0: penjelasan mengenai genteng untuk atap rumah yang ramah lingkungan dari peneliti Brilliant Profesor Sukma Surya Kusuma. Profesor Sukma menerangkan, genteng komposit ramah lingkungan berbahan dasar limbah biomasa seperti sabuk kelapa dengan kekuatan genteng tahan lama namun ringan dan ramah lingkungan. Presiden Prabowo Subianto pun memberikan apresiasi dan meminta agar inovasi genteng ramah lingkungan dilanjutkan.
1: Biayanya berapa?
2: Biayanya 26.000 per pisisnya, Pak.
1: Per ini? Ya,
2: betul. Dengan kapasitas yang lebih besar mungkin bisa lebih murah lagi, Pak. Ya. Dengan kapasitas yang lebih besar bisa berkurang lagi menjadi 10.000, Bapak.
1: Ini juga ringan, lebih ringan dan lebih
2: kokoh.
1: Tahan lama kali ya?
2: Tahan lama, betul, Pak. Dan ramah lingkungan.
1: Dari tanah kan ya, topsoil tanah diambil semua.
2: Betul.
1: Genteng berbasis
2: sabut kelapa, berkoir, betul, sama Bapak. Bisa dilempar, Pak. Silakan, Pak. Kalau diinjak juga silakan, Bapak. Injak. Nah, betul. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
0: Sementara itu, Kepala Brilliant Arif Satria menjelaskan, Brilliant memiliki teknologi genteng yang ramah lingkungan karena bersumber utama dari alam. Atap inovasi Brilliant berbasis limbah seperti dari sawit dan serabut kelapa.
3: Brilliant telah hadir dengan teknologi genteng yang ramah lingkungan yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias. Kami berkolaborasi dengan TNI Angkatan Darat untuk melakukan uji coba pemanfaatan genteng ini.
0: Genteng atau atap rumah inovasi Brilliant tengah diuji coba di Nias, Sumatera Utara. Saat meninjau booth atau pameran genteng, Presiden Prabowo Subianto sempat menguji ketahanan genteng tersebut. Presiden mengetuk-ketuk genteng, kemudian menginjak genteng untuk memastikan ketahanan genteng tetap kokoh. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRT Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T dengan memperkuat tata kelola program melalui sinkronisasi data penerima manfaat serta penataan operasional dapur MBG. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Pemerintah menargetkan penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T rampung pada pekan ini. Target tersebut lebih cepat dibanding rencana sebelumnya yang diperkirakan selesai dalam waktu 1 bulan. Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Pemerintah memprioritaskan Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, dan Maluku karena memiliki tantangan akses layanan sekaligus angka stunting yang relatif lebih tinggi.
6: Jangka pendek itu 1 bulan harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak banyak stunting dan seterusnya, kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini.
5: Selain mempercepat layanan di wilayah 3T, pemerintah juga hampir menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG dari sejumlah kementerian dan lembaga. Rapat juga memutuskan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur sendiri dengan tetap memenuhi standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Sudaryono, mengatakan operasional dapur MBG dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pemetaan wilayah prioritas. Dari lebih 13.000 dapur yang masuk dalam basis data, sekitar 1.700 telah dinyatakan siap beroperasi.
7: Semua. Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka sekitar 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang bertitik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas, yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis ya sudah siap.
5: Aktivasi tahap awal akan diprioritaskan di Papua, Nusa Tenggara Timur, NTT, Nias, Maluku, dan Maluku Utara. Pemerintah juga menegaskan seluruh proses penetapan dapur dilakukan secara transparan melalui sistem, serta mengimbau masyarakat tidak mempercayai pihak yang mengaku dapat membantu pengajuan dapur MBG. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS-DSKL yang diharapkan dapat menghilangkan tumpang tindih penerima bantuan sekaligus memastikan dana sosial keagamaan disalurkan merata dan tepat sasaran. Putri Cahaya Purnama melaporkan selengkapnya.
8: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS-DSKL di Jakarta. Platform ini dibuat untuk mencegah tumpang tindih sekaligus memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan kesamaan data menjadi kunci agar penyaluran bantuan lebih adil dan merata. Sebab selama ini masih ditemukan satu penerima yang mendapatkan bantuan berkali-kali dari berbagai lembaga. Bantuan tersebut antara lain berasal dari Basnas Pusat, Basnas Daerah, Kementerian Sosial, hingga Program Tanggung Jawab Sosial atau CSR perusahaan. Di sisi lain, masih ada masyarakat yang membutuhkan, tetapi belum menerima bantuan dari lembaga manapun.
9: Nah, banyak sekali kita temukan bahwa ada sosok-sosok yayasan tertentu, panti asuhan tertentu, dapat dari berbagai macam tempat. Tapi ada juga yang nggak dapat sama sekali. Akhirnya, ya memang sangat penting acara kita pada hari ini.
8: Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi, menjelaskan platform Satu Data ZIS-DSKL akan diintegrasikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Melalui integrasi tersebut, pemerintah dan lembaga pengelola dana sosial keagamaan dapat mengetahui masyarakat yang sudah menerima bantuan maupun yang belum tersentuh bantuan. Dengan begitu, dana ZIS-DSKL dapat disalurkan secara lebih efisien, merata dan tepat sasaran.
10: Kami sangat berharap bahwa satu data ZIS-DSKL dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan nasional kita. Lewat satu data ZIS-DSKL kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bahu-membahu memperkuat dan memanfaatkan kemaslahatan ZIS-DSKL dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
8: Platform Satu Data ZIS-DSKL dikembangkan Bappenas bersama Kementerian Agama dan berbagai lembaga terkait. Sebelum diluncurkan, sistem ini juga telah melalui tahap uji coba dengan melibatkan 8 lembaga amil zakat. Pemerintah berharap penggunaan satu basis data dapat memperkuat koordinasi antar lembaga, menghilangkan penerimaan bantuan ganda, serta memperluas jangkauan bantuan kepada masyarakat yang selama ini belum menerima dukungan. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia berkomitmen untuk secara aktif memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat tentang pinjaman daring atau pindar. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Hari ini menggelar workshop dengan tema Pindar Inklusi Keuangan.
12: Media massa berperan penting untuk berkontribusi memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat terkait pinjaman uang melalui platform digital atau pinjaman daring, sehingga masyarakat tidak terjebak dalam skema pinjol ilegal. Untuk itu, Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI bekerjasama melakukan edukasi dan literasi pinjaman daring atau PINDAR melalui workshop bertema PINDAR untuk inklusi keuangan, jurnalisme untuk perlindungan publik yang berlangsung di Jakarta pada Kamis 6 Agustus 2026. Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir mengatakan, tema itu diangkat untuk mendorong media massa agar berperan serta memberikan perlindungan pada masyarakat dari jeratan pinjol ilegal.
13: Kenapa ini kami menjadi tema utama? Karena
11: kita ketahui bersama bahwa banyak masyarakat kita, terutama masyarakat yang kurang paham atau terbatas informasi dan literasi keuangannya, menjadi korban pinjaman online ilegal. Oleh karenanya, ini bagian dari kami bagaimana mendorong agar kita berkontribusi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan agar tidak menjadi korban pinjaman ilegal yang kita ketahui bersama pinjamannya sangat tinggi, penagihannya sangat intimidatif, bahkan teror, bisa disalahgunakan dan sejenisnya.
12: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI, NCS Jafar, mengatakan media adalah ujung tombak dalam menyampaikan informasi pada masyarakat mengenai pinjaman daring, sehingga literasi masyarakat meningkat dan bisa membedakan antara pinjaman daring yang legal dan pinjol ilegal.
13: Wartawan adalah garda terdepan bagi kami untuk menyampaikan berita-berita yang positif sehingga masyarakat ini bisa teredukasi, terutama bisa membedakan pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat dengan pindar atau pinjaman daring yang berizin dari OJK. Nah, literasi ini terus-menerus kita lakukan ya, agar masyarakat tidak terjebak di pinjol ilegal. Itu yang paling utama bagi kami.
12: Selain menggelar workshop, Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia juga menandatangani nota kesepahaman kerjasama edukasi dan literasi pinjaman daring yang akan dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan, angka pengangguran di Indonesia diklaim mengalami penurunan pada semester 1 2026 yang berbanding terbalik dengan angka pengangguran untuk kelompok usia produktif kerja yang tercatat masih tinggi. Joshua Sioping menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi Laporan Khusus.
14: Laporan Khusus. Permei 2026 terdapat sebanyak 220,23 juta.
15: Badan Pusat Statistik BPS merilis data terbaru terkait dengan tingkat pekerja dan pengangguran dalam semester 1 2026. Deputi Bidang Raca dan Analisis Statistik BPS, Muhammad Edi Mahmud, mengatakan bahwa berdasarkan hasil survei statistik pada Mei 2026, tingkat pengangguran terbuka TPT mengalami penurunan sebesar 0,03% jika dibandingkan dengan catatan TPT di bulan Februari 2026. Meski mengalami penurunan, namun BPS diungkapkan Edi masih mencatatkan angka pengangguran yang didominasi oleh kelompok usia produktif. Dalam penjelasan rilis yang disampaikan pada Rabu kemarin, Edi menuturkan bahwa merujuk data survei angka kerja nasional Sakernas bulan Mei 2026 dari 7,22 juta penduduk yang masih menganggur didominasi oleh usia produktif dan muda dengan tamatan pendidikan perguruan tinggi.
16: Sebanyak 7,22 juta orang atau turun sekitar 24 ribu orang dibandingkan bulan Februari tahun 2026. Kalau kita lihat dari data Sakernas pada bulan Mei 2026, dari 7,22 juta orang yang menganggur, sebanyak 0,18 juta orang atau 2,48% itu pendidikannya D1, D2, D3. Dan juga sebanyak 1,03 juta orang atau sekitar 14,31% berpendidikan D4, S1, S2, dan S3.
15: Di sisi lain, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, Teguh Setiabudi, mengungkapkan bahwa berdasarkan data kependudukan semester 1 tahun 2026, saat ini jumlah penduduk Indonesia telah menembus 290 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, Kemendagri diungkapkan Teguh mencatatkan komposisi pekerja penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh wira swasta dengan angka mencapai 69.733.714 jiwa, sementara untuk penduduk yang belum bekerja mencapai 74.978.329 jiwa.
17: Kelompok pekerjaan yang terbanyak adalah di wira swasta, tapi yang belum bekerja juga masih cukup banyak. Cuma mungkin ini, data ini juga masih perlu dijabarkan lebih lanjut. Karena apa? Karena yang ASN di sini baru sekitar 1,1%. Ada sekitar 5,5 juta yang mengisi ASN. Tapi sekarang ASN kan ada P3K. Bisa juga mungkin ada tenaga pengajar, semuanya adalah ASN. Tapi ini adalah data yang terada di dalam data penduduk kita.
15: Meski demikian, untuk meningkatkan jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia dalam menyambut bonus demografi, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menuturkan bahwa hal yang paling utama yakni dengan memperhatikan keberlangsungan generasi Z dan milenial. Sebab diungkapkannya, berdasarkan kelompok usia produktif yang mencapai 201.060.449 jiwa, mayoritasnya diisi oleh generasi Z dan milenial.
17: Jadi 69,3% adalah usia produktif. Usianya berapa? 15 sampai dengan 64 tahun. Lanjut. Ini penting sekali. Suatu keberkahan bagi kita apabila bisa mengelola. Kemudian dari sisi usia produktif ini ternyata, Bapak Ibu, yang paling banyak adalah usia 15 sampai dengan 19 tahun. Itu yang paling banyak. Usia produktifnya ini 69,3, yang relatif usia tua ada 7,9, golongan muda sini. Jadi terbesar adalah usia 15 sampai 19 tahun, disusul 22,2 tahun. Ini luar biasa. Jadi insya Allah sangat memadai.
15: Dalam menyikapi jumlah generasi Z dan milenial yang mengisi mayoritas dari kelompok usia produktif, pola kebijakan aplikasi dalam keberlanjutan usia produktif menjadi salah satu upaya dalam menyambut Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Terbesar adalah pada generasi milenial dan generasi Gen. Dan mudah-mudahan dengan bonus demografi ini bisa mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.
4: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait penurunan angka pengangguran di usia produktif.
18: Menurut saya angka penurunan tingkat pengangguran terbuka ini harus jelas disampaikan karena kita belum tahu ini dari kelompok usia ataupun pendidikannya kalau berdasarkan kategori. Kemudian kalau memang dibilang turun, pengangguran itu masih banyak dari kelompok usia pendidikan mana kita belum tahu, terus pengangguran di mana kita belum tahu. Kalau memang tingkat pengangguran terbuka menurun memang dan disalurkannya kemana kita belum tahu karena sektor yang menjadi kebutuhan kerja itu kita juga belum tahu apa dari mana gitu. Karena yang saya tahu masih banyak juga kok teman-teman saya yang ada belum kerja, apalagi kalau kita melihat data pengangguran ataupun data PHK dari Kemenaker itu ada di tingkat 23.470 orang. Itu pun karena terafiliasi dengan jaminan hari tua dan kemudian data-data lain di Kemenaker. Kita belum tahu kalau teman-teman ataupun orang-orang lain yang tidak terafiliasi berapa jumlahnya. Dan itu pun badan bayi itu baru di bulan Mei 2026. Jadi sepertinya data ini perlu diluruskan kembali apakah itu berdasarkan kelompok usia ataupun pendidikannya. Menurut saya sih lebih ke situ ya, agar lebih jelas juga. Terima kasih.
19: Kalau kita baca-baca terkait itu kan ada survei yang dikeluarkan BPS terkait angka penduduk yang masih menganggur 7, jutaan. Saya cuma bisa berharap dari jutaan penduduk itu segera teratasi dengan dapat disalurkan ke sejumlah bidang pekerjaan. Karena apa ya, kita juga harus hitung dari generasi di bawah kita, adik-adik kita nanti, biar jangan sampai terjadi penumpukan pengangguran yang seharusnya udah naik tingkat atau naik pangkat ya dinaikkan, biar di bawah itu diisi oleh generasi selanjutnya, begitu terus sampai generasi seterusnya. Regenerasi lah, kasihan kalau menumpuk, apalagi masih di bawah usia produktif kerja.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pengangguran muda melonjak menanti solusi nyata. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Yuliana Martadoki kemudian dibacakan oleh Rizky Supermana.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan kabar yang tampak mengembirakan. Tingkat pengangguran terbuka atau TPP Indonesia kembali menurun. Artinya, secara umum, semakin banyak angkatan kerja yang berhasil terserap ke dunia kerja. Namun, di balik angka tersebut tersimpan persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan. Tingkat pengangguran pada kelompok usia muda justru mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas terbaru BPS edisi Mei 2026, TPT secara nasional memang turun sebesar 0,03% menjadi 4,65% dari sebelumnya 4,68%. Bahkan jauh lebih rendah dari catatan pada November 2025 yang sebesar 4,74%. Meskipun TPT turun secara nasional, namun bila dibedah berdasarkan kelompok umur, trennya justru mengkhawatirkan. Angka pengangguran mengalami peningkatan tajam untuk kategori masyarakat usia muda, yakni kelompok umur 15 hingga 24 tahun. Kondisi ini wajib dibaca sebagai alarm darurat bagi kita semua. Generasi muda merupakan aset sekaligus penggerak utama pertumbuhan ekonomi di masa depan. Ketika semakin banyak anak muda kesulitan memperoleh pekerjaan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu dan keluarganya, tetapi juga berpotensi mematikan produktivitas nasional, memperlebar kesenjangan sosial, hingga memicu berbagai persoalan ekonomi lainnya. Sikap tegas media menuntut adanya evaluasi total. Fenomena ini membuktikan bahwa pertumbuhan lapangan kerja makro selama ini belum sepenuhnya berkualitas dan belum sejalan dengan kebutuhan real tenaga kerja muda. Ada ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan lembaga pendidikan dengan kompetensi yang dicari dunia usaha dan industri. Di sisi lain, gelombang disrupsi teknologi dan digitalisasi menuntut adaptasi cepat yang seringkali gagal diimbangi oleh sistem pendidikan kita. Karena itu, perlu penegasan bahwa upaya mengatasi pengangguran usia produktif tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan seremonial atau sekedar mengejar target statistik. Pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor swasta harus mendesain ulang strategi intervensi yang terukur melalui tiga langkah mendesak diantaranya transformasi vokasi di mana perlu menyelaraskan kurikulum pendidikan nasional dengan kebutuhan industri masa kini. Perluasan pemagangan harus memastikan program magang nasional memberikan pengalaman real dan berujung pada penyerapan tenaga kerja. Dan terakhir, akselerasi kewirausahaan untuk memberikan akses permodalan dan ekosistem digital bagi wirausahaan pemula. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bangsa tidak boleh hanya diukur dari angka statistik makro yang tampak indah di atas kertas. Keberhasilan sejati diukur dari sejauh mana negara mampu menjamin setiap anak muda memperoleh kesempatan kerja yang layak dan produktif. Sebab masa depan Indonesia sangat bergantung pada kemampuan kita memastikan generasi mudanya memiliki ruang untuk berkarya, bukan sekedar menjadi penonton di negeri sendiri. Tentunya, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor industri bukan lagi sebuah pilihan, melainkan harga mati. Hanya dengan langkah konsisten dan berani berbenah, bonus demografi tidak akan berubah menjadi bencana sosial, melainkan menjelma menjadi kekuatan raksasa yang membawa Indonesia menuju bangsa yang berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Kita beralih ke informasi mancanegara. Negosiasi perdamaian untuk mengakhiri konflik antara Amerika Serikat dan Iran telah memasuki tahap akhir setelah serangkaian pertemuan dan mediasi yang dilakukan di sejumlah negara. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, diperkirakan akan mengunjungi Pakistan pada akhir pekan ini untuk kembali bertemu dengan perwakilan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, tim nasional hoki lapangan Indonesia, baik putra maupun putri, berada satu grup atau pool dengan tuan rumah Jepang pada Asian Games 2026 di Nagoya. Aichi, Jepang yang berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tim nasional hoki lapangan putra tanah air akan bergabung di Pool A bersama dengan India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Indonesia masih menghadapi tantangan, kemiskinan, ketimpangan pendidikan, korupsi, krisis iklim, dan arus globalisasi yang kadang mengikis identitas budaya. Oleh karena itu, semangat kemerdekaan harus terus dijaga melalui kerja nyata, bukan sekedar slogan. Generasi muda yang kini hidup di era digital diharapkan tidak melupakan sejarah, tidak abai terhadap nilai-nilai kebangsaan, dan tetap mencintai Indonesia dalam setiap karya dan tindakan. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Apa bedanya BNPB dan Basarnas?
1: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Belakangan ini kok cuacanya panas banget ya? Katanya gara-gara El Nino. Emangnya El Nino itu apa sih?
4: El Nino adalah fenomena alam ketika suhu permukaan air laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur menjadi lebih hangat dari biasanya. Nah, perubahan ini bisa mengganggu pola cuaca di banyak negara, termasuk Indonesia.
3: Jadi itu yang bikin kemarau jadi lebih panjang ya?
4: Betul, saat ini El Nino terjadi. Curah hujan di Indonesia biasanya berkurang sih, tapi akibatnya udara terasa lebih panas, kekeringan bisa meningkat, dan risiko kebakaran hutan juga ikut bertambah.
3: Wah, berarti kita harus lebih hemat air dan tetap waspada ya?
4: Iya, walaupun El Nino adalah fenomena alam, kita tetap bisa mengurangi dampaknya dengan menggunakan air secara bijak dan mengikuti informasi cuaca dari pihak berwenang.
2: Semakin banyak yang paham tentang El Nino, maka semakin siap kita menghadapi musim kemarau yang ekstrim. Warta Nusantara.
5: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
6: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
5: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kenapa sih kita sering banget dengar istilah hilirisasi?
8: Lah, hilirisasi itu mengolah hasil alam di dalam negeri, bukan cuma jual bahan mentah. Jadi nilainya lebih tinggi.
7: Contohnya?
8: Misalnya nih, nikel diolah jadi bahan baku baterai, atau hasil pertanian dan perikanan itu diolah jadi produk siap jual. Dengan kayak gitu nih, industri jadi berkembang, terus juga peluang kerja, wah jadi nambah.
7: Wih, keren juga sih. Jadi manfaatnya bukan cuma untuk perusahaan.
8: Oh tentu tidak dong. Masyarakat itu ngerasain dampaknya lewat lapangan kerja, peningkatan keterampilan, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
7: Oke.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berarti meningkatkan nilai tambah sumber daya Indonesia di negeri sendiri. Bersama, kita dukung inovasi, karya anak bangsa, dan industri yang berdaya saing demi Indonesia.

Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan angka pengangguran di Indonesia diklaim mengalami penurunan pada semester 1 2026 yang berbanding terbalik dengan angka pengangguran untuk kelompok usia produktif kerja yang tercatat masih tinggi. Dan itulah yang akan kami bahas di pagi hari ini terkait dengan angka pengangguran di usia produktif masih tinggi yang akan menjadi sorotan kami, dan kami saat ini sudah tersambung bersama dengan narasumber kami, yaitu Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau Aspirasi, Mira Sumirat.

0: Bu Mira Sumira, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas Rudi.
0: Iya. Di BPS merilis data angka pengangguran masih menurun, tetapi justru usia produktif 15-24 tahun mengalami masih cukup tinggi. Kalau dari pandangan aspirasi sendiri, apa penyebab pengangguran angkatan muda ini kok masih tinggi nih Bu ya?
1: Ya, ya. Yang pertama tentu saya, kami mengapresiasi ya jika data BPS itu.

Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, selamat beraktivitas dan tetap selalu saya bersama RRI Malino di Panjaruaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan, tepat di belakang Mapolres Malino, mengudara untuk Indonesia dimanapun berada. Dan buat Anda semuanya, tetap bersama RRI di 95,3 MHz.

Sahabat budaya, tahukah Anda salah satu suku Dayak Kenya Umaklung yang ada di Kabupaten Malinau? Keunikan dari suku Dayak Kenya Umaklung ini adalah pada saat salah satu warga atau kerabat yang meninggal dunia, mereka mempunyai tradisi yang bernama Tradisi Nedo, yaitu tradisi dengan syair-syair perpisahan yang diungkapkan oleh keluarga sebagai pertanda perpisahan. Syair itu mengisahkan cerita masa lampau orang tersebut ketika masih hidup dalam sebuah tangisan. Uniknya, Nedo dilantunkan layaknya sebuah nyanyian yang berirama. Nedo dilakukan sepanjang malam selama jenazah masih berada di rumah duka atau saat menunggu kedatangan keluarga jauh yang belum tiba di rumah duka.

Sahabat budaya, tahukah Anda salah satu suku Dayak Kenyah Umaklung yang ada di Kabupaten Malinau? Keunikan dari suku Dayak Kenyah Umaklung ini adalah pada saat salah satu warga atau kerabat yang meninggal dunia, mereka mempunyai tradisi yang bernama Tradisi Nedo, yaitu tradisi dengan syair-syair perpisahan yang diungkapkan oleh keluarga sebagai pertanda perpisahan. Syair itu mengisahkan cerita masa lampau orang tersebut ketika masih hidup dalam sebuah tangisan. Uniknya, Nedo dilantunkan layaknya sebuah nyanyian yang berirama. Nedo dilakukan sepanjang malam selama jenazah masih berada di rumah duka atau saat menunggu kedatangan keluarga jauh yang belum tiba di rumah duka.

Masih bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia. Dan pendengar, satu informasi kami hadirkan di ruang negara Anda semuanya di edisi siar tanggal 7 Agustus 2026. Pendengar, di mana Malino menjadi adu arena prestasi Kempo Sekalimantan Utara, ya, di mana Bupati Malino Cup kelima tahun 2006 menggelar kejuaraan Kempo antar Kabupaten Sekalimantan Utara bertempat di GOR SMP 1 Malino Kota, di mana kejuaraan Kempo Bupati Malino Cup dibuka langsung oleh Komite Olahraga Nasional KONI Kabupaten Malino Dr. Erner Silvanus SPI MMMH yang dalam arahannya mengaku senang bisa hadir dalam ada pembukaan kejuaraan Kempo yang memiliki semangat juang dan aura kompetisi. Dan selamat pagi buat seluruh para pendengar, selamat beraktivitas dan tetap selalu siap bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia di manapun berada.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Tarakan untuk mengikuti Halo RRI di pagi hari ini. Dan terima kasih buat Anda semuanya sudah selalu setia bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia.
1: Tentunya.
2: Iya, karena tentu selain kritik ya ataupun opini terkait mengenai pelayanan publik, Anda juga terbuka ya, silakan menyampaikan apapun, mungkin apresiasi dan lain-lain ya. Apalagi bicara mengenai kemerdekaan ya bulan ini, siapa tahu ada apresiasi tersendiri yang mau disampaikan di momen spesial ya di bulan Agustus ini. Juga bicara mengenai kemerdekaan, ini sudah pada naikin bendera enggak ya depan rumahnya ya?
1: Benar sekali. Tapi kalau dilihat-lihat sih sudah hampir semua ya. Ya walaupun memang ada beberapa rumah yang sepertinya belum menaikkan bendera nih Rizal ya. Mungkin belum dibeli kali ya.
2: Iya. Kalau bicara beli membeli nih, sepanjang jalan protokoler ya yang ada di Kota Tarakan nampaknya sudah ada ya di sudut-sudut kota penjual-penjual pernak-pernik kemerdekaan juga ya.
1: Betul. Iya. Jadi nggak usah pusing-pusing lagi ya, mau cari bendera di mana, online kelamaan, langsung beli aja. Harganya juga sebenarnya terjangkau ya Rizal ya, kalau kita lihat sendiri. Baik. Di sini sudah ada informasi yang mana kita akan menyampaikan ini pada pendengar dan juga pemirsa kita. Wah, ini menjelang 17 Agustus.
2: Ya.
1: Wali Kota Tarakan akui TPPSN dipotong 10% nih. Jadi informasi lengkapnya, Wali Kota Tarakan Dr. Hairul Mkes mengakui memang ada pemotongan sekitar 10% pada tambahan penghasilan pegawai. Namun pemotongan ini itu berlaku untuk seluruh ASN, bukan hanya guru. Dan menurutnya pos-pos penting seperti operasional sekolah, insentif guru, termasuk guru swasta, beasiswa bagi anak tidak mampu jenjang SD, SMP, MTs, hingga beasiswa prestasi untuk juara 1, 2, 3 itu tetap berjalan normal. Jadi ini tetap, ini kalau dalam hal beasiswa masih ada ya, cuman pemotongannya untuk seluruh ASN aja. Heru juga menyebutkan bahwa efisiensi anggaran tahun ini memang terasa karena total pengurangan hampir 400 miliar. Namun Pemkot ini memiliki pemangkasan ya kegiatan fisik, bukan layanan dasar katanya. Dia juga mencontohkan nih ternyata Rizal terkait dengan perluasan jaminan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang mana kini juga diberikan kepada para pengemudi ojek online selain nelayan, petani dan juga pelaku UMKM. Berarti di balik pemotongan itu ternyata juga ada sisi-sisi positifnya yang terus dikembangkan oleh pemerintahan kita nih Rizal. Baik.
2: Baik, pendengar dan pemirsa, informasi ini Anda bisa akses ya di laman rri.co.id. Setelah tadi kita bicara TPP ASN ya, kita coba baca lagi nih. Ini salah satu sepak terjang sekda kita yang baru juga beda ya. Pendengar dan pemirsa, bicara mengenai penataan TPP berbasis kinerja dan beban kerja. Ya, kalau Anda bisa akses ya langsung di rri.co.id, Anda akan melihat foto dari Sekda Tarakan yaitu Bapak Abdul Aziz Hasan. Di sini beliau menyampaikan ya salah satu tugas yang diberikan Wali Kota Tarakan ya kepada Sekretaris Daerah Sekda terpilih Abdul Aziz Hasan adalah menata ulang sistem pemberian tambahan penghasilan pegawai atau TPP di lingkungan Pemkot Tarakan. Penataan ini menjadi bagian dari strategi efisiensi dan penguatan kinerja ASN di tengah keterbatasan anggaran. Aziz menyebutkan penataan TPP harus segera diselesaikan tahun ini agar bisa berlaku bersamaan dengan rekonstruksi ya organisasi dan penataan pegawai. Mantan Kepala Satpol PP ini juga menjelaskan selama ini sistem TPP ditarakan belum sepenuhnya mengacu pada aturan terbaru dari Kemendagri. Tarakan sendiri termasuk daerah yang paling awal menerapkan TPP. Salah satu komponen penentu besarannya adalah masa kerja. Namun aturan saat ini sudah berubah. Penentuan TPP tidak lagi berdasarkan lama pengabdian, melainkan berdasarkan kelas jabatan, kemampuan keuangan daerah, beban kerja, dan pencapaian kinerja.
1: Oke. Okay.
2: Yang baru dalam skema penataan ini adalah penerapan sistem reward dan punishment berbasis capaian kinerja organisasi setiap triwulan. Setiap OPD akan diberikan target kinerja oleh wali kota, ya. Jika target tidak tercapai, maka TPP triwulan berikutnya akan dipotong sesuai persentase capaian. Baik, ini Anda bisa baca selengkapnya di rri.co.id. Dan ini bicara mengenai reward dan punishment, ya Jubeda, ini sudah memang harus seimbang, ya.
1: Betul sekali.
2: Dimana yang berprestasi ataupun yang bagus kinerjanya memang harus diapresiasi, betul. Dan yang bermasalah ya harus juga diberikan teguran atau punishment.
1: Betul,
2: ya.
1: Betul sekali. Biar imbang, ya.
2: Betul.
1: Ya, berdasarkan informasi-informasi tadi tentunya bisa Anda baca lebih lengkapnya di laman kami yakni di rri.co.id. Jadi bukan saja informasi tersebut penanyaan, namun juga di sini kita banyak sekali memberikan informasi-informasi untuk Anda. Apalagi betul. Mungkin yang saat ini lagi sibuk memikirkan, waduh, pengen apa ya nanti di 17 Agustus biar seru gitu ya Rizal, ya.
2: Ya,
1: ya banyak sekali ya rekomendasi-rekomendasi kegiatan-kegiatan 17 Agustus yang juga yang mana bisa Anda update akses langsung secara gratis di ponsel Anda ya di rri.co.id. Jadi nggak perlu pusing-pusing lagi sekarang gitu, semuanya mah gampang, yang penting mau diakses.
2: Iya, dan bicara mengenai tadi ya Agustusan, kemudian ada TPP ya,
1: iya.
2: Kemudian kinerja ASN. Mungkin bagi Anda punya catatan sendiri silakan sampaikan di 0821 5320 9845.
1: Iya, Anda juga bisa melalui WhatsApp di nomor yang sama tentunya ya, mungkin okay. Malu-malu nelponnya ya.
2: Betul.
1: Anda bisa menelpon kami atau via WhatsApp di 0821 5320 9845 pastinya. Oke, okay, saat ini ada mungkin ini ada komentar ini
2: ya
1: Rizal.
2: YouTube ya, kita coba bacakan ini dari Jalan Jajan Tarakan. Tolong ya, kebersihan taman berkampung diperhatikan. Beberapa waktu lalu ada giat lari, sampahnya pun berserakan, mengganggu keindahan taman.
1: Iya, itu dia. Ya, emang kalau kita lihat sekarang rutinitas orang Tarakan tuh lagi sebenarnya ini adalah kegiatan yang positif gitu.
2: Betul,
1: ya.
2: Kesehatan.
1: Untuk kesehatan ya, pada jogging, jalan santai ya, walaupun untuk kesehatan tapi harus ada hal-hal yang diperhatikan ya Rizal ya.
2: Betul.
1: Salah satunya adalah kebersihan ya, apalagi daerah situ juga ada masjid kita di situ ya, jadi wajib banget menjaga kebersihan bersama.
2: Kebersihan ini bukan tugas DLH saja ya, atau tim yang
1: betul.
2: Sering berpakaian kuning ya, lalu lalang di sudut-sudut kota, tetapi tugas bersama ya Jubeda.
1: Betul.
2: Karena bukan mereka yang buat sampah itu datang ya, itu mereka yang membersihkan. Tidak ada salahnya kalau kita yang membawa sampah, kita juga yang membersihkan gitu ya.
1: Iya, nanti jangan sampai ya, di saat ada hujan deras.
2: Betul.
1: Ya. Banjir lagi yang disalahin, wah pemerintah ini enggak gini.
2: Iya.
1: Wah. Jadi ya gimana ya, memang harus ada introspeksi diri juga nih untuk masyarakat sekitar, apalagi yang aktif banget ya melakukan olahraga sore atau jalan-jalan santai. Dan juga tentunya untuk para penjual UMKM juga mungkin bisa ya sembari saling membantu untuk saling membersihkan sehingga tidak ada lagi yang namanya genangan air, banjir gitu ya. Jadi sama-sama kita bisa menikmati lingkungannya ya, sehingga Anda bisa lari dengan enak ya, sampahnya juga nggak ada, jalannya bersih gitu ya.
2: Betul.
1: Oke, baik. Iya, kita lanjut ini Rizal, ada
2: kita coba update perkiraan cuaca hari ini Jubeda. Ini tadi sempat hujan pagi, sekarang sudah terik panas ini di Kampung 4. Bagaimana kalau kita update ya dulu? Kita sudah terhubung bersama dengan forecaster BMKG Jota Tarakan. Ada Mbak Novira Ismi Handayani. Halo, selamat pagi Mbak Vivi. Iya, sehat Mbak Vivi. Alhamdulillah. Ini kecil ya suaranya.
1: Ini agak bisik-bisik ya.
2: Agak bisik-bisik. Okay. Mungkin bisa sementara diperbaiki ya Mbak Vivi. Baik, Mbak Vivi mungkin bisa langsung diupdate nih bagaimana informasi cuaca kita dari pagi ini hingga nanti malam begitu. Apakah cerah cerah-cerah saja? Silakan, Mbak.
3: Ya, terima kasih. Selamat pagi kepada seluruh pendengar RRI khususnya di wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya. Akan kami update untuk perkiraan cuaca Kalimantan Utara yang berlaku mulai hari Jumat tanggal 7 Agustus tahun 2026, di mana pada pagi hari tadi seperti yang kita ketahui telah terjadi hujan di sebagian besar wilayah Kota Tarakan,
4: lalu diperkirakan pada siang hingga sore hari nanti cuacanya cerah berawan dan juga berawan di sebagian besar wilayah kota di wilayah Kalimantan Utara.
2: Yeah.
4: Untuk di wilayah Kota Tarakan diperkirakan siang hingga sore hari nanti cuacanya cerah hingga cerah berawan. Lalu pada malam hari nanti diperkirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Utara cuacanya berawan dan ada potensi hujan di beberapa wilayah seperti di wilayah Nunukan, Malinau, Tanah Tidung, dan di wilayah Bulungan. Lalu pada dini hari nanti diperkirakan hujan di beberapa wilayah seperti di wilayah Kota Tarakan, Nunukan, dan juga wilayah Tanah Tidung. Seperti itu.
2: Iya, kalau melihat terik panas matahari ini kira-kira berapa kira-kira maksimal suhu kita hari ini, Mbak Wiwi?
4: Untuk suhu hari ini berkisar di antara 30 hingga 32 derajat Celcius.
2: Iya. Kalau bicara mengenai tinggi gelombang ini, seperti apa cuaca di perairan kita?
4: Ya, untuk perkiraan tinggi gelombang saat ini masih termasuk kategori rendah dengan perkiraan 0,5 hingga 1 meter. Adapun arah anginnya dari barat daya dengan kecepatan rata-rata di 8 knot.
2: Iya.
1: Oke, berarti Mbak Vivi kalau untuk para nelayan turun ke laut ya hari ini aman ya Mbak Vivi?
4: Ya, insya Allah masih cukup aman, namun perlu diwaspadai apabila terjadi perubahan cuaca secara tiba-tiba seperti terlihat pertumbuhan awan-awan konvektif yang dapat ditandai dengan awan-awan tebal yang berwarna sedikit abu-abu gelap, seperti itu. Awan-awan tersebut biasanya menjadi salah satu pemicu untuk adanya angin kencang yang dapat memicu terjadinya tinggi gelombang, seperti itu.
1: Iya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Vivi ya. Iya.
2: Ada himbauan ya tentunya juga Mbak Vivi yang mau disampaikan dari BMKG, silakan.
4: Iya, adapun himbauan dari kami untuk masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan, seperti yang kita ketahui saat ini cuacanya sedikit terik, mungkin sebaiknya menggunakan tabir surya dan perbanyak minum air putih supaya kita tetap terhidrasi dengan baik. Lalu untuk masyarakat yang beraktivitas di laut, untuk nelayan, mohon selalu perhatikan tanda-tanda perubahan cuaca. Lalu masyarakat yang ingin selalu mengupdate informasi cuaca dapat mendownload aplikasi Info BMKG dan juga melalui media sosial kami di Instagram BMKG Tarakan.
2: Iya, baik. Mbak Vivi, terima kasih banyak sudah bergabung di Halo RRI pada pagi hari ini.
1: Iya, kalau seperti itu kita akan lanjutkan ya Rizal ya setelah pariwara berikut ini.
5: Pradua FM teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
6: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
5: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
7: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
6: Sama-sama.
8: Bunda, jangan camen TikTok tarui. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
9: Elok-elok Bu Yuang, banyak kan ibu.
8: Ah, indah lah Bunda, RRI News.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bentar, Mi.
1: Akhirnya ada pertanyaan dari Jordan.
2: Oh, apain sih, Mi? Gue aja.
3: Coba sekatan, ha?
4: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di

Rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Pangeran Jo, pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo RRI ya. Kita juga masih menantikan Anda yang ingin menyampaikan kritik, opini ataupun pesan ya terkait mengenai masalah infrastruktur, pelayanan publik dan lain sebagainya di Kota Tarakan. Kita akan coba jembatani apapun yang Anda sampaikan ya. Daripada Anda curhat di sosial media tidak ada jawaban, bisa langsung ke sini di 082153209845. Kita sudah terhubung bersama dengan Kabid Pengolahan Sampah, Pengendalian Bahan dan Limbah Berbahaya Beracun B3 Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan. Ada Bapak Yohanes Kalodang Pantoloan. Halo, selamat pagi Pak Yohanes.
1: Selamat pagi.
0: Iya, sehat Pak?
1: Sehat.
0: Sehat sekali, luar biasa baik. Pak Yohanes, ada yang masuk di
1: baru pulang kerja bakti.
0: Baru pulang gotong royong kerja bakti di kampung ya. 4 kalau tidak salah ya, di Tarakan Timur
1: ya, gitu. Taman Berkampung.
0: Taman Berkampung. Ya. Iya, baik. Pak Yohanes, ini ada yang masuk di YouTube kita. Ini beliau menyampaikan bahwa kebersihan Taman Berkampung ini perlu diperhatikan karena sering dibuat event. Salah satunya beberapa waktu lalu ada giat lari, sampahnya tidak dibersihkan, berserakan, mengganggu keindahan taman. Seperti apa DLH melihat hal tersebut? Pak Yohanes, silakan Pak.
1: Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Dan terima kasih kepada pemirsa yang memberikan kritik dan masukan. Ini kami sangat mendukung dan kami akan membenahi nanti. Dan tadi kami sudah bersihkan semua,
0: yeah.
1: Mulai dari Islamic Center, Gor Pemuda, Perpustakaan, dan di belakangnya Gor, sampai Asrama Haji, tempat jogging juga kita sudah bersihkan semua. Jadi, Alhamdulillah, kita gerakkan kemarin semua OPD tadi pagi, kurang lebih 400, dan kita berkolaborasi dengan Partai Demokrat yang berulang tahun ke-25 pada hari ini untuk menurunkan anggotanya juga untuk membantu, yeah. Baik dalam masjid Islamic Center maupun di luar termasuk ke belakang Asrama Haji.
0: Iya.
1: Yeah. Begitu Pak.
0: Iya, baik. Pak Yoh, bicara mengenai tanggung jawab kebersihan tentu bukan tugas pemerintah saja, termasuk masyarakat. Ini salah satunya sudah melibatkan banyak masyarakat. Pak Yohanes, kita tahu bahwa daerah Islamic Center ini sering dijadikan venue kegiatan. Nah, mungkin ada atensi khusus bagi siapapun yang menggelar kegiatan di sana untuk memperhatikan kebersihannya, Pak, atau seperti apa?
1: Ya, termasuk kemarin ada Universitas Borneo yang melakukan kegiatan di GOR,
0: yeah.
1: Dia menginformasikan ke kita, menyuruh ke kita, dan kita siapkan tong sampah ada 6,
0: yeah.
1: Dan setelah selesai kita turunkan armada kita untuk mengangkut ke TPA. Jadi yang penting ada kegiatan, sampaikan ke kami siap untuk memfasilitasi kebersihannya.
0: Iya, yeah. Baik, tentu ada selalu menyurat atau informasi Pak ya, kalaupun buat event begitu di daerah Islamic Center sekitarnya. Iya, Pak Yohanes, kalau melihat kesadaran masyarakat kita tentang kebersihan, khususnya yang sering lari begitu menggunakan trek jogging di Taman Berkampung, ini kadang meninggalkan sampah juga. Apakah memang keterbatasan tempat sampah yang ada, yang kira-kira tidak terlihat di tempat-tempat umum, atau memang kesadaran masyarakat kita yang masih minim tentang kebersihan?
1: Ya, terima kasih Pak. Termasuk belum, masyarakat belum memiliki kesadaran sepenuhnya tentang sampah.
0: Mm-hmm.
1: Dan mungkin kedepannya kami akan siapkan tong-tong sampah di sekitar tempat jogging.
0: Yeah.
1: Sehingga masyarakat yang melakukan kegiatan jogging, yeah, tidak membuang sampah sembarangan. Dan plastik-plastik tadi ada mungkin sekitar 50 karung kresek kami angkut.
0: Baik.
1: Di sekitar, baik di Masjid Islamic Center maupun sekitar tempat jogging.
0: Iya. Baik. Ya, Pak, berarti memang yang paling banyak ditemukan di lokasi ini sampah berbahan plastik, Pak ya?
1: Ya. Terima kasih Pak, yang kami dapat kami sepanjang tempat jogging adalah tempat minuman plastik dan sampah plastik.
0: Iya, baik. Pak Yohanes, ada yang mau disampaikan lagi himbauan kepada masyarakat kita terkait mengenai kebersihan di Kota Tarakan?
1: Yang pertama kami sampaikan kalau ada kegiatan di sekitar baik di Islamic Center maupun di kegiatan di GOR, kami mohon dihubungi sehingga kami siapkan tong-tong sampah kami sehingga sampah tidak berserakan kemana-mana. Itu yang pertama. Yang kedua, kami mohon kesadaran masyarakat kalau melakukan kegiatan jogging, tolong jangan dibuang sembarang sampah-sampah plastiknya. Jadi ini masukan, dan mudah-mudahan yang tempat jogging nanti kami siapkan tempat-tempat sampah sehingga masyarakat yang melakukan jogging tidak membuang sembarang lagi.
0: Iya, baik. Pak Yohanes, terima kasih atas waktunya, Pak. Sudah berbincang bersama kami di Halo RRI pagi ini.
1: Ya, terima kasih, Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Pendengar, itu tadi ya, Bapak Yohanes Kalodang Patongloan, Kabid Pengelolaan Sampah, Pengendalian Bahan dan Limbah Berbahaya Beracun B3 Dinas Lingkungan Hidup Tarakan. Kami juga masih menantikan Anda yang bergabung ya. Silakan sampaikan unek-unek Anda ya terkait mengenai fasilitas publik ataupun infrastruktur yang ada di Kota Tarakan. Silakan di 0821-5320-9845. Iya, kami juga selalu akan mengupdate informasi Anda ya, dimanapun Anda berada ya, terkait mengenai seputar Kota Tarakan ataupun Provinsi Kalimantan Utara pada umumnya. Kita akan coba jembatani apapun yang ingin Anda sampaikan ke sini ya, ke pihak-pihak terkait, baik itu dari instansi vertikal ya, legislatif, eksekutif dan lain sebagainya. Baik, kita akan update informasi tadi ya, ada gotong royong yang digelar di Kecamatan Tarakan Timur. Ini juga menjadi atensi bersama menjelang peringatan hari 17 Agustus ya, 17 Agustus. Dan juga kebersihan menjadi salah satu atensi di mana lingkungan tempat kita berinteraksi sesama ya, tetangga, guyub, hidup rukun. Tentu ini menjadi contoh ya. Semoga ini bisa diterapkan tidak hanya tiap minggu tetapi juga tiap hari. Bagaimana bersama-sama mencintai, menjaga lingkungan kita yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Iya. Baik, pendengar dan pemirsa ya, kita akan mencoba menghubungi reporter kita yang ada di lapangan ya, terkait mengenai bagaimana jalannya aksi bersih-bersih pemerintah Kota Tarakan dan juga masyarakat di seputar Kecamatan Tarakan Timur. Kita sudah bersama dengan Muhammad Rajab Syah. Halo, selamat pagi Bung Rajab.
2: Selamat pagi Rekan Ical.
0: Ya. Baik, Bung Rajab, ini apakah masih berlangsung atau sudah selesai ini?
2: Sampai saat ini kegiatan bersih-bersih dalam rangka safari gotong royong yang dirangkai dengan kegiatan aksi bersih-bersih ini masih berlangsung.
0: Iya, masih berlangsung Pak ya. Baik, silakan laporan selengkapnya Bang Rajab.
2: Ya, baik pendengar. Saya dapat kami laporkan bahwa saat ini sedang berlangsung kegiatan aksi bersih-bersih dalam rangka safari gotong royong yang merupakan program pemerintah Kota Tarakan yang dirangkai juga dengan kegiatan bersih-bersih oleh Partai Demokrat, di mana setiap hari Jumat ini pemerintah Kota Tarakan memang selalu melaksanakan kegiatan bersih-bersih, dan untuk hari Jumat kali ini difokuskan di kawasan sekitaran Masjid Baitul Izza Islamic Center, karena menurut penilaian Wali Kota Tarakan Dr. Haji Khairul Lemkes bahwa di sekitar lokasi Islamic Center ini cukup banyak rumput yang panjang-panjang maupun sampah yang berserakan, sehingga dipilih untuk kegiatan aksi safari gotong royong ini dipilihlah lokasi Islamic Center pada Jumat kali ini. Dan tadi berdasarkan pantauan kami di lapangan bahwa untuk kegiatan kali ini diikuti ratusan orang, baik dari aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Tarakan, juga dari lembaga, maksud kami dari LSM maupun kelompok masyarakat lainnya. Dan beberapa saat lalu saya sempat mewawancarai Wali Kota Tarakan terkait kegiatan aksi bersih-bersih ini.
0: Iya.
3: Di kelurahan masing-masing setiap bulan itu ada safari gotong royong masal begitu, masal. Jadi kita semua untuk mengeroyoki satu titik yang dianggap tidak bisa diselesaikan sendiri oleh kelurahan. Seperti hari ini kan titiknya kan di daerah Islamic Center ini, terus sport center, berapa ada di pemerintah juga, seperti para menteri kan, rumputnya kan tinggi sekali. Yes.

0: HUT Partai Demokrat ya menggelar bakti sosial bersih-bersih di seputar Islamic Center Kota Tarakan. Dan kalau kita lihat tadi ya, memang antusias masyarakat ini menjadi penekanan Wali Kota Tarakan untuk betul-betul mencintai lingkungan ya. Dan pemerintah Kota Tarakan juga memantau bagaimana kebersihan lingkungan dengan menggelar setiap bulan ya, akan bergilir di setiap kecamatan ya. Pemerintah Kota Tarakan akan menggelar gotong royong bersama menjaga kebersihan ini. Baik, bagaimana pendengar dan juga pemirsa ya, bagi Anda yang ingin menyampaikan keluhan ya terkait mengenai kebersihan ataupun hal-hal lainnya, silakan di 0821 5320 9845. Baik, ada yang masuk di WhatsApp kita, kita coba baca ini ya, dari Arvin ya. Terima kasih, selamat pagi Mas atau Abang Arvin ini. Bahkan bukan cuma saat event ya, di hari biasa ketika lewat ya, buat olahraga banyak sampah plastik. Nah, harus bisa bertanggung jawab dengan sampah masing-masing. Terima kasih ya Mas Arvin sudah bergabung. Ya, ini tentu menjadi momok tersendiri ya pendengar dan pemirsa. Anda yang datang mau berolahraga, tetapi kalau pemandangan sepanjang mata memandang banyak sampah juga, sebenarnya itu mempengaruhi mood juga ya. Karena lingkungan ya, ataupun tempat kita mau beraktivitas kalau kotor ataupun jorok, tentu ini mempengaruhi mood ya, jadinya tidak semangat. Nah, ini siapapun yang membawa sampah, membeli jajanan, yang menghasilkan plastik, tolong dipegang dulu deh, disimpan dulu sampahnya, tunggu melihat tong sampah ya, baru sampahnya bisa dibuang. Iya, baik. Pendengar dan juga pemirsa ya, kita akan break sejenak. Kita masih menantikan Anda yang bergabung di 0821 5320 9845. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombok kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
1: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multi

0: akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
1: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: 95,3 MHz pendengar RRI di Malinau, kemudian 97,9 MHz pendengar RRI Tarakan, dan juga bagi Anda yang menonton kita di YouTube RRI Tarakan Official. Anda masih bersama kami di Halo RRI ya. Tentunya kita masih menampung aspirasi ya, baik itu telepon maupun WhatsApp dan kolom komentar YouTube kita selalu standby ya. Masih ada kurang lebih 14 menit ke depan kita akan bersama. Silakan di 0821-5320-9845 atau di YouTube RRI Tarakan Official, silakan drop ya, masukkan komentar Anda terkait fasilitas umum ya, kira-kira yang ada di lingkungan sekitar Anda. Mungkin ada yang jalan berlubang ya, kemudian ada yang penerangan jalan mati ya, ataupun lain-lainnya. Atau Anda juga bisa sampaikan ya terkait pelayanan publik yang kira-kira bagi Anda yang lagi mengurus pelayanan perizinan ya, pelayanan hukum, pelayanan kesehatan ataupun lain-lain ya, yang kira-kira punya catatan ya, silakan di 0821 5320 9845. Tadi kita sudah langsung ya, dari yang sudah masuk di YouTube kita langsung kita konfirmasi terkait sampah di Taman Berkampung, dan sudah dikonfirmasi lagi langsung dari DLH. Sekarang kita coba beralih ke pertanyaan masyarakat yang sudah masuk di WhatsApp. Ini ada Pak Anto ya. Ini beliau mengirimkan dua foto ya, dua gambar foto. Ini ada dua mobil ya, dua mobil, dan melingkari salah satu mobil yang menggunakan plat. Nah, ini dia. Plat nomor adalah dokumen resmi negara yang berfungsi sebagai identifikasi. Mengubah bentuk, warna, atau susunan kerangka menyulitkan pelacak, terutama jika kendaraan terlibat dalam tabrak lari atau kejahatan lainnya. Di sini dua gambar, beliau menceritakan yang gambar pertama ini merubah bahan dan warna angka menjadi emas, dasar putih sulit terbaca. Oke, kemudian di gambar kedua ya, pelaku ini orang yang memiliki kendaraan ini yang menutup TNKB dengan mika hitam, sama sekali tidak dapat terbaca. Hal demikian sangat marak di Kota Tarakan dan sekitarnya. Tolong dengan segala hormat, pejabat penegak hukum ya, pendekatan humanis dirasakan perlu dipertimbangkan kembali. Iya, baik, terima kasih Pak Anto. Kita akan coba teruskan chat ini dan gambar ini ke pihak lantas Polres Tarakan ya. Dan semoga ada waktu ya, bisa langsung kita berbincang di Halo RRI ini. Dan ada gambar lagi ya yang dikirimkan ini. Sekarang mobil warna merah ya, memarkir di bahu jalan dan melanggar aturan lalu lintas. Baik, minibus merah ini sering terparkir lama di bahu jalan Sungai Mahakam. Tolong ya, Bapak Lurah, Bapak RT setempat dihimbau kepada warganya dengan melakukan pendekatan humanis untuk tidak memarkir jalan yang tentu apa kendaraannya mengambil sebagian badan jalan. Ya, ini Pak Anto ada tiga pertanyaan ini ya, tiga gambar, tiga pertanyaan, dan punya tentunya punya masalah tersendiri. Iya, terima kasih ya. Bagi Anda yang lain, pendengar dan pemirsa, silakan di 0821-5320-9845. Kita masuk di YouTube. Di YouTube juga sudah ada ini tambahan ya, dari @ELC Cak ya. Ini ngudut sambil bawa kendaraan masih banyak. Ngudut ya di warung kopi aja begitu ya. Tetapi ini memang masih sering ditemukan di lapangan ya, pendengar dan pemirsa ya. Mungkin yang punya gambar atau foto, video ya, sementara berdiam di jalan, lalu di jalanan ada yang ngudut sambil berkendara, mungkin bisa dibagikan foto atau videonya ke sini ya. Kita akan coba teruskan juga langsung ke pihak terkait ya, dalam hari ini mungkin Satlantas Polres Tarakan. Iya, baik, kita mungkin masih terus ya menghubungi dari pihak lantas. Sembari itu kita coba update informasi Anda, pendengar dan pemirsa, dari rri.co.id. Ini terkait mengenai ekonomi Kaltara tumbuh 4,96%. Iya, pendengar dan pemirsa, perekonomian Provinsi Kalimantan Utara kembali menunjukkan kinerja positif ya pada triwulan 2 2026. Di tengah dinamika ekonomi nasional dan global, Kaltara mampu mencatat pertumbuhan 4,96% secara tahun, ya, dengan investasi serta sektor pengadaan listrik dan gas menjadi motor utama yang mendorong laju pertumbuhan daerah. Data Badan Pusat Statistik BPS Kaltara yang dirilis Kamis, ya, mencatat nilai produk domestik regional bruto Kaltara, ya, atas dasar harga berlaku mencapai 42,47 triliun rupiah. Sementara atas dasar harga konstan 2010 sebesar 19,79 triliun rupiah. Kepala BPS Kaltara Mustaqim menegaskan capaian tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi daerah tetap mampu bertahan dan tumbuh di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Ia menjelaskan dari sisi lapangan usaha, sektor pengadaan listrik dan gas mencatat pertumbuhan paling tinggi sehingga 190,26% secara tahunan. Sementara dari sisi pengeluaran, investasi atau pembentukan modal tetap bruto, PMTB menjadi komponen dengan pertumbuhan terbesar, yakni mencapai 20,18%. Kemudian di sini juga disampaikan, ya, pertumbuhan tinggi berasal dari sektor pengadaan listrik, gas, kemudian dari sisi pengeluaran investasi juga menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Kaltara pada triwulan 2. Mustaqim menambahkan, ya, tren positif tersebut juga terlihat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Secara quarter to quarter, ya, ekonomi Kaltara tumbuh 2,53% yang kembali didorong oleh peningkatan signifikan pada sektor kelistrikan sebesar 182,66% dan investasi sebesar 27,19%. Secara kumulatif, ya, selama semester 1 2026, ekonomi Kaltara tercatat tumbuh 5,09% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut didukung semakin kuatnya aktivitas di sejumlah sektor usaha, terutama investasi dan pengembangan infrastruktur kelistrikan. Kontribusi ekonomi Kaltara terhadap total perekonomian Pulau Kalimantan masih berada di angka 8,04% atau menjadi yang terkecil, ya, dibandingkan provinsi lainnya di wilayah Kalimantan. Iya, mungkin ini juga bisa menjadi pemantik pendengar bagi Anda yang mungkin memiliki catatan, ya, terkait mengenai bagaimana ekonomi kita di Kalimantan Utara. Silakan bergabung di 0821-5320-9845 atau di WhatsApp, ya, bisa kirim foto ataupun gambar pendukung, ya, untuk kita bahas. Dan selanjutnya pendengar dan pemirsa, nah ini dia. Setelah hujan, terik panas yang muncul. Ada yang menjadi atensi terkait mengenai cuaca ini, yaitu BPBD Tarakan waspadahi sejumlah titik rawan karhutla. Ini masih dari rri.co.id. Pendengar dan pemirsa, memasuki potensi puncak kemarau pada September, ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Tarakan kembali mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan pemetaan risiko, terdapat sejumlah titik kawasan lahan terbuka yang dinilai paling rawan terjadi kebakaran, terutama yang ditumbuhi rumput tebal, ya, seperti di Kelurahan Juwata Laut, Juwata Kerikil, dan Juwata Permai, serta di Pantai Amal. Untuk penanganan, ya, BPBD mengandalkan relawan seperti Korlakar dan Destana. Saat ini, titik yang paling intens disiapkan adalah Kelurahan Pantai Amal, Juwata Kerikil, Juwata Laut, dan Juwata Permai. Kemudian di sini Kepala Pelaksana BPBD Tarakan Pak Yonsep juga menyampaikan sarana pemadam disebut sudah cukup meski masih terbatas, ya. Pihaknya juga menekankan dan juga terus mengimbau masyarakat untuk berhati-hati agar saat membuka lahan, ya, tidak dengan membakar, ya, apalagi memasuki musim kemarau. BPBD juga tidak melarang, ya, tetapi meminta agar lokasi pembakaran dipikirkan baik-baik, ya, dan segera melaporkan jika api tidak terkendali. Tapi memang ada cara-cara ataupun teknik, ya, bagaimana tetap membuka lahan dengan cara dibakar tetapi tetap aman. Nah, ini ada tekniknya sendiri, pendengar dan juga pemirsa. Tentunya ini juga harus dipelajari ataupun dikonsultasikan dengan aparat-aparat terkait. Baik, kemudian di sini juga, ya, disampaikan, ya, warga juga bisa meminjam tandon milik BPBD ya untuk penampungan air. Caranya cukup memberitahu petugas. Laporan bisa disampaikan melalui nomor darurat 112 atau langsung ke BPBD. Kontak kelurahan dan camat juga bisa dihubungi karena sudah memiliki jalur koordinasi bersama dengan BPBD. Dan Pak Yonsep juga ini menyampaikan ya, berharap tetap ada hujan ya, walaupun memang terik. Kemudian selain karhutlah ya, ini hujan juga selalu berpotensi menimbulkan bencana alam lainnya seperti longsor. Nah ini tetap juga menjadi perhatian bersama ya, agar masyarakat selalu hati-hati ya dimanapun berada. Iya, informasi ini Anda bisa akses di rri.co.id. Dan banyak informasi lainnya pendengar dan juga pemirsa yang bisa Anda dapatkan di RRI dan juga multi platform kami. Ya, silakan ikuti dan juga selalu nantikan ya semua program-program kami ya, bisa Anda nikmati. Kemudian dialog-dialog juga, dialog baik yang lainnya Anda juga bisa nonton atau dengarkan kembali di YouTube kita di RRI Tarakan Official. Baik. Dan pendengar dan pemirsa ya, ini kurang lebih 60 menit kita bersama tentunya di Halo RRI ya, hari ini edisi Jumat 7 Agustus 2026. Kita info kembali ya, bagi Anda yang belum memasang bendera merah putih ya, umbul-umbul kemerdekaan mungkin bisa dipasang mulai hari ini. Karena ini sudah ada imbauannya ya, pendengar dan juga pemirsa, untuk menyemarakkan kemerdekaan 17 Agustus tahun 2026. Dan untuk kerabat kerja yang bertugas, ada pengarah acara Rustam Sayuti. Di samping beliau ada Bung Akbar, ya ada Mas Apip. Kemudian di multimedia ada Kezia, ada Anas. Di operator ada Bung Agung. Saya Andi Muhammad Rizal ya, mohon undur diri dari ruang dengan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Halo RRI.

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Mendengar di mana-mana berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan juga inspirasi. Menggantikan rekan Jubaidah, saya Heri Susanto akan menemani Anda di Tarakan siang ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda rangkaian lagu pop Indonesia dan juga informasi tentunya di Pro 1 RRI Tarakan. Spesial juga untuk Anda yang monitor lewat siaran kami lewat FM 97,9 MHz ataupun 99,9 MHz yang ada di Tanjung Selor sana. Kemudian juga untuk Anda yang monitor lewat rri.co.id. Lagu dari Superman Is Dead, Jika Kami Bersama.

suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional. Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di

Mabar sampai pagi, kejar rank tertinggi, lalu selebrasi. Bagi anak muda sekarang, game online bukan cuma hiburan, tapi udah jadi tempat tongkrongan digital yang seru abis. Tapi tahu nggak, dibalik serunya kerja sama tim buat hancurin turret lawan, ada bonus nyata yang buat asah otak kamu. Mulai dari refleks cepat, kemampuan analisis, sampai jago bahasa Inggris karena sering chattingan sama pemain global. Eits, tunggu dulu. Kalau jempol udah nggak bisa lepas dari layar, tugas sekolah atau kuliah mulai terbengkalai, dan jam tidur kamu juga mulai berantakan. Nah, itu dia tandanya. Kamu udah masuk zona berbahaya kecanduan. Main games itu boleh banget, tapi kontrol itu mutlak. Jadilah gamer cerdas yang tahu kapan harus push rank dan kapan harus rehat demi masa depan. So, siap lockout sebentar buat lanjutin kejar mimpi kamu di dunia nyata.

0: satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Baik, mendengar di Marwan Berada, satu lagu dari Mike Mohede ya, Ku Cinta Dirinya. Sudah kita dengarkan bersama, membawa kita ke menit 25 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, informasi kami hadirkan untuk Anda mengenai Kementerian Haji. Ini mengoperasikan posko di Bandara Soekarno-Hatta untuk menekan jemaah umroh ilegal. Dari RRI Dr. Taidi mendengar, Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj mengoperasikan posko pengawasan penyelenggara ibadah haji, ibadah umroh di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Hal ini guna memastikan, yaitu terkait dengan keamanan, kenyamanan, dan perlindungan bagi jemaah. Kasubdit Pengawasan Umroh Kemenhaj, Andi Muhammad Taufik, mengatakan keberadaan posko tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah, tujuannya meningkatkan pengawasan terhadap proses keberangkatan jemaah umroh seiring beroperasinya fasilitas khusus keberangkatan umroh di Terminal 2F. Menurut Andi, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umroh akan mengoptimalkan fungsi posko melalui sinergi dengan pengelola bandara, kemudian instansi terkait, aparat penegak hukum, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Pengawasan difokuskan pada pencegahan keberangkatan melalui penyelenggara tidak berizin, penggunaan dokumen yang tidak sesuai ketentuan, hingga praktik yang berpotensi mengakibatkan penelantaran jemaah. Ia juga menjelaskan melalui posko tersebut petugas dapat melakukan verifikasi legalitas penyelenggaraan ibadah umroh, memastikan kelengkapan dan kesesuaian dokumen perjalanan, ditambah lagi memantau proses keberangkatan jemaah serta mendeteksi sejak dini potensi pelanggaran yang dapat merugikan masyarakat. Informasi selengkapnya dapat Anda simak pada laman rri.co.id terkait dengan jemaah. Untuk menekan jemaah umroh ilegal, Kementerian Haji mengoperasikan posko di Bandara Soekarno-Hatta. Baik, mendengar di mana pun Anda berada, lagu berikutnya kami hadirkan dari Triad, Sedang Mikirin Kamu.

Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri.

Istilah terong bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama sehingga banyak yang

sih, habis nangis, malah jadi ngantuk berat. Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan perang dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah perang dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia. Tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

0: Ya, mendengar satu lagu dari Suara 17 ya, kapan-kapan sudah kita dengarkan bersama di siang hari ini. Pukul 10.58 menit waktu Indonesia Tengah, satu informasi kami hadirkan untuk Anda mengenai legislator mendesak pengusutan tuntas temuan ratusan senjata api di sekolah swasta. Dari Jakarta, mendengar anggota Komisi 1 DPR RI TB Hasanuddin meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas temuan 995 senjata api di sebuah sekolah swasta di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. TB Hasanuddin menilai temuan tersebut merupakan persoalan serius yang menyangkut aspek keamanan dan keselamatan masyarakat. Menurutnya, jumlah senjata api yang mencapai hampir 1.000 pucuk tidak dapat dianggap sebagai kepemilikan biasa, dan ini mengindikasikan adanya dugaan pelanggaran prosedur karena kepemilikan senjata dalam jumlah besar oleh pihak sipil perlu dipertanyakan legalitasnya. Ia meminta penyidik tidak hanya melakukan penyitaan barang bukti, tetapi juga mengungkap asal-usul senjata, pihak yang memiliki, serta bagaimana senjata tersebut bisa tersimpan di lingkungan sekolah. Selain senjata api, aparat juga menemukan narkotika dan yang diduga berkaitan dengan tindak pidana. TB Hasanuddin juga meminta kasus tersebut didalami untuk mengetahui tujuan kepemilikan dan kemungkinan adanya jaringan yang terlibat. Ia juga meminta pengurus yayasan dan pengelola sekolah diperiksa untuk memastikan ada atau tidaknya keterlibatan maupun pengetahuan terkait keberadaan barang-barang tersebut. Sebelumnya, warga Jakarta Selatan dikejutkan dengan temuan bunker tersembunyi di bawah bangunan sekolah swasta di Kebayoran Lama yang menyimpan ratusan senjata api. Jenis senjata yang ditemukan antara lain kaliber 5,56 mm, kaliber 40, kaliber 9 mm, Walther, kaliber 22, serta karabin M4. Polisi juga menemukan alat pembuat peluru, magazin, senjata jenis Glock, dan sejumlah amunisi. Bunker tersebut diduga dibuat oleh mantan kepala pengurus yayasan sekolah berinisial IWD. Saat ini seluruh barang bukti telah diamankan dan dititipkan di Polda Metro Jaya. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id. Baik, mendengar dimanapun Anda berada, pukul 11 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami akan melangkah ke acara selanjutnya di Tarakan siang ini dengan sajian musik tradisional dan juga informasi terkait dengan budaya Nusantara.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

Perang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah. Untuk mengganti, ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan

Toraja merupakan salah satu warisan leluhur yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini. Kain tenun ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam budaya masyarakat Toraja. Kain tenun memegang peranan penting dalam berbagai upacara adat, juga sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Di masa lampau, hanya orang tertentu saja yang mampu memiliki kain tersebut, misalnya kaum bangsawan atau orang

Ya, mendengar di mana-mana berada lagu dari daerah timur Indonesia ya, khususnya juga Ambon, Maluku, kemudian juga wilayah timur seperti Papua, kami hadirkan untuk Anda. Nah, mendengar terkait dengan informasi beberapa tarian ya, atau salah satunya dari wilayah Ambon ya, kita akan hadirkan ya terkait dengan tari Cakalele ya. Ini mungkin Anda sudah pernah dengar ya, seperti apa sih tari Cakalele atau pernah mendengar Cakalele gitu ya. Ini merupakan tarian perang ya, tradisional Maluku yang digunakan untuk menyambut tamu maupun dalam perayaan adat. Nah, tarian ini biasanya dibawakan oleh 30 pria dan juga wanita. Ini dilakukan secara berpasangan dengan iringan musik drum, kemudian ada sumling, bia atau sejenis musik tiup. Dalam menari Cakalele ini, penari pria biasanya mengenakan parang dan juga salawaku atau perisai, sedangkan penari wanita menggunakan linso atau sapu tangan. Penari pria ini mengenakan kostum yang didominasi warna merah dan kuning serta memakai penutup kepala aluminium ya, kemudian yang disisipi dengan bulu putih. Kostum celana merah pada penari pria ini melambangkan kepahlawanan, keberanian dan patriotisme rakyat Maluku. Pedang atau parang pada tangan kanan penari melambangkan martabat penduduk Maluku yang harus dijaga sampai mati. Sedangkan perisai dan teriakan keras para penari melambangkan gerakan protes melawan sistem pemerintahan yang dianggap tidak memihak pada rakyat. Sumber lain juga menyatakan bahwa tarian ini merupakan penghormatan atas nenek moyang bangsa Maluku yang merupakan pelaut. Sebelum mengarungi lautan, nenek moyang mereka mengadakan pesta dengan makan, minum, dan berdansa. Saat tari Cakalele ditampilkan, terkadang arwah nenek moyang yang dapat memasuki penari, ini kehadiran arwah tersebut dapat dirasakan oleh penduduk asli ya. Informasi terkait dengan tarian Cakalele dari Wikipedia kami hadirkan untuk Anda. Lagu berikutnya dari GG Remo Koich ya. Ini dengan satu lagu berjudul Terlalu Sakit.

suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional. Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2020.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Pendengar masih bersama Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Rangkaian lagu daerah dari wilayah timur Indonesia, terutama dari Maluku Ambon ya, sudah kita dengarkan hingga nanti jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini terkait dengan budaya Maluku ya. Budaya Maluku ini adalah aspek kehidupan yang mencakup adat istiadat, kepercayaan, seni, dan kebiasaan lainnya yang dijalani dan dilakukan oleh masyarakat Maluku. Maluku ini adalah sekelompok pulau yang merupakan bagian dari Nusantara. Maluku berbatasan dengan Timor di sebelah selatan, Pulau Sulawesi di sebelah barat, kemudian Papua di sebelah timur, dan pulau di timur laut. Ya. Maluku memiliki beberapa budaya dan adat istiadat, mulai dari alat musik, bahasa, tarian, hingga seni budaya. Salah satu adalah budaya Kalwedo. Ya. Kalwedo ini adalah bukti yang sah atas kepemilikan masyarakat adat di Maluku Barat Daya. Kepemilikan ini merupakan kepemilikan bersama atas kehidupan bersama orang bersaudara. Kalwedo telah mengakar dalam kehidupan baik budaya maupun bahasa masyarakat adat di Kepulauan Babar ya, dan juga Maluku Barat Daya. Pewarisan budaya Kalwedo ini dilakukan dalam bentuk permainan bahasa, kemudian lakon sehari-hari, adat istiadat, dan pewacanaan. Kalwedo adalah budaya yang memiliki nilai-nilai sosial keseharian dan juga nilai-nilai religius yang sakral, yang menjamin keselamatan abadi, kedamaian, dan kebahagiaan hidup bersama sebagai orang bersaudara. Budaya Kalwedo mempersatukan masyarakat di Kepulauan Babar ya, maupun di Maluku Barat Daya dalam sebuah kekerabatan adat, di mana mempersatukan masyarakat menjadi rumah doa dan istana adat milik bersama. Nilai Kalwedo diimplementasikan dalam sapaan adat kekeluargaan lintas pulau dan negeri, yaitu Inanara Amayali atau saudara perempuan dan laki-laki. Juga Inanara Amayali ini menggambarkan keutamaan hidup dan pusaka kemanusiaan hidup masyarakat Maluku Barat Daya yang meliputi totalitas hati, jiwa, pikiran, dan perilaku. Itulah mengenai budaya Kalwedo ya, atau nilai adat Kalwedo, sudah kami hadirkan informasinya dari Wikipedia. Lagu berikutnya dari Mainoro ya, dengan Kunang-Kunang Manyala.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Dre. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak kalau hujan enggak kepanasan, kalau panas enggak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Ya udah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional. Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di

0: Gabut bener, siang-siang gini malah megang buku tebel banget. Kan info apa aja udah ada di medsos, tinggal scroll doang loh.
1: Ya elah, kirain mau ngomong apa. Ya beda dong, Fa. Kalau cuma scroll medsos mah infonya sekilas doang, bikin gampang lupa. Baca buku itu melatih fokus, biar otak kita gak gampang lemot tuh, kayak papa.
0: Tapi kan ribet, Ma. Panjang lagi. Mending nonton video singkat, langsung paham, ya kan?
1: Nah, ini nih. Justru itu, membaca itu bikin imajinasi kita jalan, melatih kita berpikir kritis, biar anak-anak kita juga gak kecanduan gadget aja, tapi punya wawasan luas gitu loh.
0: Istri, aku pinter juga ya.
1: Baru tahu.
0: Pantesan sih kakak belakangan ini kalau ngomong makin pinter dan bahasanya tertata. Siapa dulu nih ibunya?
1: Nah, makanya yuk mulai sekarang kurangi screen time. Kita ganti dengan baca buku bareng-bareng.
0: Yuk.
1: Membaca itu seru, membaca itu keren. Yuk, luangkan waktu 15 menit sehari untuk membaca bersama keluarga.

0: Ya, mendengar di mana-mana berada, satu lagu terakhir dari Opi bin Sulaiman ya, Cinta di Ganamansia. Lagu terakhir yang kami hadirkan di rangkaian lagu daerah, yang khususnya juga dari wilayah timur Indonesia sudah kami hadirkan untuk Anda. Pukul 12 lewat 2 menit waktu Indonesia Tengah, mendengar, saatnya kami akan hadirkan rangkaian lagu Islami untuk menantikan siaran langsung khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Baitul Isa Islamic Center, Kota Tarakan.
1: Terhubung dengan siaran RRI di mana saja, sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

azan yang tak terselesaikan. Setelah wafatnya Rasulullah, Bilal meminta izin kepada Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq untuk pergi meninggalkan Madinah dan akan menetap di wilayah Syam. Kemudian Abu Bakar bertanya, "Wahai Bilal, apa alasanmu meninggalkan Madinah?" Bilal menjawab, "Di sini terlalu banyak kenangan bersama Rasulullah, sehingga ketika menatap setiap sesuatu yang pernah Rasulullah sentuh, di situ ada bayangan yang mulia. Hatiku terlalu rapuh dan mata ini terlalu berat untuk tidak menangis karena kecintaan yang begitu agung dan tulus." Tahun demi tahun pun berlalu hingga di masa Khalifah Umar bin Khattab. Saat berada di negeri Syam, Bilal bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Dalam mimpinya, Rasulullah menegurnya, "Wahai Bilal, mengapa engkau tidak mengunjungiku? Mengapa engkau sampai seperti ini?" Bilal pun terbangun dan bergegas berangkat ke Madinah. Setelah berziarah ke makam Rasulullah, Bilal bertemu dengan cucu Nabi Muhammad, Hasan dan Husain, yang saat itu beranjak dewasa. Salah satu dari mereka menemuinya dan berkata, "Wahai Paman Bilal, kumandangkan azan lagi, sungguh kami rindu dengan suaramu." Bilal kemudian menatap mata Hasan mirip dengan Rasulullah dan memeluk kedua cucu Rasulullah tersebut, dan dari aroma keduanya tercium wangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam pelukan, Bilal mengatakan, "Baiklah wahai cucu Rasulullah, aku akan mengumandangkan azan lagi." Di waktu salat tiba, Bilal kemudian memecah barisan jemaah untuk naik ke atas menara untuk mengumandangkan azan seperti yang diminta Hasan dan Husain. Dalam jalannya menuju menara, orang-orang yang melihat Bilal mulai menitikkan air matanya karena biasanya di sisi Bilal selalu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai di atas menara, Bilal mencoba melemparkan pandangannya ke bawah karena biasanya sebelum mengumandangkan azan, Bilal melihat ada Rasulullah di bawah sana.

Ketika takbir itu dikumandangkan, orang-orang di masjid tidak kuasa menahan air matanya, jatuh menetes. Mereka semua merindukan dengan kerinduan yang sangat dalam terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua orang Madinah yang mendengar azan Bilal berbondong-bondong keluar dari rumahnya dan mempertanyakan dengan nada penuh kerinduan, apakah Rasulullah hidup kembali? Apakah Rasulullah bangkit lagi? Sebagian orang di masjid mengatakan, Rasulullah tidak hidup lagi. Rasulullah tidak bangkit lagi. Rasulullah sudah wafat, wahai saudaraku. Ini hanyalah suara Bilal saja. Dan ketika Bilal melafazkan kalimat, Asyhadu anna Muhammad, belum sempat kalimat itu diselesaikan, Bilal tidak kuasa menahan kerinduannya. Tangisnya pecah sampai beliau pingsan, tak mampu lagi berdiri melanjutkan azan tersebut.

Balasan bagi orang yang dermawan. Suatu hari, Imam Abdullah bin Ja'far memasuki sebuah perkebunan kurma. Di sana, beliau melihat seorang budak kecil berkulit hitam sedang menjaga kebun tersebut. Di tangan budak itu ada beberapa potong roti. Beberapa saat kemudian, tampak seekor anjing memasuki kebun tersebut. Sang budak memberikan sepotong roti kepada anjing itu. Anjing itu kemudian memakan roti tersebut. Budak itu lalu memberikan dua potong roti lagi. Dan anjing itu pun memakannya tanpa sisa. Beliau kemudian menghampiri budak tersebut seraya bertanya karena penasaran. "Duhai anakku, dalam sehari kau makan apa?" "Tiga potong roti ini," jawab budak itu. Beliau kembali bertanya, "Mengapa engkau lebih mendahulukan anjing itu ketimbang dirimu sendiri? Mengapa engkau memberikan semua rotimu kepada anjing itu?" Budak itu berkata, "Di daerah ini tidak ada anjing. Anjing ini pasti datang dari tempat yang jauh. Dia tentu sangat lapar. Aku tidak mau dia kelaparan sedangkan aku kenyang." Beliau bertanya, "Lalu apa yang akan engkau makan hari ini?" "Hari ini aku akan berpuasa," jawab budak itu. "Budak kecil ini lebih dermawan dariku," pikir Abdullah bin Ja'far. Beliau kemudian membeli perkebunan kurma tersebut beserta budak kecil yang menjaganya. Kemudian beliau membebaskan sang budak dan menghadiahkan kebun itu kepadanya.

Kecerdasan Hatim Al-Asyam. Ketika Imam Hatim Al-Asyam mengunjungi Baghdad, ada seorang Yahudi yang sangat pintar dalam berdebat dan sering mengalahkan para ulama. Si Yahudi ini pun tidak membuang-buang kesempatan untuk berdebat dengan beliau dan mempermalukan beliau di hadapan orang banyak. Setelah acara pertemuan itu terjadi, si Yahudi langsung mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat banyak orang yang pernah berdebat dengannya tidak dapat menjawab. Pertama, apa yang tidak diketahui oleh Allah? Kedua, apa yang tidak ada di sisi Allah? Dan ketiga, apa yang tidak ada di dalam perbendaharaan Allah? Kemudian Imam Hatim berkata, apakah Anda akan berjanji menjadi mu'alaf jika aku dapat menjawab semua pertanyaanmu? Ya, jawab si Yahudi. Imam Hatim kemudian menjawab dengan tenang pertanyaan-pertanyaan si Yahudi satu persatu. Ia menjawab, yang tidak diketahui oleh Allah adalah kawan dan anak, karena Allah tidak berkawan dan tidak beranak. Jawaban kedua, yang tidak ada di sisi Allah adalah kezaliman, sebab Allah tidak pernah berbuat zalim sedikitpun kepada hambanya, berdasarkan surah Yunus ayat 44. Jawaban yang ketiga, adapun yang tidak ada di dalam perbendaharaan Allah adalah kefakiran, karena Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang fakir, berdasarkan surah Muhammad ayat 38. Mendengar kelincahan dan kecerdasan Imam Hatim Al-Asyam, si Yahudi pun terkagum-kagum dan akhirnya memeluk Islam.

Baik, benar di mana-mana berada, selanjutnya Pro 1 RRI Tarakan segera menyiarkan khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Baitul Izzah Islamic Center, Kampung 4, Kecamatan Tarakan Timur, Provinsi Kalimantan Utara. Pada hari ini sholat Jumat akan menghadirkan atau bersama khotib Ustadz Nur Triyono, kemudian ada Imam Zainal Abidin, dan Bilal adalah Ustadz Hasanuddin.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi al-mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala khatimil anbiya'i Muhammadin. Asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, fas'alu ahla al-zikri in kuntum la ta'lamun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala zalika minash syahidin wa syakirin. Usikum wa iyaya bitaqwallah la'allana min ibadihil muslimin wa min ibadihil mu'minin wa min ibadihil muhsinin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, antara keahlian dan ketenaran. Bayangkan kita sedang duduk di pesawat, tiba-tiba pilot keluar dari kokpit dan berkata, hari ini silakan siapa saja yang ingin menerbangkan pesawat ini. Kita pasti panik. Kenapa? Karena kita tahu satu hal sederhana, tidak semua orang boleh mengerjakan semua perkara. Kita butuh pilot untuk menerbangkan pesawat. Kita memerlukan dokter untuk mengobati, hakim untuk menyelesaikan sengketa. Tapi anehnya, prinsip sesederhana ini sering kita lupakan di luar pesawat. Dalam kehidupan sosial kita, dalam cara kita memilih siapa yang didengar, siapa yang dipercaya, siapa yang diberi pelantang suara. Jamaah, para pemuda, para bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembahasan yang akan kami sampaikan pada hari ini akan dilandaskan pada dua pokok. Pertama, peringatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sejak lebih dari 14 abad yang lalu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza usidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah." Apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Yang kedua, keempat keadaan manusia dengan ilmu. Yang pertama ada jahilun sa'ilun, ada alimun amilun, ada alimun ghairu amilin, ada jahilun murakkabun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keadaan pertama jahilun sa'ilun, the conscious seeker, itu adalah orang yang tahu tapi sadar dirinya tidak tahu. Kelompok ini adalah orang-orang yang berkata, saya belum tahu. Kemudian ia bertanya. Al-Quran telah mengajarkan kepada kita secara eksplisit logika ini. Qala Allahu ta'ala, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir jika kamu memang tidak mengetahui. Orang-orang kelompok ini termasuk kelompok yang aman, karena kesadaran akan keterbatasan adalah pintu masuk daripada ilmu, daripada pengetahuan dan juga pengalaman. Keadaan yang kedua, alimun amilun, the practitioner, orang yang tahu
dan mengamalkan apa yang ia ketahui. Ini adalah manusia yang ideal. Filsuf Aristoteles menyebutnya sebagai pronesis atau perwujudan dari kebijaksanaan di dunia nyata, tidak hanya di dunia ide atau hanya di kepala saja. Keadaan ketiga, alimun ghairu amilin, the ecretic knower. Kelompok ini mulai terlihat berbahaya. Kelompok ini adalah orang yang tahu tapi tidak melakukan. Kita tahu marah itu merusak tapi tetap marah. Kita tahu amanah harus dijaga tapi tetap berkhianat. Filsuf Aristoteles juga menyebut kelompok ini kelompok yang ada dalam akrasia, yang kalah dari dorongan impulsif. Al-Quran padahal sudah mewanti-wanti. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jamaah, para bapak dan pemuda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keempat, jahilun murakkabun, the unaware ignorant. Ini yang paling berbahaya. Orang yang tidak tahu tapi tidak sadar kalau dia itu tidak tahu. Dia merasa paling paham. Dia tidak bertanya karena menurutnya tidak perlu bertanya. Dan yang mengerikan, semakin dia salah, semakin dia yakin dirinya itu dalam kebenaran. Psikologi modern bahkan membuat nama khusus untuk kondisi ini. Ada disebut sebagai Dunning-Kruger effect, ada disebut sebagai unconscious incompetence, ada disebut juga sebagai epistemic overconfidence. Bukan hanya tidak memiliki pengetahuan, tapi lebih fundamental, ia tidak memiliki kesadaran bahwa ia tidak memiliki pengetahuan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang mari kita kembali ke hadis dan mencari titik temu dari kedua pokok tadi. Rasulullah menyampaikan kepada kita, "Idza wasidal amru ila ghairi ahli fantaziri sa'ah." Kalau kelompok pertama tadi yang tidak tahu tapi dia sadar, tidak akan pernah menghancurkan apapun. Dia akan bilang, itu bukan bidang saya, mari kita tanyakan kepada ahlinya. Sedangkan kelompok keempat tadi, yang menghancurkan bukan ketidaktahuannya, tapi yang menghancurkan adalah ketika ketidaktahuan mendapatkan kekuasaan. Sementara orang-orang yang benar-benar paham justru tidak lagi didengar. Fenomena dewasa ini, kita mulai menilai kompetensi dari kepercayaan diri yang viral dan bukan dari kapasitas keilmuan. Dan kalaupun ternyata diri kita begitu cepat percaya, lebih cenderung kepada hal-hal yang viral daripada bersikap kritis, berarti menandakan diri ini sedang sakit. Diri kita, jangan-jangan kita yang sedang terjebak mau masuk ke dalam kelompok yang jahilun murakkabun tadi. Jadi kita harus introspeksi bersama, menegaskan kembali keyakinan bukan bukti daripada keahlian, keberanian bukan bukti dari kompetensi, kepopuleran bukan bukti dari kebenaran. Jamaah, para pemuda, para bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari bersama kita berupaya menjadi dua kelompok yang pertama tadi. Kalau tidak menjadi alim amil, setidaknya menjadi jahil sa'il. Mari
kita berupaya menghindari dua kelompok yang terakhir, tidak menjadi alim ghairu amil dan tidak juga na'udzubillah menjadi jahil murakkab. Kita ambil contoh dalam kasus perkawinan. Pemuda yang belum mengerti perkawinan seyogyanya membekali diri, bertanya ke orang tua, ke KUA, ke konsultan perkawinan, dan lain sebagainya. Bukan mengakali nikah siri, kabur, kawin lari, atau bahkan menabrak hukum-hukum perkawinan yang lain.

sampah di tempat sampah. Kita jelas tahu semua ini. Tapi beberapa sengaja melanggar, bahkan beberapa membanggakan diri setelah melakukan pelanggaran tersebut. Mari kita biasakan bersama mempertanyakan kapasitas diri kita, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, berkeluarga, bermasyarakat, bahkan bernegara. Menjaga semua lini kehidupan kita dari kehancuran dari era disrupsi ini. Allahumma aslih lana, Allahumma aslih lana. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami pemuda-pemuda yang baik-baik dan perbaikilah pemuda-pemuda kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami orang tua yang baik dan perbaikilah orang tua kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami masyarakat yang baik dan perbaikilah masyarakat kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami pemimpin-pemimpin yang baik dan perbaikilah pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami pemerintah yang baik dan perbaikilah pemerintah kami. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

0: الحمد لله على كل حال.
1: Dengar di mana pun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama siaran langsung khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Baitul Izzah Islamic Center, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, bersama Khotib Nur Triyono, Ustadz Nur Triyono, juga Imam Zainal Abidin dan Bilal Ustadz Hasanuddin. Selanjutnya untuk penantikan disampaikannya informasi dalam berita Pagu Untaka pada pukul 13, kami hadirkan lagu Islami berikut ini.

0: Dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka edisi Jumat 7 Agustus 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat didengar melalui stasiun relay RRI Tanjung Solar frekuensi 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya, Heri Susanto, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berkomitmen memperkuat tata kelola beasiswa Kaltara Unggul di masa mendatang dengan merangkul Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia atau APTISI Kalimantan Utara ke dalam tim pengelola beasiswa. Berikut laporan Setia Widadi.
1: Tahun ini karena evaluasi efisiensi anggaran hanya bisa kita salurkan 5 miliar saja.
2: Pemerintah provinsi ke depan ini ya, maksud juga APTISI ya, karena ini kan bagian daripada pendidikan swasta yang ada di Kalimantan Utara ya harus kita apa namanya kafir semua Pak.
3: Analis kebijakan ahli madya Biro Kesra Setda Kaltara Haji Basmar menegaskan bahwa keterbatasan anggaran serta waktu pendaftaran yang terbilang mepet pada tahun ini menjadi bahan evaluasi besar bagi jajarannya. Untuk itu Biro Kesra akan memperluas pelibatan elemen pendidikan termasuk APTISI bersama Biro Hukum, Biro Pemerintahan dan Dewan Pendidikan dalam meramu skema beasiswa di tahun-tahun mendatang.
2: Selama ini kan kita bukan saja di Biro Kesra saja, jadi ada dari Biro Hukum, dari Pemerintahan, ada dari Dewan Pendidikan kita libatkan, ya mungkin ke depan ini ya, maksud juga APTISI, ya karena ini kan bagian daripada pendidikan swasta yang ada di Kalimantan Utara ya harus kita apa namanya kafir semua Pak. Ya, baik di dalam maupun di luar. Ya, ini kemarin kan ribut kenapa justru sampai keluar, mohon maaf, di politik sosial itu udah 5 tahun berjalan untuk PKS-nya itu untuk khusus ya. Sehingga ini ya seperti saya katakan tadi bahwa ini karena tahapannya itu adalah mepet sekali waktunya.
3: Haji Basmar juga menambahkan selain pembinaan tim pengelola, Biro Kesra juga akan mengoptimalkan ruang sosialisasi dan kanal aduan publik. Hal ini dilakukan agar seluruh lapisan mahasiswa di Kalimantan Utara mendapatkan akses informasi yang merata dan tidak lagi memicu keresahan di masyarakat. Melalui keterlibatan aktif para akademisi swasta dalam penyusunan kebijakan, Pemprov Kaltara berharap bantuan pendidikan yang disalurkan benar-benar tepat sasaran dan berkesinambungan. Setia Widadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memutuskan penyaluran beasiswa Kaltara Unggul tahun 2026 dipangkas signifikan dari 15 miliar di tahun 2025. Tahun ini hanya disiapkan 5 miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Rajab Syah.
4: Kalimantan Utara memastikan kembali menyalurkan beasiswa Kaltara Unggul di tahun 2026 ini. Salah satu program Gubernur Zainal Arifin Paliwang dan Wakil Gubernur Ingkong Ala ini bertujuan untuk meringankan beban kuliah mahasiswa Kaltara. Namun efisiensi anggaran berdampak pada jumlah anggaran yang disiapkan tahun ini. Pemprov Kaltara terpaksa memangkas dari tahun lalu 15 miliar menjadi hanya 5 miliar di tahun ini. Pemangkasan itu dibahas langsung Kepala Biro Kesra Setprov Kaltara Muhammad Rosyid bersama Komisi 4 DPRD Kaltara dalam rapat koordinasi di kantor Badan Penghubung Kaltara di Tarakan Kamis 6 Agustus kemarin.
1: Jalannya penyaluran beasiswa Kaltara Unggul ini meskipun dengan kondisi keuangan yang saat ini sedang dan ini terjadi secara nasional, nggak cuma di Kalimantan Utara, semuanya berefek dengan kebijakan dari pemerintah pusatnya saat ini yang mana imbasnya di Kalimantan Utara tahun 2025 bisa menyalurkan beasiswa Kaltara Unggul sebesar 15 miliar tahun ini karena evaluasi efisiensi anggaran hanya bisa kita salurkan 5 miliar saja.
4: Dalam kesempatan itu, Rosyid juga menegaskan tidak ada unsur menganaktirikan perguruan tinggi. Penyaluran tahun ini hanya dilanjutkan untuk kampus yang sudah punya MOU dengan Pemprov Kaltara melalui Biro Pemerintahan dan sudah ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama atau PKS ke Biro Kesra. Dari 10 kampus yang sudah MOU, baru 6 kampus yang menindaklanjuti dengan PKS. 6 kampus tersebut yang tahun ini menerima alokasi. Berdasarkan data, kuota beasiswa 2026 sebanyak 915 orang yang berasal dari mahasiswa Universitas Borneo Tarakan, Universitas Terbuka, Universitas Kaltara, Politeknik Kaltara, Politek SOS, dan Unisma Malang. Besaran per mahasiswa berbeda-beda mengikuti usulan UKT dari masing-masing kampus. Rosyid juga meluruskan bahwa proses pendaftaran tidak dilakukan di Biro Kesra. Semua seleksi diserahkan ke kampus masing-masing berdasarkan petunjuk teknis Pergub nomor 35 tahun 2021. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan berita Paguntaka siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Setelah buron, dua kasus pencurian ditangkap, Satreskrim Polres Tarakan ungkap AD terlibat 5 perkara.
5: 5 perkara ini, cuci kompresor, mesin cuci, rumah kosong.
6: Motor, senapan angin.
7: Pelarian seorang pria berinisial AD yang sebelumnya menjadi buronan dalam dua perkara pencurian di Kota Tarakan akhirnya terhenti. Satreskrim Polres Tarakan menangkap tersangka setelah mengembangkan penyidikan kasus pencurian mesin cuci pada 5 Juli lalu di Jalan Jenderal Sudirman dan pembobolan rumah kosong yang lebih dulu berhasil diungkap. Kasatreskrim Polres Tarakan AKP Reginald Juniawan Sujono mengatakan, penyelidikan bermula dari laporan pencurian mesin cuci. Dalam perkara tersebut, penyidik lebih dahulu mengamankan seorang pelaku berinisial RL yang mengaku tidak beraksi seorang diri. Dari pengakuannya, pencurian itu dilakukan bersama Ade, namun saat itu Ade belum berhasil ditemukan. Saat penyidikan terus berjalan, Satreskrim kembali mengembangkan perkara lain berupa pembobolan rumah di rumah kosong. Dalam kasus itu, polisi berkoordinasi dengan Satreskrim Polresta Bulungan untuk mengamankan seorang pria berinisial AC yang diketahui berada di Kabupaten Bulungan. Dari pemeriksaan terhadap AC, penyidik kembali memperoleh keterangan yang mengarah kepada AD. Informasi tersebut memperkuat hasil penyelidikan sebelumnya sehingga polisi mempersempit ruang gerak tersangka. Reginald menjelaskan AD ditangkap di kawasan Sebengkok saat berada di pinggir jalan. Penangkapan tersebut kemudian membuka pengungkapan sejumlah tindak pidana lain yang diduga dilakukan oleh tersangka.
8: Jadi berawal dari kita adanya laporan terkait masalah pencurian mesin cuci. Kemudian kita amankan pelaku satu orang yang inisial itu RL. Dari pengakuan RL bahwa melakukan pencurian mesin cuci itu bersama AD. RL ini menyebut nama, salah satunya namanya AC, ya kan? Dari AC kita amankanlah AC masih dengan Polresta Bulungan. Dari AD ada 3 TKP lagi terkait masalah satu curan mor, satu pencurian kompresor, satu pencurian serapan angin dengan TKP yang berbeda.
5: 5 perkara ini, cuci kompresor, mesin cuci, rumah kosong,
8: motor senapan angin. Kita masih telusuri, masih belum ada sih dia main di mana. Cuman kan biasanya Tarakan itu kan lebih banyak residivis ya, tapi ini kan baru dia, dia baru terjaring.
5: Ade tangkap di mana?
8: Sebengkok.
5: Di rumahnya?
8: Di pinggir jalan.
7: Reginald mengungkapkan dari Ade ada 3 TKP lagi, yakni satu kasus pencurian sepeda motor, satu pencurian kompresor, dan satu pencurian senapan angin. Salah satu perkara yang diungkap merupakan pencurian sepeda motor yang terjadi di kawasan Gunung Selatan. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku memanfaatkan kelalaian korban yang meninggalkan kunci sepeda motor di dalam dashboard kendaraan sebelum membawa kabur motor tersebut pada malam hari. Setelah dicuri, sepeda motor tersebut disembunyikan di rumah seorang rekan pelaku. Polisi menyebut kendaraan itu disimpan sekitar 10 hari dan belum sempat dijual ketika berhasil ditemukan. Satreskrim Polres Tarakan masih melengkapi berkas perkara serta mendalami kemungkinan adanya tindak pidana lain maupun keterlibatan pihak lain yang berkaitan dengan
0: Saudara pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Paguntaka siang ini. Kembali kami sampaikan berita menarik, diantaranya pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berkomitmen memperkuat tata kelola beasiswa Kaltara Unggul di masa mendatang dengan merangkul Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia atau APTISI Kaltara ke dalam tim pengelola beasiswa. Setelah buron, dua kasus pencurian ditangkap, Satreskrim Polres Tarakan ungkap AD terlibat 5 perkara. Mewakili kerabat kerja yang redaksi yang bertugas, saya Heri Susanto mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
9: Sekian berita Paguntaka.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

Halo sobat, punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026, ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Baik, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti acara Pro Dangdut bersama Pro 1 RRI Tarakan di edisi hari Jumat, tanggal 7 Agustus 2026.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, edisi hari Jumat tanggal 8 Agustus 2026, ya, dipancarluaskan dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung Batarakan Timur, Provinsi Kalimantan Utara. Saya Heri Susanto akan menemani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah atau jam 3 sore. Untuk Anda juga yang bergabung di 082153209845 juga boleh. Juga untuk Anda yang mau bergabung request lagu di live TikTok RRI Tarakan juga bisa, ya. Salam-salam juga boleh, ya. Kita saling berbagi kabar, berbagi informasi gimana cuaca di sana. Nanti kita akan sapa-sapa satu persatu, ya. Ya, lagu-lagu pop Indonesia, lagu-lagu dangdut, ya, pop Indonesia yang didangdutkan juga ada. Pokoknya mudah-mudahan lagu yang di request nanti ada, ya, salah satunya nanti pokoknya kita pilihkan lah. Mengawali kebersamaan kita dari Manis Manja Group, kami akan hadirkan dengan satu lagu berjudul Aduh Puyuh.

dari Manis Manja Group ya, versi remix sudah kita hadirkan, judulnya Aduh Buyung. Kita juga menyapa kawan-kawan yang bergabung lewat live TikTok ya. Gimana komentarnya, ditunggu untuk audio, gimana ya penerimaan di sana yang live TikTok ya. Suaranya jelas, lagunya jelas atau seperti apa? Nanti bisa kita komen ya. Jernih enggak suaranya kita? Ya, untuk ada juga yang di Tanjung Selor yang monitor lewat FM 99,9 MHz, juga yang ada di lokasi pertambangan semuanya ya. Basri Gaul ditunggu gabungannya di live TikTok ya. Kemudian juga untuk Anda yang ingin request lagu juga boleh ya. Sekali lagi ditunggu bagaimana untuk penerimaan yang di live TikTok ya. Bagaimana suaranya, jelas apa enggak? Yang di 08215320 9845 juga boleh ya bergabung di acara Pro Dangdut siang hari ini. Buat Dewa Alang-Alang yang sudah bergabung lewat TikTok juga boleh, terima kasih atas gabungannya. Kalau mau gabung disebutkan ya namanya di mana, namanya siapa, posisinya di mana, kalau mau request lagunya siapa, dari lagu penyanyinya siapa gitu ya. Ada Mama Linda, kemudian ada Maya Tita, terima kasih atas gabungannya. Ada Bang Rindu atau gimana nih? Ada Bung Bams juga ya. Terima kasih. Ada Mbak Diah Agustini. Ada Om Hamdi sudah bergabung. Edi Kuncir ya. Terima kasih. Juga buat siapa nih? Pokoknya banyak ya yang bergabung di live TikTok. Bisa request lagu bersama Pro 1 RRI Tarakan ya. Suara jelas, gambar jernih. Terima kasih atas informasinya buat Bapana Yoga. Ya, dari Panji Koming ya, Cirebon hadir. Suara bagus, live TikTok.

betul betul Mas Tris ya, lagunya dangdut sampai nanti jam 3 sore waktu Indonesia Tengah atau pukul 15 ya. Kalimantan Barat hadir ya buat Kun Hartiono. Terima kasih Bang Kun. Mas Irmayana Mai, ditunggu request lagunya. Tadi kayaknya ada yang request lagunya Elvi Sukaisih ya, Gula Gula. Kita coba sapa siapa yang request tadi lagunya Gula Gula Gula Gula. Soalnya ini komennya tertumpuk gitu ya.

Daeng, Daeng Romo ya, 1969. Daeng, lagunya sudah siap nih, kita hadirkan dari Elvi Sukesi, Gula Gula. Untuk teman-teman yang lainnya juga bisa ditap-tap ya, biar nanti tambah rame di acara Pro Dangdut RRI Tarakan siang hari ini. Baik, kita goyang lagi bersama Elvi Sukesi lewat lagu Gula Gula.

0: Ya, mendengar satu lagu dari Elvy Sukaesih, Gula-Gula judulnya. Pastilah manis gula ya. Terima kasih buat Bapak Nayoga Subang Selatan hadir ya. Tadi juga informasinya sangat luar biasa. Suaranya clear, jernih, suara penyiar juga jernih ya. Yang lainnya kita sapa lagi yang ada di live TikTok RRI Tarakan. Ya, memang ini live TikTok juga sekaligus disiarkan di Pro 1 RRI Tarakan di FM 97,9 MHz ataupun 99,9 MHz, khususnya yang ada di Kabupaten Bulungan, Tanjung Selor ya, Provinsi Kalimantan Utara. Juga bisa mendengarkan siaran kami di rri.co.id atau RRI Digital, di aplikasi yang bisa diunduh di HP Anda ya. Kita sapa lagi buat Amilo 7 dari Sopeng, Sulawesi Selatan hadir. Terima kasih atas gabungannya. Ada Bang Kun Haryono, Kalimantan Barat juga hadir. Luar biasa. Apa kabar Kalimantan Barat? Kalimantan Utara lagi cerah nih ya. Request lagunya Gulali, Irma Yanamai. Oke, kita catat dulu ya. Buat Irma Yanamai, mau request lagunya Gulali. Kemudian juga ada Mas Jatim, Mas Dukizen di Bojonegoro, Bang. Oke, salam Bojonegoro. Sehat selalu pokoknya masyarakat Bojonegoro semuanya, khususnya yang di Jawa Timur, Indonesia. Oke, di 08215320 9845 kita juga mau terima ya teleponnya. Siapa yang ingin bergabung, kita sapa. Halo, selamat siang, Bro Dangdut.
1: Selamat.
0: Halo.
1: Bro Dangdut.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Muhsin.
0: Pak Muhsin di mana Pak Muhsin?
1: Di Tanjung Palas Hilir.
0: Tanjung Palas Hilir, gimana Tanjung Palas cuacanya?
1: Cerah.
0: Cerah. Pengen lagu apa nih Pak Muhsin? Pengen lagu apa? Pengen denger lagu apa?
1: Pengen Vincent.
0: Apa? Kurang jelas Pak? Maggie Z?
1: Mobil dan bensin.
0: Oh, mobil dan bensin. Aduh, haiya. Kalau ada mobil pasti ada bensin. Kalau nggak ada bensin nanti nggak bisa jalan mobilnya.
1: Bensin.
0: Yeah. Oke. Terima kasih Pak Muhsin. Mau salam-salam?
1: Ya.
0: Yeah. Mau salam-salam?
1: Salam sehat semuanya lah.
0: Oke, Bapak Muhsin. Sehat selalu di sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas gabungannya dari Tanjung Palas Hilir ya. Ada Bang Muhsin atau Pak Muhsin ya. Di 08215320 9845 yang gabung lewat jalur telepon ya. Salam kenal dari Tanjung Tabalong buat Putra Buana ya. Salam kenal balik buat Putra Buana. Kemudian juga Mas Tris, aku biasa penyiar yang perempuan itu loh Mas ya. Kayaknya kalau kita ini kan shiftnya berbeda. Kebetulan kemarin ketemu lagi karena ada yang tukar tugas gitu loh. Matur nuwun Mas Tris ya. Ini Cynthia di simpang jalan Bang. Oke, sudah dicatat ini buat Bapak Nayoga di Subang Selatan ya. Ditunggu aja lagunya. Kemudian adalah dari salam dari Tenguyun Mas Tris. Walah Tenguyun tuh Mas Tris. Wes. Ayo kapan kita cangkruan ngopi bareng ya toh. Apa kalau kagak ngopi ya ngeteh gak apa-apa. Dari Aisyah Setiawan, request lagu Bang dari Rita Sugiarto. Aku tidak minta oleh-oleh. Iya kah? Dari Beli Govinda, assalamualaikum dari ujung Lampung, Wai Kanan. Monitor mantan siaran 2014, luar biasa pokoknya. Sekali di udara tetap di udara nih ya, buat Beli Govinda ya. Kita absen lagi, kita sapa lagi teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok RRI Tarakan. Nah, terima kasih juga kirimannya mawarnya Mbak Irma Yana Mai ya. Mantap banget lagunya Bang, aku suka dari Takalar Sulawesi Selatan. Terima kasih buat Gani Daeng Sila ya. Hari ini lagu-lagunya manis-manis semua. Ini gula, ntar lagi gulali ya. Nanti bikin sakit gigi enggak? Ada yang request sakit gigi enggak nanti kira-kira? Bang jangan lupa request laguku yo. Iyo yo. Ini sudah ditulis loh. Lagunya Gulali. Kok makin bunter Mas Heri, kapan mudik ke Jawa? Wah, oh ini Pak Taufik. Aduh, ini sebetulnya kemarin 2 tahun ini di Kediri Pak Taufik, cuma gak sempat sowan ke Malang ya. Soalnya sangat padat ya, kemarin tuh pokoknya kerjanya wiritan, wira-wiri turut ratan katanya. Salam sehat selalu Pak Taufik ya, mudah-mudahan nanti ada rezeki kita bisa bertemu lagi di Kota Malang ya. Malang Jatim hadir dari Akang Wasit. Terima kasih Kang. Dari Malang juga, salam buat Pak Dar ya Mas. Oh ya, Pak Darmanto, ini masih bolak-balik nih antara Jogja dan juga Tarakan ya. Jadi lagunya antara Jogja dan Tarakan ini. Nanti kalau ketemu Pak Dar nanti kita sampaikan nih Pak Taufik ya. Buat Abah, Bang request lagu dari Prabu Mulih Sumsel. Lagunya apa nih Bang? Buat Abah nih. Oke, nanti bisa diketik lagi ya. Kemudian juga buat Asmatolis, salam buat semuanya tanpa terkecuali, request lagunya Kura-kura dalam apa nih? Kura-kura dalam ya. Wah, ini keputus nih lagunya. Kita coba catat dulu ya, lagunya Kura-kura dalam perahu atau gimana? Atau pura-pura tidak tahu gitu ya. Lagu kita siapkan ini dari Innocentia dulu ya, di Simpang Jalan, spesial buat Bapak Nayoga yang ada di Subang Selatan ya. Mudah-mudahan terhibur semua. Yuk kita goyang lagi bersama Pro 1 RRI Tarakan.

0: Satu lagu dari Ines Cynthia di Simpang Jalan sudah kita dengarkan ya. Ini pelan-pelan-pelan, pokoknya lagunya satu-satu kita hadirkan. Karena banyak antriannya ya. Yang live di TikTok, kemudian yang gabung di lewat 0821-5320-9845. Ya, kemudian juga untuk Anda yang ingin bergabung, kita terima juga ya. Salam hormat juga buat Bapak Aris Munandar nih. Waduh, yang monitor lagunya katanya kerinduan jar. Pokoknya lagi... Oh ya, kita terima dulu yang gabung lewat jalur telepon ya. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mas Heri.
0: Iya, betul, betul, betul. Dengan siapa, di mana?
1: Bika pare, Mas Heri.
0: Ape-ape, wai. Sehat-sehat, wai.
1: Masih kenal suaraku?
0: Iya, suaranya di Jawa-Jawa nih ya, Bang Marson Le. Iya, ini gak like TikTok, jalur juga telepon juga masuk nih. Aduh, wey. sudah berselancar kemana aja nih Bang Marson Le ini?
1: Aduh, mati nak. bergabung di RRI Pro 1 Fak-Fak.
0: Pokoknya berselancar lah ya.
1: Ya, berselancar lah Mas Heri.
0: Ketawamu, Bah.
1: Aduh, kenapa juga ketawaku?
0: Itu yang bikin kangen gitu loh.
1: Itulah. Waktu kapan saya masuk dalam bergabung di RRI Kediri? Mana Mas Heri gitu kan? Mas Heri lagi di rumah.
0: Iya, ini juga dapat salam nih buat kawan-kawan di TikTok nih, Bang Marson Le.
1: Mas Heri.
0: Ya.
1: Mbak Novi udah gabung nggak?
0: Siapa?
1: Mbak Novi.
0: Belum.
1: Oh.
0: Oke.
1: Okay. Semoga dengar itu nanti. Nanti antar itu pisang goreng kayak itu dari kamu begini.
0: Lagunya apa lagunya? Mau request lagu nggak nih?
1: Lagu. Biasa, Radio Dangdut lagu favorit dulu toh.
0: Iya, di Radio Dangdut.
1: Asik. Mulai dari Pulau Bunyu tuh Bang.
0: Betul, mulai Pulau Bunyu sampai KTT ya toh.
1: Sampai KTT, Pulau Sapi.
0: Oh, Pulau Sapi dulu, Malino. Oke.
1: Ya, paling lama kan di Pulau Bunyu tuh Mas Heri.
0: Iyalah, Bang.
1: Siapa dulu penyiar juga tuh sama-sama Mas Heri dulu kan?
0: Banyak.
1: Siapa tuh Mas Heri?
0: Nggak tahu, dan nggak usah yang ngomong lalu-lalu ya. Kita pakai spion iya. Aja.
1: Almarhum Bunda Mimi itu kan, kesiaran.
0: Oke.
1: Oke, salamnya untuk semuanya ya Mas Heri.
0: Terima kasih.
1: Mas Heri, semoga sehat selalu. Aktivitasnya.
0: Amin.
1: Tambah cakep aja di TikTok.
0: Iya.
1: Kacamata jangan ketinggalan terus. Oke. Selamat. Siang, menjelang sore. Dan saudara kita.
0: Terima kasih Bang Marsol yang ada di KTT ya. Lewat gabung, lewat jalur telepon ya di 0821-5320-9845. Ya kita saatnya sapa lagi teman-teman yang di live TikTok RRI Tarakan ya. Lagunya sangat banyak sekali nih. Nanti pokoknya ngantri. Kebersamaan kita sampai pukul 15 jam 3 sore. Dari Opa Kumis katanya, Assalamualaikum Bang, salam kenal dari Kuningan, Jawa Barat. Aduh, luar biasa. Salam kenal balik buat Opa. Mudah-mudahan sehat selalu di sana. Kemudian juga buat Akilmo, salam sukses dari Makassar, Sulawesi Selatan ya. Salam buat Mas Londo, Mas. Kalau kerja jangan teriak-teriak. Mas Agus ya, terima kasih Mas Agus. Waalaikumsalam juga. Assalamualaikum dari, waalaikumsalam dari Mas Jono. Wah, ini mat siang Bang Ponorogo hadir, Kota Reok. Ya, ini salam sehat selalu. Salam sehat kembali buat Mas Jono yang ada di Ponorogo sana. Dari Fatma, Assalamualaikum Mas Heri, waalaikumsalam. Jumat berkah, panjang umur, sehat selalu, bareng keluarga, amin. Mbak Fatma, Fatma mana nih ya? Ditulis salamannya dong. Terima kasih buat Bung Haris ya, selamat bertugas penyiar ganteng. Wah, ini pokoknya ganteng pasti ada gurunya nih. Gurunya lagi monitor dia. Kapan latihan Aikido? Waduh ini. Sehat Simpai, siap. Begini pokoknya waktu itu masih belum sampai katana nih ya kita. Nanti kapan siap nih belajar Aikido lagi. Mudah-mudahan ada dojo yang nganggur nih. Atau nanti diagendakan sama Simpai Eko ya. Buat pecinta aqua, terima kasih. Pulau Bunyi menyapa, terima kasih. Wong Jowo Kalimantan ya. Kura-kura dalam perahu Bang dari Lesti Kejora. Oh ya, Asma Tolis, terima kasih atas keterangannya. Kita goyang dulu deh ya. Nanti kita absen lagi. Mutiara Hidupku Dangdut Koplo dari Pak Sutarno Wijaya di Jember. Terima kasih Pak Sutarno Wijaya, tadi Pak Taufik juga gabung di Malang. Ini pokoknya semua alumni dari RRI Tarakan ya, yang pernah bertugas di Bumi Pakuntaka, Kota Tarakan tercinta. Kita dengarkan dulu Kerinduan, nanti ada Santa Hoki ya. Kita sapa-sapa juga buat kawan-kawan yang ada di FM 97,9 MHz, 99,9 MHz, juga di RRI Digital.

yang lagi jauh dari keluarga ya, lagunya pas sekali ya, kerinduan ya. Spesial buat Bung Haris ya, mudah-mudahan sehat selalu. Juga lagu ini disukai juga sama Pak Sutarno Wijaya yang di Jember sana. Mudah-mudahan juga terhibur selalu. Salam buat kawan-kawan juga yang ada di Pulau Bunyu ya. Ini pulau tetangga Tarakan. Mudah-mudahan sehat selalu aja dari Wong Jawa Kalimantan ya. Kemudian buat Abah, lagunya Mutiara Hidupku. Wah, pas ini. Sama dengan lagunya Pak Sutarno Wijaya ya. Kemudian juga kita akan hadirkan satu lagu lagi. Ini tadi di request oleh siapa nih? Yang Pak Musin ya di Tanjung Palas Hilir, lagunya Mobil dan Bensin. Mudah-mudahan sehat selalu. Kita akan pelan-pelan nanti bacakan satu persatu komennya. Untuk yang oleh-oleh kita sudah siapkan. Nanti ditunggu aja. Mas Untung Setia juga, terima kasih. Pokoknya nanti lagunya adalah Cinta Hitam dan Gulali.

Santa Hoki ya, mobil dan bensin ini menjadi teman istirahat Pak Muhsin yang di Tanjung Palas Hilir. Ya, mudah-mudahan sehat selalu di sana. Salam juga buat warga-warga di SP 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya yang ada di wilayah Kabupaten Bulungan sana ya. Pokoknya wilayah transmigrasi. Lagunya panjang-panjang ya. Nanti berbagi aja waktunya, karena memang waktu yang terbatas ya. Tidak semuanya bisa dihadirkan, jadi harap maklum. Tapi yang jelas kita bisa jalin silaturahmi lewat udara maupun lewat medsos, lewat TikTok era ditarakan, saling berkirim kabar. Kemudian juga bisa ketemu kawan-kawan di dunia maya maupun di dunia nyata. Wow. Ya, terima kasih buat Mas Yono Ponorogo ya, sudah hadir. Kemudian juga bisa request lagu ke Bang? Oh, bisa. Mudah-mudahan sempat waktunya ya, Mas Dolphin ya. Dolphin 41. Kemudian juga yang lainnya kita akan sapa satu persatu. Buat Irma Yana Mai, sebentar lagunya, Mbak. Sini, masih. Halo, saya Kakak Fah ya, salam kenal ya, salam kenal balik ya. Waduh, namanya yang paling kusayang nih ya. Mbah Amin Ril ya. Mat siang Mas Bro, saya dari Magulung Kidul Pituruh Purworejo Jawa Tengah. Hadir lagi Mas, salam sukses, sukses selalu buat Mbah Amin. Mudah-mudahan sehat selalu di sana. Mas Bang Sofyan Burutu 46 mau request lagunya Titip Cintaku Ona Sutra. Kita catat dulu ya Bang ya. Mudah-mudahan cukup waktunya ya. Kalau waktunya sih pengennya sampai 2 jam. Tapi memang waktunya memang hanya 1,5 jam ya. Ona Sutra Titip Cintaku. Titip yang lainnya juga boleh Bang, tidak hanya cinta gitu ya. Oke, buat Bang Sofyan terima kasih atas gabungannya. Selamat siang Mbak Eca. Sudah makan siang belum Mbak Eca? Sudah. Ada juga Dawi, terima kasih. Ada Arya Dinaka, terima kasih gabungannya. Minta lagu album Asep Irama, Kembalikanlah Dia. Oke, makasih sebelumnya Mas Bro. Mbak Amin, mudah-mudahan nanti cukup waktunya ya Mbak ya. Soalnya ini berbagi banyak antara pendengar yang ada di Radio Terestrial, yang di TikTok juga. Jadi saling berbagi Mbak ya. Lagunya Asep Irama. Dari Ranger Merah Tarakan, terima kasih atas gabungannya, atas gorengannya dan juga jeruk, kirim jeruk katanya di live TikTok ya. Asik katanya. Salam dari Tarakan juga Mas, buat Bang Dawi terima kasih. Hai, hai juga buat yang paling sayang. Buat Mbak Esti Pro, Mbak Esti Murdiastuti, ya, Bu Eni. Salam Pro Dangdut, halo Pro Dangdut dan halo juga katanya. Salam buat Mas Gudi, juga sehat selalu di sana. Masa kapan nih Mbak Esti? Kenapa DJ-nya tak respon? Sabar, soalnya DJ-nya lagi musing lagu ya. Kalau bahasa Malaysia musing lagu. Mutiara Hidupku Dangdut Koplo. Sebentar Pak Sutarno Wijaya. Masih ingat sudah dicatat. Kita absen lagi buat Kelangat ya. Terima kasih atas kirimannya. Kupu-kupu, assalamualaikum. Selamat siang Bang, waalaikumsalam. Mas Untung Rugi tetap setia. Mudah-mudahan sehat selalu di lokasi pertambakan. Assalamualaikum buat Mirza Muhammad ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari salam dari Pelai Hari. Terima kasih Bang Mirza atas gabungannya di live TikTok RRI Tarakan. Ya, Karjo Karangrejo menyapa. Oke, terima kasih buat Mbak Fatma. Masih ada Mbah Mo di Persemayan Kamaseri. Masih ada. Mbah Mo masih di sana. Nanti kapan-kapan Bang Marsole ke Persemayan kita bareng ya. Truno Lele siang dari Madiun, Kota Brem ya. Terima kasih Mas Truno Lele. Dari Riko Tanah Patah hadir dari Bengkulu ya. Terima kasih Bengkulu buat Mas Riko ya. Buat siapa lagi nih ya. Oke, salam kenal dari Tanjung Pinang buat Mbak Yu. Salam buat Mbak Yu. Fauzi Ahmad Husen. Wah, Mas Fauzi. Wah, request lagu ini gala-gala ya. Spesial buat siapa Mas Fauzi Husen? Ini dari teman dari RRI Kediri ini ya, katanya gabung. Terima kasih buat Mas Fauzi. Waduh, kangen ngobrolan sama sampean Mas Fauzi. Mas Joni juga salam dari Kalbar. Terima kasih. Assalamualaikum. Tanggal 22 Agustus haul ke-45 Kyai Haji Abdul Hamid, Kota Pasuruan Jawa Timur ya. Oke, mudah-mudahan sukses ini Mas Jadid dari Kota Pasuruan sana. Untuk umum di seluruh kota katanya. Oke, mudah-mudahan nanti teman-teman banyak yang bisa bergabung ya. Mas Heri, apa masih aktif Duren Tarakan yang sering karaoke di panggung depan ya?
Ya, kayaknya Mas Duren sudah nggak begitu aktif ya. Cuma teman-teman yang lainnya ya, buat seperti Bu Desi dan lainnya masih aktif kayaknya bernyanyi karaoke pokoknya. Dari Ketapang, terima kasih Mas Sesi sudah hadir. Mudah-mudahan sehat selalu. Kugadaikan cintaku. Mudah-mudahan kalau cukup lagunya ya. Hai Mas Yersus dari Kediri. Ya. Piye pakai skincare apa nih? Bagi tips tentang glowing. Waduh, enggak ngerti ya, Mas. Mas Willy kok ini. Oh, ini mesti dari Mbak Ayu Citra. Salam ya buat Tarokan ya. Ini mirip nih, Tarakan sama Tarokan Kediri ya. Salam buat warga Blimbing semuanya. Di sini juga ada nih warga Jeruk. Mudah-mudahan sehat selalu nih buat POV Kediri. Sukses selalu Kak Citra. Hati-hati di jalan. Salam buat kawan-kawan media di sana ya. Salam dari Cikampek Mas, salam balik ya. Salam dari JT Mangkudulis ya. Ini di lokasi pertambatan, lokasi pertambatan. Terima kasih Bang Kelanget atas gabungannya. Yuk kita goyang lagi bersama Pro Dangdut RRI Tarakan. Lagunya yang minta oleh-oleh ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Nih oleh-olehnya. Nanti setelah itu Gulali ya buat Irma Yana Mai.

Ya, satu lagu dari Rita Sugiarto, judulnya Oleh-Oleh ya. Ini siapa yang gak pengen oleh-oleh? Mudah-mudahan semuanya sehat aja, meskipun oleh-olehnya masih jauh gitu ya. Oke, kita akan sapa lagi buat teman-teman ya. Pina Musti, sayangnya lagu di play penyanyinya gak ngomong. Sebentar. Oh, gak ngomong penyanyinya? Masa gak ada suaranya, Bang? Baik, terima kasih buat Pina Musti, katanya lagu Rita request, ada yang request ya, lagu kesukaannya. Yang penting sudah disampaikan oleh-oleh lagunya. Salam buat kawan-kawan yang ada di PUV Kediri. Ya, ini buat Mbak Ayu Citra, ada Mas Willy di sana, ada Mas Riki, Mas Fauji Husein. Gimana kabarnya Mas Fauji, Mbak Citra? Apakah masih rotok bandel? Kemudian juga untuk teman-teman ya, ada Kusuma, ada Sam Kusuma, ada Sam Alpan, ada Mas Muslim, ya, Mas Hendy, Mas Aril, pokoknya semuanya, Mbak Aska, Mbak Aulia, kawan-kawan di Kediri semuanya sehat selalu aja. Masih di Prodangdut, ada diterakan kita goyang lagi, yang sudah komentar terima kasih ya. Ini kayaknya lagunya yang manis-manis ya, Gulali boleh. Tapi kita goyang dulu deh dari Eri Susan. Spesial buat yang tadi masuk gabung lewat jalur telepon. Ada Bung Marsole yang ada di Kabupaten Tanah Tidung ya, KTT Kalimantan Utara. Lagunya Radio Dangdut. Kita goyang dulu, nanti ada Gulali ya bersama Roma Irama.

Iya, satu lagu dari Ari Susan ya, Radio Dangdut, spesial buat Bung Marsonle yang ada di Kabupaten Tanah Tidung ya. Ini ada info katanya dari siapa nih, yang di live TikTok ya, dari Pinamusti katanya. Sayangnya pas lagu di play penyiarnya enggak ngomong, hehe. Ya karena ini selain live TikTok juga live di udara Bang Pinamusti. Jadi dua-duanya bisa live. Jadi pendengarnya di media sosial, di layar media sosial dan juga di delta maupun di udara. Jadi semuanya disapa ya, tidak hanya di medsos tapi juga yang dengar radio di wilayah Kalimantan Utara, juga misalnya yang di RRI Digital lewat aplikasi RRI Digital juga bisa mendengarkan. Jadi memang ada kesempatan untuk mendengarkan lagu kesukaan ya. Begitu Bang Pinamusti, terima kasih ya atas informasinya. Ya, dalam kita sapa lagi kawan-kawan yang ada di live TikTok ya. Buat siapa nih? Bang Wenas Husin ya, salam dari Sulawesi Utara. Terima kasih Bang atas gabungannya. Mudah-mudahan sehat selalu di Sulawesi Utara sana. Kemudian juga buat siapa lagi nih?

0: Buat Herdi Lawati ya, terima kasih atas gabungannya. Salam buat salam dari Jeti Mangkudulis Kang. Salam balik buat Jeti yang nama yang namanya Kelangat ya. Mohon maaf nih kalau keklik live TikToknya. Oke, hai Kak Hersus ya. Oke, hai juga nih Mbak Citra. Wah, pokoknya ku gadaikan cintaku. Kayaknya lagunya masih ngantri banyak nih ya. Kita coba siapa yang masuk lewat jalur telepon ya. Jadi tidak hanya di live TikTok, kita coba buka di jalur telepon. Halo Bro Dangdut, selamat siang. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dari Muhammad Abduh Malinau nih.
0: Aduh, Bang Abduh, apa kabarnya Bang Abduh?
1: Ya, saya merekutkan lagu untuk Muksin yang dari Tanjung Palas tadi.
0: Oke. Okay.
1: Beliau teman sekolah dulu.
0: Oh, teman satu kelas. Waduh.
1: Di sama adiknya Abdul Rahman. Sama Wawa di Kampung Harap dulu.
0: Teman sekolah apa nih? SD atau SMP nih, Bang?
1: Ya, teman sekolah di PGA dulu.
0: Oh, PGA, Pendidikan Guru Agama.
1: Ya. Tahun berapa dulu tuh saya nak ikat lagi.
0: Alhamdulillah bisa ketemu lewat teman lewat udara nih, Pak Muhammad ya.
1: Iya. Juga titip salam untuk teman saya yang akrab sekali dan Pak Jamaluddin B di Kraten. Selamat kembali salam.
0: Iya. Itu aja Pak. Atau ya, itu aja. Mau pengen denger lagu, request lagu?
1: Ya.
0: Lagu apa?
1: Lagu Mas Irama Berkelana.
0: Berkelana. Oke, okay. Ya. Lagunya Berkelana.
1: Ya.
0: Terima kasih Pak Muhammad Abduh.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas gabungannya lewat jalur telepon di 0821-5320-9845 buat Pak Muhammad Abduh katanya. Ketemu di udara. Temannya disapa, telepon di RRI Tarakan, akhirnya oh iya teman saya, akhirnya ketemu. Jadi kirim salam balik ya. Dari Malinau ya, terima kasih untuk Bapak Muhammad Abduh ya. Kita goyang lagi ya, gulali dulu buat Irma Yana Mai. Ini sudah nagih terus di live TikTok ya. Bersama Pro 1 RRI Tarakan di acara Pro Dangdut.

Iya, semua nampak indah seperti gulali. Buat Irma yang namanya, terima kasih sudah dihadirkan lagunya ya. Wis, pokoknya gak usah nagih lagi, bilang Mas Anas. Ya, Mas Anas, bie, sudah makan siang belum? Mbak Amel, Mbak Eca. Yang mempersiapkan dialog tarakan sore ini ya. Nanti pukul berapa Mas Anas? Jam 4 ya, oke. Oh iya, di RRI Tarakan juga lagi buka pendaftaran bintang radio ya, tingkat kota Tarakan, nanti bisa tingkat Korwil, juga bisa mewakili RRI Tarakan ke tingkat nasional. Yang punya hobi nyanyi, nanti bisa lihat-lihat ya di IG-nya RRI Tarakan ya. Mungkin ada terbaru info-info terkait dengan pendaftaran terkait dengan bintang radio tahun 2026. Baik, kita akan absen lagi buat kawan-kawan yang ada di live TikTok ya. Salam dari Cikampek buat Kang Leon, terima kasih atas gabungannya Kang. Kemudian juga buat siapa lagi nih? Salam dari Sulawesi Utara ya, terima kasih buat Wemas Husain. Juga jempolnya terima kasih ya buat Bang Wemas. Mas Tony, mantap. Iki mantu idaman iki, guys. Mas Tony mantu idaman. Nah, ada lagunya ya Mas Tony ya. Waduh, siapa dong hostnya? Ya, hostnya pokoknya trio apa? Pokoknya namanya sampean loh Mas Tony yang bikin nama ya. Baik, lagu selanjutnya tentunya kita sudah siapkan ya. Ini buat yang request tadi lagu Cinta Hitam yang di lokasi Pertambakan ya. Jadi teman-teman yang lagi jaga tambak yang di Istana Terapung, saya ingat nih buat Jang Harun di sana ya. Buat Bang Untung Rugi Tetap Setia, buat Bang Has Budi, juga buat kawan-kawan yang ada di Muara Bolongan sana. Pokoknya semuanya deh yang di Istana Terapung ataupun di lokasi Pertambakan. Buat Sabah hadir ya, terima kasih atas gabungannya. Kita akan sapa lagi Broto Seno ya, sudah mengikuti live TikToknya RRI Tarakan, terima kasih. Dari Rizka Rohmawati, salam dari Jogja untuk semua keluarga di Lampung Timur dan Tulang Bawang. Lagunya Bang, Sisa-Sisa Cinta. Oh, nah setelah tadi ada dua yang Titip Cintaku atau Sisa-Sisa Cinta ya. Mudah-mudahan nanti ada yang punya ide gitu ya. Terima kasih atas senyumnya nih, ketawanya buat Mbak Irma yang namai. Halo, salam dari Kediri. Ya, mau Kediri ya, ini orang pelemahan nih. Opo jarak ya. Terima kasih Mas Tony, laris manis Tanjung Kimpul. Dagangan habis uangnya ngumpul, pokoknya tetap setia bersama Pro 1 RRI Tarakan ya. Assalamualaikum RRI FM Tarakan, good luck ya, for RRI FM dan God bless you always. Terima kasih buat Kahar Smart. Buat Mbak Supinah Titin, assalamualaikum, selamat siang. Salam silaturahmi Mbak Supinah, mudah-mudahan sehat selalu. Buat hostnya semoga sehat selalu. Dan ya, Condet hadir ya, Condet, terima kasih ya. Dari Blora hadir buat Bang Samin Suro Sentiko ya, mudah-mudahan tetap semangat menjalani hari-harinya bersama keluarga tercinta ya. Oke, buat yang lainnya masih ada waktu ya, kebersamaan kita hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah bersama Pro 1 RRI Tarakan. Buat Pak Sutarno Wijaya dan juga yang request lagunya Mutiara Hidupku, kita hadirkan lewat suara Tasya Rosmala. Mudah-mudahan sambil goyang Pak Tarno, pokoknya jangan lupa ya kopinya diminum lagi. Juga buat yang di Jember, Jember Pak Sutarno ya. Di Jember berarti ada Pak Dwi Sunu, ada juga Pak Toha Rahman. Kemudian juga yang di Malang buat Pak Taufik, mudah-mudahan sehat selalu aja. Yuk, goyang lagi bersama Tasya Rosmala.

Ya, pendengar di mana pun Anda berada, kita masih bersama Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Pro 1 RRI Tarakan. Ya, kita bacakan lagi ya. Setelah ini lagunya sudah kita siapkan, Titip Cintaku atau Berkelana ya. Ini tadi buat Mas Pak Muhammad Abduh yang ada di Malinau ya. Kita sapa dulu buat kawan-kawan yang ada di live TikTok yang sudah komentar ya bersama RRI Tarakan. Buat Samin Suro Sentiko tadi sudah disapa, dari mana tadi? Dari Blora ya, Jawa Tengah nih hadir. Terima kasih Mas. Ada Mas Winoto, salam-salam dari bengkel Kaltim, Kaltim Motor ya. Salam juga dari Pontianak, Kalimantan Barat Bang. Terima kasih buat Mama Aulian atas gabungannya di live TikTok. Katanya semangat 45 nih, terima kasih buat Kelangat yang di lokasi pertambakan semuanya. Jangan lupa Mas, request bengkel Kaltim ya. Ini katanya salamnya buat Mas Anto, Mas Erik, Mas Agung, Mas Wahyu dan juga Mas Rizal, juga Mas Ompon katanya. Semangat kerjanya ya. Semangat buat masa depan, nabung ya. Oh, Titip Cintaku. Oke, Titip Cintaku sudah kita siapkan ya. Yang katanya tadi kan ada yang minta dari Ona Sutra, Titip Cintaku atau apa tadi? Jadi pilihannya adalah Titip Cintaku ya, kutitipkan dia ya. Kemudian juga buat Putri ya, terima kasih buat Mama Putri, ada Mama Auliana, Aulian ya. Katanya spesial buat almarhum suami yang telah berpulang. Baik, terima kasih buat Mama Aulian, nanti kita hadirkan lagunya dari Ona Sutra. Ya, kita goyang lagi bersama kawan-kawan semuanya yang masih setia. Buat Mas Sugeng Widodo ya, terima kasih request lagunya Ikke Nurjanah Padang Rembulan. Mudah-mudahan waktunya cukup Bang ya, karena banyak yang belum kita hadirkan ya. Kita goyang dulu bersama Ona Sutra ya, Titip Cintaku. Kita hadirkan, kita goyang lagi buat kawan-kawan. Oh, terima kasih buat Pak Epsta, buat Pak Yusri Darto, Pak Haji, salam sehat selalu buat keluarga tercinta ya. Mudah-mudahan kapan-kapan bisa sowan kembali, bisa ketemu lagi dengan suasana yang lebih bahagia. Pire, api

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita di acara Pro Dangdut tinggal 10 menit lagi ya, 10 menit lagi. Mohon maaf kalau misalnya lagunya tidak terputarkan, tapi bisa ikuti Pro Dangdut di edisi berikutnya. Yang kita siapkan lagunya dari Roma Irama, spesial buat Abang Muhammad Abduh yang ada di Malino tadi, juga buat di lokasi pertama kan Mas Untung Tetap Setia ya. Kita juga akan sapa-sapa dulu sebelum kita pamit di live TikTok ya. Ini buat Pak Haji Yusri Darto, terima kasih atas gabungannya Pak Haji, sehat selalu. Dari Adeni Nahar ya, selamat siang, semoga tetap semangat. Terima kasih buat Adeni Nahar. Kemudian Mas Winoto katanya, ada yang lupa Mas. Oh, ya gak apa-apa, lali, yang penting dikelingi ya, konco-konconi ya. Salamnya, salam-salam dari Bengkel Kaltim, ada Mas Egi, Mas Rizal, ada juga Mas Ari, salam sehat semuanya. Jangan lupa makan Mas yo, kesehatanmu lebih penting pokoknya. Ya buat Merang Balap ya, Solo, Jawa Tengah hadir ya, salam kota Solo ya. Kemudian juga buat siapa nih, buat Sarina yang baru bergabung, terima kasih. Buat semuanya deh pokoknya ya, yang live TikTok, kemudian yang dengar RRI Tarakan lewat radio terestrial di FM 97,9 MHz ataupun di 99,9 MHz. Kita hadirkan lagu Roma Irama spesial buat yang di Malino sana, buat agak kalem ya, buat

Baik pendengar di mana-mana Anda berada, lagu gelandangan dari Bung Haji Roma Irama sudah kita hadirkan buat Bang Abduh yang ada di Malino sana. Mudah-mudahan terhibur selalu. Dan terima kasih buat salam dari Biduk-biduk ya, dari Kabupaten Berau ya. Buat Sarina, sehat selalu di sana. Juga buat kawan-kawan yang lagi beraktivitas, mudah-mudahan tetap lancar aktivitasnya, semangat. Dan kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan di acara yang sama, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, RRI Tarakan ya. Dan untuk kawan-kawan juga, terima kasih buat yang sudah gabung di live TikTok ya. Kita hadirkan dulu satu lagu sebelum kita pamit ya. Pamitnya pokoknya kita mepet jam 3. Kita nikmati dulu dari Maggie Zakaria atau Maggie Z lewat Titip Cintaku.

Iya, baik benar dimanapun Anda berada, lagu dari Mikey Z ya, Cinta Hitam, spesial buat teman-teman di lokasi pertambangan semuanya. Sekali lagi terima kasih buat yang sudah bergabung di 0821-5320-9845 ataupun di live TikTok yang sudah bergabung dimanapun berada di seluruh Indonesia, bahkan juga di luar negeri. Mudah-mudahan kita semuanya sehat dan bisa ketemu lagi di acara Prodangdut edisi berikutnya. Saya Heri Susanto, pamit undur, sampai jumpa di lain kesempatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dangdut.

suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional. Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

Tahukah Anda, selain meminta tolong dengan pesan suara dan tulisan, ternyata SOS juga bisa dilakukan dengan isyarat tangan. Kode ini cukup efektif di saat kita butuh pertolongan, yaitu dengan mengangkat tangan, kemudian jari berbentuk angka 4, lalu mengepal menutupi jempol jari. Di negara lain, kode SOS dengan isyarat tangan ini sudah banyak digunakan sebagai kode permintaan pertolongan. Namun, di Indonesia, isyarat tangan ini masih jarang diketahui. Isyarat tangan ini disebut Signal for Help, pertama kali dibuat oleh Canadian Women's Foundation, sebuah yayasan di Kanada yang menaruh perhatian pada masalah perempuan dan anak. Dengan membuat signal SOS, isyarat tangan ini, mereka berharap siapapun yang melihat isyarat itu, maka harus segera merespon agar bisa memberikan pertolongan dengan cepat.

Tahukah Anda, kebaya berasal dari bahasa Arab, yaitu abaya, yang memiliki arti pakaian. Kebaya awalnya diyakini berasal dari budaya Tionghoa atau Tiongkok. Menurut sejarah, kebaya bermula pada zaman Kerajaan Majapahit yang berdiri sekitar tahun 1293 sampai 1520. Kebaya dipakai oleh para permaisuri dan selir raja. Di masa itu, para permaisuri dan selir menutupi tubuh mereka dengan melilit kain yang disebut kemben. Kemudian, setelah Islam masuk ke Indonesia, perempuan mulai menyesuaikan dengan menutupi tubuhnya menggunakan kain tambahan yang sekarang kita kenal dengan nama kebaya. Kebaya juga memiliki makna dan nilai-nilai kehidupan bagi perempuan, seperti nilai kepatuhan, kehalusan, dan sikap perempuan yang harus serba lembut. Pada abad kelima, pakaian kebaya ini dipakai menjadi pakaian kebesaran perempuan keraton Jawa. Pada masa itu, kebaya hanya dipakai oleh kaum bangsawan saja. Kemudian, seiring berjalannya waktu, pakaian kebaya juga dipakai oleh masyarakat biasa hingga saat ini.

95,3 Radio Republik Indonesia Malinau. Terima kasih Anda masih bersama kami di Malinau sore hari ini, edisi 7 Agustus 2026, bersama Eni yang bertugas menemani Anda hingga pukul 20 nanti bersama kita ya. Dan sore hari ini dengan sajian lagu dan informasi masih akan kami hadirkan untuk Anda dimanapun berada. Yang baru saja bergabung, selamat sore, selamat mendengarkan ya. Yang sudah bergabung sedari tadi, terima kasih untuk kebersamaan Anda.

Baik, beberapa lagu akan kami hadirkan untuk Anda sebelum kita ke informasi sore hari ini ya pendengar. Kali ini kita coba ke lagunya Andita dulu deh dengan judul Wanita Ingin Diingini.

Hewan apa yang paling besar saat ini? Dia adalah paus biru. Bobotnya bisa mencapai 30 ton, setara dengan 30 ekor gajah. Panjang paus biru bisa mencapai 30 meter, bahkan lebih. Namun, paus biru bukan termasuk golongan ikan, tetapi mamalia, karena ia bernafas menggunakan paru-paru, melahirkan, dan juga menyusui anaknya.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, baru sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

0: Awangi, lihat dulu.
1: Ikan itu cantik saja.
0: Oh, Mamin, ikan kakak tua. Akang pun nama ilmiah tuh Scaridae. Ih, orang-orang ini pemerintah sularang para jang tangkap. Ini dong masih tangkap dan jual begini kah?
2: Lah barang mengapa? Dong tangkap berjual lah orang Bali makan tuh.
0: Seng boleh. Mau tahu kan apa? Mari sini beta bilang. Ikan kakak tua nih penting untuk lingkungan kita. Ikan kakak tua memakan alga dan terumbu karang yang mati. Setiap hari, dorang menghabiskan 90% waktu untuk mengunyah atau makan. Dorang bersihkan terumbu karang yang hidup dengan cara makan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang yang dibersihkan dari alga akan lebih kuat bertahan hidup menghadapi suhu air, polusi, dan kondisi air yang keruh. Terus, setiap ekor ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan akan semakin banyak.
3: Tidak menangkap ikan kakak tua turut membantu menjaga ekosistem.

Ini kita akan ke informasi terkait bertemu Menteri PU Bupati Malino dorong percepatan konektivitas wilayah perbatasan. Bupati Malino WMP Wemawa mendorong pemerintah pusat mempercepat pembangunan dan peningkatan infrastruktur konektivitas di Kalimantan Utara, khususnya akses yang menghubungkan Kabupaten Malino dengan sejumlah wilayah di Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Dalam pertemuannya dengan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Dodi Hanggodo di Jakarta pada akhir Juli 2026, WMP menyampaikan sejumlah persoalan infrastruktur yang dinilai strategis bagi mobilitas masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Beberapa akses yang menjadi perhatian diantaranya konektivitas menuju kawasan Apokayan yang terhubung dengan Kalimantan Timur melalui Kabupaten Mahakam Ulu, akses Malino menuju Krayan, serta jalur yang menghubungkan Malino dengan wilayah Nunukan dan kawasan Kabudaya. Menurut WMP, jalur-jalur tersebut tidak hanya digunakan masyarakat Kabupaten Malino, tetapi juga menjadi akses lintas kabupaten hingga lintas provinsi. Pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut dinilai perlu diarahkan untuk memperkuat konektivitas sekaligus menopang aktivitas ekonomi dan pelayanan dasar masyarakat. Dalam pertemuan itu, WMP juga meminta gambaran kebijakan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, khususnya mengenai dukungan terhadap penyelesaian persoalan infrastruktur di daerah. Di sisi lain, ia memahami keterbatasan kondisi keuangan negara dan membuat seluruh kebutuhan pembangunan tidak dapat diselesaikan dalam waktu bersamaan. WMP menyebut Menteri PU memberikan respon terhadap berbagai persoalan yang disampaikan, bahkan pemerintah daerah diminta turut mengawasi perkembangan pembangunan agar pelaksanaan proyek di lapangan berjalan sesuai target untuk mengantisipasi berbagai faktor yang dapat memperlambat proses pembangunan. Demikian pendengar untuk informasi di sore hari ini, selengkapnya Anda juga dapat membaca di rri.co.id.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa sus.
0: Kamu ini gimana sih Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu gak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

Pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjut dengan sajian lagu dan informasi di sore hari ini, kita akan dengarkan terlebih dahulu kumandang azan asar untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya.

Baik pendengar di manapun Anda berada, demikianlah tadi kita mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kabupaten Malino dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk pendengar RRI dan di manapun Anda berada, terutama yang ada di Kabupaten Malino. Baik pendengar, kembali masih akan menemani Anda di program selanjutnya untuk sore hari ini. Beberapa sajian lagu kemudian akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di RRI Malino.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau. Dan sore hari ini kita akan ikuti tarakan sore ini dengan tema RRI untuk Kaltara. Baik pendengar, tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.
1: Yang sifatnya tahunan ya, tentu berusaha kami hadirkan di tahun ini harusnya lebih istimewa daripada tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita ke RRI Fest dulu. Kalau dibanding bintang radio dan hari radio, mungkin masyarakat akan lebih kurang familiar dengan RRI Fest ya. Kalau hari radio kan setiap tahun sejak RRI berdiri ya, itu orang sudah akrab. Apalagi yang namanya bintang radio, karena banyak sekali artis-artis kita juga yang kelahirannya dibidani oleh bintang radio. Tapi RRI Fest, apa ini RRI Fest? Adek, RRI Fest itu apa sih?
2: Ya, RRI Fest itu merupakan sebuah kegiatan yang diselenggarakan sebagai wujud perayaan semangat kebersamaan sekaligus apresiasi atau kontribusi RRI dalam memperkuat fungsi media publik untuk mendukung terwujudnya cita-cita bangsa. Mulai berbagai rangkaian yang BRP kegiatannya. Jadi RRI Fest menjadi wadah untuk memperkuat peran RRI sebagai media publik sekaligus mendorong pemberdayaan UMKM, pelestarian seni, peningkatan kesadaran kesehatan, kepedulian terhadap lingkungan, serta pengembangan wawasan publik.
1: Oke, ini kita sudah dapat garis besar RRI Fest. Ya. Artinya kalau bisa dibilang ini seperti induk dari berbagai macam visi. Iya. Ya. Jadi RRI Fest ini kayaknya banyak visinya.
2: Iya.
1: Kita akan bicara nanti visinya apa saja, karena kayaknya bakal rame RRI Fest ini kan, karena banyak kegiatannya yang diusahakan akan menyentuh lapisan masyarakat dari berbagai aspek ya kan.
2: Betul sekali.
1: Nah, sekarang aku ke Nana dulu. Karena ini masih satu rangkaian semua ya kan, dari RRI Fest, Hari Radio dan Bintang Radio. Nana, untuk Hari Radio ke-81 tahun. Kita tahu yang namanya Hari Radio peringatannya ya, mungkin seputar itu ya. Kita upacara, kita bakal ada prosesi penyulutan obor ya, yang legend-legend seperti itu ya. Nah, untuk tahun ini sebagai ketua panitia yang ditunjuk, sudah ada gambaran seperti apa Nana? Karena tadi bincang-bincang kita juga belum ada temanya nih, Beri. Kita masih menanti. Tapi boleh lah ya, tema tuh boleh nyusul. Tapi saya percaya Nana sebagai ketua panitia sudah ada gambaran-gambaran ini seperti apa mau dibawa kegiatan ini nanti.
3: Iya, kalau untuk Hari Radio sendiri seperti tahun-tahun sebelumnya ya, Mbak Fia, untuk tahun ini pasti ada penyulutan obor dari Prasetya, kemudian nanti ada Anjang Sana. Anjang Sana itu seperti kegiatan kita memberikan apa ya, tali asih kepada sesama gitu. Nanti mungkin kita akan mengunjungi panti-panti ataupun kepada orang-orang yang membutuhkan seperti itu. Kemudian yang kedua mungkin kita akan melakukan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan, Mbak. Nah, itu semacam kita seperti memberikan tabur bunga untuk penghayatan kepada pahlawan ya, telah mendahulu kita seperti itu. Upacara nanti di sana, Mbak, gitu.
1: Okay.
3: Jadi rangkaiannya nanti mungkin ada Anjang Sana, kemudian ada tabur bunga di Taman Makam Pahlawan, dan juga penyulutan obor dari Prasetya ke-81 seperti itu.
1: Iya, kita mau juga bicara lebih banyak ini karena masih menantikan tema ya.
3: Iya, temanya belum ada dari pusat, menggunakan dari pusat, karena kan kita acaranya beruntun ya, Mbak ya, RRI Fest, bintang radio, jadi hari radio, jadi satu rangkaian dan sepertinya capek teman-teman di Bukalba. Jadi kita padatkan lah untuk hari radio itu sendiri.
1: Oke, ya, jadi ini mungkin gambaran secara general aja. Nanti ketika tema muncul baru akan disandingkan-sandingkan dengan ide-idenya Nana mungkin ya.
3: Iya, seperti
1: siap
3: itu, Mbak.
1: Tapi ini kita perkenalan dulu ke masyarakat bahwa ini loh ketua panitia hari radio kita. Baik, setelah hari radio kita lanjut ke bintang radio ya. Di sana di ujung ada Ayu Boru Situmorang. Boru, ini bagaimana Boru persiapan bintang radio?
4: Nah, untuk nanti persiapan bintang radionya ini kan sudah kita sharekan ke sosmed kita untuk cara pendaftarannya, kemudian syaratnya apa saja, begitu Mbak Ervi.
1: Nah, oke, kalau misalnya ada yang tertarik ya, karena kita kan juga enggak semua warga Tarakan atau Kaltara ini pernah mengikuti. Kalau mungkin dia pemula, newbie, ini kayak apa alur pendaftarannya kalau minat?
4: Nah, untuk alur pendaftarannya itu boleh nanti kunjungi di www.radiorri.id. Nah, di situ nanti teman-teman bisa melakukan klik untuk pendaftaran, buat akun, di mana untuk persyaratannya itu itu minimal 16 tahun, maksimal 25 tahun untuk peserta yang ingin mendaftar. Dan di mana itu dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, bisa dibuktikan juga kartu pelajar, mahasiswa, begitu. Dan juga akte kelahiran. Dan di sini terbuka untuk masyarakat umum sekitar ada Tarakan, untuk Tanjung Selor, Pulau Bunyu dan Malinau juga boleh mendaftar. Dan di sini juga mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Dan terakhir bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, begitu Mbak.
1: Nah, artinya sejauh ini upaya promosi yang sudah dilakukan secara masif, apakah sudah dilakukan baik melalui tatap muka atau melalui online atau penjemputan ke titik-titik misalnya sekolah?
4: Baik, untuk saat ini kita masih share di sosial media, di WhatsApp, di Instagram. Nah, mungkin dalam minggu dekat ini kita akan mengunjungi sekolah-sekolah ke kampus. Tungguin kita ya untuk informasinya.
1: Tuh, tungguin ya. Nanti Mbak Ayu and team bakal datang ke sekolah ya. Aku kembali ke Ade. Ade, ini RR Refresh tadi sudah sempat disinggung bahwa banyak ini Mbak, banyak muatannya ya.
5: Betul Mbak.
1: Jadi apa saja yang dipersiapkan di RR Refresh ini, kegiatan-kegiatannya yang mungkin menyentuh rakyat ya, menyentuh warga misalnya ke UMKMK atau apa, itu bisa diceritakan?
5: Bisa. Kita tuh ada 6 kegiatan ya Mbak di dalam RR Refresh, yaitu peduli sesama, cinta lingkungan, seni budaya, olahraga, bazar UMKM dan aktivitas digital. Ya, peduli sesama itu program ini menjadi bentuk nyata kepedulian RRI kepada masyarakat. Contohnya dengan donor darah atau kesehatan gratis. Terus kalau cinta lingkungan itu seperti menanam pohon. Ya, kita maksudnya bekerja sama dengan biasanya KPH. Terus ketiga seni budaya, menjadi ruang bagi masyarakat untuk menampilkan potensi seni budaya daerah melalui ya seperti Mbak Ayu tadi, Bintang Radio. Empat, olahraga. Nah, program olahraga bukan sekedar mencari kebugaran aja ya Mbak RP, tetapi membangun kebersamaan dengan melalui jalan sehat.
1: Seperti itu.
5: Ya. Terus kelima, bazar UMKM merupakan salah satu program yang dimiliki yang dampak ekonomi paling besar. Jadi kita menyediakan stand dan memastikan UMKM benar-benar memperoleh manfaat mulai dari peningkatan transaksi, produk-produk mereka yang jaringan pemasarannya hingga publikasi melalui platform RRI. Terus yang keenam, aktivasi digital. Di era digital ini keberhasilan kegiatan juga diukur dari gaungnya di medsos ya Mbak. Terus publikasi secara konsisten dan mampu meningkatkan masyarakat terhadap platform digital RRI. Kayak gitu Mbak.
1: Ya, jadi bisa dikatakan RRI Fresh ini adalah induk dari Hari Radio dan juga Bintang Radio tadi ya. Jadi semuanya itu kolaborasi jadi satu. Nah, untuk RRI Fresh karena kan melibatkan keberadaan UMKM dan juga tadi ya untuk kegiatan olahraga, tentunya kan butuh masa. Nah, sejauh ini Ade sudah melakukan apa untuk promonya?
5: Ya, kita sejauh ini masih dirapatkan dulu ya Mbak, karena banyak banget acara-acara yang semoga berhasil ya Mbak. Yang
1: harus sukses dong.
5: Amin. Kita harus optimis.
1: Betul.
5: Jadi kita rapat-rapat panitia dulu karena mengingat banyaknya kegiatan ini. Jadi kita harus saling support karena kami ini kan perdana ya menjadi ketua. Jadi harus banyak masukan dari ketua-ketua sebelumnya. Jadi banyak masukan dari kepala RRI. Jadi ketua-ketua tim.
1: Jadi masih dalam tahap rapat ya. Cuman sudah terfikirkan ya bagaimana ini kan akan menjadi satu kegiatan yang lintas sinergi ya. Artinya Ade akan bekerja sama dengan dinas-dinas terkait penanaman pohon atau juga keolahragaan ya kan. Nah, ini artinya sudah dipikirkan. Apa yang ada di dalam pikiran Ade ketika ini sudah mulai mendekati hari H? Sudah dirapatkan, anggaplah seperti itu. Sudah bersiap untuk lintas sinergi dengan dinas-dinas lain. Apa kira-kira program yang nanti bisa melibatkan masyarakat secara langsung?
5: Jalan sehat sama kegiatan donor darah, UMKM, Nanti kan di tanggal 9, insya Allah diselenggarakannya timeline-nya kita tuh 19-20.
1: Oke.
5: Ya insya Allah sambil berjalan rapat, nanti kita saling koordinasi, terus UMKM ke kesehatan gratis, jalan santai, semuanya jadi satu di situ.
1: Oke. Artinya ini kayaknya kerja gedebak-gedebuk. Ya udah, kita berharap semoga sukses. Karena ini kayaknya masih starting point dulu ya. Kita langkah awal dulu. Akan ada rapat-rapat internal, terus nanti juga menyusul untuk rapat lintas sinergi dengan dinas-dinas terkait. Oke ya. Oke, sudah. Sebelum ke Nana, saya mau baca dulu. Sudah ada yang menyemangati kita di kolom fitur kolom YouTube kita ya. Semangat Kak Ayu, dari siapa ini? Korea banget namanya ya. Gyo Ho Jin Si. Ini kalau koreksi ya kalau aku salah menyebutkannya ya. Lalu ada Ronald Harris ya. Wah, panitianya keren, Srikandi cantik, Rari Tarakan. Iya. Lalu ada Margo Putra. Mbak-mbaknya cantik-cantik ya. Ih, Margo, kalau urusan mbak-mbak nomor satu Margo ya. Jalan jajan Tarakan, acara apa aja yang melibatkan UMKM, Mbak? Nah, itu tadi kayaknya sudah dibahas sama Mbak Ade ya di RRI Fest itu. Dan berarti kan untuk di Bintang Radio dan Hari Radio ada UMKM juga? Atau
5: RRI Fest aja,
1: Mbak. Di acara olahraga itu aja?
3: Iya. Oke. Okay. Iya, karena timeline kita kan berbeda kan, Mbak. Untuk Bintang Radio, Hari Radio, ya yang paling puncaknya nanti di RRI Fest tanggal 19 sampai 20 September.
1: Nah, itu dia. Ini untuk jalan jajan ya.
5: Jadi enggak tabrakan.
1: Jadi nanti UMKM itu di RRI Fest yang olahraga kayaknya, ya?
5: Iya.
1: Iya kan ya?
5: Di semua
1: acaranya. Baik
5: UMKM
1: bakti sosialnya.
5: UMKM-nya cuma di pada saat kita jalan sehat itu nambah ada
1: bazarnya.
5: Iya.
1: Oke. Sepertinya itu yang ditanyakan jalan jajan Tarakan karena siap-siap jajan kayaknya ya. Oke. RRI Fest apa saja yang dipersiapkan untuk kami, Mbak-mbak? Ini Margo Putra lagi bertanya ya. Nanya lagi UMKM apa aja, Mbak? Nanyanya banyak banget ya, Margo ya. Bisa langsung tanya ke sini langsung enggak sih, ya kan? Gimana saya mau daftar UMKM di mana bazarnya Kakak? Oh, kalau mau daftar UMKM di mana?
5: Ya langsung ke sini aja. Nanti diarahin sama panitia.
1: Oke, gitu ya. Karena ini masih tahap awal Mas Margo ya. Jadi belum sampai ke situ gitu ya. Ini kita masih coba persiapan internal dulu, terus nanti lintas sinergi. Nah, nanti kok sudah mantep semuanya baru promonya diluncurkan ya, gitu ya. Gitu ya Mas Margo. Untuk jalan jajan Tarakan juga yang penting siapin uangnya aja ya. Nanti siap bazarnya kapan pun ada, nanti ada. Yang penting siapin uangnya aja, Mas ya. Oke, saya ke Nana dulu. Nana, ini kalau kita bicara Hari Radio mah temanya belum ada ya kan. Jadi agak susah juga nih aku ya untuk kita putar-putar. Tapi gini loh. Misalnya ketika tema itu turun. Kita kembali lagi ke kiprahnya RRI yang pengen jadi rumah bagi publik. Oke, ketika tema itu turun, apa yang Nana lakukan untuk memastikan misalnya acara-acaranya kan tadi lempeng ya, kegiatan-kegiatan yang sudah kayaknya pengulangan aja gitu kan. Untuk tahun ini ada nggak yang baru yang bisa melibatkan masyarakat seperti RRI Fest tadi? Apakah dimungkinkan untuk hal itu?
3: Kalau untuk Hari Radio sendiri kan rangkaian dari RRI Fest ya Mbak ya. Jadi kalau untuk biasanya ya untuk internal RRI saja dan nanti untuk penyulutan obor puncaknya itu baru mengundang instansi lain. Kalau untuk lebih ke masyarakat nanti mungkin ke acara RRI Fest-nya Mbak gitu. Karena mengingat padatnya rangkaian acaranya, jadi kita ikut yang di RRI Fest sama
1: Bintang. Artinya bisa dikatakan kalau untuk Hari Radio ini lebih ke seremoninya seremonialnya upacaranya, penyulutan obor ya. Jadi ya sampai di situ ya kalau Hari Radio mah memang lempengnya segitu ya karena protokolernya seperti itu ya kan. Oke, terima kasih Nana. Nah, ini kita ke Bintang Radio lagi. Tadi katanya sudah mulai siap-siap mau belusukan ya. Belusukan ke sekolah-sekolah.
4: Iya, kita menginformasikan ke sekolah-sekolah, ke kampus.
1: Tapi kan gini Ayu, banyak orang berbakat nyanyi tapi belum punya tingkat PD yang tinggi. Dari tim sendiri ada gak triknya gimana nih untuk menarik antusiasme mereka yang pengen ikut, bisa nyanyi tapi masih ragu-ragu? Itu gimana? Apa yang kira-kira akan menjadi pembekalan?
4: Untuk teman-teman ini jangan ragu, soalnya kalau Bintang Radio ini terbuka untuk masyarakat umum. Dan ini justru kompetisi ini menjadi wadah untuk menemukan talenta-talenta baru dari seluruh Indonesia, begitu Mbak.
0: Okay.
4: Jadi sebagai wadah untuk Bintang, wadahnya teman-teman untuk bernyanyi di Bintang Radio.
0: Oke. Okay. Nah, sejauh ini walaupun mungkin belum belusukan, tapi kan online sudah dibuka ya?
4: Sudah.
0: Sudah. Mbak. Gimana minatnya? Sudah adakah yang mendaftar?
4: Untuk saat ini itu datanya terpusat, mungkin minggu depan mungkin akan diinformasikan.
0: Oke. Okay. Turun nanti minggu depan ya datanya ya.
4: Iya.
0: Oke, okay, oke. Okay. Nah, tadi kan sudah diajak nih, jangan ragu-ragu. Tapi kan yang mau ikut ini mau tahu juga standar penilaiannya apa sih?
4: Untuk standar penilaiannya itu ini melalui dua tahap. Pertama dari juri, dewan juri, dan yang kedua voting. Hmm. Di mana dari dewan juri itu diambil 70% dan voting itu 30%-nya, begitu Mbak. Dan di sini untuk penilaiannya itu dari penjurian diambil dari kualitas vokal, teknik vokal, ekspresi, dan juga penampilan teman-teman, begitu Mbak.
0: Oke, okay. Ini kalau kita kayak dari tahun lalu, audisinya berapa kali ya, Yuh? Apakah ada audisi online atau langsung?
4: Info dari pusatnya, ini kita usahakan offline, Mbak.
0: Offline.
4: Ya, di tanggal 31 Agustus 2026, nanti kita informasikan di mana nanti peserta akan datang ke RRI Tarakan untuk medical tekniknya, begitu.
0: Technical meeting ya?
4: Ya, technical meeting.
0: Mm-mm, jangan diajak medical check up dong kita ya. Technical meeting dong Ayu ya.
4: Sorry.
0: Ini karena tadi sempat bicara masalah medical check up ya. Jadi kebawa sama si Ayu. Terus lanjut lagi nih yuk. Kalau ada pertanyaan gini, soalnya ada yang nanya ya. Saya pernah memenangkan atau saya pernah menjadi salah satu juara di ajang Bintang Radio. Ketika saya berminat untuk mengikuti lagi, apakah bisa atau ada syarat tertentu?
4: Untuk juara Bintang Radio yang sudah di final gitu ya Mbak ya, di Jakarta kan, itu tidak bisa lagi untuk mendaftar menjadi peserta, begitu Mbak.
0: Oh, kalau sudah dibawa ke tingkat nasional berarti udah gak boleh ikut?
4: Iya benar Mbak.
0: Tapi ketika sampai di tahap
4: satuan kerja boleh.
0: Boleh.
4: Iya, Mbak.
0: Oke. Jadi kalau sudah sampai ke tingkat nasional ya udah enggak bisa ya. Apapun itu alasannya ya, memberi kesempatan bagi yang lain. Jadi artinya ini kita tekankan sekali lagi, ini untuk Sekaltara ya, Ayu ya.
4: Ya, Kalimantan
0: Atau
4: Utara.
0: Atau boleh lintas dari Kalimantan Utara, di luar Kalimantan Utara?
4: Kalau di luar lintas Kalimantan Utara boleh ke yang ke kantor RRI yang terdekat.
0: Terdekat. Iya. Ya. Kalau misalnya di daerah Berau ke Samarinda,
4: ya,
0: gitu ya. Iya.
4: Jauh benar ke Tarakan.
0: Iya kan? Kalau Berau masih Kalimantan Timur ya kan? Jadi bisa ke Samarinda gitu ya. Ini karena kadang ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya. Banyak peserta yang di luar daerah kita tapi minat gitu. Ada juga yang masih minat tapi terbentur dengan, oh saya kan udah pernah menjuarai, apakah masih boleh gitu ya. Oke, ini kita sudah dapat ya kisi-kisinya dari rencana penyelenggaraan RRI Fest ini, di mana di dalamnya juga ada Bintang Radio dan juga perayaan Hari Radio atau peringatan lebih tepatnya untuk Hari Radio. Nanti kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan manfaatkan juga kolom chat YouTube kami, atau Anda juga bisa WA ke nomor 0821-5320-9845 atau juga bisa telepon kami di nomor yang sama. Masih di Dialog Tarakan sore ini, RRI untuk Kaltara.
6: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
7: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
6: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
8: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
7: Samo-samo.
9: Bunda, jangan main TikTok tarui.
10: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
9: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
10: Elok-elok, Bu Luang. Banyak kan ipu.
9: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multi-platform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi kedua ya, kita berjumpa kembali masih dalam RRI untuk Kaltara. Ini dialog tarakan sore ini di mana kami menghadirkan ketiga narasumber yang merupakan panitia dari ajang atau gelaran yang akan kami selenggarakan sebagai satu rangkaian memperingati Hari Radio ke-81 ya. Dari RRI Face ada juga Bintang Radio. Masih juga bersama Ade
3: absen ya, Elvi.
10: Iya. Aduh, tarikannya. Nana.
3: Iya, Mbak.
10: Dan ya. Ayu.
11: Siapa?
10: Ayu, kita sudah medical check up tadi. Oke. Masih semangat ya?
3: Masih, Mbak.
10: Nah, adik ini sakit ya, tapi siapa? Nanti banyak-banyak minum vitamin loh ya, karena ke depan bakal kerja keras ini beserta all team ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada yang ngechat lagi di kolom YouTube kita. Kampung 4, apakah boleh terlibat Bu Ketua RT? Kelurahan Kampung 4, apakah boleh terlibat Bu Ketua? Ini kayaknya ke Ade ini ya.
3: Oh iya, boleh dong.
10: Boleh?
3: Iya, boleh. Sangat-sangat, kita sangat-sangat minta dukungan masyarakat, apalagi dari daerah-daerah sekitar kantor kita.
10: Gitu, Mas Margo ya.
3: Iya,
10: tentu aja namanya juga yang punya daerah, kita kan harus sowan.
3: Iya, gitu bantu ya Mas Margo.
10: Ya. Oke, tadi di bawah, oh ini Siska Octavia. Sore RRI Tarakan, semangat selalu. Terima kasih Siska. Kamarullah Jamal, halo RRI Tarakan. Ada senam untuk bapak-bapak kan mbak-mbak. Ya Allah abang, kenapa juga abang mau senam buat bapak-bapak? Ada lah untuk semua ya, untuk umum ada ini ya. Ini ada, ada dek, ini kalau olahraga di RRI Fest ini.
3: Iya mbak, ada.
10: Ada?
3: Kita ada lomba domino juga mbak.
10: Oh ada lomba domino juga.
3: Iya.
10: Oke, ini mungkin
3: sampai
10: bisa
3: malam itu, Mbak.
10: Oh, ada?
3: Iya.
10: Ini mungkin bisa diinformasikan, Dek, untuk Abang Kamarullah Jamal itu. Dia nanya tuh apa saja rangkaian acaranya untuk umum, Mbak.
3: Jadi rangkaian acaranya untuk umum itu UMKM termasuk ya, Mbak. Terus jalan sehat, pemeriksaan kesehatan gratis. Sama main permainan domino. Ya, kalau saya yang terakhir.
10: Domino ya. Yeah. Oke. Jadi itu rangkaiannya.
3: Itu dibuka buat umum tuh.
10: Dibuka untuk umum. Enggak ada batasan usia.
3: Enggak ada kayak.
10: Enggak ada.
3: Kecuali
10: ya?
3: Di bawah umur kali, Mbak.
10: Kalau yang balita yang enggak bisa ya.
3: Iya, betul. Nanti kena marah mamanya dia pulang
10: malam. Iya, boleh. Ini acara di mana RRI? Aduh, kok anak bawah umur ini. Kak, usia saya 34, apakah boleh mau daftar PBR? Ayo, silakan jawab ini. Ada 34 ini, 34 tahun.
12: Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk teman yang usianya
10: 34 tahun.
12: 34 tahun apakah boleh daftar PBR? Heeh. Mohon maaf,
3: enggak tahu diri sih.
10: Kalau Ayu sudah bilang mohon maaf, ini sudah tahu belakangnya apa ini ya.
3: Lebih kan enggak sabar.
12: Mohon maaf Bang Margo. Margo Putra, untuk peserta PBR kita ini di antara 16 tahun sampai 25 tahun begitu. Oh,
10: sampai 25 tahun
12: ya,
10: aja.
12: Maksimal 25 tahun.
10: Nah, Mas Margo ini sudah mau melampaui 10 tahun, Mas. Sungguh tidak bisa ditoleransi ya. Jadi mohon maaf ya. Selain Mbak Ayu yang mohon maaf, saya juga mohon maaf. 10 tahun Mas, hampir ini rentang waktunya ya. Oke, lanjut lagi Ana sayang, coba di scroll lagi. Nah ini beda abad 90-29. Kalau misalnya usia saya 25 tahun tapi sampai tanggal 30 Agustus, apa masih bisa daftar Kak Ayu?
12: Untuk usia 25 tahun tapi sampai tanggal 30 Agustus, mohon maaf juga tidak bisa ya. Soalnya untuk maksimalnya itu 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 begitu Mbak Ervi.
10: 20
3: Oktober bisa.
12: 28 Oktober. Maksudnya ini dari di situ saya lihat dia
10: 30 Agustus.
12: Iya, dia tanggal 30 Agustus sudah 26 tahun.
10: Duluan Agustus atau Oktober sih?
3: Duluan Agustus dong, sayang.
10: Enggak apa-apa dong dia kalau masih 30 Agustus, iya enggak sih?
3: Pertanyaan.
10: Iya. Coba nanti kita rapatkan kembali ya. Ini kita juga agak ini hostnya juga agak pendek. Hostnya juga ikut pening ini. Agustus dan Oktober ini mana ya? Tapi nanti kita yeah. coba
3: iya.
10: Yeah. Kita coba hitung kembali ya. Karena saya baca batas daftar tanggal 30. Tanggal 30 Agustus kan artinya si beda abad ini masih 25 tahun. Iya kan? Masih 25 tahun. Batas expire-nya 25 tahun itu di Oktober toh? Iya benar. Artinya yang setelah masih Oktober bisa. Baru enggak boleh ikut toh?
3: Iya benar. Berarti
10: masih bisa. Kayaknya masih bisa sih beda abad ini ikut ya. Bisa. Nanti coba datanglah ke sini bawa KTP beda abad ya. Nanti kita coba atur-atur lagi. Aduh ya, terhibur sekali aku dengan sore ini. Tapi enggak apa-apa, ini sudah sedemikian banyak jawaban yang sudah didapatkan ya. Kita kembali dulu ke ini kayaknya bintang radio sih yang lebih kompleks ya, karena iya, kita betul. Harus melibatkan juga banyak aturan ya, yang mana aturan ini bukan kita yang buat ya, ini secara terpusat ya, karena ini nanti akan sampai ke tingkat nasional. Ayu, ini kalau tingkat nasional tahun ini di kota mana nanti untuk finalnya?
12: Untuk nasional ini info dari kita rapat kemarin itu di Jakarta.
10: Di Jakarta ya. Nah bisa
12: di akhir Oktober.
10: Bisa cerita nggak kalau untuk ketentuan lagu-lagunya Ayu? Dengar-dengar ada lagu daerah?
12: Iya benar. Untuk lagu daerahnya ada, itu kategori lagu daerah itu bisa dapat dilihat di www.bintangradio.rri.id. Saya sebutkan ya Mbak Ervia. Ada Sansaro, yaitu lagu Minang. Butet, lagu Batak. Kicir-kicir, lagu Betawi. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. Es Liling, lagu Sunda. Cik-cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Ada Bolelebo, dan terakhir Dodoi Si Dodoi. Jadi peserta tinggal pilih aja pilihan itu. Hanya itu saja.
10: Lagu daerah itu hanya tahun ini. Kok tahun sebelumnya ada enggak? Kayaknya enggak ada ya, baru tahun ini ada.
12: Iya,
10: benar. Nah, ini ya, ini juga jadi info baru ya. Bahwa untuk tahun ini penyelenggaraannya itu ternyata untuk bintang radio ada lagu daerah.
12: Iya.
10: Dan itu tadi pilihannya sudah disebutkan Mbak Ayu. Kalau mau deket-deket di Kalimantan ya tadi ya Cici Periuk itu.
12: Iya
10: ya.
12: Benar. Itu juga sudah ada ini kita klik lagu tersebut nanti mengarah ke YouTube-nya Mbak.
10: Oh gitu.
12: Untuk ya gimana untuk musiknya lagunya.
10: Oke, langsung nanti dicontohkan ini apa gitu untuk hafalannya ya.
12: Iya benar.
10: Oke, ya. Kalau yang Jawa-Jawa kayak Mbak Nana pasti suwe ora jamu gitu ya. Jadi ya, banyak sekali lagu-lagu daerah yang bisa dipilih nanti yang mana yang kira-kira menarik minat ya. Nah, itu lagu daerah. Kalau lagu umumnya
12: Kalau untuk lagu umum itu kita dua kategori, kategori putri dan kategori putra. Nah, di mana kategori putri itu banyak ya, Mbak ya. Ada Susah Lupakanmu, Cinta Sia-Sia, Risau, Bila, Sedia Aku Sebelum Hujan, Ku Ingin, Teganya Kau, Rayu, Aku Bukan Untukmu, Bawa Dia Kembali, begitu Mbak. Nah, kalau untuk kategori putra, Seharusnya Aku, Lelah Hati, Teh Hijau, Sesi Potret, Alamak, Terakhir Kali, Lestari Merdu, Firasat, Kau Terbaik.
10: Oke. Ayu, sebagai ketua panitia Bintang Radio, apa yang ditargetkan untuk tahun ini? Harusnya kan melampaui tahun kemarin.
12: Ya benar. Kalau bisa sebanyak-banyaknya, Mbak ya.
10: Sebanyak-banyaknya ya. Berapa?
12: Agar nanti peserta dari RRI Tarakan ini bisa sampai ke pusat, mengharumkan nama daerah.
10: Iya. Ya. Karena sejauh ini dari Kalimantan Utara ya, khususnya Tarakan tertinggi kemarin sempat sampai di babak berapa ya? Sempat ada perwakilan kita, tapi itu tahun yang keberapa saya lupa ya. Sempat ada di babak yang cukup cukup jauh lah gitu ya. Nah, mudah-mudahan tahun ini
12: Mbak.
10: Di bawah kepanitiaan yang dipimpin Ayu Situmorang ya,
12: Amin.
10: Bisa merangkul banyak sekali peserta dan nanti tembus ke nasional sebagai salah satu juara ya. Oke. Dari ST784 Leni Kusuma 1374 ya. Saya kira tadi Leni Marlina, ternyata Leni Kusuma ya. Syaratnya apa saja dari pelaku UMKM untuk menjadi bagian dari RRI Fest, Mbak Ade? Nah, ini mungkin beliau ini UMKM juga nih.
3: Oh, iya,
10: mungkin
3: boleh.
10: Jualan es cincau atau apa.
3: Ya, boleh syaratnya. Enggak banyak muluk-muluk ya, Mbak. Yang penting pelaku UMKM yang sudah terdaftar di Tarakan. Boleh kita, maksudnya bagus lagi kalau sebanyak-banyak, Mbak. Saya sangat mendukung karena acara ini kan dibuat untuk masyarakat. Jadi kolaborasi RRI dengan masyarakat setempat.
10: Nah, ini mungkin yang jadi pertanyaan juga untuk si
11: calon peserta UMKM nih, bayar enggak, atau apa syarat-syarat jualan yang dijadikan aturan ya, apakah harus jualan makanan yang ini, yang itu, enggak boleh yang ini, atau bayarnya gimana, apakah gratis gimana, itu kan pasti akan jadi pertanyaan dari si UMKM.
3: Untuk sejauh ini kita masih agendain rapat kan, Mbak.
11: Okay.
3: Jadi masih bertahap.
11: Okay. Siap ya. Jadi untuk apa ya, kalau bisa dibilang lebih spesifiknya nanti nunggu rapat lagi ya,
3: betul.
11: Karena kayaknya masih terlalu awal ya. Jadi buat Mbak Leni, siap-siap aja dulu, misalnya mau jualan apa, entah kebab ya, entah juga es cincaunya ya, disiap-siap aja. Mungkin harapannya para pelaku UMKM mungkin ini akan tidak berbayar gitu ya, tapi nanti kita akan lihat lagi ya hasil rapatnya seperti apa. Lanjut, terima kasih Mbak Leni Kusuma ya. Lalu ada ST7841. Seru narasumber kali ini, cewek-cewek dan hostnya juga. Mau tanya untuk hadiah RRI Fest, hadiah utamanya apa? Nah itu, Ade, ini juga jadi pertanyaan ya. Kalau yang ada namanya misalnya jalan sehat atau manbai, kan artinya kan melibatkan masyarakat luas. Terus kalau sudah yang kayak gitu, identiknya apa tuh? Door prize. Apa itu hadiah utamanya?
3: Kita masih tunggu itu ya Mbak, karena kan apa ya, sambil berjalan sambil berjalan, tapi sudah kita kasih proposal kemana-mana. Mudah-mudahan ya ada motor lah kalau
11: maunya ya. Targetnya
3: ya, insya Allah
11: targetnya sepeda motor
3: ya,
11: berapa unit? 8 unit
3: insya Allah, amin.
11: Ya kan kalau target kita yang muluk-muluk aja gitu ya, siapa tahu betul-betul terkabul ya
3: Mbak.
11: Kan menghayal masih gratis ya kan. Nah, jadi ini Bu Esti ya, ini juga masih dalam tahap konsolidasi dulu ya, masih rapat dulu gimana ini. Dan kalau bicara soal hadiah, masih dicari Bu hadiahnya ya. Masih dicari gini ya. Masih dikumpul-kumpul dulu ya. Pokoknya nanti begitu siap launching acara ini, dipastikan hadiahnya itu bisa memuaskan seluruh peserta.
3: Fantastik
11: ya,
3: dan bombastik.
11: Fantastik dan bombastik. Siap. Dan tentu juga dengan sportivitas yang tinggi ya.

0: Jadi dalam 2 hari itu dipadatkan acara itu betul, ya. Mbak. Mulai dari yang olahraga, mulai dari dompeng ini. Apa sih domino itu apa sih kalau bahasa kampungnya ya? Lapuk
1: geplek.
0: Dompeng geplek ya. Itu domino juga ada bazar UMKM itu. Jadi dalam 2 hari itu masyarakat akan dihibur dalam RRI Fest ini. 19 dan 20
1: September. Jalan sehatnya di tanggal 20.
0: Jalan sehatnya di
1: hari
0: 20
1: minggu, ya.
0: Oke ya. Jadi sekali lagi siapin uangnya ya untuk tanggal segitu ya. Itu saya sudah tanggal tua loh ya. Jadi harus dikekep-kekep dulu ya. Lanjut lagi, masih dari Devi Emperor, Triple Six ini untuk Boru Situmorang ini. Untuk Bintang Radio harus KTP domisili setempat ya. Wah sayang, suara merduku tidak bisa disalurkan di Tarakan.
2: Wah sayang sekali.
3: Oh ya baik, teman-teman yang berbeda domisili dengan Tarakan, tetapi tinggal di daerah Tarakan sekitar, boleh kok untuk mendaftar. Di RRI Tarakan ini. Misalnya seperti saya KTP-nya kan masih KTP dari Serdang begitu kan. Tinggal dan bekerja di Tarakan. Nah, saya ingin mendaftar untuk Bintang Radio, boleh-boleh saja begitu.
0: Oh, boleh. Ya. Jadi enggak harus KTP sini.
3: Iya, benar Mbak. Yang penting umurnya dari 16 sampai 25 tahun.
0: Dan domisili di sinilah ya. Artinya kan tinggal dan kerja di sini misalnya ya, tinggal di sini.
3: Tinggal.
0: Walaupun KTP-nya mungkin masih di Konoha. Tapi tinggalnya atau kebetulan kerjanya di Tarakan enggak apa-apa ternyata ya. Jadi untuk Devi Emperor, ayo dong mana suara merdunya ya, ditantang untuk disalurkan di Tarakan ya. Jadi segera daftar nanti sudah berjalan ya untuk pendaftaran online?
3: Sudah berjalan 3 sampai 30 Agustus. Ya. Kita tunggu untuk suara merdumu.
0: Sampai 30 Agustus loh. Ini baru tanggal 7 jadi masih banyak kesempatan ya. Ditunggu nih sama Mbak Ayu. Oke, ya. Jadi ini kita sudah, karena ini sebenarnya masih terhitung awal ya. Tapi kita sudah dapat lah kisi-kisinya juga untuk Bintang Radio sendiri sudah mulai berjalan pendaftarannya. Waktu juga sudah semakin menuju akhir. Jadi kayaknya aku harus minta closing statement aja. Tentunya sebagai ketua panitia kan ada harapan-harapan ya. Harapannya pengen acara ini di tahun ini lebih sukses dari tahun sebelumnya ya. Karena target itu kita harus bicara yang lebih baik dari pelaksanaan sebelumnya. Kita mulai dari adik, silakan untuk RRI Fest. Silakan untuk closing statementnya di RRI Fest. Apa harapannya untuk tahun ini?
1: Ya saya harap semuanya berjalan dengan lancar, kegiatan satu persatu bisa kami selesaikan dengan baik, terus memuaskan, terus kita bisa happy enjoy,
0: happy enjoy. Iya. Baik, terima kasih adek ya, sukses untuk penyelenggaraan RRI Fest-nya dengan begitu banyak cabang-cabang kegiatan ya, pastinya akan memaksa ya untuk
1: sehat.
0: fokus yang luar biasa ya. Sukses untuk RRI Fest. Saya ke Nana dulu, panitia Hari Radio. Ini kaitannya dengan seremoni. Dan kalau bicara soal Hari Radio, kita bicara kesakralan. Harapannya bagaimana untuk all timnya Nana menciptakan prosesi sakral ini?
4: Harapan saya sebagai ketua ya untuk Hari Radio sendiri, semoga semuanya berjalan dengan lancar, dimudahkan semuanya gitu. Kan kebetulan panitia hampir semua pegawai terlibat gitu ya Mbak ya, dan rangkaian acaranya beruntun, RRI Fest, Bintang Radio, Hari Radio, semoga semuanya diberikan kesehatan, dimudahkan semuanya, seperti itu aja sih Mbak. Harapannya, amin.
0: Baik, Nana dan all team juga sehat terus ya, biar bisa bekerja sama bahu-membahu menciptakan peringatan Hari Radio nanti. Dan Ayu Situmorang ya, yang dari tadi senyum-senyum aja dia ini ya, menanti peserta-pesertanya. Silakan untuk harapannya.
3: Ya, harapan saya untuk teman-teman peserta, jangan sia-siakan ya suara emasmu gitu. Tunjukkan bakat terbaikmu, bawa nama daerah hingga ke tingkat nasional, dan jadilah bagian dari perjalanan Bintang Radio 2026. Untuk pendaftarannya, mari teman-teman untuk daftarkan diri di www.bintangradio.rri.id. Begitu Mbak Irvi.
0: Terima kasih Ayu Situmorang ya. Jadi Anda bisa terus menyimak siaran-siaran kami, karena promosi ini terus kami gencarkan secara online ya, secara sosial media yang kami hadirkan setiap waktu. Begitu juga dengan nanti setelah semua program ini dimatangkan, akan bersiap kami luncurkan dengan penuh

0: kemaksimalan ya. Jadi mudah-mudahan kami bisa mendapat juga restu dan dukungan dari seluruh masyarakat Kota Tarakan dan sekitarnya agar apa yang menjadi rencana dan wacana ini akan terrealisasi dengan hasil yang optimal. Amin. Untuk all team, seluruh panitia RRI, semangat bekerja dan jaga kesehatan karena kesehatan adalah aset utama untuk kita bisa melakukan apa saja. Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami dalam Tarakan sore ini RRI untuk Kaltara. Saya Ervi Febrianti, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini, Bari.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Pak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: khas Banjar Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan koordinator Nusantaraya 8, edisi Jumat 7 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Terakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Rusdi Mursalim, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: pendengar dari Banjarmasin sore ini adarkan saya Aditya Jana. Halo Aditya, apa kabar?
1: Kabar baik, Mas Rusdi. Apa kabarnya juga, Mas Rusdi?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Bagaimana cuaca di sana?
1: Cuaca Banjarmasin, Masya Allah, panas luar biasa.
0: Panas ya, kurang lebih di
1: normal. Oke.
0: Aditya, ada informasi apa dari Banjarmasin sore ini?
1: Ini terkait antrian panjang di sejumlah SPBU nih, Bang Rusdi.
0: Baik, menarik sekali, kurang lebih kayak dinunukan ya. Aditya, silakan laporan selengkapnya, Aditya.
1: Baik, terima kasih Bang Rusdi. Pendengar dan pemirsa, antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU saat ini mulai dikeluhkan oleh masyarakat karena dinilai dapat mengganggu kelancaran lalu lintas. Di mana warga khawatir kondisi ini dapat menutup akses masuk, keluar masuk maksud kami, menuju area pemukiman. Berikut laporan Lukmanul Hakim.
2: Sejumlah SPBU di Kota Banjarmasin dipadati antrian kendaraan dalam beberapa hari terakhir. Bahkan di sebagian titik, kepadatan kendaraan mengular hingga keluar area SPBU, seperti yang terjadi di SPBU RE Marta Dinata, Kelurahan Telawang, Banjarmasin Barat. Pengendara roda 2 maupun roda 4 tampak memenuhi badan jalan demi mendapatkan bahan bakar. Kondisi ini pun mulai menimbulkan keluhan warga, lantaran antrian tersebut menutup jalur keluar masuk permukiman dan lapak usaha di sekitar lokasi. Bahkan sebagai bentuk protes, warga sempat meletakkan kayu serta ban bekas di badan jalan karena akses keluar masuk mereka kerap terhalang. Hal tersebut diungkapkan Ketua RT setempat, Markani.
3: Jadi hal-hal yang kayak gini mungkin dari manajemen dari pihak SPBU bisa memahami lah. Artinya jangan sampai ini ditutup. Nah kalau sampai ditutup berarti kan nih otomatis mengganggu nih. Mengganggu aktivitas toko juga, ini kan di depan ada hotel juga kan. Artinya kan siap yang pihak dirugikan pasti kita. Nah itu.
2: Di sisi lain, para pengendara memilih tetap mengantri lantaran kesulitan mendapatkan BBM di SPBU lain. Salah seorang pengendara, Romi, mengaku pasrah mengantri meski harus menunggu jauh lebih lama dari biasanya.
4: Ya itu pasti, sangat pasti, karena satu membuang waktu kan, awalnya mungkin bisa 10 menit, 15 menit, bahkan setengah jam, bahkan hampir sejam untuk mengantri. Jadi kadang-kadang molor untuk aktivitas selanjutnya, kita kan ada kegiatan yang lain, itu terhalang gitu. Mau nggak mau ya, karena ini sudah kebutuhan pasti, kita mau ngantri gitu kan, daripada nggak dapat sama sekali kan.
2: Sementara itu, saat dimintai konfirmasi, pihak pengelola SPBU belum memberikan keterangan resmi terkait kondisi antrian panjang tersebut. Lukmanul Hakim melaporkan.

0: Demikian informasi dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita kembali ke Runukan bersama Bung Rusdi. Silakan Bung Rusdi.
1: Baik, terima kasih rekan Aditya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya kita menuju Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Dita di sana. Halo Dita, bagaimana kabarnya sore ini?
1: Halo rekan Rusdi, kabar kami alhamdulillah baik-baik saja. Dan untuk kondisi cuaca di Samarinda sampai dengan sore hari ini masih panas. Bagaimana Anda di Nunukan nih?
0: Iya, cuaca Samarinda kurang lebih dengan Nunukan, Dita. Baik, Dita, dari Samarinda sore ini ada informasi tentang apa ini, Dita?
1: Informasi dari Samarinda sore hari ini terkait DPRD Samarinda yang minta Faskes untuk perbaiki etika komunikasi, Bung Rusdi.
0: Baik, Dita, silakan laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Komisi 4 DPRD Kota Samarinda meminta seluruh fasilitas kesehatan untuk memperkuat etika komunikasi tenaga kesehatan kepada pasien menyusul viralnya komentar seorang nakes di media sosial. DPRD menilai pelayanan yang humanis menjadi kunci menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan. Informasi selengkapnya disampaikan Junaidi.
2: Komisi 4 DPRD Kota Samarinda meminta seluruh rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan untuk memperbaiki etika komunikasi tenaga kesehatan kepada pasien. Permintaan ini menyusul viralnya komentar seorang tenaga kesehatan yang dikaitkan dengan RSUD IA Muiz di media sosial dan memicu perhatian publik. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Samarinda, M. Novan Sahroni Pasi, mengatakan peristiwa tersebut harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pelayanan kesehatan. Menurutnya, tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab moral yang tetap melekat, termasuk saat menyampaikan pendapat di ruang publik maupun media sosial.
3: Seorang dokter ataupun perawat, apalagi itu berkaitan tentang isu kesehatan, itu sangat melekat. Walaupun itu terjadi di media sosial, tapi isu dia, maksudnya dokter ataupun perawat itu melekat statusnya. Jadi jangan berpikir dia, wah ini kan di luar jam kerja, ini apa, enggak, tetap melekat. Secara tidak langsung itu melekat di masyarakat. Jadi apabila ada hal-hal tersebut terjadi, ya, ya kalau jangan sampai mulut harimau lah. Kalau kita kan berpikir begitu, ini akan menimbulkan rasa tidak empatinya masyarakat, apa, mereka terhadap keluhan masyarakat. Minimal diberikan pemahaman, Pak, ini kondisinya seperti ini, Bapak tunggu dulu di sini. Ya kan enak, jadi orang juga merasa, kok saya tidak terbengkalaikan sih begini.
2: Novan juga meminta setiap kendala pelayanan seperti keterbatasan ruang rawat inap maupun antrian pasien dapat dijelaskan secara terbuka agar masyarakat memahami kondisi yang dihadapi rumah sakit. Selain itu, DPRD juga meminta Dinas Kesehatan Kota Samarinda untuk memperkuat pembinaan etika pelayanan termasuk bagi petugas pendaftaran dan layanan informasi yang menjadi garda terdepan dalam memberikan kesan pertama kepada masyarakat. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
1: Ya, ini tadi informasi dari Samarinda untuk Lintas Banjar Nusantara. Sore hari ini kami kembali kepada Anda, rekan Rusditi.
0: Baik, terima kasih ya, rekan Dita dari Samarinda, Kalimantan Timur.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju bumi Tunontaka Nunukan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, Becukai berhas.

0: Bea Cukai berhasil mencegah penyelundupan rotan ilegal seberat 99,5 ton dari Nunukan. Delita melaporkan selengkapnya.
1: PLT Direktur Interdiksi Narkotika Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Erwin Situmorang menyampaikan keberhasilan ini merupakan hasil pengembangan informasi dan koordinasi yang baik di lingkungan internal Bea dan Cukai serta dukungan aparat penegak hukum dan instansi terkait. Penindakan ini menunjukkan bahwa kolaborasi pertukaran informasi dan kehadiran petugas di perbatasan merupakan unsur penting dalam mencegah penyelundupan serta melindungi kepentingan nasional.
2: Keberhasilan penindakan rotan ini merupakan bagian dari kinerja pengawasan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur sepanjang 2026. Kalau kita lihat kinerja kantor wilayah Kalimantan Bagian Timur sepanjang 2026, kita lihat di bidang kepabeanan Kanwil DJBC Kalbaktim telah melaksanakan 196 penindakan terhadap pelanggaran impor dan ekspor.
1: Ia menekankan capaian tersebut tidak boleh membuat petugas lengah. Karakteristik wilayah Kalimantan yang luas, memiliki banyak jalur perairan serta berbatasan langsung dengan negara lain membutuhkan pengawasan yang konsisten dan adaptif, serta didukung kerjasama lintas instansi maupun lintas negara.
2: Kami sampaikan bahwa secara nasional hingga 2 Agustus 2026, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melaksanakan 17.721 penindakan dengan nilai barang mencapai 9,869 triliun. Khusus dalam periode 27 Juli sampai 2 Agustus, Bea juga telah melaksanakan 426 penindakan dengan nilai sebesar 64,46 miliar. Penindakan tersebut mencakup pelanggaran di bidang impor, ekspor, cukai, termasuk penindakan jutaan batang rokok ilegal di Makassar dan Banjarbaru.
1: Ia menegaskan bahwa Bea Cukai tidak hanya bertugas memungut penerimaan negara tetapi juga menjaga keamanan negara di bidang impor-ekspor. Hal ini terlihat dari penindakan ekspor ilegal yang 99,5 ton ini merupakan wujud nyata pelaksanaan fungsi tersebut. Bea Cukai hadir untuk melindungi sumber daya alam, menjaga keberlangsungan industri nasional, mencegah penyelundupan, mengamankan penerimaan negara, dan memastikan kekayaan Indonesia memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Delita Riri melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tenuntakan Nunukan Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kita menuju Kota Cantik Palangkaraya Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya, sore ini ada rekan saya Dewi di sana. Halo Dewi, apa kabar?
1: Ya, selamat sore Rusdi di Nunukan. Alhamdulillah kami semua dalam keadaan yang sehat dan cuaca di Kota Palangkaraya sendiri cerah. Rusdi, bagaimana di Nunukan?
0: Sama Nunukan, cerah berawan. Berarti untuk seluruh Kalimantan kurang lebih ya cuacanya hari ini ya, Dewi.
1: Di.
0: Ya, Dewi, informasi apa yang telah disiapkan RRI Palangkaraya untuk pendengar lintas Banjar Nusantara sore ini, rekan Dewi?
1: Iya, baik Rusdi, ini terkait dengan Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Diskominfo Kalimantan Tengah yang menggandeng media pemerintah untuk mensukseskan perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Rusdi.
0: Baik Dewi, silakan laporan selengkapnya.
1: Ya baik, terima kasih Rusdi dan juga pendengar. Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kalimantan Tengah menggandeng media pemerintah dalam rangka mensukseskan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
2: Dalam rangka HUT RI ke-81 tentunya kita akan melakukan koordinasi yaitu dengan Biro Apim terkait bagaimana teman-teman media ini nantinya meliput tempatnya dan lain sebagainya.
3: Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Diskominfo Santik Kalimantan Tengah menggelar rapat koordinasi sebagai tindak lanjut pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seksi publikasi dan dokumentasi dalam rangka mendukung peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Panitia Seksi Humas dan Dokumentasi Diskominfo Santik Kalimantan Tengah Perawati mengatakan rapat tersebut bertujuan menyatukan langkah seluruh unsur yang terlibat agar pelaksanaan publikasi dan dokumentasi berjalan optimal selama rangkaian kegiatan berlangsung. Selain itu, Diskominfo juga akan melakukan peliputan terhadap seluruh rangkaian kegiatan HUT RI mulai dari Anjang Sana, Ziarah dan Tabur Bunga, Huma Betang Naik, hingga berbagai agenda lainnya. Untuk mendukung penyebarluasan informasi, Diskominfo Santik juga menyiapkan desain publikasi serta menyusun surat edaran terkait pemasangan spanduk, penayangan konten di media sosial dan videotron.
2: Teman-teman media ini nantinya meliput tempatnya dan lain sebagainya dan juga menyiapkan ID card. Jadwal kita juga akan berkoordinasi dengan Kesbang terkait pengukuhan paskibraka yang tentunya ada beberapa jadwal juga terkait lomba-lomba yang kami keinginannya adalah teman-teman media itu juga meliput kegiatan-kegiatan Pemprov seperti Anjang Sana, kemudian Ziarah dan Tabur Bunga, kemudian bakti sosial dan lomba-lomba yang diselenggarakan dengan rencananya nanti kegiatan ini dilakukan di Bundaran Besar.
3: Sementara itu, Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kalimantan Tengah Ika Lelunu memastikan PWI mendukung penuh pelaksanaan rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Dukungan tersebut diwujudkan dengan mengajak seluruh insan pers untuk turut menyukseskan kegiatan melalui peliputan yang profesional serta mematuhi seluruh tata tertib yang telah ditetapkan panitia.
4: Kita PWI mewakili organisasi media yang ada di Kalimantan Tengah tentunya mendukung penuh kegiatan yang dilakukan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia yang pastinya kita mengimbau kepada teman-teman ketika kegiatan nanti mungkin bisa mengikuti tata cara dan aturan yang sudah ditetapkan oleh panitia sehingga kegiatan bisa berlangsung hangat, tertib dan lancar, tidak ada masalah pada saat pelaksanaan. Jangan sampai acara yang sakral itu dirusak dengan pemandangan-pemandangan yang kurang tepat.
3: Ika juga berharap pemerintah dapat menyediakan ruang dan fasilitas yang memadai bagi awak media selama pelaksanaan kegiatan. Menurutnya penyediaan area khusus bagi wartawan bukan untuk membatasi ruang gerak peliputan, melainkan agar jurnalis tetap dapat menjalankan tugasnya secara optimal dalam mengambil gambar, foto maupun rekaman suara sehingga jalannya upacara yang sakral tetap berlangsung khidmat, tertib dan lancar. Adapun rapat koordinasi tersebut melibatkan sejumlah mitra, diantaranya TPRI, LPPRRI, Persatuan Wartawan Indonesia, serta Dinas Perpustakaan dan Arsip. Masing-masing pihak memiliki peran dalam mendukung publikasi, peliputan, penyiaran, hingga dokumentasi visual seluruh rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Edi Suroso melaporkan.
1: Ya, demikian tadi informasi dari Kota Palangkaraya. Kembali ke Anda, Rusdi, di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Dewi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya sore ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: pendengar dari Tarakan, ada rekan saya RV. Halo RV, bagaimana kondisi cuaca Tarakan sore ini?
1: Halo Rusdi, ini sore sudah agak mereda ya, agak bersahabat ya. Tapi tadi siang, aduh cuacanya ngajak kelahi kayaknya Rusdi. Panas banget.
0: Hujan lebat ya?
1: Panas. Panas banget.
0: Panas ya.
1: Ya Allah.
0: Biasanya biasanya kalau gitu kode malam itu agak ini bisa hujan.
1: Iya. Betul. Tarakan tuh kecenderungannya tuh malam atau dini hari itu hujan. Tapi kalau sudah siang, iya, satu orang mataharinya dua.
0: Kurang lebih nenukan ya. Baik, RV, ada informasi apa untuk pendengar Lintas Banjar Nusantara ya sore ini, RV?
1: Oke, untuk sore ini terkait dari program atau upaya dari Pemprov Kaltara untuk memperkuat kebijakan beasiswa, Rusdi.
0: Baik, RV, silakan untuk laporan selengkapnya.
1: Terima kasih, Rusdi, di RRI Nunukan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berkomitmen memperkuat tata kelola beasiswa Kaltara Unggul di masa mendatang dengan merangkul Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia atau APTISI Kaltara ke dalam tim pengelola beasiswa. Berikut laporan Setia Widadi.
2: Mungkin ke depan ini ya, maksud juga APTISI ya, karena ini kan bagian daripada pendidikan swasta yang ada di Kalimantan Utara ya, harus kita apa namanya kapir semua, Pak.
3: Analis kebijakan ahli madya Biro Kesra Setda Kaltara Haji Basmar menegaskan bahwa keterbatasan anggaran serta waktu pendaftaran yang terbilang mepet pada tahun ini menjadi bahan evaluasi besar bagi jajarannya. Untuk itu Biro Kesra akan memperluas pelibatan elemen pendidikan termasuk APTISI bersama Biro Hukum, Biro Pemerintahan, dan Dewan Pendidikan dalam meramu skema beasiswa di tahun-tahun mendatang.
2: Selama ini kan kita bukan saja di Biro Kesra saja, jadi ada dari Biro Hukum, dari Pemerintahan, ada dari Dewan Pendidikan kita libatkan. Ya, mungkin ke depan ini ya, maksud juga APTISI ya, karena ini kan bagian daripada pendidikan swasta yang ada di Kalimantan Utara ya harus kita apa namanya kapir semua, Pak. Ya, baik di dalam maupun di luar. Ya, ini kemarin kan ribut kenapa justru sampai keluar, mohon maaf, di Politeknik Sosial itu udah 5 tahun berjalan untuk PKS-nya itu untuk khusus ya, sehingga ini ya seperti saya katakan tadi bahwa ini karena pertahapannya itu adalah mepet sekali waktunya.
3: Haji Basmar juga menambahkan selain pembinaan tim pengelola, Biro Kesra juga akan mengoptimalkan ruang sosialisasi dan kanal aduan publik. Hal ini dilakukan agar seluruh lapisan mahasiswa di Kalimantan Utara mendapatkan akses informasi yang merata dan tidak lagi memicu keresahan di masyarakat. Melalui keterlibatan aktif para akademisi swasta dalam penyusunan kebijakan, Pemprov Kaltara berharap bantuan pendidikan yang disalurkan benar-benar tepat sasaran dan berkesinambungan. Setia Widadi, RR Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan. Kembali bersama Rusdi di Nunukan. Rusdi.
0: Baik, terima kasih rekan RV dari Tarakan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Jumat 7 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rusdi Mursalim mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantaraya.

Pendengar, selamat sore. Terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Tarakan, dan kami telah menyiarkan Lintas Banjar Nusantara ya untuk edisi 7 Agustus 2026. Kembali untuk selanjutnya rangkaian lagu selingan akan kami hadirkan menuju tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Sama rapuhnya dari Bondan Prakoso.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemahruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi. Asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok.
3: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi nggak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.

0: Lamun banget. Ngantuk. Kayak meditasi gitu sensasi.
1: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
2: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
1: Mas Gugun.
2: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
1: Iya.
2: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
1: Komentar Anda?
2: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
1: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
2: Hah, kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
1: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
2: Hah, masa sih, Mbak?
3: Oh, no.
1: Jadi?
4: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
1: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
2: Woi, ampun, woi.

95,3 Radio Republik Indonesia Malino. Terima kasih Anda masih bersama kami. Dan waktu menunjukkan tepat di pukul 18.05 pendengar, saatnya Voice of Islam dengan sajian lagu-lagu religi akan menemani Anda di sore hari ini menjelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya. Untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat sore, selamat mendengarkan. Tetap bersama kami di RRI Malinau.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam.

0: Semangat ya sayang, setiap hari harus selalu senyum dan ceria. Nah, masih ingat pesan ibu kan? Apa coba?
1: Hindari corona dengan cara tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, hindari kerumunan, dan selalu jaga jarak, biasakan gaya hidup baru. Kita semua harus kompak, harus tetap semangat untuk memutus mata rantai COVID-19. Jadi, ingat pesan ibu ya teman-teman.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Hasil mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa sus.
0: Kamu ini gimana sih Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu gak berubah, lihat aja, kamu pasti akan tergeser.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau. Saatnya kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah tadi kita dengarkan kumandang azan Maghrib untuk wilayah Kabupaten Malinau. Dan selanjutnya kita akan dengarkan pembacaan surah Al-Furqan bersama Mishari Al-Afasi. Selamat mendengarkan.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woy, ditimpukin dia, woy. Oh, semuanya.
1: Woy, ampun, woy.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi!
4: Pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah kebersamaan kita di Voice of Islam untuk malam hari ini. Selanjutnya akan kami sampaikan Warta Intimung Malam.
5: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau, menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.

0: pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kalimantan Utara 2026 yang semula dijadwalkan berlangsung pada 9 September resmi diundur menjadi 10 November 2026. Keputusan tersebut diambil dalam rapat yang dipimpin Gubernur Kalimantan Utara bersama Wakil Gubernur, Ketua KONI Kaltara, Perwakilan Bupati dan Wali Kota, Kepala Dispora Sekaltara, serta Pengurus KONI Sekaltara. Ditemui usai senam bersama di halaman Panggung Budaya Padan Liburung, Jumat 7 Agustus 2026, Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau, Dr. Ernest Silvanus, SPI MMMH, mengatakan bahwa penundaan bukan disebabkan oleh kesiapan tuan rumah, melainkan karena masih adanya persoalan teknis dari sejumlah cabang olahraga atau cabor. Menurut Sekda Malinau,
1: kenapa itu diundur? Ada beberapa yang masalah teknis. Masalah teknis ini yang mungkin berhubungan dengan keolahragaan. Ya kalau kita, khususnya pemerintah daerah, dalam hal ini Malinau sebagai tuan rumah, sudah sangat siap sebagai tuan rumah. Nah, cuman ada beberapa yang secara teknis, misalnya cabor ini, yang kita lihat secara teknis siap itu adalah 48 plus 2 kemarin eksebisi, berarti 50. Nah, sampai waktu yang diberikan oleh KONI Provinsi, Pengprov itu baru 34 yang menyerahkan THB, yaitu mekanisme tata cara pertandingan termasuk jenis pertandingan.
0: Jika THB belum lengkap, pelaksanaan Porprov berisiko mengganggu persiapan atlet dan daerah yang telah berlatih sejak lama dan penentuan nomor pertandingan serta perebutan medali juga belum dapat dipastikan.
1: Kalau cuma 34 dari yang seharusnya 48 dipertandingkan, kan masih ada sekitar 14 cabur yang tidak bisa dipertandingkan. Nah, ini kan pertama berisiko bagi atlet-atlet yang sudah latihan, daerah-daerah yang sudah persiapkan dari 48 cabur tadi. Yang kedua, berisiko juga kalau seandainya kita laksanakan terhadap berapa jenis kategori setiap pertandingan, berapa medali yang harus diperebutkan. Nah, ini jadi catatan kemarin sehingga pelaksanaan ini harus kita tunda. Karena dengan satu bulan mulai hari ini, mekanisme yang harus kita bangun, kemudian tata cara juga belanja barang dan jasa dalam keperluan Porprov ini kan juga harus tetap mengikuti mekanisme. Nah, ini yang kemarin jadi permasalahan sehingga diambillah kesimpulan untuk diundur di 10 November dan itu sudah ditetapkan oleh Pak Gubernur.
0: Sekda Ernest Silvanus menegaskan, dari sisi kesiapan daerah, Malinau telah melakukan berbagai kesiapan sejak mendapatkan pendampingan dari KONI Kaltara pada Februari 2025 lalu. Seluruh venue pertandingan terus dibenahi, termasuk melalui dukungan anggaran APBD perubahan untuk melengkapi kebutuhan fasilitas seperti penerangan dan kebutuhan penunjang lainnya. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik, pendengar, informasi tadi terkait terkendala pelaksanaan teknis pertandingan dari beberapa cabor yang belum disampaikan ke panitia Porprov Kaltara 2026 ditunda dan akan digelar 10 November 2026.

0: DPRD Malina berkomitmen mengawal penanganan sekitar 4.000 peserta PBI BPJS dari Malinau yang dibiayai pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang terancam nonaktif Oktober mendatang. Selengkapnya dilaporkan Ading Revlin.
1: Sekitar 4.000 peserta penerima bantuan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan asal Kabupaten Malinau terancam dinonaktifkan mulai Oktober 2026 karena keterbatasan pembiayaan. Menanggapi rencana penonaktifan kepesertaan PBI yang selama ini dibiayai pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau, Pingding, memastikan lembaga ini akan mengawal penuh penanganan persoalan tersebut. Pihaknya berharap pemerintah provinsi turut mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut. Menurutnya, masyarakat Malinau juga merupakan bagian dari warga Provinsi Kalimantan Utara yang berhak atas jaminan kesehatan yang sama. Ia menegaskan komitmen DPRD untuk terus mengawal persoalan ini hingga tuntas.
2: Tetap mengawal BPJS. Pada prinsipnya tetap kita memberi dukungan ya kepada warga Malinau ya secara khusus, namun kita juga tetap berharap sekiranya pemerintah provinsi juga mempertimbangkan itu, karena memang kan Malinau ini juga bagian dari provinsi. Ini harapan kita, tapi dari diskusi yang kita lakukan bersama tim, untuk 4.000 ini tetap kita akan usahakan untuk mengcover mereka. Didorong untuk tetap ada BPJS mereka. Ini kami masih mau koordinasi sama provinsi, seperti apa yang langkah baik untuk sama-sama kita ambil jalan tengahnya lah. Karena sektor kesehatan ini juga kan utama ya, kita harus tangani. Nanti kami akan bahas mendalam lagi, sedikit kemarin kita sudah kita singgung itu. Semoga bisa ya.
1: Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau, Ernest Silvanus, juga menyatakan pemerintah Kabupaten Malinau tengah mengkaji kemampuan daerah untuk mengambil alih pembiayaan peserta terdampak, menyusul rencana penonaktifan yang disampaikan BPJS Kesehatan Cabang Tarakan pada Selasa 4 Agustus lalu. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tak hanya venue tempat bertanding, Pemkab Malinau juga siapkan destinasi wisata untuk tamu Porprov Kaltara 2026. Berikut laporan Widayat.
1: Pemerintah Kabupaten Malinau mulai mempersiapkan sektor pariwisata sebagai salah satu penunjang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kalimantan Utara tahun 2026 ini. Sejumlah destinasi unggulan hingga kesiapan akomodasi dan fasilitas pendukung menjadi fokus pembenahan agar mampu memberikan kenyamanan bagi para tamu dan wisatawan. Berikut penjelasan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau, Dr. Christian MSI, terkait dengan destinasi yang akan menjadi perhatian utama untuk mendukung kegiatan Porprov Kaltara pada 10 November mendatang saat ditemui usai mengikuti senam bersama di halaman panggung kantor panggung budaya Padan Liuk Burung Jumat 7 Agustus 2026 pagi.
2: Yang pertama itu destinasi desa wisata Pulau Sapi dan Setulang plus dengan Tanah Ulen dan Semolonnya. Di samping itu juga ada desa budaya yang ada di Desa Tanjung Keranjang. Nah, berkaitan dengan kepariwisataan ini kan hotel, homestay dan kuliner itu ya tentunya akan menjadi perhatian kita lah. Nanti kami akan koordinasi lintas sektor beberapa OPD terkait untuk mempersiapkan segala sesuatunya.
3: Hal-hal apa saja Pak yang terkait dengan kegiatan fisik atau mungkin yang menjadi melengkapi prasarana yang ada di tempat-tempat wisata itu?
2: Ya yang pertama kalau untuk di Semolon, untuk saat ini kan permasalahan di Semolonnya ada dua. Yang pertama aksesibilitasnya, tapi untuk perawatan tidak terlalu berat lagi. Yang penting sudah ada disapu saja sudah bisa dilewati dengan catatan cuaca baik. Terus di destinasi sendiri, ya kami memang persoalan utama kami di sana itu listrik. Yang tapi selama ini kami bantu dengan genset saja. Kalau untuk jaringan, kami sudah siapkan Starlink di sana. Ya untuk mensupport orang yang berkunjung ke sana lah. Itu yang kami persiapkan termasuk masalah kebersihan, masalah keamanan di tempat, kami sudah persiapkan tenaga-tenaga yang sudah memang ada di sana.
3: Untuk spot-spot atau tempat mungkin atau gazebo atau tempat penginapan?
2: Ya, penginapan seperti biasa kita persiapkan lebih baik lagi lah. Kalau untuk di Semolon, yang kita punya di sana ada dua homestay dengan kapasitas. Kalau kamarnya ada 14 kamar, tapi biasa kalau homestay kan bisa ngumpul berapa orang di dalam, bisa 5-10 orang. Terus ada juga pondok wisata, ada gazebo besar juga di sana. Jadi semua bisa kita persiapkan, baik yang hanya datang dan pergi maupun yang bermalam.
3: Dan saat ini untuk jaringan listriknya menggunakan genset?
2: Iya, kita masih menggunakan genset. Menggunakan genset yang kita siapkan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
1: Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.

0: Stok BBM Malinau aman di kota, distribusi ke pedalaman masih terkendala. Selengkapnya dilaporkan Ading Revlin.
1: Ketersediaan dan penyaluran bahan bakar minyak di wilayah perkotaan Kabupaten Malinau masih dalam kondisi aman. Namun distribusi menuju sejumlah kawasan pedalaman masih menghadapi kendala akibat kondisi akses jalan yang rusak. Menepis isu kelangkaan, Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau, Erli Sumiati, saat ditemui di kantor Bupati Malinau pada Kamis mengatakan, secara umum kuota BBM untuk Kabupaten Malinau masih mencukupi dan penyaluran di wilayah kota berjalan lancar. Meski demikian, kondisi berbeda masih terjadi pada jalur distribusi menuju sejumlah kawasan pedalaman. Kendala terjadi karena akses jalan yang mengalami kerusakan sehingga mempengaruhi kelancaran pengiriman BBM.
2: Kuota untuk Kabupaten Malinau ini masih mencukupi untuk Malinau dan penyaluran hingga saat ini masih lancar dan tidak ada kendala. Untuk SPBU yang di Malinau Kota, khususnya di Semoga Jaya dan Beringin ini, serta yang di daerah Mentarang itu berjalan dengan lancar hingga saat ini. Sementara ini masih berjalan dengan baik, penyalurannya lancar saja. Tetapi kalau untuk di daerah memang Apokayan itu memang ada kendala ya, karena di daerah Longbagun itu kan ada jalan yang rusak kan, di situ agak tersendatnya di situ. Tetapi kalau di Sungai Pus sudah mulai lancar.
1: Di sisi lain, pemerintah daerah memastikan belum terdapat laporan mengenai gangguan penyaluran yang signifikan maupun keresahan masyarakat terkait ketersediaan BBM di wilayah Malinau. Erli juga menyebut sejauh ini belum menerima laporan adanya pihak yang menahan atau menampung kuota BBM sehingga mengganggu distribusi pada masyarakat. Ia meminta masyarakat tidak resah dan tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, demikian Warta yang Timung edisi hari ini. Saya Eni mewakili kerabat kerja mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Demikian Warta Intimung produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.

0: Mendengar polusi udara setiap tahun semakin meningkat, bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
1: Woi, ampun, woi.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, oh, saya tunggu.
1: Eh, bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
1: Woi, ampun, woi.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun.

0: Pendengar di manapun Anda berada, saatnya kita akan dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: R, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: Pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan tepat di pukul 20. Tuntas sudah kebersamaan kami menemani Anda di Malinau sore untuk edisi hari ini. Terima kasih, saya Eni yang bertugas, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam dan salam RRI.
5: Misalnya untuk memungkinkan pembangkit listrik ada nuklir atau
6: jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua, ada yang bertitik, ada juga yang sudah selesai gitu.

0: Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis. Warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer intensif oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Salah satu rahasia. Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian utama terkait pengembangan teknologi. Komitmen Presiden Prabowo terlihat usai dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Salah satunya adalah pengembangan teknologi nuklir. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk kepentingan penelitian energi, pembangkit listrik, dan kesehatan. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi.
2: Nuklir lebih fokus ke masalah untuk selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan. Ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis.
1: Sebelumnya, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria mengatakan nuklir merupakan salah satu energi alternatif yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Selain itu, komunikasi dengan masyarakat juga perlu ditingkatkan sehingga rakyat memahami bahwa nuklir bukan untuk perang.
3: Ya, saya kira tentu tantangan adalah lebih banyak aspek sosial. Aspek sosial itu terkait dengan akseptabilitas masyarakat. Karena sekarang perlu untuk seperti komunikasi lebih baik lagi, ya, bahwa memang teknologi nuklir sebagai salah satu opsi sumber energi yang harus mulai kita pikirkan, ya, dan memang kita sudah punya kajian-kajian cukup banyak, dan kami sendiri sudah melakukan kajian, ada beberapa opsi lokasi yang sudah disetujui oleh IAEA, ya, namun tentu keputusan soal lokasi sebagainya kan bukan di BRIN, ya, ini nanti kita terus koordinasi dengan berbagai kementerian, dengan PLN, dengan kementerian SDM, dengan Kementerian Lingkungan Hidup, ya, dan kementerian lain, kita akan bersama-sama untuk bisa menentukan di lokasi mana sebaiknya dibangun.
1: Menteri Prasetyo menegaskan riset harus berdampak dan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Presiden Prabowo telah menambah anggaran untuk penelitian. Hasilnya sudah terlihat seperti teknologi masalah pangan dengan memproduksi benih berkualitas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Jumlah itu merupakan data dapur yang masih berada dalam berbagai tahapan verifikasi. Berikut laporan Alfred Stutter.
4: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menjelaskan lebih dari 13.000 dapur yang tercatat saat ini bukan seluruhnya siap beroperasi. Menurutnya, seluruh dapur terlebih dahulu dipetakan berdasarkan tingkat kesiapan serta dipadankan dengan data wilayah yang memiliki prevalensi stunting tinggi.
5: Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka segera 13.000 dapur, bukan?

0: Dari hasil pemetaan tersebut, sekitar 1.700 dapur telah dinyatakan siap beroperasi. Pemerintah menargetkan sekitar 300 dapur mulai diaktifkan secara bertahap pada pekan depan dengan prioritas Papua Nusa Tenggara Timur NTT, Nias Maluku, dan Maluku Utara. Percepatan operasional dapur tersebut merupakan bagian dari hasil rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah juga mempercepat penyelesaian layanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
1: Lanjutan dari rapat minggu lalu, karena target kita ada jangka pendek itu 1 bulan, harus ada kita selesaikan terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak, banyak stunting, dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini. Karena minggu lalu kita rapat 1 bulan.
0: Selain percepatan layanan di wilayah 3T, pemerintah juga menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG lintas kementerian dan lembaga. Langkah tersebut diharapkan memperkuat pelaksanaan program sekaligus memastikan operasional dapur dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan tingkat kesiapan di lapangan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Gizi Nasional berkomitmen untuk zero toleran terhadap keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana. Altin, laporan Anda.
1: Ya, pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap kasus keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Hal ini disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta sore tadi, di mana ia mengatakan bahwa sejak awal pihaknya berkomitmen untuk memperkuat tata kelola agar tidak terjadi keracunan makanan. Meski demikian, BGN mengakui memang masih ditemukan beberapa kasus keracunan di sejumlah daerah, seperti di Semarang dan juga Jayapura. Menurut Sudaryono, setiap laporan langsung ditindaklanjuti dengan mengirimkan tim ke lapangan untuk memastikan kondisi korban sekaligus melakukan investigasi. Sudaryono menegaskan bahwa setiap dapur yang terbukti menjadi sumber keracunan akan langsung dihentikan operasionalnya. Kemudian kepala dapur juga dinonaktifkan untuk menjalani evaluasi, bahkan dapat diusulkan untuk diberhentikan apabila memang terbukti lalai atau mengulangi pelanggaran. Berikut pernyataan Kepala BGN Sudaryono.
2: Setiap ada keracunan pasti dapurnya kami suspend, kemudian kami kirim untuk investigasi, kemudian kami cek apa masalahnya, termasuk sampelnya dicek oleh dinas kesehatan, kemudian dapurnya kami suspend, dan kemudian kepala dapurnya kami copot untuk kami evaluasi. Kalau misalnya ada SPP atau ada kepala dapur yang dinonaktifkan atau dicopot karena kasus keracunan dan berulang atau sebelumnya pernah, maka itu menjadi kondite yang sangat buruk untuk kami kemudian usulkan dilakukan pemecatan.
1: Selain memberikan sanksi, pendengar, BGN juga terus memperbaiki tata kelola melalui penyusunan standar operasional yang lebih ketat bersama dengan Kementerian Kesehatan, pakar keamanan pangan, serta pelaku industri catering untuk memperkuat pengawasan keamanan makanan. BGN juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh korban atas kasus keracunan yang terjadi dan menegaskan seluruh masukan dari para ahli akan digunakan untuk menyempurnakan sistem agar target nol kasus keracunan dapat diwujudkan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pol 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bon tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah di gedung Kejaksaan Agung. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bon tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang akan menjalani pemeriksaan di gedung Kejaksaan Agung. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan tersebut telah diterima KPK dan pemeriksaan dijadwalkan tengah berlangsung. Berdasarkan pantauan di gedung KPK, kendaraan tahanan milik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung telah menahan atau memindahkan Febri dan membawanya ke gedung Kejaksaan Agung.
4: Benar, KPK menerima permintaan bontah dari penyidik Kejaksaan Agung untuk kebutuhan pemeriksaan terhadap saudara FA. Dijadwalkan siang ini.
3: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah memilih bungkam ketika keluar dari tahanan dan menuju gedung Kejaksaan Agung. Kehadiran kendaraan tahanan itu dilakukan untuk menjemput Febri Ardiansyah yang saat ini menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Sebelumnya, Kejagung menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Penetapan status hukum tersebut merupakan pengembangan dari penyidikan perkara dugaan korupsi yang tengah ditangani Korp Adiaksa. KPK belum merinci lebih lanjut mengenai mekanisme peminjaman tahanan tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner KPU Kabupaten Kota Waringin Timur kasus korupsi dana hibah pilkada sebesar 40 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Aga Jaya Pijaksana.
5: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kotim tahun anggaran 2023 dan 2024.
6: Kejaksaan Tinggi Kejati Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Waringin Timur sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dana hibah penyelenggaraan pilkada tahun anggaran 2023-2024. Penetapan tersebut diumumkan dalam konferensi pers di kantor Kejati Kalimantan Tengah. 5 tersangka merupakan seluruh komisioner KPU Kota Waringin Timur periode 2023-2028, yakni Ketua KPU berinisial MR serta 4 komisioner berinisial W, JJ, MT, dan E. Asisten Intelijen Kejati Kalimantan Tengah Henry Hanapi mengatakan seluruh tersangka menjabat sebagai pimpinan KPU Kota Waringin Timur pada masa penyelenggaraan pilkada. Tersangka MR selaku Ketua KPU Kabupaten Kota Waringin Timur, sedangkan W, JJ, MT, dan E merupakan komisioner yang memimpin divisi masing-masing. Hasil dari penyidikan mengungkapkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah pilkada yang bersumber dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur. Total anggaran yang dikelola mencapai 40 miliar rupiah berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD terdiri atas 16 miliar rupiah pada tahun anggaran 2023 dan 24 miliar rupiah pada tahun anggaran 2024.
5: Setelah melakukan proses penyidikan, pengumpulan alat bukti sesuai dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, hari ini penyidik berdasarkan minimal 2 alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan KUHAP telah menetapkan 5 orang tersangka.
6: Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus Aspitsus Kejati Kalimantan Tengah Jimmy Didi Setiawan mengatakan para tersangka diduga menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan ketentuan dalam NPHD maupun Rencana Anggaran Biaya atau RAB.
7: Dan di sini perkara dugaan penyimpangan dana hibah ini, itu dana hibah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kota Waringin Timur dengan total anggaran sejumlah 40 miliar. Itu dengan rincian di tahun 2023 sebesar 16 miliar dan di tahun 2024 itu sebesar 24 miliar. Nah, jadi di sini secara singkat kami sampaikan bahwa para tersangka yang telah ditetapkan ini dengan perannya masing-masing yang masih kita terus dalami itu melakukan penyimpangan terhadap dana hibah dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2023 dan 2024 tersebut.
6: Selain dugaan penyimpangan penggunaan anggaran, penyidik juga menemukan indikasi praktik kickback, suap, markup, dan gratifikasi yang diduga mengalir kepada para komisioner serta pihak lain di lingkungan KPU Kota Waringin Timur. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ahli Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Jakarta, Profesor Suparji Ahmad mengatakan bila seorang terdakwa ternyata tidak ditemukan adanya mens rea atau niat jahat, maka seharusnya terdakwa tersebut tidak dapat dihukum. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan kasus dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa pejabat LPEI Komaruzaman dan kawan-kawan. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
8: Kreditur tidak mengetahui, tidak bekerja sama dengan debitur, tidak menerima gratifikasi, tidak terlibat konflik kepentingan dengan itikad baik. Apakah pegawai LPI dapat dipersalahkan telah...
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT PAS dengan terdakwa Kamuruzaman dan kawan-kawan. Sidang menghadirkan saksi, diantaranya ahli hukum pidana Prof. Suparji Ahmad dari Universitas Al-Azhar Jakarta. Dalam keterangannya sebagai ahli, Prof. Suparji Ahmad mengatakan bila tidak ada mens rea atau niat jahat, seseorang tidak dapat dihukum atau dipidana.
10: Adanya kredit macet dan dalam konteks terjadinya kredit macet tadi, petugas lembaga pembiayaan tadi tidak terlibat, maka tidak bisa diminta pertanggungjawaban dengan konstruksi turut serta telah menyebabkan kredit macet yang diduga merugikan keuangan negara.
9: Sebelumnya ahli hukum bisnis dari UGM, Prof. Dr. Ninjo Pramono, mengatakan pemberi jaminan, baik itu personal garanti maupun perusahaan garanti, dapat dimintai pertanggungjawaban jika debitur mengalami gagal bayar.
11: Kalau garantor itu tidak melepaskan hak istimewa, biasanya bank tidak tertarik atau lembaga biaya tidak tertarik. Kenapa? Karena kalau dia tidak melepaskan hak istimewa, begitu debitur default, maka harta kekayaan debitur dululah yang harus dieksekusi untuk menutup defaultnya dari kredit, lalu garantor tidak bisa disudir. Tapi kalau garantor mau melepaskan hak istimewanya, maka garantor bisa, begitu debitur default, garantor bisa disuruh untuk ikut bertanggung jawab.
9: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta, Herlan Butar-Butar, mengatakan PT Tebo Indah dan PT PAS bisa mendapatkan kredit LPEI karena ada jaminan dari grup konglomerasi. Dari Jakarta, Muhammad Islam Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Administrasi Jakarta Pusat mengajak warga Tanah Abang memerangi peredaran tramadol ilegal. Yurika Fitri melaporkan.
12: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan.
13: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat bersama jajaran kepolisian, organisasi masyarakat dan warga menggelar apel serta deklarasi pemberantasan peredaran tramadol ilegal di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat hari ini. Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk memerangi peredaran obat keras ilegal sekaligus menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan narkoba. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin yang hadir menyatakan deklarasi tersebut bukan sekedar seremonial belaka, melainkan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran tramadol ilegal di wilayah Jakarta Pusat. Menurutnya, masyarakat tidak boleh tinggal diam karena tramadol merupakan obat keras yang sangat berbahaya dan dapat merusak masa depan generasi muda.
12: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan dalam sebuah agenda yang sangat penting bagi generasi masa depan anak-anak kita, masa depan warga Tanah Abang, masa depan Jakarta Pusat, masa depan Jakarta, dan juga masa depan Indonesia. Kita bersama-sama hadir dalam rangka pelaksanaan deklarasi bersama pemberantasan peredaran tramadol ilegal.
13: Sementara itu, salah seorang anggota Pramuka Julian kepada RRI menyambut baik pelaksanaan deklarasi tersebut. Ia berharap hal langkah bersama ini dapat melindungi generasi muda agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
14: Setuju, harapannya biar anak muda kayak kita nggak terjerumus ke narkoba, karena narkoba sangat bahaya.
13: Hal senada juga disampaikan Mikael yang berharap deklarasi pemberantasan tramadol ilegal menjadi langkah nyata untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba.
14: Ya, sosialisasi ini sangat bagus, apalagi kita generasi emas ya Indonesia 2045, ya agar kita tidak terjerumus lah ke narkotika.
13: Dari pantauan RRI, usai deklarasi, para peserta melanjutkan aksi damai dengan membawa sejumlah spanduk berisi ajakan memerangi peredaran tramadol ilegal. Mereka juga mengimbau warga Tanah Abang untuk menjauhi narkoba serta bersama-sama menjaga lingkungan dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: informasi dari luar negeri, warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer, penembakan artileri, tembakan senjata serta serangan dari laut oleh Israel. Laporan itu disampaikan para pekerja kemanusiaan PBB pada Kamis 6 Agustus 2026 terkait kondisi keamanan yang semakin mengancam warga Gaza. Dilansir dari Xinhua, kondisi tersebut dinilai semakin mengancam keselamatan masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Dana anak-anak PBB UNICEF melaporkan sedikitnya 300 anak meninggal dunia di Gaza dalam 300 hari sejak gencatan senjata Oktober 2025. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Malam ini, klub Liga Inggris Chelsea dan wakil dari Liga Italia AC Milan akan menggelar latihan sebagai persiapan menjalani laga pramusim yang akan berlangsung di Jakarta. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami berada di kawasan Gelora Bung Karno, di mana pada beberapa saat lalu baru saja selesai digelar konferensi pers terkait jelang pertandingan pramusim yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang akan berlangsung di Jakarta. Dan beberapa saat yang lalu kami baru saja keluar dari Stadion Madya yang berada tepat di sisi utara dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana lokasi dari Stadion Madya ini menjadi lokasi dari tempat latihan skuad AC Milan yang terpisah tentunya dari skuad Chelsea, di mana Chelsea nantinya akan memakai atau menggunakan lapangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan beberapa saat lalu kami baru saja meninggalkan Stadion Madya karena memang dibatasi hanya beberapa menit atau kurang lebih sekitar 15 menit bagi tim media atau awak media untuk bisa mengambil gambar ataupun footage dari latihan resmi yang digelar oleh AC Milan. Dan bisa kami sampaikan tadi di tribun, jika biasanya di sebuah latihan resmi atau official training itu hanya terdiri dari tim dan official tim, namun karena ini merupakan pertandingan pramusim, tentu saja ada fanbase ataupun basis supporter yang ikut hadir di stadion, diantaranya adalah Milanis Indonesia yang ada perwakilannya beberapa, kurang lebih sekitar 30-40 supporter yang hadir di tribun dari Stadion Madya yang ikut menyanyikan jalan dan juga fan chant untuk memberikan semangat bagi para pemain ataupun skuad dari AC Milan yang tengah melakukan pemanasan ataupun official training di Stadion Madya. Dan saat ini kami tengah berpindah untuk menuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana tepat pukul 19.30 ini adalah jadwal dari official training ataupun latihan dari Chelsea, karena memang untuk jadwal, karena tadi AC Milan sudah lebih dulu menggelar konferensi pers, sehingga yang mendapatkan jadwal latihan kedua yaitu Chelsea di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Tadi sempat hadir dalam konferensi pers untuk Chelsea sendiri itu ada Xabi Alonso. Ada sejumlah hal yang disampaikan, salah satunya yang cukup menarik untuk kenapa Jakarta dipilih menjadi lokasi dari salah satu pemberhentian Chelsea untuk persiapan pramusim atau pre-season jelang Liga Inggris atau Premier League musim 2026-2027 akan bergulir kurang lebih di akhir bulan ini. Dan Xabi Alonso yang dikatakan juga merupakan seorang mantan pemain yang pernah juga merumput di Liga Inggris bersama Liverpool, ini menyampaikan bahwa ada tentunya ada banyak hal yang menjadi pertimbangan kenapa Jakarta dipilih sebagai salah satu pemberhentian di tour mereka di Asia. Salah satunya tentu adalah basis supporter ataupun fanbase Chelsea yang juga terbilang cukup besar di Jakarta, sehingga mereka memutuskan untuk bisa hadir selain memberikan hiburan tentunya kepada para pecinta sepak bola Liga Inggris, khususnya Chelsea, tentu juga mereka ingin melihat sejauh apa perkembangan ataupun bagaimana Jakarta ataupun Indonesia yang disebut merupakan salah satu negara yang memang tengah berkembang sepak bolanya. Belum sementara, Fajar dan juga pendengar, kami akan segera memasuki area dari Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk melihat atau memantau latihan dari Chelsea pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Nyarap, itu lalu Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi kepada Anda. Di antaranya dapat juga Anda akses informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho.

Halo sobat, punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional. Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dengan nanti Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai program dan juga menghadirkan maka serta dilanjutkan dengan ngobras, ngobrol bareng komunitas nuansa daerah Sunda pada pukul 1 as lagu nostalgia dalam ruang rindu di pukul 22 dan rangkaian jazz musik pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Untuk mengawali perjalanan dengarkan satu mimbar agama Katolik ya dengan tema memikul salib mengikuti Kristus dan menemukan kehidupan.

dan salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, dimanapun Anda berada. Secara khusus kami mau menyapa para pendengar setia RRI Pro 1 Tarakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan penyertaan-Nya lah sehingga pada malam hari ini kita dapat dipertemukan kembali dalam mimbar agama Katolik RRI Pro 1 Tarakan bersama dengan saya Ustaz Penyuk. Dari yang malam hari ini dengan tema memikul salib mengikuti Kristus dan menemukan kehidupan sejati. Saudara-saudari para pendengar serta acara siaran mimbar agama Katolik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini saya mau mengajak kita untuk datang kepada Tuhan, mendengarkan dan merenungkan sedikit daripada firman-Nya. Namun sebelum kita, maka marilah kita mengawali agama Katolik malam hari ini dengan kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga, pada malam hari ini kami bersyukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, untuk kasih setia dan penyertaan-Mu yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena sepanjang hari Engkau boleh menganugerahkan berkat kesehatan dalam setiap aktivitas pekerjaan yang boleh kami kerjakan malam hari ini. Kami juga bersyukur karena kesempatan hari yang indah ini Tuhan. Engkau boleh memberikan kami kesempatan untuk bisa melaksanakan kegiatan kami dalam acara mimbar agama Katolik yang dilaksanakan di RRI Pro 1 Tarakan ini. Kami memohon berkat-Mu bagi kami semua, secara khusus bagi para petugas RRI Pro 1 Tarakan yang sedang bertugas, yang sedang melaksanakan kegiatan malam hari ini. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami, orang-orang yang kami kasihi, yang dalam kehidupan kami, ya mungkin saja hari ini Tuhan mereka dalam kelemahan tubuh ataupun mereka yang terbaring lemah di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing dengan berbagai sakit penyakit penderitaan yang boleh mereka rasakan dan alami. Biarlah kasih-Mu tutup tangan hamba-Mu, para tim medis, para perawat, dan dari siapa saja Tuhan yang senantiasa memberikan perhatian, pendampingan bagi saudara-saudari kami yang sedang menderita sakit. Engkau memulihkan mereka, Engkau memberkati mereka dapat kembali beraktivitas untuk melanjutkan aktivitasnya seperti sedia kala. Berkati kami semua yang layani Engkau Tuhan dalam setiap tugas pertusan yang Kau percayakan kepada kami. Semoga setiap pelayanan kami ini dapat menjadi berkat bagi sesama kami yang kami jumpai. Ini

8. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mendengarkan sebuah lagu sebagai antar bacaan yang kita ambil dari Puji Syukur 384 dengan judul Sabdamu Ya Tuhan, Roh dan Kehidupan.

Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, setelah tadi kita disegarkan oleh lagu pengantar bacaan pada malam hari ini, maka marilah kita membuka hati dan pikiran kita, memusatkan akal pikiran kita kepada Tuhan untuk mendengarkan bacaan yang kita ambil dari Injil Matius bab 16 ayat 24 sampai 28. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah nama Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti harus menyangkal, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia

datang sebagai raja dalam kerajaan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan bagi kita semua. Memikul salib mengikuti Kristus dan menemukan kehidupan sejati. Saudara-saudari yang terkasih, pendengar setia RRI Pro 1 Tarakan, dan pecinta siaran mimbar agama Katolik yang selalu diberkati Tuhan, Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, pendengar setia RRI Pro 1 Tarakan, dan pecinta siaran mimbar agama Katolik yang senantiasa diberkati Tuhan. Syukur kepada Tuhan yang Maha Kasih atas penyelenggaraannya, kita kembali dipertemukan dalam pembinaan siaran mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Semoga sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan malam hari ini dapat menjadi terang dan penuntun langkah kehidupan kita. Saudara-saudari pendengar yang terkasih, Injil Tuhan yang baru saja kita dengarkan kita ambil dari Injil Matius bab 16 ayat 24 sampai 28. Pada bagian ini Yesus mau menyampaikan ajarannya yang sangat mendasar bagi setiap orang yang ingin menjadi muridnya. Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Saudara-saudari yang terkasih, kalimat ini mungkin saja terasa sangat berat. Di zaman sekarang, banyak orang lebih menyukai jalan yang mudah, yang instan, yang nyaman, yang bebas dari segala penderitaan. Dunia mau mengajarkan bahwa kebahagiaan itu diukur dari banyak harta, dan ada jabatan yang bagus, popularitas, dan kenyamanan. Banyak orang enggan untuk melepaskan diri dari zona yang nyaman. Namun pada malam hari ini, dalam Injil yang baru saja kita dengarkan, Yesus menawarkan jalan yang berbeda dari apa yang diajarkan dunia. Jalan Kristus adalah jalan kasih, jalan yang penuh pengorbanan, jalan yang penuh dengan kesetiaan, jalan yang penuh dengan pelayanan-pelayanan. Memikul salib bukan berarti kita harus mencari penderitaan. Salib yang dimaksud oleh Yesus adalah kesetiaan untuk tetap setia kepada Allah meskipun harus kita menghadapi berbagai kesulitan dalam kehidupan ini. Sebagai orang Katolik, sebagai pengikut Kristus, salib itu hadir dalam berbagai bentuk, bekerja dengan jujur, ketika banyak orang memilih jalan pintas, tetap setia dalam keluarga kita, ketika kita menghadapi banyak sekali persoalan hidup, baik itu persoalan dari hal pertumbuhan dan perkembangan anak-anak, dari pendidikan, pekerjaan, semua itu adalah persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Ada persoalan bagaimana kita mampu atau tidak mengampuni orang yang telah melukai hati kita, orang-orang yang telah menghancurkan hidup kita. Ataukah kita tetap berbuat baik dan setia meskipun kita tidak dihargai? Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus juga mau mengajak kepada kita untuk menyangkal diri. Menyangkal diri berarti tidak menjadikan keinginan pribadi sebagai pusat segala sesuatu. Kita belajar mengutamakan kehendak Tuhan dan kepentingan sesama. Dalam keluarga, menyangkal diri berarti mau mendengarkan pasangan kita, baik suami, istri, dan anak-anak
dengan penuh kasih. Di dalam masyarakat berarti kita rela berbagi waktu, berbagi tenaga. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus juga berkata, barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Dalam sabda ini mau mengingatkan kepada kita bahwa hidup yang sejati bukanlah hidup yang hanya berpusat pada diri sendiri. Justru ketika kita hidup dan sesama, kita menemukan sukacita yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Orang yang suka melayani, mengampuni, berbagi, dan mengasihi akan mengalami damai yang berasal dari Allah. Saudara-saudari pendengar yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai masyarakat yang hidup di kota Tarakan ini, di sebuah pulau yang mungkin kita tidak bisa melihatnya di peta karena sangat kecil, tapi kita dipanggil menjadi murid Kristus yang membawa damai di tengah keberagaman. Kita diminta untuk memikul salib jujung kejujuran dalam pekerjaan, serta menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Menjadi kesaksian hidup seperti inilah yang membuat Injil sungguh hidup di tengah masyarakat. Pada akhirnya, Yesus mau mengingatkan bahwa Anak Manusia itu akan datang dengan kemuliaannya dan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Artinya, setiap tindakan kasih sekecil apapun tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Yang luput dari perhatian. Saudara-saudari para pendengar yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri. Salib apa yang sedang saya pikul saat ini? Apakah saya memikulnya dengan iman dan pengharapan? Atau justru mengeluh dan menyerah? Sudahkah saya mengikuti Kristus dengan sepenuh hati melalui kasih, kejujuran dan pelayanan kepada sesama yang menderita? Semoga ini dapat menjadi renungan bagi setiap pribadi kita. Yang dapat mengetuk relung hati kita yang terdalam untuk kita semakin setia kepada Allah. Semoga sabda Tuhan pada malam hari ini memberi kita kekuatan untuk tetap setia mengikuti Yesus. Walaupun jalan salib tidak selalu mudah, kita percaya bahwa di balik salib selalu ada kebangkitan, dan di balik selamanya yang kekal bagi kita. Saudara-saudari para pendengar yang terkasih dalam Tuhan, kita telah sampai pada, marilah kita menutup acara pada malam hari ini dengan kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Maha Kasih, sumber hidup dan kehidupan kami, Engkau telah memanggil kami untuk menjadi murid, menjadi anak-anakmu. Berilah kami hati yang berani menyangkal diri setiap memikul salib kehidupan kami masing-masing, agar kami dapat terutama kami juga berdoa ya Tuhan bagi para pemimpin bangsa kami, para kaum muda, kaum anak-anak, orang-orang sakit, dan semua mereka yang sedang memikul beban hidupnya masing-masing. Semoga kami tetap percaya bahwa bersamamu Tuhan, setiap salib yang kami pikul akan menjadi jalan menuju kemuliaan. Doa serta harapan ini ya Tuhan kami sampaikan kepadamu, demi Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Para pendengar dan pecinta acara siaran Mimbar Agama Katolik RRI Pro 1 Tarakan yang terkasih, kita baru saja mendengarkan siaran Mimbar Agama Katolik bersama saya Mariam Usad, penyuluh agama Katolik Kota Tarakan, beserta tim siaran Mimbar Agama Katolik malam hari ini mengucapkan banyak limpah terima kasih atas kesediaan untuk selalu setia mendengar Mimbar Agama Katolik. Sampai berjumpa kembali dalam acara siaran Mimbar Agama Katolik selanjutnya. Selamat menjalani hari dengan penuh sukacita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Bunda Maria selalu mendoakan kita. Kita menutup acara malam hari ini dengan lagu penutup yang berjudul Aku Mau Cinta Yesus Selamanya.

Ya, pendengar, baru saja kita ikuti bersama satu mimbar agama Katolik dengan tema memikul salib mengikuti Kristus dan menemukan kehidupan yang disampaikan oleh Pendeta Mariam Usat SAG ya. Dan berikutnya pendengar, kami hadirkan satu buah drama radio yang diproduksi oleh RRI Sibolga dengan judul Pinjol versus Koperasi.

0: Nama aku Hotma, anak kampung biasa yang setahun lalu berhasil menyelesaikan kuliah S1 ekonomi. Kupikir setelah pulang kampung, aku bisa wujudkan mimpi dan buka usaha. Tapi jangankan buka usaha, mencari kerja jadi anggota saja pun luar biasa susah. Akhirnya, aku terjebak dalam kepuasan semu, judi dan pinjaman online yang awalnya aku sangka bisa menghasilkan pundi uang, ternyata semakin menjeratku dalam lilitan hutang.
1: Ah, ini juga heboh kali. Aku lagi suruh main, telepon-telepon terus. Kenapa sih ribut kali ini? Halo?
2: Halo, Fatma. Susah kali kau ya, angkat teleponku ini. Kau yang berhutang, aku yang kau bikin repot-repot lagi. Kapan kau bayar hutangmu?
1: Aduh, Lek. Maaf, Lek. Tadi lagi tanggung kali aku main. Udah hampir JP. Makanya tak aku angkat-angkat.
2: Kau kerjalah. Jangan judul aja. Gimana caramu bisa bayar hutang-hutangmu ini, ha? Kau tahu, sudah hampir 7 juta ini. Belum lagi bunganya. Kau mau bikin aku ngamuk ya?
1: Waduh. Sabarlah, Pit. Lekku. Aman itu. Minggu depan ku bayar pun. Ya. Tapi, Lek, biar sekaligus bisa ku pinjam 3 juta lagi. Biar pas nanti ku bayar 10 juta.
2: Wah, mau nambah lagi kau ya? Sana kau bayar. Awas kau kalau enggak bayar ya, Hot. Kau tahu kan apa akibatnya? Bisa-bisa semua hartamu bakal kusita loh.
1: Iya, aman itu, Lek. Kirim 3 juta lagi ya ke rekeningku kemarin. Nanti ku bayar sekaligus.
0: Begitulah awal mula semua kehancuran ini. Aku yang sudah terjerat hutang, makin terjerumus ke dalam jurang yang dalam. Sudah pun tak mampu bayar, hutang ku tambah lagi, lagi, dan lagi. Hingga akhirnya aku kehilangan segalanya.
3: Udah, semuanya putar ini, motormu itu, handphonemu, ini semuanya juga masih kurang lunasi utang-utangmu. Kau tahu, Hotma, utangmu ini udah sampai 20 juta.
1: Lek, tolong, Lek, jangan disita semua, Lek. Nanti aku tak punya apa-apa lagi. Usaha apapun aku gak bisa lagi loh, Lek. Semuanya Lek tarik.
3: Aku udah kuperingatkan ya kau ya, Hotma. Kau yang tidak punya itikad baik, lari sana sini, tak bertanggung jawab. Sekarang jangan menyesal, semua kusita.
0: Hari itu, serasa dunia ini berakhir bagiku. Tak mungkin. Saja sempat terpikir kuakhiri hidupku. Untungnya aku bertemu dengan Pak Timbul, malaikat penolongku, orang yang menyelamatkanku. Di detik terakhir aku hendak melompat ke bebatuan sungai dari atas jembatan gantung itu.
4: Ayah, Agoyamang, turunlah nak, turun, turun anakku, turun, turun. Jangan pengen diakal mau anakku. Mati bunuh diri itu, kau akan kekal di neraka lo nak. Agoyamang, jangan kau kira udah selesai masalahmu ini kalau kau sudah mengakhiri hidupmu. Enggak ada itu.
1: Biar aja, Pak. Biar aja ku akhiri hidupku begini. Aku tak sanggup lagi hidup jadi sampah masyarakat, Pak. Aku tak berguna. Hanya menyusahkan orang tuaku.
4: Memangnya, kalau kau lompat ke bawah, dan kalau kenapa-kenapa kau, apa enggak susah orang tuamu? Pasti terpukul orang itu nanti, nak. Stres nanti mama sama bapak muda, menyesal seumur hidupnya. Udahlah, nak, udah. Turunlah, turunlah. Kita bicarakan baik-baik, iya. Ada bapak di sini, bapak tolong kau nanti. Bapak tolong pun kau semampu bapak, iya. Turun, nak.
0: Uluran tangan Pak Timbul tidak hanya menyelamatkanku, tapi juga mengubah hidupku. Aku memilih menghadapi kenyataan dan bangkit kembali menata hidupku.
1: Aku udah buntu, Pak. Utang di mana-mana, kerja gak ada. Kawan-kawan sudah berhasil semua. Aku cuma jadi beban di rumah, Pak.
4: Siapa yang bilang kau beban? Jangan rendahkan dirimu, anakku. Semua manusia bisa salah, bisa hilaf, bisa juga lupa. Yang terpenting itu, anakku, kau mau berubah. Tapi tunggu dulu, jelaskan dulu, mengapa ini semua bisa harus kejadian?
1: Aku kecanduan judol, Pak. Akhirnya terjerat pinjol. Pak, aku hilaf kali. Bantu aku, Pak.
4: Aguh, ya, Mang. Dengar, Mang, ya. Dengar baik-baik. Judi online itu gak pernah bikin orang kaya. Yang kaya itu malah bandarnya. Yang habis anak-anak muda macam kau. Dan pinjol itu bukan jadi penolong itu jadinya. Mereka hidup dari orang-orang yang lagi panik dan putus asa. Tapi bukan berarti hidup mau selesai. Ingat, nak, kau masih muda, Mang. Masih sehat, masih bisa kau kerja, loh.
1: Kerja apa, Pak? Aku mau usaha pun sudah tak punya modal.
4: Nah, makanya tadi ku bilang, Bapak udah ada, Bapak bantu kau. Kau bisa dapatkan modal dari koperasi. Kau kerja sama Bapak dulu. Bantu Bapak mengurus koperasi merah putih Bapak itu. Kami lagi buka usaha sembako sama pemasaran kopi kampung. Kau betul dulu administrasinya. Sekalian belajar usaha kita.
1: Koperasi? Tapi sekarang mana ada orang yang percaya koperasi, Pak? Semua orang mau cepat. Pinjol itu cairnya cepat, Pak. Judul kasih harapan cepat juga.
4: Memang kalau anak muda sekarang terlalu remeh. Dengar ya, koperasi itu memang bukan tempat cari untung cepat. Koperasi itu tempat orang saling bantu supaya jangan koperasi itu bangun pelan-pelan, bukan diperas waktu susah. Dan ingat lagi, kau masih punya tenaga, punya akal, dan punya kesempatan untuk berubah. Itu modal paling besar. Udah, gak usah banyak cerita. Besok kau ikut ke koperasi merah putih. Tapi ingat, jangan lagi kepikiran bunuh diri, ya. Apalagi menghalangi judul itu.
0: Akhirnya aku sadar, judul bukanlah kerjaan, dan pinjol juga tidak akan pernah benar-benar menolongku. Dari koperasi yang dijalankan Pak Timbul dan warga desa, aku belajar satu hal. Memang tidak instan, tapi selalu mungkin kalau masih ada orang

Ya, pendengar, baru saja kita dengarkan bersama satu drama radio yang diproduksi oleh RRI Sibolga dengan judul Pinjol versus Koperasi. Dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti Ngobras, ngobrol bareng komunitas Nuansa Daerah Sunda bersama dengan Teh Lina. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi, wilujeng patepang dangu desareng simkuring tehlina di acara ngobras ngobrol bareng nuangsa daerah Sunda. Nu disiarkeun ti Jalan Sungai Mahakam nomor 10 Kampung Opat Tarakan Timur. Nu digelombangkeun ti 87.8 MHz. Ka palawargi sadayana, ayeuna teh tehlina di edisi Kaping 7 Agustus nya. Menuju bade memeriahkan hari 17 Agustus, hari kemerdekaan kitanya. Kantun ngetang dinten, ngetang jari, ngetang panangan gitu nya. Ngetos ngetang hari sabar dinten deui. Ayeuna tos kaping 7 kantun 10 dinten deui nya. Saderek-saderek anu aya di Kota Tarakan atau di luar Kota Tarakan. Tehlina teh hilap kangge sesepuh urangnya anu panguyuban Pasundan anu aya di Kota Tarakan boh kitu deui atuh anu aya di Malino, anu aya di KTT sami nya. Kirang binga atuh mugi-mugi sing aya dinu kasehatan Bang Rulina, Kang Ismanana nya. Kangge panguyuban Pasundan Kota Tarakan atuh kitu deui sing aya dinu kawilujengan, dinu kasehatan, kangge sadaya urang-urang anu aya di Kota Tarakan, panguyuban, mugi-mugi bade ngayakeun perlombaannya. Upami nu hoyong ngiring perlombaan ye, kantun dongkap ka tesrinya, tapi ieu mah perlombaan ti karaoke, bilih aya telina ngumumkeun. Teh hilap ieu teh telina teh nya aya ieu mah priyogi pisan ye. Kangge saderek-saderek urang anu terlantar kamari teh di di Pores. Orang-orang ti kampung ti Kota Sukabumi. Aya 15 jalmi ya teh nya milih kitu ka urang sadayana panguyuban Pasundan anu di Kota Tarakan. Bilih hoyong nyumbang gitu kangge saderek-saderek urangnya nu hoyong uwi eta nu terlantar kamari, mugi-mugi sing aya dinu manah-manah urang teh nya da kusaha deui upami sanes sareng orang Sunda gitu salibantu teh nya ari kunu sanes mah parantos ya teh tah upami bari ngabantos ayeuna teh aya di dinas sosial warga-warga urang teh nya 15 jami hoyong uwi sauna teh naik kapal wae upami aya mah kitu nu ngabantos. Upami aya mah ieu teh ka bapa aing nya, ka bapa KDM di antosan yeuh. Wargana warga Sukabumi di Kota Tarakan. Mugi-mugi sing aya ka bapa DM sing aya ieu nya kumanya sing ayah warna kitu kangge bapa DM aya warga Sukabumi nu hoyong uwi di Kota Tarakan terlantar di Tanjung teh di mananya ka mari teh saur ibu Basarnas teh sana teteh ieu aya ieu mugi-mugi sing aya nu ngabantos kitu nya ieu warga urang ka panguyuban ka Pak Deden atau Pak Sony tapi mung tiasa ngawartasan gitu upami aya nu ngadangukeun dina radio RRI nu jebuka channel RRI 87.8 MHz hatur nuhun pisan diantos kitunya upami aya nu bade ngintun atau sabaraha wae oge kantun ka ketua panguyuban panginten ka saderek-saderek nu aya di Kota Tarakan atau di luar Kota Tarakan telina teuilap ieu teh nya bilih aya dangukeun ti kota ka Tanjung Selor ka kaum dangu Tanjung Selor ka teteh Malino ku telina bade pambuka heula lawang nya supados haneuteun dikawitan ku kawihna ti Du Sumbang wae nya nya eta kawihna teteh kalaresan telina direncengan ku Bang Angga sareng Bang Bayu, Kang Bayu ye. Bade diputarkeun heula lagu atuh ku Kang Bayu nya eta teteh kantun ngadangukeun.

Alhamdulillah, lantunan pembuka lawang kantos diputerkeunnya. Mugi-mugi sing ngeraos kana nuju ngadarangukeun nu di bumina sewang-sewangan. Ka saderek-saderek nu aya di kota Tarakan atau kaum dangu di luar kota Tarakan. Kamari mah telina teh ieu teh nya. Belajar bahasa Sunda nya kamari mah dugi ka bahasa Sunda nya eta bahasa Sunda nu sehari-hari ku urang diangge anu pokok-pokona kitunya anu seueur di yeukeun di bahasa Sunda ka bahasa Indonesia nu seueur dipergunakeun sehari-hari nya anu kamari teh dugi ka mana nya. Tapi kapala wargi anu kaum dangguna aya di kota Tarakan mangga bilih bade nelpon ka 99 MHz Radio RRI 08215320885 tiasa oge ka telepon telina tiasanya. Tapi eta ge sami mawon lah atau ge WA tiasa tukar Radio RRI tiasa ka Kang Apit anu aya di Sibengkok atuh ka Mama Mega ka Teh Ani Kang Aji nya anu di SMP 5 sareng ka Neng Amel anu aya di Karanganyar atuh Teh Srina oge kitu deui ka Haji Samsiah anu aya di Intraka sareng Kang Hendina ka Ibu Ketua ka Ibu Ai puntennya. Minggon kadua sigana mah urang buka arisan di Bumina Teh Nur kaping 15 nya Bu Ketua di antos mugi-mugi sing hadir sadayana ka saderek-saderek nu aya di kota Tarakan Teh Lina ka anu aya di Neng Damayanti atau ka Teh Nenengna nu aya di Tanjung Selor ka Teh Idana nu aya di Sebuku sareng Kang Jojona nya anu Teh Hilap oge nu aya di Berau Kang Gugun Kumandara Ramang sadayana anu aya di Bandung kitu deui nya Cep Sony nu di Malinau Cep Kamal nu aya di Kampung Bugis sareng Neng Indahna ka Haji Dede oge nu biasa sok ngarancangan telina tiap minggonnya nu aya di Kota Garut sareng Pa Haji Iimna Teh Hilap oge ka nu aya di Intra Tarakan Plaza Bapak Sep Asep Setisna nu aya di Tarakan Plaza mugi-mugi nuju sigana menuju ngobar ya tanya di Gita Jalatama saurna teh nuju nobar ya Pak Asep nyalira karena telina nuju siaran janten anjeunna sigana menyalira ka saderek-saderek nu aya di Kota Tarakan atau di luar Kota Tarakan aya nu oh, ternyata Kang Asep nyungkeun dipangmuterkeun laguna kumaha teteh hoyong lagu Samsi kayana mah teu aya eta Samsi mah nya Pak Asep muar buat di Do Sumbang tadi kantos diputerkeun si teteh aduh teu aya ya teu si Samsi mah Kang Asep ku Teh Lina digentos wae nya digentos wae Kang Asep ye ku Teh Lina nuju nobar ku abdi digentos ku domba kuring cep Bayu kangge Kang Asep nu aya di Tarakan Plaza sepna nya kepala sep Tarakan Plaza Kang Asep sareng kru-kruna Kang Herina atuh Ibu Citrana kangge sahanya pokoknya grup di Tarakan Plaza kutelina wong putra kenela kangge cep Asep nya eta mawar bodasnya kanteun ngadangukeun

0: nya kata nang telepon lah sekedap. Assalamualaikum Wilu Jengungi.
1: Salam.
0: Kuma damang.
1: Alhamdulillah, ma damang ye.
0: Saya pengesto kuma di mana iya cep kamal kae teh.
1: Mun komeng.
0: Komeng di Kampung Bugis ya.
1: Kampung Bugis.
0: Eta teh tadi tehnya cep komeng atas di sharekeun atas di parumbarakeun ku teh Lina teh nembe di RRI anu terdamparnya. Ayeuna teh di ianya di dinas sosial.
1: Dinas sosial.
0: Atas nembe mugi-mugi sing ngadarangukeun ianya baraya-baraya urang teh anu ti Pasundan. Ku teh Lina teh diumbarakeun nembe.
1: Beliau yang kenal dia
0: kan
1: orang mana?
0: Nah, atau orang Sukabumi hongkul sahur ibu lurah mak?
1: Orang Sukabumi?
0: Mohon. 15 jalmi atau dah upami saya iji dua mak panginten tiasanya orang oge ngawih kan? Ya tu 15 jalmi mak. Nyaduka lah kengeng pak ketua.
1: Mohon cina kas tipu cina di Bandung atau kadian atau?
0: Gitu. Mencep komen bade ngarojong lagu ye kantun Cikapundung domba kuring neng gelis kebo jauh.
1: Ah, kamu kok neng gelis.
0: Neng gelisnya.
1: Neng gelisnya kentur-kentur namanya nangge di Bandung ngepalan pesan nelpon orang Bandung. Haji Dede, Kang Sony Malino, menuju sakitnya, menuju sakit moga cepat sembuh. Emang dulu Nadine.
0: Oh Nadine, lagi penyembuhan kan?
1: Ya lagi penyembuhan ya.
0: Ya menuju penyembuhan. Terus badai damang sahurnya tanya.
1: Akin cang.
0: Aki encang mangga.
1: Sehat-sehat selalu.
0: Kengge keluarga toli-toli sareng Neng Indah nah pengintannya.
1: Sareng Neng Indah keluarga di toli-toli sehat-sehat semua lah.
0: Hatur nuhun.
1: Yang lagi siaran RRI moga jaya terus.
0: Amin. Ini kelarasan nuju sareng Bang Angga sareng Kang Bayu.
1: Salam-salam Kang Bayu, Kang Angga.
0: Nah, bahasa nobar taya geningan mal. Bahasa nobar di payuneun pawali kota. Aya gening cek Bayu geningan tah. Eta.
1: Nobar oge eta Indonesia ngomadan kenging.
0: Itu si Kang Asep nuju nobar di Gita.
1: Oh iya, Kang Asepnya Gita.
0: Di Gita Jalatama nuju nobar. Kali itu atuh.
1: Mohon mah nantilah
0: atas penginten mainnya
1: atas penginten main kita adi.
0: Mau sakit itu cap kama kentut kentutnya
1: sakit itu teh
0: kok teh teh
1: iya mah penginternya pengiban Malino terasanya Peking Borneo salam-salam cadarina.
0: Mangga.
1: Yang masak itu ya teh.
0: Mangga-mangga cek sama ternuhun kengge si momnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kangge Kamal anu aya di Kampung Bugis. Kampung Bugis kintun-kintunnya cenah tadi teh. Kangge Abah Encang anu aya di Kota Bandung. Sarang teh Dedeh anu aya di Garut. Teh Dewi sareng grup Viking Kota Tarakan, grup Viking Malino sareng tehnya. Nyungkeun lagu nate tadi teh neng gelis tapi ku abdi bade di dilanjut teu lah ieu tehnya kamareta aya nu nyungkeun ieu nyungkeun bahasa Sunda ka bahasa Indonesia ieu tehnya. Cenah kamareta dugi ka mana nya teh Lina teh hilap deui. Bahasa anu sehari-hari nya kamari teh nu sehari-hari teh saha siapa nya mugi mani aya nu nyatep ye nya bahasa Sunda na belajar bahasa Sunda sakedik-sakedik nya sedikit-sedikit saha siapa, iraha kapan, kunaon kenapa, kan kamaritenya, kumaha bagaimana, punten permisi, hatur nuhun pisan, terima kasih sekali. Wilujeng wengi, selamat malam. Wilujeng siang, selamat siang. Sok dicatatnya bilih enjing mah teu aya, enjing mah kandun kanu panjangnya, iman usak alit-salit ya. Wilujeng sonten, selamat sore. Wilujeng wengi, selamat malam. Wilujeng enjing, selamat pagi nya saderek anu kaum dangu aya di kota Tarakan. Sakedik-sakedik heula kutelina ta eta nu panjangna wilujeng santen kumaha damang. Kanu ieuna tah anu sok sering dipergunakeun bahasa Sunda sareng bahasa Indonesia teh nyaeta aya-aya wae nya. Tah eta teh sering dipergunakeun aya-aya wae nya. Nah, bahasa Indonesianya ada-ada saja. Cenah kitunya, saderek sadayana kaum dangu, bono di kota Malinau atau di kota Tanjung Selor, mangga kantun nyanak pulpen. Tekedah sakola aya di radio RRI kota Tarakan sakedik-sakediknya. Aya-aya wae, cenah ada apa? Aya-aya wae. Sareng sabaraha? Nah, sabaraha teh bahasa Indonesiana berapa? Sabaraha berapanya? Aya naon? Tah, ada apa? Aya naon puter kenela lagu. Ku laguna anu disungkeun ku Cep Koming, Kang Bayu. Laguna Neng Gelis, mangga kantun ngadangukeun.

Kacep Komeng tuh laguna kan tos diputar kenya ku teh Lina sarang Kang Bayu. Mugi-mugi sih ngeraos kanu manah nanya Kacep Komeng laguna nenggelis cenah ari basa Indonesia no orang cantik cenah ketemu sasi payun hayu urang tunangan. Itu bahasa Indonesianya ya. Buat orang-orang yang kurang paham di bahasa Indonesia. Buat kelompok grup Bang Jay yang tadi ya, Telina lupa tadi teh ya, tidak ikut hadir di acaranya Bang Jay anggota NB. Mudah-mudahan Telina di tanggal 17 Agustusnya bisa ikut ya di NB perlombaannya. Kalau ini tadi Telina gak bisa ikut nih acaranya NB buat Bang Jay, ketua NB ya. Sama Mama Pika ya yang tadi kesini, sama Bang Angga juga. Saderek-saderek nuaya di kota Tarakan atau di luar kota Tarakan, ya teh aya nu ngechat nyungkeun lagu teh nya, alim nelpon kangge Waneneng anu aya di kota Bandung atau Pai Imna, mangga ke kota Lina diputerkeun laguna.

nusok ayah di Kapung Kurma, nusok ayah Kang Sony nelpon mannya, Kang Sony wae ta Kang Bahtiar teh abah, ka Kang Jamal atau nu ayah di 613 gitu deuinya. Tapi nembe teh ayah Kang Faisal nyungkeun laguna teh tamé biasa da Kang Faisal anu di Pulau Tias sok ngecat wae. Yang orang Bugisnya campuran tapi dia mah resep bahasa Sunda, lagu Sunda. Jengken laguna diputerkan ke telina naon wae cenah. Tapi kan sampai sekedapnya ka saderek-saderek nu aya di Kota Tarakan, bili aya nu hoyong gunting rambut ka bebersop tah sae nu di kampung etanya. Di Pasir Putih mangga aya nuju promo saurna teh di Pasir Putih. Bilih aya nu bade di bebersop potong rambut pameget istri mangga. Ka saderek-saderek nu aya di Kota Tarakan atau di luar Kota Tarakan, telina atunya uang puter kenela anu disungkeun ku Bang Tias ya di Pulau Tibi. Uang pasihan ieu wae lah Bang di Pulau Tibi masih pada sanetnya anu di aya di Tambak. Kabogo jauh lah Kang Bayu. Soalnya naruju di Tambaknya ka panginten gaduh kabogona aya nu di Tarakan, aya anu di kampungnya di Jawa panginten da ieu mah Kang Faisal mah orang Jawa nya ka cuman gaduh Tambak di Kota Tarakan. Mangga Kang Faisal kantun ngadangukeun di radio 99 MHz bade diputerkeun ku Kang Bayu laguna kabogo jauh kantun ngadangukeun.

Aisyah nu aya di Pulau Tias tuh tos diputerkeunnya ku Telina laguna dipangmilihkeun wae, dipilihin aja ya tadi ke Bogor jauh katanya. Kan lagi pada diem di tambak tuh ya. Jadi pacarnya jauh-jauh lewat telepon aja katanya. Lewat telepon pun bisa ya. Kalau sekarang kan udah pada canggih, itu ceritanya udah pada canggih. Lewat telepon juga biasa, lewat SMS juga biasa. Ya bahasa Indonesianya lewat SMS bisa, telepon juga bisa. Karena tos cara ranggih aya namanya, tos digital seueur pisan sapertos radio RRI. Kemana-mana tos tiasa. Aya radio RRI kot di Berau, Malino kan, Tanjung Selor aya, di Papua oge aya ieu RRI teh. Tos kemana-mana nya ngaudara. Aduh. Kasaderek-saderek nu aya di kota Tarakan atau di luar kota Tarakan, Telina teu hilap ka Kang Aji. Sakantanan wae nya da pasti nuju ngadangukeun nya Kang Aji sareng Teh Anina. Engke ku kaping 18 wae nya urang ngayakeun karaokena supados teu bentrokan sareng anu 17-an. Oke, ku Telina pangdamelkeun lapor posalna, Kang Ed cari donaturnanya Kang. Kaping 18 wae abdi turun karena kaping 17 mah bigi seueur bentrok. Jantan panguyuban mah penginten bumi bade lomba karaoke kaping 18 di Bumina Kang Koming. Kayak ku abdi dilongkapan ka Bumina sawang-sawangannya. Kang ye donatur segedik-segedik lah Kang ge hadiah. Saderek-saderek tuaya di kota Tarakan atau di luar kota Tarakan, Telina sakedap deui nya Kang Bayu, iya sih gana mah Kang Bayu nya sakedap deui ya. Uang iya welanya ku ulasan lah dar kantun hiji deui lagu nage iya tanya kantun hiji uang ulas deui wae ku bahasa Sunda ya, besok catet deui nya nya eta kantun tadi teh dugi ka sabaraha berapa ya ta ayeuna mah aya wae tadi ada apa aya wae aya naon ada apa nuju naon lagi ya apa ta aya dua bahasa nu sami aya naon sareng nuju naon. Nah, upami nuju naon lagi apa? Aya naon? Ada apa? Nyata kedah tiasa ngabentenkeun. Nuju naon sareng aya naon? Upami nu yeuna sareng saha? Nah, Kang Bayu sareng saha? Nah, itu berarti Kang Bayu sareng saha? Sama siapa Kang Bayu siaran? Nah, di walerna teh. Jadi kalau bahasa Indonesia na sareng saha Kang Bayu? Sama siapa Kang Bayu? Oh, sama Telina. Sareng Telina. Balasannya ya. Kumaha Dara Ramang? Jawabannya kumaha Dara Ramang? Bahasa Indonesianya bagaimana sarehat? Kumaha Dara Ramang? Kumaha sararehat? Gimana sarehat? Itu bahasa Indonesianya. Iya teh kumanya. Aya waktu sakedik janten diulasku bahasa Indonesia atau bahasa Sunda sakedik-sakediknya urang. Supados aya kan kamari teh aya nu nyungkeun ya ti Batam ya teh nu nyungkeun teh meni tebih. Ya ti Batam mah kamari mah nyungkeunna teh abdi Bogoh ka anjeun. Nya bahasa Indonesia nya abdi cinta kamu. Abdi Bogoh ka anjeun ka aku cinta kamu. Kitunya sakedap deui we tah eta
eta bahasa Indonesia bahasa Sunda na teh sekedap deui bahasa Indonesianya sebentar lagi nya sakedap deui sebentar lagi cenah tah eta hayam pisannya itu kan itu bahasa Sunda yang sering dipergunakan sehari-hari sama bahasa Indonesia juga hayam pisan tah bahasa Indonesianya males pisan itu dugi kali itu heulanya tah sakitula bahasa Indonesia na kemigon payun sekedik-sekedik deuinya dugi ka hoream pisan males pisan ah kami teh cenah tah aya nama bahasa Indonesia sareng bahasa Sunda tos aya di Radio RRI anu disiarkeun ku Teh Lina nya dina dinten Jumat malam Sabtu. Mangga kantun buka channel YouTube di Radio RRI 979 MHz aya nya bahasa Indonesia ka bahasa Sunda. Nah ku Teh Lina ayana bade ditutup wae nya datas tabu 10. Lagu anu terakhir sih ya nama Cep Bayu nya eta Cikapundung nya lagu terakhirna anu disungkeun kareresan aya nu nyungkeun ku Teh Neneng nu aya di Kota Bandung. Ka Kang Komeng anu tos lebet ka ka Radio RRI Kota Tarakan matur nuhun. Mugi-mugi sing aya rejekina nya eta anu terlantar di dinas sosial. Mugi-mugi aya rejekina ke Kutelina tadi terus disiarkan mugi-mugi sing aya nu masihannya donatur atau nu masihan kangge mulangkeun wargi-wargi urang anu aya di dinas sosialnya. Hatur nuhun ka saderek-saderek nu aya di Kota Tarakan atau di luar Kota Tarakan Kaneng Damayanti ka Teh Neneng atau ka Bang Lurina di antos Kutelina di Radio RRI atau di Kota Tarakan ka Bang Jay atau ka Kang Sony atau sesepuh urangnya anu aya di Kota Tarakan kepada den mangga atuh upami nuju ngadangukeun kumaha saena anu terlantarnya ka Ketua Panguyuban Pasundan amit mundur amit mungkur edisi Jumat malam Sabtu Teh Lina bade amit mundur heula patepang deui dina edisi Jumat malam Sabtu Minggon Payun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi, wilujeng istirahat. Permisi.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

Ya, terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Satu buah lagu dari ABBA atau ABBA ya, dengan Fernando, menjadi lagu pembuka kita di Ruang Rindu malam hari ini. Dan juga tadi telah kita ikuti bersama ngobras, ngobrol bareng komunitas nuansa daerah Sunda bersama dengan Teh Lina. Dan mendengar, tentunya di Ruang Rindu malam hari ini tidak hanya ABBA, ada juga Jennifer Ras, ada juga Anita O'Day, Paul Young, Nazareth, kemudian ada Kansas, Bitty John, Grace Simon, ada juga Bimbo, Mercies, Edis Litonga, dan juga Jen Batikawa. Tentunya kami akan menghadirkan informasi-informasi menarik mengenai musisi-musisi tersebut ya. Dan langsung saja kembali kami hadirkan lagu dari Jennifer Rush dengan The Power of Love.

Awalnya cuma iseng, modal 10 ribu berharap menang jutaan. Tapi sadar nggak? Di balik layar gawai itu, masa depanmu sedang dipertaruhkan. Judi online bukan sekedar permainan. Ini adalah candu digital yang nyata. Bagi anak muda, dampaknya sangat mematikan. Uang kuliah habis, tabungan ludes, hutang menumpuk di mana-mana. Saat pikiran buntu, kesehatan mental jadi korbannya. Depresi, cemas, hingga nekat melakukan aksi kriminal. Impian yang kamu bangun bertahun-tahun bisa hancur dalam hitungan detik. Jangan biarkan algoritma mengatur hidupmu. Hidupmu terlalu berharga untuk diundi oleh mesin. Berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat.

0: Ma.
1: Apa sih?
0: Nyabut bener. Siang-siang gini malah megang buku tebel banget. Kan info apa aja udah ada di medsos. Tinggal scroll doang loh.
1: Ya elah, kirain mau ngomong apa. Ya beda dong, Pa. Kalau cuma scroll medsos mah infonya sekilas doang. Bikin gampang lupa. Baca buku itu melatih fokus. Biar otak kita gak gampang lemot tuh. Kayak papa.
0: Tapi kan ribet, Ma. Panjang lagi. Mending nonton video singkat, langsung paham, ya kan?
1: Nah, ini nih. Justru itu, membaca itu bikin imajinasi kita jalan, melatih kita berpikir kritis, biar anak-anak kita juga nggak kecanduan gadget aja, tapi punya wawasan luas gitu loh.
0: Istri, aku pinter juga ya.
1: Baru tahu.
0: Pantesan sih kakak belakangan ini kalau ngomong makin pinter dan bahasanya tertata. Siapa dulu nih ibunya?
1: Nah, makanya yuk mulai sekarang kurangi screen time. Kita ganti dengan baca buku bareng-bareng.
0: Ayo.
1: Membaca itu seru, membaca itu keren. Yuk, luangkan waktu 15 menit sehari untuk membaca bersama keluarga.

Paul Young dengan Every Time You Go Away, satu lagu yang dirilis di tahun 1982, dan juga di belakangnya ada tadi Anita O'Day dengan Play Me to the Moon ya. Kita akan bahas sedikit mengenai Anita O'Day ya, yang bernama asli Anita Bell Colton. Nama Anita O'Day berasal dari pik Latin untuk kata dove yang berarti uang, merujuk pada masa lalunya saat berjuang mencari uang sebagai peserta maraton tari. Ia lahir di 18 Oktober 1990 di Kansas City, Missouri, Amerika Serikat. Kemudian wafat pada 23 November 2006 di Los Angeles, California akibat gagal jantung pada usia ke-87 tahun. Anita O'Day dijuluki The Jezebel of Jazz karena gaya hidupnya yang liar dan vokalnya yang memukau, serta diakui sebagai salah satu dari sedikit vokalis jazz wanita legendaris yang sejajar dengan Ella Fitzgerald, Billie Holiday, dan juga Sarah Vaughan. Anita O'Day memulai karir bernyanyi di klub-klub malam Chicago pada akhir 1930-an. Namanya melonjak drastis ketika ia bergabung dengan orkestra-orkestra besar, yaitu bersama dengan Gene Krupa di tahun 1941 hingga 1943 dan 1945 hingga 1946. Ia bergabung dengan big band. Drummer terkenal Gene Krupa, kemudian bersama seorang trompet legendaris Roy Eldridge, ia juga merekam lagu duet antar ras pertama yang sukses besar berjudul Let Me Off Uptown. Lagu ini meledak di pasaran dan melambungkan namanya. Kemudian ia juga pernah bersama Stan Kenton ya, di tahun 1944 ia sempat bergabung dengan band Stan Kenton dan melahirkan hits besar berjudul And Her Tears Flow Like Wine. Anita O'Day membawa angin segar yang sepenuhnya mengubah cara pandang penonton terhadap penyanyi wanita di era big band. Pada masa itu, penyanyi wanita dalam sebuah orkestra lazimnya mengenakan gaun malam yang feminim, anggun, dan berdiri pasif. Anita menolak hal tersebut, ia tampil mengenakan jaket musisi atau seragam band dan juga rok, berdiri sejajar dengan musisi pria lainnya dan bernyanyi dengan penuh energi. Ia memiliki teknik improvisasi yang luar biasa, kemampuan sketching yang lincah, serta ritme swing yang kuat. Meskipun memiliki keterbatasan fisik pada pita suaranya sejak kecil akibat operasi amandel yang gagal, ia justru mengubahnya menjadi ciri khas vokal yang serak-serak basah atau berisi, kemudian dinamis dan berkarakter kuat. Mulai tahun 1947, Anita memilih berkarir sebagai penyanyi solo, merangkul aliran jazz modern dan didampingi oleh drummer setianya John Paul selama puluhan tahun. Puncak kesuksesan komersialnya terjadi pada dekade 1950-an di bawah label Fairview Records. Penampilan yang ikonik mengenakan topi besar di Newport Jazz Festival pada tahun 1958 yang diabadikan dalam film dokumenter legendaris Jazz on a Summer's Day membuatnya menjadi bintang internasional. Nah, itu dia mendengar informasi singkat ya dari penyanyi jazz Anita O'Day. Kemudian berikutnya adalah lagu dari Nazareth dengan Love Heart.

0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
1: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
0: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
1: Iya kak, makasih ya.
0: Bagaimana, seger kan?
1: Seger sih, tapi kemanisan kak.
0: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kalah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, terus kita balik.
2: A few moments later.
1: Kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru

merupakan tempat tinggal suku Dani yang terletak di desa Wosilimo, 27 km dari Wamena, Papua. Selain suku Dani, beberapa suku lainnya hidup bertetangga di lembah ini, yakni suku Yali dan juga suku Lani. Lembah Baliem adalah sebuah kawasan yang ditemukan secara tidak sengaja oleh orang yang sedang melakukan ekspedisi di tahun 1938. Kini tempat yang menyimpan banyak pesona itu telah menjadi satu gerbang untuk mengenal wajah Papua.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: Fungsi hati manusia adalah memainkan peran utama dalam semua proses pencernaan dan penyerapan zat gizi dalam tubuh. Selain membuang racun, salah satu fungsi hati adalah untuk menghasilkan energi dengan memecah lemak. Dalam proses pencernaan dan penyerapan karbohidrat, fungsi hati untuk membantu menstabilkan kadar gula darah atau glukosa. Jika kadar gula darah meningkat, misalnya sehabis makan, hati menyaring gula dari darah yang dipasok oleh vena portal atau pembuluh vena dalam hati, kemudian menyimpannya dalam bentuk glikogen.

Bahaya tidur di dekat ponsel. Apakah teman-teman terbiasa menggunakan smartphone atau ponsel sebelum tidur? Kalau iya, tandanya teman-teman harus mengurangi kebiasaan yang satu ini. Menggunakan ponsel sebelum tidur bisa membuat tidur kita tidak nyenyak. Ini juga menjadi alasan kita tidak merasa segar saat bangun tidur di pagi hari. Bahkan tidak jarang kita juga tidur di dekat ponsel. Padahal itu hal yang tidak baik loh. Tidur di dekat ponsel justru berbahaya untuk kesehatan kita. Ini dia bahayanya. 1. Membuat kita sulit tidur. Ponsel, tablet, televisi, dan gadget lainnya akan memancarkan cahaya biru. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa cahaya biru bisa menghambat produksi hormon melatonin yang berfungsi mengatur waktu tidur. Itu karena cahaya biru memancarkan gelombang panjang seperti yang dipancarkan matahari pada siang hari. Hal ini membuat tubuh berpikir saat kita bermain ponsel adalah siang hari, padahal sebenarnya sudah malam. Jadi, saat ingin tidur, pastikan kita sudah mematikan semua alat elektronik setidaknya 2 jam sebelum tidur. Lebih baik lagi kalau ponsel ditaruh di ruangan yang berbeda dan jauh dari tempat tidur. 2. Mengurangi kemampuan konsentrasi. Ada orang yang sengaja menaruh ponsel di dekat tempat tidur atau bahkan di bawah bantal. Hal ini biasa dilakukan supaya lebih mudah mengambil ponsel atau agar alarm yang dipasang bisa terdengar jelas. Tapi menurut penelitian, ponsel jenis apapun akan mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bisa mempengaruhi kualitas tidur kita. Efek dari radiasi ponsel ini juga menyebabkan aliran darah ke otot jadi tidak maksimal. Karena itu, di pagi hari kita mungkin mengalami kurang konsentrasi dan kehilangan fokus. 3. Meledaknya ponsel. Ada beberapa kasus ponsel terbakar atau meledak saat berada di bawah bantal. Apalagi saat dalam kondisi mengisi baterai dan dibiarkan semalaman. Kasus seperti ini memang jarang terjadi. Tapi menaruh ponsel di bawah bantal sambil mengisi daya baterai sangat tidak disarankan. Itu karena ponsel yang sedang diisi daya baterainya akan cenderung cepat panas saat ditaruh di tempat yang tertutup, sehingga berisiko memicu kebakaran. 4. Gangguan sel otak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia hingga bisa menyebabkan kanker atau tumor, terutama anak-anak seperti kita. Hal ini karena kulit kepala dan tengkorak kita lebih tipis dan lebih rentan terhadap radiasi daripada orang dewasa. Seorang ilmuwan kesehatan lingkungan mengatakan bahwa paparan radiasi dari ponsel bisa menyebabkan kerusakan pada sel-sel otak. Sel-sel otak yang rusak akan membuat kita bisa terjangkit beberapa jenis penyakit karena otak adalah pusat pengendalian tubuh. Maka itu, mulai sekarang kita biasakan untuk menaruh ponsel di tempat yang jauh dari kasur ya. I just swear.

Pendengar, Anda masih bersama Ed Malinau di 95.3 MHz malam hari ini. Dan kebersamaan kita hingga nanti di menit ke-50 lepas dari pukul 23 malam hari ini. Selamat tidur untuk Anda semuanya dan mimpi indah. Bangun besok pagi dengan tubuhnya sehat walaupun malam hari ini lagi hujan deras sekali ya. Oh, di luar sana deras banget hujannya. Mungkin ada yang masih kejebak di jalan atau ada yang mungkin kehujanan kayak ini jalannya. Ya udah, tetap semangat untuk semuanya. Semoga bisa tiba di tujuan dengan selamat dan tentu bisa beristirahat di malam hari ini. Ya, berjalan tentang hujan di malam hari ini, lagu dari Harry Murti, Hujan Rindu.

Pernahkah kamu mendengar tentang ambalat? Kamu tahu nggak apa itu ambalat? Ambalat adalah singkatan dari ambang batas laut terluar di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia yang terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar dan berada di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah, Malaysia, dan Kalimantan Utara, Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, khususnya minyak. Kamu tahu nggak peristiwa yang berkaitan dengan ambalat? Ingat nggak kejadiannya? Nah, sebaiknya kamu tahu, di bulan April tahun 2005 terjadi puncak ketegangan antara Indonesia dan Malaysia di Ambalat. Sengketa di Blok Ambalat diawali adanya konvensi antara Belanda dan Inggris mengenai wilayah kekuasaan di Pulau Kalimantan pada tahun 1891. Dalam konvensi ini ditetapkan wilayah Sabah dan Sarawak berada di bawah kendali Inggris, sedangkan sisanya masuk ke wilayah Belanda. Sayangnya, tidak ada perjanjian batas negara yang jelas dalam konvensi tersebut, sehingga menjadi sengketa antara Indonesia dan Malaysia setelah merdeka.

Inilah kata bijak toko dunia. Rasa kepuasan membuat orang miskin adalah seorang yang kaya. Sementara rasa ketidakpuasan membuat orang-orang kaya menjadi seorang yang miskin. Benjamin Franklin.

Ada begitu banyak kerajaan di Indonesia, tapi tidak semua orang mengenal raja-rajanya. Oke. Baiklah, pertanyaannya, kamu tahu nggak siapa Datu Adil? Kamu tahu nggak Datu Adil dari kerajaan mana? Nggak tahu kan? Nah, sebaiknya kamu tahu. Datu Adil adalah raja dari Kerajaan Tidung Kalimantan Utara yang berkuasa sejak tahun 1896 ketika Belanda mengetahui bahwa di bumi Tarakan terkandung minyak bumi yang amat berharga, bahkan disebut-sebut memiliki kualitas terbaik di dunia. Belanda mengatur strategi licik, menuding Datu Adil melakukan penggelapan uang pajak dan membangkang pemerintah kolonial Hindia Belanda. Maka, sebagai hukumannya, Datu Adil dibuang ke Manado, Sulawesi Utara pada tahun 1916. Begitu juga dengan para pejabat tinggi kerajaan, termasuk pangeran dan putra mahkota yang diasingkan ke beberapa tempat yang berbeda. Bahkan, Istana Tidung kemudian dihancurkan oleh aparat kolonial. Dengan dibuangnya Datu Adil beserta pewaris tahtanya oleh Belanda, mengakhiri riwayat Kerajaan Tidung di Tarakan. Kini, nama Datu Adil diabadikan pada stadion sepak bola di kota Tarakan dengan nama Stadion Datu Adil.

0: Inilah kata bijak toko dunia. Anda tidak akan bisa lari dari tanggung jawab pada hari esok dengan menghindarinya pada hari ini. Abraham Lincoln.
1: Tahukah Anda apa itu rangkong badak? Rangkong badak dalam bahasa Latinnya Buceros rhinoceros atau dikenal sebagai burung enggang adalah burung yang tinggal di hutan Kalimantan. Satwa ini dipandang istimewa bagi suku Dayak Kalimantan. Bagi mereka, burung itu melambangkan kesucian, kekuatan, dan kekuasaan. Konon, pada zaman dahulu, suku Dayak menjadikan rangkong badak sebagai perantara komunikasi dengan arwah leluhur, roh alam yang melindungi Pulau Kalimantan, dan suku Dayak dahulunya sering menampakkan diri dengan wujud burung rangkong raksasa. Tak heran apabila dalam kesenian, tari maupun kebudayaan suku Dayak, motif burung rangkong banyak ditemukan. Hebatnya, burung rangkong badak juga diakui dalam kemampuannya menebar biji hingga 100 km jauhnya. Satwa pemakan buah-buahan ini terbilang sangat berjasa pada sebuah proses regenerasi hutan di Kalimantan.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Diam adalah lebih baik daripada mengucapkan kata-kata yang tanpa makna. Pythagoras,

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dan besok pagi di pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah, kembali Ermelino berada di udara untuk melakukan acara siaran kami melalui frekuensi FM 95.3 MHz. Saudara pendengar, kami bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dan inilah Radio Republik Indonesia, Malino.

maju. Keberhasilan rencana aksi percepatan pembangunan Papua 2025-2029 hanya dapat dicapai apabila seluruh pihak bergerak dengan arahan yang sama dan semangat yang sama. RAPP juga mengusung tiga misi, yaitu Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif yang dijabarkan ke dalam 19 program percepatan pembangunan. Dari mancanegara, kekurangan staf layanan penerbangan dilaporkan menyebabkan penundaan penerbangan secara luas dan sejumlah pembatalan penerbangan di Bandar Udara Sydney. Qantas melaporkan bahwa lebih dari 50 penerbangan domestik dan internasional yang berangkat dari Bandara Sydney mengalami penundaan hingga 90 menit, sementara 4 penerbangan domestik dibatalkan. Jetstar, maskapai berbiaya rendah milik Qantas Group, melaporkan adanya tambahan 25 penerbangan yang tertunda. Sementara Virgin Australia mengatakan sebanyak 20 penerbangan mengalami penundaan. Dari dunia olahraga, Rans Simba Bogor mengumumkan telah mengakhiri kerjasama dengan pebasket Juan Loren Koko di Putra berdasarkan kesepakatan bersama sehingga pemain tersebut tidak akan memperkuat tim untuk Indonesian Basketball League 2027. Berdasarkan data IBL, kepergian Juan Loren menambah daftar perubahan komposisi pemain dari klub yang bermarkas di Gymnasium Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat itu jelang bergulirnya kompetisi musim depan. Selama memperkuat Rans, Juan menjadi salah satu pemain lokal berpengalaman yang menambah kedalaman skuad. Pebasket berumur 31 tahun itu dikenal mampu bermain sebagai small forward maupun power forward, serta memiliki pengalaman panjang di IBL.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Bagi mereka, semua yang ada di tayangan televisi itu terlihat keren. Tapi, mereka meniru tanpa mengetahui baik atau buruknya.
1: Aku suka kebut-kebutan. Ugal-ugalan, biar kaya raja jalanan. Brum, brum. Muliaku menjadi seorang pahlawan, tapi hobiku ikut tawuran. Yang terpenting adalah bisa macarin Intan biar bisa malam mingguan.
0: Jangan tunggu sampai semuanya terjadi. Yuk, jadilah orang tua yang cerdas dengan bijak memilih tayangan bagi anak kita, karena masa depan mereka begitu berharga.

Anda masih mendengarkan Warta Pro 3 RRI bersama tim Indonesia Menyapa Malam, dan kami hadirkan musik dan informasi di segmen terakhir kebersamaan tim Indonesia Malam menemani Anda kesempatan kali ini. Pendengar, sejak beberapa jam yang lalu terdengar bunyi sirena mobil pemadam kebakaran hilir mudik di belakang kantor Radio Republik Indonesia, tepatnya di Jalan Abdul Muiz, Jakarta Pusat. Dari laporan pandangan mata terlihat asap tebal membumbung tinggi, dan terdengar juga sirena mobil damkar hilir mudik sejak beberapa jam yang lalu. Kami sebenarnya sudah mencoba untuk menghubungi pelaksana tugas dari BPBD DKI Jakarta, Pak Maruli Sijabat, dan sampai dengan saat ini masih belum berhasil terhubung. Sementara itu dari Command Center Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta juga sedang sibuk line teleponnya, jadi masih belum bisa dikonfirmasi. Tapi kabar yang beredar adalah gedung dari Bapenda, kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, informasi yang beredar. Tapi kami masih coba untuk meng-cross-check kebenaran dari informasi ini. Kabar yang beredar di sosial media dalam beberapa informasi dari sejumlah berita online dari media mainstream ya, dikabarkan dari kantor Bapenda. Sementara dari pihak Bapenda sendiri juga masih belum berhasil kami hubungi pada malam hari ini untuk bisa mengupdate informasi soal terjadinya kebakaran di belakang kantor Radio Republik Indonesia, tepatnya di Jalan Abdul Muiz, Jakarta Pusat. Hanya tampak atau terdengar dan sirena mobil pemadam kebakaran ya, lalu lalang untuk beberapa kali lewat begitu ya, dan terdengar juga sampai di lantai 7 gedung Radio Republik Indonesia, dan juga terlihat asap, bumbungan asap ya, kalau dilihat dari luar gedung bumbung tinggi. Jadi kami masih coba untuk mengupdate informasinya ya pada malam hari ini.

Kita beralih dulu ke informasi lainnya, pendengar. Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia prioritasnya untuk kepentingan sipil, bukan untuk senjata, tapi kepentingan sipil. Pemanfaatan diarahkan untuk mendukung sektor energi, sektor penelitian, dan kesehatan. Menteri Sekretaris Negara Setio Hadi mengatakan pemerintah belum membahas pengembangan teknologi nuklir di luar kebutuhan sipil. Fokus utama saat ini adalah mendorong pemanfaatan nuklir untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Menurut Prasetyo, salah satu pemanfaatan yang dikaji adalah pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Teknologi ini dinilai berpotensi menjadi alternatif energi yang rendah emisi untuk mendukung ketahanan energi nasional.

0: Ya, pengarah acara kami masih coba untuk menghubungi dari BPBD DKI Jakarta ya, untuk mengupdate informasi soal kebakaran yang terjadi di kawasan Jakarta Pusat, tepatnya di belakang kantor Radio Republik Indonesia di Jalan Abdul Muiz Jakarta Pusat. Tapi sampai dengan saat ini masih terkendala ya, masih coba untuk kami hubungi pada malam hari ini untuk mengupdate informasi soal terjadi kebakaran tersebut. Pendengar, beralih sejenak ke informasi lain terlebih dahulu. Pendengar, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Fajarini Punto Dewi mengatakan Arab Saudi menjadi pasar prioritas produk non-migas Indonesia. Sudah terhubung dengan Maruli Sijabat, Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta. Pak Maruli, selamat malam, Pak.
1: Selamat malam, selamat malam.
0: Dengan Fajar di Pro 3 hari, Pak. Pak, saya langsung ke informasi soal kebakaran, Pak. Mungkin bisa disampaikan apa yang terbakar ya, Pak, pada malam hari ini, Pak. Pak Maruli.
1: Oke, terima kasih. Selamat malam, pemirsa RRI Pro 3. Perlu kami sampaikan, pada malam ini ada kejadian kebakaran di wilayah Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Abdul Muiz nomor 66, Kelurahan Petojo Selatan ya, Gambir.
0: Yeah.
1: Awal kejadian itu tadi sekitar pukul 21.30. Ya, di gedung teknis Abdul Muiz.
0: Gedung jadi, teknis atau gedung kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta yang dikabarkan itu, Pak?
1: Gedung namanya Gedung Teknis Abdul Muiz. Ya, ada beberapa unit di situ.
0: Gedung Teknis Abdul Muiz, bentar, Pak.
1: Iya. Oke.
0: Itu isinya gedung itu apa, Pak? Jadi yang terbakar adalah gedung ya, Pak? Gedung ya, Pak?
1: Iya, gedungnya. Nah, ini sedang dilakukan pemadaman oleh rekan-rekan dari Dinas Pemadam Kebakaran.
0: Iya, gedung itu terdapat beberapa kantor artinya begitu, Pak Maruli?
1: Iya, ada beberapa unit kerja di situ.
0: Oh, beberapa unit kerja, termasuk diantaranya Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Pak Maruli?
1: Iya, ada di situ juga Bapeda, ada beberapa unit ya, SDM, kemudian ada Disub juga di situ.
0: Iya, ya. Pak, jadi yang terbakar adalah gedung, dan saat ini statusnya gimana, Pak? Saat ini sudah padam atau masih dalam mencoba untuk dipadamkan, Pak?
1: Masih proses pemadaman. Sedang berlangsung.
0: Dari kabar terkini, apinya gimana, Pak? Apakah semakin membesar atau sudah mulai padam ini, Pak? Pak Maruli, sejak pukul 21 kan?
1: Iya, sudah pukul 21.30 lah, kurang lebih tadi ya.
0: Jadi informasi ini yang diterima Pak Maruli, pukul 21.30?
1: Iya, ini masih berusaha untuk melakukan pemadaman dari Dinas Pulkamar. Kita coba supaya jangan meluas gitu, merembet kebakarannya. Jadi kita coba mitigasi ya, mengurangi luasan daripada kebakaran itu. Terus juga kita di perhubungan juga membantu untuk pengaturan lalu lintas di sekitaran lokasi kejadian.
0: Pak, dari informasi yang beredar di sosial media, ada video yang beredar itu, saya konfirmasi lagi, itu berasal dari lantai di gedung itu, Pak. Mungkin bisa digambarkan informasi terkini yang didapat oleh Pak Maruli itu, kronologi gimana, Pak? Salati, Pak.
1: Ya, jadi saat ini kami masih fokus dulu melakukan pemadaman. Dan juga nanti untuk pendataan lebih lanjutnya nanti akan kami informasikan lebih lanjut ya, karena masih fokus di situ dulu nih, Pak.
0: Oke, berapa damkar yang dikerahkan, Pak?
1: Saat ini sudah ada sekitar 21 unit ya damkar sudah kita kerahkan untuk melakukan pemadaman, dan ini masih berlangsung seluruhnya.
0: Oke. Baik, kita akan update informasinya di waktu yang datang. Terima kasih banyak atas informasinya, Pak, malam hari ini, Pak. Pak Maruli. Ya, terima kasih. Selamat malam. Jadi yang terbakar adalah gedung, pendengar, dan dalam gedung itu terdapat beberapa unit kerja ya, kantor ya. Salah satu diantaranya adalah kantor dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapeda Provinsi DKI Jakarta. Jadi ada beberapa unit kerja di gedung itu. Dan kalau dari peta yang ada di Abdul Muiz, memang gedung ini juga berseberangan atau bersebelahan dengan gedung-gedung lainnya, seperti dari Dekanasda Jakarta, BPAD Provinsi DKI Jakarta, ada beberapa bank, dan juga ada beberapa UMKM ya, seperti yang menjual apa makanan dan lain sebagainya. Jadi kalau dari informasi atau peta yang ada di sekitar gedung Dinas Teknis Abdul Muiz namanya tadi, Pak Maruli mengatakan dari pelaksana BPBD DKI Jakarta, yang terbakar adalah gedung Dinas Teknis Abdul Muiz. Gedung itu terdapat beberapa kantor ya, beberapa unit kerja, dan itu ada beberapa bangunan lain yang bersebelahan. Jadi fokus utamanya sekarang ini adalah pemadaman. Ada 21 mobil pemadam kebakaran dikerahkan, dan saat ini jadi masih belum ada informasi terkini soal kronologi kejadiannya, kebakarannya, penyebabnya apa dan sebagainya. Fokusnya adalah agar tidak meluas kebakaran tersebut, karena bukan rumah yang terbakar tapi gedung. Oleh karena itu asap yang membumbung tinggi masih bisa terlihat, kalau apa namanya, ada bulu antara yang baru saja datang nih, bisa melihat dari dekat di RRI ya, terlihat karena cukup tebal asapnya. Jadi ya, kami coba untuk update juga ya informasi ini ke depannya seperti apa, karena nanti akan ada juga rekan kami Bung Lukmantara yang akan menemani Anda dengan kebersamaan tim Dini Hari Pro 3R. Tapi untuk update informasi terkininya seperti itu, masih belum diketahui penyebab kebakarannya dari lantai berapa. Tapi yang jelas kalau tadi saya sempat browsing dan beberapa di sosial media yang memvideokan sebelum api membesar, di lantai berapa begitu ya, mulainya api. Tapi kita akan coba untuk menunggu secara resmi bagaimana kronologi kejadian dari kebakaran ini. Sementara informasi yang diterima oleh Pak Maruli Sejabat dari Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, informasinya didapat sejak pukul 21:30 waktu Indonesia Barat, sehingga sekarang ini sudah hampir 1,5 jam ya, sudah mulai dikerahkan personil-personil pemadam kebakaran, termasuk ya unit-unit dari damkar. Ada kurang lebih 20-an lebih unit mobil pemadam kebakaran, dan tentu saja personil-personilnya dikerahkan untuk melokalisir agar api tidak meluas.

0: Baik, informasi lainnya masih akan terus kami hadirkan. Salah satu diantaranya soal rilis dari BPS ya, Badan Pusat Statistik Indonesia, merilis hasil survei kepuasan dan kajian statistik haji Indonesia. Penyelenggaraan ibadah haji tahun ini BPS sudah merilisnya tentang kepuasan, terutama dari para jemaah haji Indonesia yang sudah kembali ke tanah air. Dan juga nanti akan kami hadirkan bagaimana perakiran cuaca untuk esok hari. Dan beberapa daerah ternyata masih diguyur hujan, kalau tadi informasi dari pendengar Pro 3. Tetapi di sisi lain ada kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah timur Indonesia, dari beberapa wilayah di Sulawesi dan juga dari Papua Barat ya, terjadi kebakaran hutan dan lahan. Dan kita akan update informasi cuacanya untuk esok hari di segmen ini dalam musik dan informasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan sama-sama kita banggakan Bapak Menteri Haji dan Umroh, Bapak Muhammad Irfan Yusuf beserta seluruh jajaran. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir ke BPS untuk kita bersama-sama melakukan rilis hasil survei kepuasan layanan dan juga kajian statistik haji Indonesia. Yang saya hormati Pak Menteri, ini sahabat saya sehari-hari dalam bekerja, Bapak Wakil Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Bapak Dr. Sony Haribudi Tomo Harmadi. Terima kasih Pak Waka yang sudah selalu berkolaborasi dengan saya. Dan tentunya saya juga ingin menyapa seluruh pejabat pimpinan tinggi Madya dan pejabat pimpinan tinggi Pratama dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Dan saya juga ingin memperkenalkan kepada Bapak Menteri, ini ada pejabat pimpinan tinggi Madya dan Pratama yang memang menjadi tim pengawas haji. Mohon berdiri. Satu, dua, ada beberapa yang lagi tugas luar kota, Bapak mohon izin. Sebenarnya ada 5 orang, 3 pejabat pimpinan tinggi Madya dan 2 pejabat pimpinan tinggi Pratama, dan ada juga nanti tim pengawas, tim petugas haji. Tim petugas hajinya ada? Ya, ini ada 7 Pak sebenarnya, yang beberapa orang ada di BPS daerah Bapak. Kami tentunya melakukan seleksi Pak untuk merekrut petugas haji dan juga pengawas haji, karena kami ingin memberikan yang terbaik Pak, bukan sekedar kami mengirim orang, tetapi kami ingin juga memastikan bahwa yang kami tugaskan itu memang betul-betul bisa bekerja dan memberikan hasil yang memang sesuai dengan standar yang kami tetapkan. Yang saya hormati Kepala BPS Provinsi di seluruh Indonesia bersama tim yang hadir secara online, dan juga rekan-rekan media yang hadir dalam acara hari ini, dan Bapak Ibu semua yang mohon maaf jika ada yang terlewat saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih telah bergabung pada acara rilis hasil survei kepuasan layanan haji Indonesia atau yang disebut dengan SKLHI. Dan pada hari ini atas kami koordinasi dengan Pak Menteri Haji, tentunya kami akan merilis hasil dari SKLHI dan beserta kajian statistik tambahannya. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi 2 hal yang akan kami rilis pada hari ini, yaitu hasil SKLHI tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi serta kajian statistik haji. Sebagai informasi, kajian statistik haji ini adalah kajian tambahan ekstra dari kami Pak, karena ini adalah hasil dari produksi tim pengawas haji. Tepuk tangan, terima kasih dulu. Untuk SKLHI atau pelaksanaan survei kepuasan layanan haji Indonesia, tentunya Sebagai landasan kami dalam bekerja adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang ibadah haji dan umroh yang kemudian pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Haji dan Umroh. Berikutnya, pemanfaatan hasil survei itu kemudian didasarkan kepada Peraturan Menteri Haji Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Haji dan Umroh Tahun 2025-2029, di mana hasil survei ini akan digunakan oleh Bapak Menteri dan jajarannya untuk mendukung dan mengevaluasi bagi penyelenggaraan ibadah haji oleh Kementerian Haji dan Umroh. Survei kepuasan terkait penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia sebenarnya sudah dilaksanakan sejak tahun 2010, di mana BPS melakukan survei ini sesuai dengan metode statistik yang terstandar dan juga menggali informasi berbagai tambahan informasi dan dimensi dalam konteks pelaksanaan ibadah haji. Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan terkait penyelenggaraan ibadah haji Indonesia dan kedua memperoleh masukan dari jemaah. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai gambaran umum pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 bahwa jumlah peserta ataupun para peserta haji Indonesia di tahun 2026 adalah 221 ribu orang, di mana pemberangkatannya dibagi menjadi dua gelombang. Gelombang pertama adalah yang kemudian berangkat dari Indonesia, masuk lewat Madinah, kemudian ke Mekah, Arafah, Musdalifah, Mina, Jeddah, dan Indonesia. Sedangkan gelombang kedua adalah Indonesia, masuk kemudian lewat Jeddah, Mekah, Arafah, Musdalifah, Mina, lalu Madinah, dan ke Indonesia. Tentunya perbedaan alur perjalanan ini juga bisa menyebabkan perbedaan pengalaman, mobilitas, dan layanan yang diterima oleh jemaah, sehingga BPS mengambil sampelnya juga dari dua gelombang tersebut untuk memastikan bahwa kami bisa merepresentasikan seluruh aspek jemaah haji Indonesia. Selanjutnya, mulai tahun 2026, BPS melakukan penyempurnaan metode perhitungan dari Indeks Kepuasan Jamaah Haji Indonesia atau IKJHI menjadi Indeks Kepuasan Layanan Haji Indonesia atau menjadi IKLHI. Ini mumpung karena ada kementerian baru, penyesuaian metode ini menjadi satu momentum BPS yang lakukan bersama dengan Kementerian Haji, karena ini untuk mengatasi keterbatasan dari metode sebelumnya. Di mana di dalam metode sebelumnya ini ada tiga keterbatasan, yaitu hanya mengukur layanan di luar negeri, lalu hanya berfokus pada hasil layanan atau output layanan, dan ketiga mengacu pada regulasi lama. Nah, oleh sebab itu, karena keterbatasan inilah kami melakukan pembaharuan terhadap Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia menjadi Indeks Kepuasan Layanan Haji Indonesia dengan metodologi yang diperbaharui juga. IKLHI 2026 ini menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif. Satu, mengukur layanan dalam negeri dan luar negeri, tidak hanya layanan yang di luar negeri. Kedua, menilai hasil output sekaligus proses layanan. Jadi tidak hanya berorientasi pada output, tetapi proses pelayanan pun kemudian kami nilai. Ketiga, disesuaikan dengan regulasi terbaru dalam penyelenggaraan ibadah haji. Adapun cakupan layanan dalam negeri meliputi pelayanan petugas haji, pelayanan ibadah, transportasi menuju bandara di Indonesia, akomodasi embarkasi, konsumsi, administrasi keuangan, dan kesehatan haji. Adapun cakupan layanan luar negeri meliputi pelayanan petugas haji, pelayanan ibadah di lokasi di Saudi Arabia, transportasi, akomodasi hotel dan tenda di Saudi Arabia, konsumsi layanan kesehatan, di mana layanan kesehatan ini juga diukur sebagai dimensi yang baru. Survei dilakukan menggunakan pendekatan self-enumeration, yaitu jemaah mengisi kuesioner berdasarkan pengalaman dan persepsi mereka terhadap layanan dan output yang diterima. Pengisian kuesioner dilakukan melalui dua moda, Bapak Menteri. Ada yang masih menggunakan kertas atau kita sebut dengan paper assisted personal interviewing atau PAPI. Ada juga yang sudah kami lebih dorong untuk menggunakan KEWI atau computer assisted web interviewing. Ini menggunakan gawai ataupun gadget yang dimiliki oleh jemaah, dan para jemaah bisa mengisi secara mandiri melalui smartphone-nya. Selain kuesioner, BPS juga melakukan wawancara dan observasi lapangan, dan total sampel survei sebesar 14.400 jemaah haji, yang ini total responden ini dihandle oleh 7 orang petugas haji, Bapak Menteri. Di mana 1.600 jemaah mengukur layanan dalam negeri, 6.400 sampel jemaah gelombang 1, 6.400 sampel jemaah untuk gelombang 2, di mana pengukuran layanan dalam negeri dilakukan pada 2 titik pengamatan, yaitu embarkasi dan bandara keberangkatan. Sementara kalau untuk pengukuran layanan luar negeri dilakukan di dalam 7 titik pengamatan, termasuk Bandara Madinah, Bandara Jeddah, Madinah, Mekah, Armusna, Mekah setelah Armusna, dan Madinah untuk jemaah gelombang 2. Dan inovasi komitmen BPS untuk terus menjaga kualitas data hasil survei adalah kami, petugas kami, melakukan door-to-door langsung kepada jemaah, ngibar atau ngisi bareng dengan jemaah, menggunakan KEWI dengan token unik, Pak, sehingga para jemaah merasa secure bahwa ini memang hanya diperuntukkan untuk mereka dan mereka bisa mengisi secara mandiri. Bahkan kami pun menggunakan teknologi AI untuk pindai tulisan dari tulisan tangan menjadi catatan dalam bentuk teks yang kemudian bisa kami olah. Adapun hasil dan pembahasan SKLHI 1447 Hijriah adalah sebagai berikut. Pertama, jemaah haji Indonesia tahun 2026 didominasi oleh perempuan 55,86% dengan pendidikan SMA ke bawah 65,15% dan jemaah berusia 41 sampai dengan 64 tahun sebesar 67,83%. Untuk menjaga kesinambungan data antar waktu, walaupun BPS telah menggunakan metodologi baru, tetapi kami tetap menghitung indeks kepuasan jemaah haji Indonesia untuk bisa kita memonitor perkembangan antar waktu. Jadi kepada saat ini kami menghitung dua, Bapak Menteri, IKJHI dan juga IKLHI. Kalau kita lihat untuk indeks IKJHI luar negeri, tentunya di tahun 2026 ini skornya mengalami

0: 2025. Peningkatan pada tahun 2026 dalam pengukuran sejak 2019. Ini karena kalau kita lihat bahwa dibandingkan dengan tahun lalu, lompatan indeksnya ini relatif besar, Pak, dan ini yang terbesar dibandingkan dengan tahun-tahun lalu. Nah, setelah ini Bapak dan Ibu, ini kami akan memperkenalkan pengukuran menggunakan metode baru, yaitu yang kita sebut dengan Indeks Kepuasan Layanan Haji Indonesia atau IKLHI. Sehingga nanti ke depan setelah kami perkenalkan IKLHI ini, kami akan terus menggunakan IKLHI. Tetapi karena ini tak masa transisi, kita juga tetap menghitungkan IKJHI, Bapak Menteri, yang tadi kita bisa melihat perbandingannya dengan tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, untuk IKLHI yang dengan penyesuaian metode baru, mulai tahun 2026, kami juga memperkenalkan Indeks Kepuasan Layanan Haji Indonesia sebagai indikator baru untuk mengukur kualitas layanan haji secara lebih komprehensif, mulai dari proses layanan sampai dengan outputnya. Agar deret waktu tetap bisa dianalisis, skor tahun 2019 sampai dengan 2025 ini juga kami hitungkan ulang kalau dalam metode statistik disebut dengan backcasting, sehingga kita juga masih bisa membandingkan secara konsisten tahun 2026 dengan tahun-tahun sebelumnya. Perlu diperhatikan bahwa skor IKLHI tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan IKJHI karena cara perhitungnya berbeda. Kalau kita mau membandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, indeksnya harus sama, yaitu IKLHI yang kita backcasting ke belakang, dan juga IKJHI hanya bisa diperbandingkan dengan indeks IKJHI yang sama. Berdasarkan metode baru, IKLHI luar negeri tahun 2026 mencapai 82,71 poin, meningkat dibandingkan dengan tahun 2025. Selanjutnya, secara keseluruhan, Indeks Kepuasan Layanan Haji Indonesia luar negeri tahun 2026 yang mencapai 82,71 poin, ini terdiri dari Indeks Proses 82,39 poin dan Indeks Output sebesar 83,0 poin. Berdasarkan titik amatan bandara memperoleh nilai kepuasan tertinggi, yaitu 84,76 poin. Di titik amatan Madinah, indeks mencapai 82,53 poin. Dan di titik amatan Mekah, indeks sebesar 82,59 poin. Sementara titik amatan Armusna mencatat indeks 79,7 poin, yang merupakan nilai terendah dibandingkan titik-titik amatan lainnya. Selanjutnya, untuk IKLHI luar negeri 2026 menurut jenis layanan. Secara umum, seluruh jenis layanan memperoleh nilai di atas 81 poin. Artinya Bapak Ibu, bahwa layanan jemaah haji ini dirasakan sangat baik oleh para jemaah. Bahkan mereka mengatakan memuaskan. Selanjutnya, layanan transportasi menjadi layanan dengan tingkat kepuasan tertinggi, yaitu 83,13 poin. Nilai ini mencerminkan kepuasan jemaah haji terhadap layanan transportasi, baik dari sisi proses maupun hasil layanan. Layanan terendah pada layanan kesehatan yang memperoleh nilai 81,93 poin. Dan jika dibandingkan antara aspek proses dengan output, secara umum indeks output lebih tinggi daripada indeks proses.
1: Baik, pendengar, kita akan update kondisi terkini kebakaran di Gedung Dinas Teknis Abdul Muiz yang terdapat beberapa unit kantor di dalam gedung tersebut, salah satu diantaranya kantor Bapenda DKI Jakarta. ada Bung Bobby Sapulete. Bobby, laporan Anda.
2: Iya, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Jalan Abdul Muiz, tepatnya di depan gedung Bapemda atau Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Ini memang tengah terjadi kebakaran. Kebakaran sendiri terjadi sejak pukul 22 lewat 10 menit. Dan hingga saat ini, petugas kepolisian, maksud kami petugas kepolisian dibantu dengan Dinas Pemadam Kebakaran tengah berupaya untuk dapat memadamkan. Dapat diinformasikan ini perkiraan kami ini sekitar ada 20 lantai dan informasi terakhir yang kami dapatkan ini memang kebakaran terjadi persis di tengah-tengah gedung dan ini berawal dari lantai paling atas. Kemudian kenapa api bisa berada di tengah-tengah karena dari atas yang tadi terbakar itu mengeluarkan percikan atau benda-benda yang seperti kertas, bangku yang jatuh dari atas kemudian menyambar ke bagian gedung lainnya sehingga saat ini api sudah mulai merambat ke bagian tengah gedung. Dan informasi yang terakhir kami dapat ini juga masih simpang siur dan perlu kita konfirmasi lagi informasi terakhir yang kami dapatkan dari masyarakat di desa dan juga petugas kepolisian. Ini ada sekitar 5 orang yang berada atau terjebak di posisi paling atas. Ini juga tadi juga terlihat salah seorang pihak keluarga ini dalam kondisi yang nangis berusaha untuk mendekatkan diantara petugas mendekatkan diri ke lokasi untuk memastikan apakah memang keluarganya berada di dalam gedung pada saat kejadian.
1: Bobby, kalau dari laporan pandangan mata, bagaimana kondisi gedung? Apinya gimana nih, Bung Bobby?
2: Ya, apinya memang terlihat makin cukup besar ya, karena terakhir kendaraan DPK yang tiba di lokasi ini hanya mampu mencapai kurang lebih setengah gedung. Jadi memang belum bisa untuk memadamkan api yang paling atas atau yang berada di tengah-tengah. Informasi yang kami dapat, ini memang mereka lakukan untuk sementara ini memadamkan atau membuat pendinginan pada bagian-bagian gedung agar api tidak merembet ke bagian yang lainnya, Bung Fajar.
1: Iya, merembet ke bagian lainnya, apakah dari lantai ke lantai atau ke gedung sebelahnya? Kalau dari pantauan Bung Bobby, laporan dari pandangan mata Bung Bobby, bisa digambarkan tuh situasi titik kebakaran gedung tersebut dengan gedung-gedung lainnya, Bung Bobby?
2: Ya, kalau untuk sementara ini memang benda-benda yang jatuh dari lantai atas ini kan memang jatuh ke bawah dan terkadang tertiup angin. Untuk sementara memang api yang terbakar di lantai-lantai gedung Bapemda ini berasal dari muncratan dari benda-benda dari atas dan memang juga dikhawatirkan ini benda-benda yang terbang dari lantai atas itu khawatir mengenai beberapa gedung, apalagi di sebelah kanan gedung itu ada SPBU, itu yang dikhawatirkan. Dan saat ini dan kami juga belum bisa melihat apakah SPBU itu sekarang dilakukan pendinginan atau apa karena kami tidak boleh melintas oleh petugas kepolisian karena jalan ditutup. Dan itu memang mengkhawatirkan persis di sebelah kanan itu terdapat SPBU yang isinya ada Pertalite, Pertamax itu yang
1: Bu Bobby, jadi sekarang ini Jalan Abdul Muiz steril, tidak bisa dilalui kendaraan.
2: Iya, dari mulai depan memang persis itu dialihkan, jadi memang di depan Bapenda sendiri ini tidak bisa dilalui kendaraan. Dan tadi juga beberapa ambulan ini juga disuruh geser karena tadi terakhir Dinas Pemadam Kebakaran mengeluarkan mobil Bronco yang memang ini mobil yang andalan mereka yang tingginya cukup tinggi sekitar 50 meter. Tapi memang saat ini dari pantauan kami hanya mampu baru sampai setengah gedung tingginya Bronco itu, Mas Fajar.
1: Iya, dari masyarakat sekitar tuh gimana? Kalau yang tinggal di sekitar Jalan Abdul Muiz yang dekat di gedung tenis Abdul Muiz ini, gimana? Masih banyak yang ada di sekitar atau menyulitkan pemadam mobil pemadam kebakaran masuk ke situ gitu, Bu?
2: Ya, memang kalau saat ini dari pantauan kami, sejumlah masyarakat yang tinggal di Tanah Abang ini memang mereka menonton atau menyaksikan kebakaran ini, dan juga itu menjadi kendala bagi petugas. Bahkan beberapa kali petugas kepolisian berusaha memberikan keterangan pada warga agar lebih menjauh dan lebih steril. Dikhawatirkan benda-benda dari atas yang terbakar tadi, yang tadi saya sudah sebutkan itu kan, dikhawatirkan bisa menimpa
1: atau mengenai masyarakat ya.
2: Betul, bahkan tadi juga kendaraan-kendaraan pemadam kebakaran pun sulit untuk memasuki wilayah, sehingga memang agak sedikit tegas petugas untuk mengusir warga. Dan juga dikhawatirkan ini kan di belakang Abdul Muiz itu ada rumah warga juga. Gitu kan. Itu juga mereka khawatir karena yang tadi saya sampaikan memang
1: ada benda-benda terbakar yang terbangan gitu ya, keluar dari itu, gedung itu ya.
2: Iya, takutnya itu merembet atau ke tempat objek yang baru. Fajar.
1: Oke, kita jadi masih dalam api masih belum berhasil dipadamkan dari pandangan mata Bung Bobby pada malam hari ini. Api masih terlihat ya, Bung Bobby ya?
2: Ya, api masih sepertinya memang belum bisa digunakan. Jadi yang bisa diusahakan oleh petugas hanya bisa menangkal beberapa bagian yang belum terbakar atau melakukan pendinginan agar api tersebut tidak menyebar ke lantai yang belum terbakar.
1: Informasi ke depan mungkin kami akan tunggu, tapi terima kasih banyak atas informasi pada malam hari ini, Bung Bobby. Saya jaga kondisi kesehatan ya, Bung, atau jaga jarak juga tentunya untuk agar lebih aman lagi. Terima kasih banyak, Bung Bobby. Selamat malam.
2: Siap, terima kasih. Selamat malam, Mas Fajar.
1: Demikian pantauan terkini kebakaran gedung Dinas Teknis Abdul Muiz, yang dalam gedung tersebut terdapat beberapa unit kantor, salah satu diantaranya gedung Bapenda atau Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta yang ikut terbakar. Itu informasi terkini terkait kebakaran tersebut, dan laporan pandang mata Bung Bobby tidak bisa terlalu dekat dengan gedung tersebut karena steril, termasuk juga arus lalu lintas tidak bisa dilalui sementara di Jalan Abdul Muiz dekat dengan gedung Dinas Teknis Abdul Muiz tersebut. Dikhawatirkan ada percikan api ataupun objek yang terbakar itu ikut terbawa angin terkena bangunan-bangunan yang ada di sebelahnya, baik itu gedung ataupun rumah warga yang ada terletak di belakangnya, karena di situ juga terdapat pemukiman warga. Tapi yang jelas sekarang ini masyarakat masih terlihat juga, tadi Bu Bobby mengabarkan bagaimana masyarakat menyaksikan proses pemadaman api. Dari pantauannya api masih berkobar, masih belum dapat dijinakan. Informasi terkini soal kebakaran yang ada di Jalan Abdul Muiz Jakarta Pusat, tepatnya di gedung Dinas Teknis Abdul Muiz Jakarta Pusat. Demikian mendengar informasi terkini dalam program Indonesia Menyapa Malam, musik dan informasi. Pastikan Anda tetap bersama Pergereri, karena selepas ini akan ada rekan saya Bung Lukman Tara yang akan menemani dengan kebersamaan tim Indonesia Menyapa Dini Hari. Pertiga saya Fasya Nugroho, selamat malam. Akura.

0: Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita malam hari ini kita awali dari pemerintah yang menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian, energi, dan kesehatan. Berikut laporannya bersama dengan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian utama terkait pengembangan teknologi. Komitmen Presiden Prabowo terlihat usai dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Salah satunya adalah pengembangan teknologi nuklir. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk kepentingan penelitian, energi, pembangkit listrik, dan kesehatan. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi.
2: Nuklir lebih fokus ke masalah untuk selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan. Ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis. Ya.
1: Sebelumnya, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria mengatakan, nuklir merupakan salah satu energi alternatif yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Selain itu, komunikasi dengan masyarakat juga perlu ditingkatkan sehingga rakyat memahami bahwa nuklir bukan untuk perang.
3: Ya, saya kira tentu tantangan adalah lebih banyak aspek sosial. Aspek sosial itu terkait dengan akseptabilitas masyarakat. Karena sekarang perlu untuk strategi komunikasi lebih baik lagi, ya, bahwa memang teknologi nuklir sebagai salah satu opsi sumber energi yang harus mulai kita pikirkan, ya, dan memang kita sudah punya kajian-kajian cukup banyak dan kami berinisiatif sudah melakukan kajian, ada beberapa opsi lokasi yang sudah disetujui oleh IAEA, ya, namun tentu keputusan soal lokasi sebagainya kan bukan di BRIN, ya, ini nanti kita terus koordinasi dengan berbagai kementerian, dengan PLN, dengan kementerian ESDM, dengan Kementerian Lingkungan Hidup, ya, dan kementerian-kementerian lain, kita akan bersama-sama untuk bisa menentukan di lokasi mana sebaiknya dibangun.
1: Menteri Prasetyo menegaskan riset harus berdampak dan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Presiden Prabowo telah menambah anggaran untuk penelitian. Hasilnya sudah terlihat seperti teknologi masalah pangan dengan memproduksi benih berkualitas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional atau BGN meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur MBG. Jumlah tersebut merupakan data dapur yang masih berada dalam berbagai tahapan verifikasi. Laporannya disampaikan Alfred Tutar.
4: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menjelaskan lebih dari 13.000 dapur yang tercatat saat ini bukan seluruhnya siap beroperasi. Menurutnya seluruh dapur terlebih dahulu dipetakan berdasarkan tingkat kesiapan serta dipadankan dengan data wilayah yang memiliki prevalensi stunting tinggi.
5: Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka sekitar 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang berkritik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas. Yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap.
4: Dari hasil pemetaan tersebut, sekitar 1.700 dapur telah dinyatakan siap beroperasi. Pemerintah menargetkan sekitar 300 dapur mulai diaktifkan secara bertahap pada pekan depan dengan prioritas Papua, Nusa Tenggara Timur, NTT, Nias, Maluku, dan Maluku Utara. Percepatan operasional dapur tersebut merupakan bagian dari hasil rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah juga mempercepat penyelesaian layanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
6: Lanjutan dari rapat minggu lalu, karena target kita ada jangka pendek itu 1 bulan harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak, banyak stunting, dan seterusnya. Nah, kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini. Karena minggu lalu kita rapat 1 bulan.
4: Selain percepatan layanan di wilayah 3T, pemerintah juga menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG lintas kementerian dan lembaga. Langkah tersebut diharapkan memperkuat pelaksanaan program sekaligus memastikan operasional dapur dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan tingkat kesiapan di lapangan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Eh, lihat deh, ada berita yang lagi viral. Aku mau langsung bagiin ah.
1: Eh, udah dicek belum beritanya benar atau enggak?
0: Belum sih, soalnya banyak yang udah membagikannya.
1: Jangan asal ikut-ikutan. Kalau ternyata beritanya enggak benar, kita juga ikut menyebarkan informasi yang salah berarti.
0: Iya juga ya.
1: Boleh main sosmed, tapi tetap kita jaga kode etiknya. Enggak main sembarangan sebar. Kalau udah pasti benar sih, enggak masalah. Tapi kalau hoax, bisa-bisa kita berhadapan sama hukum nanti.
0: Bener juga ya. Enggak jadi deh.
2: Gunakan media sosial dengan bijak, sopan, dan bertanggung jawab.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lukmantara menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan di kesempatan dini hari ini kita masuki segmen Kopi Pro 3, komentar dan opini Pro 3. Kita akan membahas terkait dengan nir empati oknum tenaga kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan. Dan yang terbaru di mana Kementerian Kesehatan akhirnya buka suara terkait dengan viralnya komentar yang dinilai tidak berempati dari sejumlah akun milik dokter dan tenaga kesehatan terhadap seorang pasien BPJS Kesehatan di media sosial. Kemenkes menyayangkan sikap tersebut dan mengingatkan bagi dokter dan tenaga kesehatan pentingnya menjaga empati serta profesionalisme termasuk saat beraktivitas di ruang digital. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan Aji Muhawarman mengatakan pihaknya prihatin atas beredarnya komentar yang dilontarkan tenaga medis maupun dokter kepada pasien yang tengah menjalani pelayanan kesehatan. Menurut Aji, setiap tenaga kesehatan harus mengedepankan empati dalam berkomunikasi, baik saat memberikan pelayanan secara langsung maupun ketika menyampaikan pendapat di media sosial. Ia menegaskan sikap bijak dalam bermedia sosial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari profesionalisme seorang tenaga medis.

Sejumlah tindakan sudah diambil oleh pihak rumah sakit di mana dokter ataupun tenaga kesehatan tersebut ya bekerja. Ada RS Pusri Palembang yang telah melakukan pemecatan terhadap dokter yang menuliskan komentar nir empati kepada pasien BPJS Yurizal. Sementara dokter Puskesmas Pakisaji juga dinonaktifkan ya. Ini berada di Kabupaten Malang, di mana Dinas Kesehatan Kabupaten Malang menonaktifkan sementara dokter Herdiana Ayu Saputri.

Nanti Anda bisa sampaikan komentar dan opini Anda di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

Saya Lukmantara, kali ini tidak sendiri, ada rekan saya Hadani Sabil yang akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita mulai Kopi Pro 3, kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari Coklat Satu Nusa, Satu Bangsa.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
2: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
3: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.

0: menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: UMKM adalah kita. Dahulu orang bijak senantiasa yakin bahwa masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Sampai saatnya semua yakin ketika hanya merekalah yang bekerja keras mampu membuktikan diri menjadi insan-insan yang tidak berada dalam kerugian. Akuilah, UMKM adalah nafas bangsa ini. Ada satu masa, bukan sekali dua kali, ketika industri ambruk, pabrik-pabrik menutup operasi, kantor-kantor mengurangi jumlah pegawai, hingga koridor gedung-gedung besar menjadi demikian sepi. Kemana larinya mereka yang tereliminasi jika UMKM tidak menyambut dan memeluk mereka tetap dengan asa yang membumbung tinggi? Pun saat pandemi yang memporak-porandakan kehidupan, jangan mudah lupa bahwa UMKM lah yang menjadi penyelamat bangsa ini. Meski nafasnya juga tersendat, terhantam badai pandemi yang dahsyat, namun para pejuang ini tetap gagah berani, tegak berdiri. Mereka berhak akan PPUM, subsidi KUR, hingga transformasi digital agar semangat tetap laju. Banggakan mereka dengan menjadikannya sebagai bagian dari kebanggaan kita. Banggalah akan karya mereka, sebab UMKM adalah kita.

0: Pimpinan militer Jepang Marsekal Terauchi memanggil Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat untuk bertemu di Vietnam dalam mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia. Peristiwa tegang menuju Vietnam terjadi pada 8 Agustus 1945 jelang tengah malam. Dari Bandara Kemayoran, pesawat yang membawa tiga bapak bangsa Indonesia dengan kawalan beberapa perwira Jepang itu tidak langsung ke Vietnam. Singkat cerita, Marsekal Terauchi membeberkan alasan mengapa memanggil Soekarno, Hatta, dan Rajiman ke Dalat. Kepada Bung Karno dan kawan-kawan, Terauchi mengaku bahwa pihaknya memang sedang di ujung tanduk. Leburnya Hiroshima dan Nagasaki serta rentetan kekalahan di sejumlah front perang Asia Timur Raya menjadi pertanda kuat bahwa Jepang tak lama lagi bakal takluk. Marsekal Terauchi mengatakan Indonesia harus segera bersiap-siap merdeka, dan itu menjadi tugas Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman serta anggota PPKI untuk mempersiapkannya. Kapanpun bangsa Indonesia siap, kemerdekaan boleh dinyatakan, janji Marsekal Terauchi. Pada 8 Agustus 1967, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand bersepakat membentuk Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau PERBARA. ASEAN diresmikan berdiri di Bangkok, Thailand. Salah satu tujuan didirikannya ASEAN yakni untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di Asia Tenggara, serta meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional.
1: Inilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
2: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kami masih menghadirkan topik terkait viral Nir Empati Nakes ke pasien BPJS. Saat ini kami telah tersambung bersama pimpinan Konsil Kesehatan Indonesia KKI Muhammad Syahril.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Syahril, ini kabarnya KKI telah melakukan investigasi ya Pak Syahril ya. Sudah seperti apa update terkininya?
2: Oh, terima kasih. Jadi kemarin kami sudah koordinasi dengan seluruh organisasi profesi, IDI, Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, PPNI dan Porviti ya. Karena keempat OP itu ada anggota mereka yang disinyalir ikut di dalam melakukan kalau kita menyebutnya adalah semacam kekerasan virtual ya atau nir empati kepada pasien BPJS ya. Gitu, Mbak.
1: Baik. Halo. Nah, ya, halo Pak Syahril, baik. Ya. Nah, dari perspektif etika profesi, bagaimana seharusnya tenaga kesehatan ini memperlakukan pasien terlepas dari status pembiayaannya termasuk peserta BPJS?
2: Oke. Tadi belum selesai, jadi masih kita sepakat. Jadi karena ini dugaannya pelanggaran etika, maka organisasi profesi mempunyai peranan tanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan, termasuk investigasinya. Jadi semua OP tadi mempunyai tanggung jawab untuk melakukan investigasi kepada nakes ya dan juga namet yang memang ada di dalam daftar NIR empati itu. Nah, secara umum sebetulnya sudah ada ya sumpah dokter ya, sumpah dokter gigi dan sebagainya. Kemudian ada etika masing-masing profesi di mana semua tenaga kesehatan, tenaga medis harus ya memperlakukan seadil-adilnya tanpa melihat status dari pasien. Yang hanya dilihat adalah status kedaruratan atau kegawat daruratannya. Di luar itu, maka tidak ada membedakan apakah pasien BPJS atau pasien tidak mampu yang lain dan seterusnya. Semuanya dipandang sama.
1: Itu, Pak. Ya, baik. Berarti total ini ada berapa nakes dan namet ini, Pak Syahril?
2: Ya, kita kemarin sudah terdaftar sekitar 10, bahkan saat ini sudah sekitar 12-an. Karena angkut itu masih ada yang tentu saja akan bertambah. Tapi mudah-mudahan apa yang menjadi imbauan dari kita semua bahwa sebetulnya seluruh dokter, perawat, dan seterusnya ini jangankan kepada pasien, kepada masyarakat umum pun kita harus berlaku sopan, santun, dan juga beretika ya. Gitu loh.
1: Oke, baik. Berarti ada 10 sampai 12 orang nakes dan namet ya tersebut begitu ya, masih dalam tahapan investigasi tadi begitu ya, Pak Syahril ya?
2: Betul, Bu. Ya, Mbak Ana.
1: Baik. Lalu kalau untuk Konsil Kesehatan Indonesia sendiri, bagaimana memastikan nilai empati tetap menjadi bagian dari profesionalisme tenaga kesehatan?
2: Ya, kita kan punya sistem ya. Punya sistem. Begitu namet nakes diberikan SPR, surat tanda registrasi, dan mengurus STP, surat izin praktek, maka mereka harus mempunyai satu etika profesi namanya, Pak ya. Satu. Yang kedua, mereka harus punya kompetensi yang disebut dengan disiplin profesi. Nah, yang ketiga, mereka juga harus memegang hukum secara normatif. Ya. Artinya seorang nakes namet pun dia pada saat dia praktek atau melayani pasien harus memikirkan ketiga itu, etika, disiplin profesi dan hukum. Karena di antara ketiga ini atau tiga-tiganya bisa terjadi pada saat yang sama ya oleh dokter ataupun tenaga kesehatan yang lain.
1: Oke, baik. Nah, kalau untuk jika memang terbukti ada nakes begitu yang melanggar etika karena bersikap diskriminatif terhadap pasien BPJS, mekanisme penanganannya seperti apa ini? Setelah juga tadi KKI telah melakukan investigasi begitu ya, Pak Syahril?
2: Ya. Jadi pertama secara umum dulu ya, secara umum bukan ke kasus yang kemarin ya.
1: Iya.
2: Secara umum apabila terdapat ya terindikasi namet nakes melakukan pelanggaran etika, salah satunya diskriminatif, dan itu memang menjadi perhatian bagi masyarakat dan merugikan masyarakat, maka bisa melaporkan dan dilakukan pemeriksaan. Nah, apabila memang terbukti, maka akan dilakukan pemeriksaan atau investigasi untuk melihat, mengklarifikasi ya, apakah dia memang betul ada pelanggaran, kemudian apakah masuk ringan, sedang maupun berat. Nah, dari pemeriksaan itulah nanti sanksi yang diberikan sesuai dengan hasil investigasi. Coba ya. Nah, itu apabila dilakukan kepada pasien yang ketemu langsung atau yang dilayani langsung. Ya, Mbak ya. Nah, tetapi kalau kemarin itu yang dilakukan oleh dokter dan perawat atau dokter gigi itu, mereka memberikan komen-komen dari empati ya kepada pasien yang bukan pasien dia, tapi di luar rumah sakit yang lain gitu loh Pak. Ini agak berbeda. Kalau kita menyebutnya adalah semacam pelanggaran atau kekerasan virtual ya, yang dilakukan oleh seseorang, khususnya dokter ataupun para medis yang lain atau nakes kepada pasien yang lain, tapi tidak yang dia layani secara langsung. Jadi virtual ya Mbak, ini hanya berkomen di media sosial kan kemarin ya.
1: Iya. Baik. Nah, kalau berkomen di media sosial, maka itu nantinya akan sanksinya seperti apa yang dilakukan oleh dari KKI sendiri, Pak Syahril?
2: Ya, sama gitu tadi, Pak ya. Kita pertama kan mereka semua harus punya etika ya.
1: Iya.
2: Ya, etika gimana dia harus mulai dari berucap, kemudian berkomunikasi mulai langsung maupun virtual, itu semua menjadi pertimbangan. Dan memang ada suatu larangan sebetulnya. Larangan secara umum, orang umum aja kan melarang tuh kita mencaci-caci orang, menghina orang, kan gitu Pak ya. Apalagi ini ya sebetulnya ada hubungan ya antara dokter dan pasien, walaupun pasien itu kan bukan yang dilayani langsung kan.
1: Gitu. Oke, baik. Nah, Pak Syahril, apakah memang ada anggapan ini kalau beban kerjanya tinggi, lalu juga keterbatasan SDM hingga tekanan administratif dari BPJS mempengaruhi kualitas interaksi nakes dengan pasien? Apakah hal ini juga turut menjadi perhatian konsil, Pak Syahril?
2: Jadi begini, Pak. Jadi memang kita ini kan dengan sistem BPJS ini kan banyak sekali pasien, Pak ya. Seluruh Indonesia, ya, mulai dari puskesmas, rumah sakit itu pastinya kami istilahnya membeludak, ya. Nah, sering kali terjadi di salah satu rumah sakit atau puskesmas antara kesiapan SDM, kesiapan sarana prasarana, alat kesehatan dan sistemnya tidak imbang dengan jumlah pasien, ya. Sebagai contoh aja, pasien harus masuk ICU gitu, ya. Nah, penuh ICU-nya. Nah, itu gimana dia harus nunggu di IGD bisa berjam-jam, bahkan ada sampai 1-2 hari. Itu salah satu kendala. Atau mau operasi aja, mereka juga harus antri kan, Pak ya. Kadang-kadang nunggu 1 minggu, ada yang 1 bulan dan sebagainya. Memang load ya, atau banyaknya pasien ini menjadi kendala tersendiri bagi rumah sakit atau fasilitas dalam memberikan layanan. Nah, untuk itu, maka sebetulnya pasien kes ini atau rumah sakit atau puskesmas itu harus mempersiapkan betul ya, berapa standar kebutuhan SDM yang harus dimiliki dia. Contoh ya, di rumah sakit ini harusnya dokter umum ada 5 gitu ya. Ya, jangan hanya 1, itu kan loadnya tinggi sekali ya. Perawat harusnya 50 ya, SDM kan hanya 20 dan seterusnya. Ya, termasuk ruang ICU. Kalau dia di kabupaten, apalagi di provinsi, maka ada rasio jumlah ICU itu ya dengan jumlah tempat tidur, Mbak. Jadi nggak boleh ICU itu hanya pemanya 5% dari tempat tidur. Kan dikit sekali, nggak boleh, ada aturan-aturan yang harus menjadi pemikiran manajemen rumah sakit untuk memenuhi standar. Kemudian satu lagi, kita punya sistem rujukan, ya. Jadi kalau di satu tempat fasilitas pelayanan itu terbatas, ya, maka mereka wajib untuk melakukan rujukan pasien ke rumah sakit lain, baik itu di kabupaten lain atau ke provinsi lain. Nah, sistem-sistem inilah yang harus disiapkan. Nah, tadi kalau beban kerja, ya tadi Mbak, kalau umpamanya tidak seimbang antara jumlah SDM-nya, jumlah perawat, dokter dengan pasien, itu saja akan menjadi suatu, bisa saja menyebabkan suatu kemungkinan kelelahan atau tingginya beban kerja yang menyebabkan seorang dokter atau perawat itu memang terbatas gitu, Mbak.
1: Oke, baik. Pak Syahril, semoga memang langkah seperti ini tadi yang telah diterapkan Konsil Kesehatan Indonesia membuat kasus serupa ini tidak terulang kembali ya Pak Syahril ya. Semoga juga dalam investigasinya ini segera dilakukan, segera diputuskan juga. Terima kasih Pak Syahril telah memberikan update terkininya.
2: Boleh kasih statement satu, Pak?
1: Iya, boleh. Silakan Pak Syahril.
2: Oke. Jadi begini, pertama kami tunjukkan kepada seluruh nakes dan nakes seluruh Indonesia, ya, dan kepada pimpinan pasien kes ya, bahwa seluruh pelayanan tadi harus berorientasi kepada mutu layanan, jadi tidak boleh mutunya berkurang, tidak boleh mutunya jelek. Yang kedua, harus kompetensinya bagus ya, jadi jangan sampai ada rumah sakit yang tidak melayani dengan kompetensi yang baik. Dan terakhir, harus menjamin dan kepastian hukum bagi masyarakat itu loh, Mbak. Nah untuk itu, lakukanlah pengawasan dan pembinaan. Dan kepada masyarakat, kami juga mengharapkan adanya pengawasan ya kepada nakes-nakes tadi, apabila ada hal-hal yang tidak berkenan atau katakanlah merugikan, bisa memberikan laporan atau melaporkannya kepada KKI melalui Majelis Disiplin Profesi. Begitu, Pak.
1: Baik, Pak Syahril, terima kasih telah menyampaikan update terkininya, Pak Syahril ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Konsil Kesehatan Indonesia KKI Muhammad Syahril berbicara terkait viral NIR 4 nakes ke pasien BPJS.
0: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan jadi tema Kopi Pro 3 dini hari ini Sabtu 8 Agustus 2026. Ini angka cantik ya, 88. Ya, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Saya Lukman Tara akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat, dan ada rekan saya juga, Hadani Sabil. Saya menuju ke Banda Aceh, ada Pak Ismail. Selamat malam, Pak Ismail.
1: Selamat malam, Pak Riaman, Bang Lukman.
0: Oh, Pak Riaman, mohon maaf, iya, silakan.
1: Iya. Biasa, ada kelamaan kita.
0: Iya, ini juga Bung Sabilnya lupa.
1: Iya, udah lama. Ini, Bang Lukman.
0: Iya.
1: Saya kalau punya satu masalah itu kan selalu saya cari lihat itu dari akarnya, bukan?
0: Iya. Ya.
1: Akar persoalannya itu kan. Ya kejadian seperti itu kan rasa empati yang benar-benar udah mati, gitu. Udah gak ada di hati nurani lagi kan. Dari petugas yang membuli itu ya. Orang dalam keadaan menderita. Di ujung tanduk kayak gitu malah dibuli sampai akhirnya meninggal. Itu kan rasa empati memang benar-benar sudah tidak ada.
0: Yeah.
1: Jadi kalau akar masalahnya ini, saya pikir setiap petugas kesehatan ini apa perlu dilihat ini ke psikologisnya bagaimana ini. Sebab mereka ini adalah penyintas daripada kekerasan pada umumnya, dokter spesialis itu penderita, orang-orang bekas menerima kekerasan. Nah, bidan ini di kampung saya, di tempat saya sendiri ini sekitar 15 tahun yang lewat, ada orang melahirkan. Ini seorang bidan, ucapannya itu kepada yang melahirkan itu, kepada ibu yang mengelang kesakitan, seenaknya aja, seenak udelnya ngomong. Waktu bikinnya kamu enggak teriak kayak gini, kata si bidan kepada itu orang yang melahirkan.
0: Iya.
1: Kirain Bu Lukman.
0: Iya, artinya mungkin juga batasan candaan dan juga bully secara verbal ini sangat tipis mungkin ya menurut mereka gitu ya, Pak Ismail, atau seperti apa
1: itu ini? Karena hati nuraninya mati. Gimana melihat penderita itu kan terasa dengan kita, Bu Lukman. Kita bisa merasakan apa yang diderita orang itu sebenarnya terjadi sama diri kita kan. Nah, ini udah mati, makanya tidak ada batasan candaan dengan omongan serius kepada orang yang sedang dalam keadaan darurat. Jadi saya ngeliat ini mungkin ada efek psikologis dari pendidikan mereka juga ini.
0: Ya, waktu awal-awal itu ya dapat. Baik, terima kasih ya Pak Ismail ya.
1: Iya, makasih banyak.
0: Sehat selalu.
1: Ya, sama-sama.
0: Pak Ismail di Pariaman, saya ke Purwokerto, Pak Dasrun, malam.
2: Mas malam, Mas Lukman yang gagah, suaranya tegang sekali walaupun sudah setengah malam begini. Begini Mas Lukman, sebelum saya nanya kepada topik ini, tadi malam ada yang mengeluh sama saya, babagan itu pansus, kalau seandainya diomongkan sedikit boleh.
0: Apa tuh? Masalah apa?
2: Jadi begini, seorang ibu disuruh ke balai desa kumpulan. Ternyata harus membawa KTP, harus membawa itu nostal listrik lah gitu. Nah, setelah sudah kesana, sudah dipoto, dilihat itunya nostal listriknya, katanya ini tidak menerima karena apa, itu listriknya itu kekuatannya lebih gede, mungkin katanya kalau nggak salah pendengaran saya 1300 status, jadi tidak selayaknya menteri menerima kata.
0: Ya.
2: Padahal itu betul-betul orang nggak punya, Mas Lukman.
0: Ya, ya.
2: Seorang janda si yang biasa mengasih makan itu anak-anaknya. Ya. Anaknya ada yang ada di Purbalingga, di Kebumen, di Aji Barang.
0: Baik, ya. Kita tampung dulu ya untuk ini ya. Mungkin kita ya, ke fokus. Ya, boleh, silakan.
2: Iya. Itu topik saya ikut yang masalah kedokteran memang. Ya di rumah sakit saja memang ada yang pelayannya itu dokternya ada yang lemah lembut, ada yang sedang-sedang saja. Katanya yang pokoknya yang bicaranya seolah-olah tidak enak didengar. Jadi pasangan tuh harus nur dokter seseorang dari rumah sampai ke sini tuh harus nurut sama dokter, jangan seenaknya sendiri.
0: Ya.
2: Katanya. Ya terima kasih Mas.
0: Baik, ya. Terima kasih. Ya. Sehat selalu Pak Dasrun di Purwokerto. Bu Ria di Tebet, dini hari.
3: Selamat dini hari, selamat datang Bang Lukman Tara yang suaranya kata siapa tadi? Wah, yang makin cetar bahana ya Pak ya. Malam ini luar biasa ya Bang Lukman, temannya dengan Bang Adani Fabil serta tim redaksi yang lagi bertugas malam ini semuanya. Bagaimana Bang Lukman Tara dulu tanya tugas malam dini hari sudah lama gak bertugas?
0: Iya, udah kangen juga ini. Ya.
3: Bang Pak udah pulang ya?
0: Udah.
3: Ya udah lah pasti. Inilah tema kita di Kopi Prusi kita di hari Sabtu menyambut tadi akhir pekan nanti ya malam. Mengirim empati oknum tenaga kesehatan kepada pasien BPJS kesehatan ya,
0: ya.
3: Bang Lukman Tara. Ya kalau komentar opini pada malam ini ya saya itu mesti ada krisis empati lah di ruang digital. Apa itu profesinya kesehatan mengembang kepercayaan publik, komentar sindir di media sosial mencerminkan hilangnya apa namanya kepekaan moral yang tidak sejalan dengan sumpah jabatan begitu kan. Nah itu dengan apalagi evaluasi sistematik SPSS tanggung jawab individu ya, masalah antri panjang atau kamar penuh lah, merupakan persoalan infrastruktur apa namanya struktur dan kapasitas pelayanan. Namun hal tersebut tidak membenarkan sikap menghakimi pasien yang apa tengah berjuang mendapatkan perawat. Saya juga begitu pengumuman punya adik ya, parah sakitnya ini. Apa yang dulu uang muka rumah sakit tuh begitu ya gitu kan. Ini kan nyawa ya kan. Pasien nggak saya ditunggu dulu gitulah, itulah kadang kita ingat banget tuh. Mudah-mudahan jangan seperti itu ya. Nah jadi penegakan sanksi tegasnya, langkah cepatnya dari apa namanya instansi terkait yang seperti pemanggilan oleh konsil kesehatan Indonesia atau KKI ya, dan apa namanya penonaktifan sementara oknum oleh dinas kesehatan setempat penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Itu saja Bang Lukman Tara di malam ini komentarnya opini Kopi Pertiga. Terima kasih Bang Lukman Tara.
0: Terima kasih.
3: Salam
0: sehat, salam tangguh. Bu Ria ini selalu semangat ya, walaupun dini hari ini tipe-tipe pejuang ya. Pak Udin di Boyolali, selamat dini hari.
4: Iya, selamat dini hari. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana, Pak Udin ada pengalaman atau seperti apa ini?
4: BPJS dengan mandiri itu penanganannya bagus mandiri ya.
0: Langsung kan dia bayar umum kan.
4: Karena ya tetap salah premannya bagus mandiri gitu. Dan pasien BPJS tuh tipenya mau bayar tapi nggak mau sakit gitu. Biasanya gitu, mau bayar tapi nggak mau sakit.
0: nggak boleh sakit gitu.
4: Nggak mau.
0: Nggak mau.
4: Iya saya bayar, tapi saya sakit, nggak mau gitu. Tapi kalau saya sakit ya dipakai juga BPJS-nya ya. Jadi ya tata cara terima dokter dan masyarakat itu lebih bagus mandiri penanganannya daripada BPJS. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Dari Boyolali ke Bengkulu, Pak John. Selamat dini hari, Pak John.
5: Dini hari, Bang Lukman.
0: Iya, udah lama gak ngobrol sama Pak John nih.
5: Bagus sekali, Bang Lukman. semuanya ini kebetulan saya ada pengalaman pribadi ini.
0: Oh ya.
5: Orang tua saya kebetulan kena ginjal iya, TBC iya. Waktu dia berobat, dia itu memerlukan diharuskan berdiri. Entah kenapa. Nah, kan dia betul-betul tidak mampu berdiri, dia ini hampir oleng, hampir roboh begitu. Nah, jadi langsung dipegang, langsung disambar sama adik saya, karena dia sama adik saya kan.
0: Iya, iya.
5: Nah, kata dokternya dianjingkan sama dokter itu adik saya ini. Woi, anjing, babi kau. Waduh. Kami tanggung
0: jawab. Kok kasar?
5: Kami tanggung jawab, katanya. Tidak usah dipegang-pegang, tidak usah diapa-apa. Tidak akan mati orang tuamu itu, katanya kan. Kok dibilang begitu? Padahal sudah hampir tersungkur begitu. Isinya kata memang tidak ada. Nah, kata dia diharuskan berdiri. Kami mau lihat, katanya ada progres apa tidak yang kami obati ini, katanya kan, karena soalnya udah setahun lebih ini kami mengalami, katanya kan, mau lihat udah bisa berdiri apa belum, katanya kan. Nah, di

0: bagus sekali kalau ada penegakan seperti itu, ada istilahnya harus ya jangan seperti itulah, minimal kan apa apa kata-kata yang lain yang digunakan kan masih enggak juga. Jangan deh kita lihat dulu deh kalau misalnya kan kami mau lihat apakah sudah ada pulih, apakah sudah ada progres apa gimana, apa dia bisa berdiri kan bagus kan. Langsung begitu ya, waduh kok bukan seorang awam masyarakat kata-katanya yang benarnya.
1: Baik.
0: Jadi
1: terima kasih Pak John di Bengkulu. Tapi kalau bicara masalah BPJS ya, tidak semua pelayanan rumah sakit yang menggunakan BPJS itu buruk ya. Ada beberapa rumah sakit memang yang cukup ramah gitu ya, yang tidak membedakan mana pasien BPJS, mana asuransi atau umum atau mandiri ya, atau bayar langsung gitu ya. Saya ke Banda Aceh dulu ya, ada Pak Ramli. Selamat dini hari Pak Ramli.
2: Selamat dini hari Bung Lukman.
1: Ya, silakan.
2: Ini pengalaman saya Bung Lukman. Saya udah 20 tahun berobat di rumah sakit Banda Aceh ini. Pokoknya ada 10 rumah sakit semua saya masuk kan. Tapi lain rumah sakit lain dokternya, lain apa?
1: Diagnosanya? Dengan
2: lain, cara-caranya kan. Ada juga dokter yang pernah saya mati-mati. Karena dia masa kita pulang, belum baik, belum ada kurang kan. Kita suruh pulang. Itulah, saya gak mau gitu. Gak mau saya mengalah kan. Karena orang itu kan makan gaji. Kan yang gaji kan saya kan rakyat. Pejabat-pejabat itu kan kita rakyat yang gaji dia. Masa kita mau dibikin apa, bawahan dia. Jadi itu aja apa untuk maka-maka yang orang mati itu betul juga ada kan. Tidak perlu perawatan, kalau enggak pergi ke rumah sakit. Lebih bagus di rumah aja dia mati.
1: Baik, terima kasih ya. Waalaikumsalam Pak Ramli di Banda Aceh. Memang kalau dikatakan ada juga yang meralaskan burnout ya. Burnout itu kondisi di mana seorang dokter atau tenaga kesehatan ini kelelahan fisik maupun mental gitu. Mungkin dalam satu hari itu sudah menangani beberapa pasien dan tentunya dengan banyak keluhan dan lain-lain gitu ya. Tapi IDI atau Ikatan Dokter Indonesia menegaskan kondisi burnout ini bukan alasan bagi tenaga kesehatan maupun tenaga medis untuk boleh berkomentar nir empati kepada pasien. Saya ke Brebes, Pak Caswa, selamat dini hari.
3: Selamat dini hari Pak Haji Lukman.
1: Amin. Gimana Pak Caswa, sehat ya? Amin.
3: Kembali ke tema masalah BPJS. Saya pernah mengalami begini, Bung. Bung Lukman. Ceritanya kan saya jatuh. Pinggang saya tuh sering sakit-sakitan. Nah, saya minta rujukan ke puskesmas terdekat. Diberikan rujukan ke rumah sakit Bumi Ayu ya, beda kecamatan cuman satu kabupaten. Nah, saya ke situ dari mulai nyampe jam 9. Ternyata kok perawat tersebut menanyakan, kan saya fisiknya di segi mata kan ada kekurangan tunanetra ya, oh yang ditanya mata gitu loh. Padahal kan saya mau berobatnya bukan mata. Nah, saya melawan loh sama perawat tersebut gitu. Pak, kan saya datang ke sini bukan mau berobat masalah mata, tapi kan saya mau berobat masalah pinggang saya. Kenapa mata yang jadi sasaran kata?
1: Maksudnya mata yang ditanyakan itu apa?
3: Ya matanya kayak gini, maksudnya perawatnya berbicara seperti ini. Pak, ini matanya nggak bisa ditangani karena udah parah berbicara seperti itu.
1: Kan? Padahal rekomendasinya jelas ya, bukan itu yang dikeluhkan ya Pak.
3: Iya, padahal kan saya jelas. Akhirnya saya

0: saya diberikan obat itu menunggu sampai jam 9 malam itu saya baru pulang.
1: Oh.
0: Dari mulai jam 9 pagi.
1: Mm.
0: Nah, saya obat tersebut nggak sembuh, Bu. Bung, suruh kontrol lagi ke tempat itu tersebut, Bung, tersebut.
1: Mm.
0: Akhirnya saya frustasi, enggak lah, saya nggak akan kontrol lagi seperti itu.
1: Mm.
0: Saya bikin rujukan lagi ke kotanya, ke bupatinya, tapi ke Brebes.
1: Mm.
0: Nah, tapi penanganannya cepat, Bung.
1: Yeah.
0: Alhamdulillah, meskipun jauh dari saya menempuh setengah hari ke kabupaten, tapi ternyata ramah, ternyata di tapi yang anehnya lagi kayak gini, Bung. Yang aneh lagi ketika rongsen, itu penyakitnya nggak ketemu, Bung. Itu yang aneh. Jadi seperti itu. Memang yang tadi dibicarakan
1: pelayanannya berbeda-beda ya, artinya tidak semua rumah sakit seperti itu ya. Baik.
0: Iya, memang tadi yang Bung Lukman dibicarakan layanannya beda-beda. Memang seperti itu. Cuman kalaupun karena sering terjadi terulang seperti ini, apalagi BPJS yang masalah BPJS gratis kan seperti itu. Banyak orang-orang yang mengabaikan seperti itu. Harusnya pemerintah memberikan yang tegas kepada sanksi, yang tegas kepada penaga kesehatan yang mengabaikan segala penyakit masyarakat yang mempunyai BPJS. Jadi seperti itu saran saya. Lukman,
1: salam sehat, salam tangguh. Ya, bukan berarti dengan adanya kasus ini kita generalisir ya, atau pukul rata semua rumah sakit ataupun tenaga kesehatan, karena memang masih banyak yang memang ramah gitu ya, melayani dengan sepenuh hati. Artinya ini memang ada permasalahan individual, dan kalau bicara masalah banyak keluhan yang disampaikan oleh pendengar, artinya memang harus ada perubahan sistem, perbaikan di tingkat untuk BPJS ya, bagaimana perlakuan terhadap pasien ini. Sudah seringkali banyak keluhan. Nanti kita akan lanjutkan Kopi Pro 3 sesi kedua setelah yang satu ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, pemerintah pusat akan membangun 5 sekolah rakyat di Sulawesi Tenggara pada tahun 2027 setelah lelang selesai pada Oktober 2026 guna memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin. Selengkapnya dilaporkan Ferry Musyafir dari RRI Kendari.
1: Mudah-mudahan di bulan 10 ini sudah selesai dalam apa itu masa lelangnya nanti.
2: Pemerintah pusat akan menambah 5 sekolah rakyat di Sulawesi Tenggara yang dijadwalkan mulai dibangun pada tahun 2027 mendatang. 5 daerah yang mendapat alokasi sekolah rakyat tersebut yakni di Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe, Kota Bau-Bau, Kabupaten Muna, dan Kabupaten Wakatobi. Kepala Sentra MIOI Kendari, Muhammad Gunawan, mengatakan proses pembangunan ditargetkan dimulai setelah tahapan lelang rampung pada Oktober 2026. Menurutnya, usulan pembangunan 5 sekolah tersebut telah diajukan Kementerian Sosial kepada Kementerian Pekerjaan Umum sebagai bagian dari perluasan akses pendidikan bagi masyarakat.
1: Mudah-mudahan di bulan 10 ini sudah selesai dalam apa itu masa lelangnya nantinya. Yang pertama ada di Konawe Selatan, dan Konawe ini merupakan rintisan dari punyanya Provinsi Sulawesi Tenggara. Terus kemudian ada Kota Bau-Bau, terus kemudian ada Kabupaten Muna, dan juga ada Kabupaten Wakatobi. Iya, untuk tahun depan.
2: Sementara itu, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengapresiasi pemerintah pusat atas pembangunan sekolah rakyat di Kota Kendari. Menurutnya, program tersebut tidak hanya menyediakan layanan pendidikan, tetapi juga memenuhi kebutuhan peserta didik, mulai dari pendidikan, kesehatan, gizi, hingga dukungan terhadap kesejahteraan keluarga.
3: Ya, tanggapannya tentu senang ya, dan bahagia, karena bicara sekolah, bicara pendidikan adalah sesuatu hal yang paling mendasar dalam kehidupan kita, terutama dalam peningkatan indeks pembangunan manusia. Karena sekolah rakyat, hanya baru berapa daerah yang mendapatkan pembangunan dari tahap awal. Kota Kendari masuk di tahap pertama dari 38 kabupaten kota yang mendapatkan pembangunan pertama.
2: Untuk peserta didik sekolah rakyat diprioritaskan berasal dari keluarga kategori desil 1 dan desil 2 berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional. Penetapan calon peserta didik dilakukan melalui verifikasi lapangan bersama Badan Pusat Statistik agar program tepat sasaran. Dikatakan program ini diharapkan menjadi salah satu upaya pemerintah memutus mata rantai kemiskinan melalui peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Dari Kendari, Ferry Musyafir, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan sekolah rakyat, di mana operasional sekolah rakyat di Jawa Tengah kini telah berhasil menyerap 2.692 siswa yang diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
4: Jadi rintisan sekolah rakyat di Jawa Tengah itu totalnya ada 14 titik.
5: Berikan program sekolah rakyat di Jawa Tengah telah menampung 2.692 siswa pada tahun ajaran 2026-2027. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Imam Maskur menjelaskan sebanyak 2.692 siswa yang mengikuti sekolah rakyat terdiri dari 380 siswa SD, 1.038 siswa SMP, dan 1.274 siswa SMA. Seluruh peserta didik tersebut telah mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah pada akhir Juli 2026 kemarin. Para siswa tersebar di 10 sekolah rakyat permanen yang berada di Kabupaten Pati, Banyumas, Wonosobo, Sragen, Jepara, Brebes, Cilacap, Sukoharjo, Rembang, dan Kota Semarang. Selain itu, 6 sekolah rakyat rintisan juga telah beroperasi di Banjarnegara, Temanggung, Blora, Magelang, Kabupaten Magelang, dan Kebumen. Imam mengatakan kuota siswa SMP dan SMA hampir seluruhnya telah terpenuhi. Sementara itu, penerimaan siswa SD masih menghadapi sejumlah tantangan karena sebagian orang tua belum siap melepas anak usia dini untuk tinggal di asrama.
4: Rintisan sekolah rakyat di Jawa Tengah itu totalnya ada 14 titik. Kemudian yang permanen hari ini yang sudah dibangun, ini jumlahnya ada 10. Ada sekolah 10 permanen ini, ada yang tidak ada rintisannya tapi langsung permanen. Misalkan Brebes, kemudian Kabupaten Rembang, Cilacap, dan Sukoharjo. Tidak ada rintisan tapi langsung permanen. Tapi ada yang sudah ada rintisannya tapi belum ada permanennya. Kayak misalkan Kabupaten Magelang, Kabupaten Blora, itu sudah ada rintisannya tapi belum dibangun permanennya. Kemudian Temanggung juga semacam itu, tapi mereka lagi berproses. Nah, dari sekolah rintisan sampai sekolah permanen, jadi yang kalau sudah ada sekolah permanennya, yang rintisan itu dialihkan ke sekolah permanen. Nah, kemudian yang rintisan belum ada sekolah permanennya, tetap jalan di tempat sekolah rintisan yang tadi.
5: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Semarang, Rido, mengaku telah menempati bangunan baru sekolah rakyat sudah 3 pekan ini.
6: 2 minggu ini sudah di permanen, sejak 13 Juli. Aman dari air, listrik, aman semua. Di awal itu kan memang di 270 bangun kota. 31 Juli tambah yang lama, di 86.
5: Kedepan pengembangan sekolah rakyat akan terus dilakukan seiring dengan kesiapan lahan dan sarana di berbagai daerah. Jika 35 kabupaten kota di Jawa Tengah nantinya memiliki sekolah rakyat, program tersebut diperkirakan mampu menampung sekitar 35 ribu siswa dan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin. Tia Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, kok kamu jadi batuk terus sih, Mah?
1: Aku nggak tahu, Pak. Kalau Papa ngerokok terus di ruangan tamu, asapnya sampai ke kamar Mama.
0: Oh, Papa baru sadar. Ternyata kebiasaan Papa ini buruk banget ya. Berdampak juga ke keluarga. Berarti mulai sekarang nih ya, Mah. Papa milih berhenti ngerokok aja deh. Biar jaga rumah tetap sehat. Dan hidup kita terus sehat-sehat.
1: Makasih ya, Pak. Rumah jadi lebih sehat. Dan aku bisa bernapas lega.
2: Sapa keluarga dengan kasih sayang, bukan dengan asap rokok. Ciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi semua. Karena setiap tarikan napas yang bersih adalah hadiah terbaik untuk orang yang kita cintai.
3: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
4: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papedang khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
3: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
4: Dengarkan Kuliner Nusantara.

0: inilah pernyataan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tentang peran dunia pendidikan.
1: Saya memandang bahwa lembaga pendidikan inilah yang menentukan apakah kita berhasil sebagai bangsa atau kita tidak berhasil sebagai bangsa. Semua bermula dari lembaga pendidikan, dari pendidikan. Karena itu juga dicerminkan dalam APBN kita. Sebagai Presiden Republik Indonesia, saya mengajukan APBN di mana sektor pendidikan mendapat porsi alokasi anggaran yang tertinggi dari seluruh anggaran negara. Pendidikan adalah yang tertinggi. Dan kalau tidak salah, yang tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Undang-undang mengharuskan kita menganggarkan 20% untuk pendidikan. Kalau tidak salah, anggaran kita di atas itu.

Kami lanjutkan Kopi Pro 3 untuk sesi kedua, Nir Empati Oknum Tenaga Kesehatan kepada Pasien BPJS Kesehatan. Untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di kesempatan dini hari ini, tema yang kami angkat terkait dengan kasus ya, komentar Nir Empati, di mana bermula saat seorang pasien peserta JKN BPJS bernama Yurizal mengeluh di media sosial Thread karena harus menunggu 8 jam tanpa mendapatkan kamar rawat inap di rumah sakit. Unggahan tersebut justru mendapat respon kasar, hujatan, dan komentar tidak berempati dari sejumlah akun yang diduga milik dari tenaga kesehatan. Sejumlah akun media sosial yang belakangan diidentifikasi warganet sebagai tenaga medis dan nakes, termasuk oknum dokter, PPDS, dan perawat ini melontarkan komentar sinis. Komentar tersebut antara lain menyuruh pasien pindah ke ruang jenazah hingga menyarankan memotong nadi. Dan tidak lama setelah kejadian tersebut dikabarkan bahwa Yurizal meninggal dunia, yang kemudian memicu kemarahan publik luas di media sosial. Warganet melacak identitas akun-akun nakes yang menulis komentar pedas tersebut, di mana Konsil Kedokteran Indonesia atau KKI menyebut ada sekitar 10 tenaga kesehatan yang diduga terlibat memberikan komentar Nir Empati. Permintaan maaf dan klarifikasi juga disampaikan beberapa oknum yang diduga terlibat menyampaikan komentar tersebut dan sudah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.

AS ya, di mana NIR empati oknum tenaga kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan, dan nanti Anda bisa sampaikan komentar dan opininya melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Komentar, opini, dan juga tanggapan Anda ini sangat berarti ya, karena nanti akan kami bawa untuk di kesempatan berikutnya. Saya akan sampaikan dengan narasumber yang terkait ya, terkait dengan hal ini, bagaimana masukan dari masyarakat yang mungkin pernah mengalami hal serupa, ataupun mungkin ada solusi dari Anda untuk perbaikan dari sistem ini. Untuk menemani malam akhir pekan Anda, sebelum kita lanjutkan Kopi Pro 3 sesi kedua, kami hadirkan ke ruang dengar Anda Angin Malam dari Brewery Marantika.

0: 3, Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Anda di sini hanya untuk persinggahan yang singkat. Jangan terburu, jangan khawatir. Yakinlah bahwa Anda menghirup wangi bunga sepanjang perjalanan. Walter Hagen.
1: Tini, lihat deh, ada video kebakaran hutan nih.
2: Eh, yang bener cu, video kapan nih? Jangan-jangan udah lama ya?
1: Enggak, Tin, tuh lihat tanggalnya, baru kemarin sore.
2: Wah, parah banget ya, ini sengaja apa gimana ya, Jo?
1: Kalau dilihat dari beritanya sih, faktor penyebabnya karena puntung rokok dan daun kering di hutan, Tin.
2: Ternyata masih ada ya kejadian kayak gitu di sini?
1: Ya, kamu tahu kan, hutan dan lahan di daerah kita kan banyak tumbuh pohon jati. Dan warga sekitar juga punya kebiasaan untuk membakar daun kering. Mereka beranggapan kalau abu dari hasil pembakaran itu bisa mereka jadikan pupuk, Tin.
2: Benar juga sih, apalagi daun kering kan mudah terbakar ya, Jo. Terus, api jadinya cepat merambat dan meluas kan?
1: Selain itu, kebakaran hutan juga bisa menyebabkan polusi udara, tanah jadi nggak subur, dan yang lebih parah bisa menimbulkan infeksi saluran pernafasan akut, Tin.
2: Iya benar, maka dari itu, untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, kita tidak boleh membuang puntung rokok dan membakar daun kering di hutan, Jo.
1: Iya, Tin, setuju banget.
2: Mari saling menjaga dan mengingatkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
3: Kebakaran hutan bukan sekedar asap. Api menghancurkan alam, mengancam satwa, dan membahayakan kesehatan manusia. Jaga hutan, cegah kebakaran mulai dari diri kita.
4: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
5: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
6: Betul.
5: Mulailah ada istilah hoax,

0: memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
1: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913, dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser, dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
2: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya, ya mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kami masih membahas terkait topik viral NIR Empati Nakes ke pasien BPJS. Saat ini kami untuk memperbincangkan hal tersebut sudah bersama Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia FKUI, Profesor Chandra Yoga Aditama.
0: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Chandra, belakangan ramai di media sosial dugaan nakes ini bersikap kurang empati kepada pasien BPJS. Dari perspektif akademik, bagaimana Prof. melihat fenomena ini?
2: Yang terjadi sebenarnya ada dua hal ya. Dua hal yang tidak berhubungan satu dengan lainnya. Dan dua-duanya harus dibereskan. Ya. Yang pertama memang yang seperti disampaikan tadi, ada postingan dari beberapa nakes yang tidak empati kepada pasiennya. Itu tentu suatu hal yang tidak bisa dibenarkan karena nakes harusnya, bukan hanya nakes saja, bahkan kita semua harus berempati pada orang lain, apalagi nakes yang menangani pasien. Itu poin pertama. Nah, tapi di poin kedua, ada juga kejadian di mana ada pasien yang memang sampai 8 jam tidak mendapatkan ruang rawat untuk sakitnya, begitu ya. Dan nakes yang kemudian berkomentar itu bukan nakes yang menangani pasien ini, jadi pasien ini ditangani di Jakarta, sementara nakes yang komentar itu bukan ada di Jakarta. Jadi saya kira dua-duanya mesti ditangani dengan baik. Nah, karena kalau kita bahas satu persatu,
1: yeah.
2: Pertama yang postingan tidak baik daripada beberapa nakes itu. Itu yang saya sebutkan tadi bahwa harusnya nakes itu berempati. Bahkan dalam, karena pertanyaan tadi dari kacamata akademik, dari kacamata akademik kita mengenal yang disebut sebagai bahasa Jerman itu Einfühlung. Einfühlung itu kira-kira melihat dengan ya, karena di bahasa Indonesia kan sebagai meraba rasakan. Ya, jadi harusnya dokter dan tenaga kesehatan itu melihat pasien itu bukan sekedar hanya berempati, tapi juga ikut merasakan apa yang dirasakan pasien itu. Kalau pasien di rumah sakit itu, yang seperti kajian sekarang ini kan, masalahnya bukan hanya dia sakit. Masalahnya dia juga mungkin stres menghadapi situasinya, klien sakit fisiknya, belum lagi harus nunggu sekian jam. Itu buat orang, itu merupakan paling berat sekali begitu untuk dia, untuk pasien itu. Dan itu tentu saja kita tidak bisa menyepelekan hal itu, apalagi mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas seperti itu. Jadi menurut saya, artinya saya seruan kepada semua tenaga kesehatan, kita bukan hanya harus empati kepada pasien, tapi juga Einfühlung, ikut meraba rasakan apa yang dirasakan oleh pasien itu ketika dia datang ke rumah sakit. Sekali lagi, bukan hanya sakit fisiknya, tapi ada hal-hal lain yang mesti kita ikut meraba rasakan. Satu hal yang penting yang harus jangan sampai terjadi lagi. Tapi di sisi lain, seperti saya sampaikan tadi, tentu tidak boleh juga ada pasien harus menunggu sampai 8 jam. Dan ini 8 jam kan dia nulis di thread itu, sesudah itu kita tidak tahu apakah masih menunggu lebih lama lagi. Ya. Dan belakangan, saya kira di beberapa media sudah disebutkan bahwa itu terjadi di Jakarta. Jadi sampai pasien ada menunggu sampai sekian jam untuk mendapatkan tempat tidur, bahkan di rumah sakit di Jakarta, tentu suatu hal yang tidak boleh terjadi di masa yang akan datang. Nah, bagaimana ini supaya tidak terjadi? Ada tiga hal. Nomor satu, tentu sarana-prasarana rumah sakit harus disiapkan. Kita tahu bahwa ada program untuk berbagai alat-alat canggih. Alat canggih sih boleh-boleh aja, tapi jangan sampai alat canggih disediakan, tapi tempat tidur pun tidak ada, kamar pun tidak tersedia. Itu kan hal yang sangat mendasar. Itu poin pertama. Poin kedua, bukan soal sarana fisik saja, bukan tidak mungkin, sistem juga mesti diperbaiki. Gimana orang harus menunggu sampai sekian jam di IGD, di mana letak masalahnya, kan belum dibahas secara jelas gitu ya, masalahnya apa dia menunggu sampai sekian jam. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, bukan tidak mungkin sistem rujukan antar rumah sakit juga mesti diperbaiki. Misalnya saja di satu tempat penuh, walaupun ini katanya rumah sakit ya tinggi begitu, bukan tidak mungkin bisa digeser ke tempat lain dan sebagainya. Jadi ada sistem pelayanan kesehatan yang juga mesti diperbaiki. Kalau dihubungkan antara keduanya, bukan tidak mungkin juga, kita tahu beberapa waktu yang lalu laporan juga beberapa dokter yang mengalami kelelahan dan sebagainya. Tentu saja kelelahan atau dipakai istilah burnout tidak bisa membenarkan bahwa apa yang dilakukan oleh dokter-dokter yang menuliskan di kolom chat itu yang nir empati kepada pasien itu tidak boleh dilakukan. Tapi di sisi lain, tentu jangan juga memang ada petugas kesehatan atau dokter yang sampai terlalu lelah atau burnout sehingga bukan hanya lelah buat dirinya sendiri, tapi juga bisa berakibat buruk pada pelayanan yang dia lakukan. Jadi ini juga harus dibenahi. Tapi sekali lagi, kejadian masalah yang pertama yang banyak dibicarakan, memang tidak boleh ada dokter atau petugas kesehatan yang memposting kata-kata yang sangat tidak tepat dilakukan pada kejadian seperti ini. Itu kira-kira yang saya sampaikan.
1: Oke, baik.
2: Aturan BPJS itu juga perlu diperbaiki. Artinya begini, saya tahu bahwa BPJS itu ada sistem yang mesti dikerjakan, ada sistem yang mesti diatur, tapi kalau sistem itu sampai membuat pelayanan kepada pasien menjadi tidak nyaman atau sangat tidak nyaman, itu tentu juga harus ada perubahan-perubahan. Jadi saya kira emang yang harus berubah, jadi cukup banyak dari pengalaman yang sekarang terjadi ini, bukan hanya petugas kesehatannya, rumah sakitnya, sistem pelayanan kesehatan di rumah sakit, dan juga sistem BPJS. Jadi tepat sekali yang disampaikan oleh Pak Altis. Kemudian pertanyaannya Mbak Ana, apakah ada perbedaan atau tidak? Jadi sekarang makin lama ini, sebenarnya pasien BPJS itu bukan tidak mungkin dominan di rumah sakit. Jadi sudah banyak rumah sakit yang lebih dari 90% pasien yang datang itu pasien BPJS. Jadi tidak terlalu tepat juga kalau dikatakan ada diskriminasi, karena sebagian besar pasien di banyak rumah sakit, bukan 1-2 rumah sakit, memang ada rumah sakit yang hanya menangani pasien swasta atau sebagian besar swasta, tapi banyak sekali rumah sakit yang lebih dari 90% pasiennya adalah BPJS. Jadi tentu saja penanganan dilakukan sama saja, karena ya, memang sebagian besar pasien adalah pasien BPJS. Di sisi lain, maka saya tahu ada keluhan-keluhan seperti yang Mbak Ana sampaikan, tapi kan dokter, atau bukannya dokter, semua petugas tenaga kesehatan itu memperlakukan pasiennya sama dengan cara yang sama siapapun pasiennya, dan itu harus jadi prinsip dasar. Siapapun pasien yang ada di depan kita harus perlakukan dengan sama bentuk perlakuannya, apapun dia, apapun latar belakangnya. Kalau dia jadi pasien kita, maka kita harus memperlakukan sesuai dengan ilmu kedokteran dan ilmu kesehatan yang ada.
1: Baik. Nah, Prof. Chandra, apa langkah yang mendesak ini untuk memperbaiki hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien supaya kepercayaan publik kembali meningkat ini, Prof?
2: Ya, saya kira ada beberapa. Nomor satu, memang kalau karena yang banyak sekarang disorot adalah soal dokter tenaga kesehatan yang empati, jadi kita mesti mengingatkan lagi teman-teman untuk selalu menjaga ya katakanlah empati, atau yang tadi saya sebutkan einfühlung itu kepada pasien yang ditangani. Untuk itu ada tiga institusi yang berperan ya. Nomor satu, memang harus diakui organisasi profesi, karena organisasi profesi ini adalah yang memegang kesejawatan di lapangan, mau di Pekanbaru seperti Pak Tim tadi, mau di Jakarta, mau di Papua, mau di Kalimantan, semua ada kelompok dokter atau kelompok perawat atau kelompok bidan yang berkelompok satu dengan lainnya, dan ini yang disebut sebagai organisasi profesi, dan mereka punya peran besar gitu. Jadi saya sangat berharap peran organisasi profesi ini terus diperkuat gitu, jangan sampai malah dibatasi perannya. Mereka harus terus diperkuat sehingga dia bisa menjaga bukan hanya mutu tapi juga etika. Itu satu. Yang kedua, memang ada peran fakultas ya, baik fakultas kedokteran, dokter atau akademi keperawatan atau sekolah tinggi ilmu kesehatan atau profesi yang lain. Tetapi kan peran perguruan tinggi ini hanya pada waktu mereka sekolah. Sudah selesai kan, perguruan tinggi tidak punya grip lagi sebenarnya, walaupun dia bisa berhubungan dengan alumni. Tapi yang ketiga, juga ada peran dari otoritas kesehatan, baik rumah sakit, dinas kesehatan atau kementerian kesehatan. Jadi tiga unsur ini tentu harus melakukan berbagai upaya agar etika, empati, dan einfühlung dari dokter dan tenaga kesehatan ini harus terus dijaga. Dan saya kembali menyuruhkan kepada teman-teman untuk selalu menjaga itu. Dan satu hal sebenarnya, bukan hanya etika dan einfühlung, tapi juga komunikasi. Jadi kita tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi, orang itu sampai 8 jam, bukan tidak mungkin kalau itu dikomunikasikan pasien itu yang kemudian kita berduka cita beliau meninggal, tapi bukan tidak mungkin kalau dikomunikasikan dia tidak harus mengeluh berkepanjangan. Jadi komunikasi antara petugas kesehatan dan pasien itu harus terus ditingkatkan. Itu poin pertama. Tapi untuk yang poin kedua tadi, yang soal tidak ada ruang rawat, saya kira ini menjadi perhatian pemerintah untuk menyiapkan sarana kesehatan, sarana prasarana kesehatan dengan baik. Seperti saya sampaikan tadi, tentu saja penyediaan alat canggih itu sangat diperlukan pada keadaan-keadaan tertentu, tapi jangan sampai itu dilakukan, tapi ada rakyat kita yang bahkan di Jakarta sekalipun harus menunggu sampai berjam-jam dan tidak mendapatkan ruang rawat. Ini prioritas penting. Ada beberapa informasi saat ini mengatakan bahwa rasio jumlah tempat tidur dengan jumlah penduduk itu kita jauh lebih rendah dari Malaysia, dari berbagai negara lain gitu. Nah, itu harus jadi perhatian saya kira kepada penentu kebijakan publik agar jangan sampai ini terjadi lagi, ketersediaan perawatan untuk orang yang sakit itu pertama. Tapi yang kedua, selain ketersediaan sarana prasarananya, maka sistem juga harus dijaga ya. Sistem harus dibuat dengan baik. Jadi bagaimana caranya supaya orang itu jangan sampai berjam-jam menunggu kan? Alur mana yang mesti diperbaiki, baik dalam rumah sakit maupun juga sistem antar rumah sakit. Tapi di atas segalanya, saya sangat berharap begitu agar agar pelayanan kesehatan di Indonesia ini bisa menjadi makin sejuk dan makin harmonis begitu, karena ini kan sangat penting untuk kesehatan bangsa.
1: Baik, Prof. Chandra, terima kasih. Ini telah memberikan tadi update terkininya juga, lalu juga terkait analisisnya dan perspektifnya. Prof. Chandra, semoga hal ini tidak terulang kembali ya, Prof. ya?
2: Iya, betul sekali. Mudah-mudahan jangan terulang kembali. Terima kasih.
1: Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Profesor Chandra Yoga Aditama, berbicara terkait viral NIR 4 Tinakes ke pasien BPJS.
0: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Kami lanjutkan Kopi Pro 3, komentar dan opini Pro 3 untuk sesi kedua masih dengan tema Near Empathy Oknum Tenaga Kesehatan kepada Pasien BPJS Kesehatan. Silakan untuk Anda yang ingin memberikan komentar dan opininya, kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Langsung saja saya sapa, ada Ibu Eri dari Malang. Bu Eri, selamat malam, selamat dini hari.
1: Sudah di Bali lagi.
0: Oh, udah di Bali lagi.
1: Sudah hampir tahun. Aduh ya ampun, udah berapa tahun ya tidak mendengar suara.
0: Iya, sudah lima purnama kayaknya nih.
1: Aduh, apalagi sekarang tanggalnya mendengarkan suaranya lagi pas tanggal 88. Aduh, blessing banyak. Apa kabar Mas Lukman?
0: Alhamdulillah, sehat. Bu Eri sehat ya.
1: Alhamdulillah, Iya, topiknya itu apalagi yang lagi viral itu kan di Sumatera Selatan ya. Jadi saya sempat di rumah sakit itu gitu. Jadi ketika melahirkan anak saya yang kedua sekitar hampir 30 tahun yang lalu ya. Jadi karena ya apa ya, mungkin karena kita harus tidak BPJS waktu itu, kita pakai asuransi kesehatan dari kantor mantan dari papanya Nana gitu.
0: Beda ya pelayanannya.
1: Cuman saya melihat karena ya kok tidak tak-tak-tak ya, namanya orang mau melahirkan dan itu ada hal yang khusus gitu ya. Saya membutuhkan sesar juga gitu. Akhirnya kita pindah ke rumah sakit lainnya, rumah sakit swasta gitu. Jadi kalau waktu di Bali nih, saya mengalami kecelakaan pulang kantor gitu ya, dari proyek itu, dan itu di cover oleh kantor juga asuransi sih gitu. Tapi sebenarnya saya setuju dengan salah satu pendapat pendengar tadi ya. Memang tidak semuanya kita gebiah-ubiah kalau orang tua bilang ya gitu. Ada juga masih kok yang punya hati seperti itu gitu. Jadi alhamdulillah bukan karena sakitnya ya, tapi saya ketika di Bali itu ada rumah sakit yang memang melayani kita dengan hati gitu ya. Tapi saya juga dibuat agak emosi sedikit ketika cucu saya kapan hari opname gitu ya. Jadi karena apa, ada gangguan di paru-parunya, dia udah remaja mungkin ya, tuh mungkin dari yang masih di Bogor atau gimana gitu. Jadi di salah satu rumah sakit besar lah di Bali ini gitu ya. Cuman layanannya kok gimana ya, terus saya bilang apa, sampai menantu saya bilang, apa karena ini ya Oma, kita pakai BPJS ya, kalau enggak apa asuransi aja yang kita ini kan ya, asuransi kesehatan kita gitu. Jadi saya sampai gini, apakah rumah sakit itu layanannya harus melihat dari itunya gitu. Tapi ya namanya sekarang ini apa ya istilahnya, kurangnya empati juga makin agak digosok dengan kertas gosok yang ada kan rasa empati orang gitu ya. Dan juga mungkin Mas Lukman, kalau menurut pendapat saya, karena apa ya istilahnya, cover untuk tenaga kerja juga kurang, tenaga kerja kesehatan terutama, terus capeknya bisa kita maklumi itu, tapi pemakluman itu tidak boleh menjadi dasar untuk istilahnya ya gampang aja ini mulut keluar dengan kata-kata kasar yang tidak pada tempatnya, apalagi yang namanya orang sakit sih, semua nggak pingin sakit kok gitu ya. Dan kita juga tidak bermaksud untuk menjadi raja di rumah sakit gitu. Tapi kan ya layanan juga ya serba salah sih, kita menyebutnya di mana,
0: karena kita ya, posisinya ada di tengah ya, kita
1: betul. Jadi ada, tidak semuanya kita menilai itu semuanya sama seperti itu, masih ada, dan kebetulan yang mungkin yang terjuak sekarang ini hal yang sebenarnya udah pernah beberapa saat yang lalu, sampai tenaga kerja yang anak-anak dokter muda yang sampai ya kejadian yang itulah gitu ya. Hal semacam inilah yang memang yang harusnya jangan sampai terjadi berulang-ulang gitu aja.
0: Baik. Beri, terima kasih banyak ya. Sehat selalu di Bali maupun di Malang, dimanapun ya.
1: Iya. Dan akan duduk manis terus di Jimbaran nih.
0: Iya. Oh gitu.
1: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Beri di Malang. Ya, karena kan posisinya tengah ya. Karena tadi kita juga memahami ya, tadi kalau Beri juga menyoroti bagaimana mungkin beban kerja dari dokter dan juga mungkin ya untuk tunjangan atau segala macam yang memang belum sesuai. Karena kalau kita lihat ini banyak juga untuk kasus-kasus ini memang didominasi oleh yang masih muda gitu ya mungkin juga. Tapi itu bukan jadi satu alasan untuk memberikan komentar nir empati kepada pasien. Pak Matoli di Sibolga, selamat dini hari.
2: Ya, Assalamualaikum. Bertiga, salam sehat tanggung.
0: Waalaikumsalam, silakan.
2: Iya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un untuk Gus Rizal ya.
0: Iya.
2: Rizal yang sudah akhirnya berpulang ke rahmatullah ya.
0: Iya.
2: Karena layanan dunia ini tak bisa didapatkan, mungkin layanan kesehatan di akhirat dia mungkin. Ya, ini sangat menyesakkan hati jika kita memposisikan di posisi itu 8 jam itu sudah sakratul maut itu ya.
0: Iya.
2: Akhirnya dijemput dengan paksa. Tapi memang ini akan dituntut di akhirat oleh kita yang membicarakan ini dan yang membullying itulah ya.
0: Iya, iya.
2: Karena kalau kita ingat pesan 5 perkara sebelum 5 perkara, kata hadis Nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh hakim kan. Ingatlah 5 perkara. Muda sebelum tuamu datang, sehat sebelum sakitmu datang, kaya sebelum miskinmu datang, waktu luang sebelum sibukmu datang. Masuk Bang Yusuf Serigal ini di kategori itu.
0: Iya.
2: Gak ada hari sial di kalender Bung Lukman ya.
0: Iya.
2: Waktu nanti saya sial nanti sakit, susah tanggal 13, gak ada.
0: Enggak.
2: Gak ada. Ini terjadi misteri ilahi lah. Tapi ketika enggak ada orang yang mau sakit, sakit itu kan kalau mau kita bilang kan kalau di Malaysia itu rumah sehat.
0: Iya.
2: Kita rumah sakit. Orang datang kan untuk mau sembuh. Orang luar bilang hospital kan. Hospital itu ramah-tamah kemanusiaan. Tapi berbalik arah dengan kita gitu. Karena memang ini, Bung Lukman.
0: Iya.
2: Kasta-kasta berumah sakit, berpendidikan, berkesehatan itu negara yang bikin. Ini sekolah Garuda Unggul di bawah Pak Presiden melalui Kementerian Sosial. Guru-gurunya hebat, sejahtera semua. Fasilitas dan standar mutu internasional. Masuk kerja dan berasrama. Jadi pendidikan di Ring 2, Pemda Tingkat 2, Provinsi Kabupaten Kota, udah itu setengah langit di bawah langit. Ya sekalian aja Pak Prabowo bikin rumah sakit Garuda Unggul. Kita tantangin. Karena kan negara, rakyat bayar pajak loh, Bung Lukman. Untuk mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan. Tetapi karena negara sendiri yang mengkastakan melalui undang-undangnya dan peraturannya, ya ini kejadiannya. Sinakes tadi kan dapat kasta, ya mungkin kasta rendah lah di bawah dia honorer paruh waktu. Seharusnya DPR kita yang paruh waktu, karena memang dia nggak kerja dengan penuh waktu. Tapi mereka yang dapat sejahtera, mereka yang dibayar pajak.
0: Tapi kan tidak mungkin semua, artinya kan individu. Tadi masih banyak juga yang mengatakan ya tidak semua tenaga kesehatan ataupun dokter berperilaku demikian.
2: Ya kalau di rumah sakit Pertamina, rumah sakit militer, sejahtera lah, itulah di atas langit itu. Ya kalau yang ini tadi, dia sudah mahal-mahal kuliahnya. Tak taunya dibayar di bawah gaji UMR, malah di bawah gaji buruh. Ini kan sangat riskan, Bung Lukman, kalau kita memposisikan di tenaga medis. Kita berjuang menjadi pahlawan kemanusiaan.
0: Iya.
2: Dengan sumpah dokter loh. Sumpah nakes itu kan ada dokter umum, spesialis, perawat
0: ya.
2: Dan apoteker. Ini lima ini gak boleh putus dan gak boleh gak sama UMR-nya. Melayani nyawa yang sakratul tadi. Kan apalagi COVID kemarin kan tenaga medis kan apa kan? Banyak meninggal.
0: Iya.
2: Mereka berjasa loh. Ah ini.
0: Baik.
2: Gus Rizal ini loh, bayangin.
0: Iya.
2: Yang enggak dapat layanan dia untuk itu kan bisa saja. Karena begini juga, Bung Lukman. Alma mater di setiap rumah sakit itu pasti beda. Jadi ketika dia magang untuk mendapatkan seperti dokter Aulia itu yang meninggal itu, dia kan diospek sama seniornya yang beda alma mater dengan dia kastanya. dipersulit, diploncol lah malah. Baik. Sampai akhirnya bunuh diri dan asam lambung.
0: Ya
2: gimana nanti dia menjadi dokter yang buka praktik bahwasanya, oh, aduh aku udah dibegitu kan.
0: Baik.
2: Akan berkelanjutan dendam yang seperti itu loh.
0: Ya.
2: Baik. Ini kata-kata ini yang dibuat, ini harus ada solusi lah.
0: Ya. Baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari Sibolgak saya menuju ke Karawang, Pak Hasan. Selamat dini hari.
3: Selamat dini hari, Bung Lukman. Apa kabar di dini hari ini, Bung Lukman?
0: Kabar sehat dong. Pak Hasan sehat ya?
3: Alhamdulillah. Ini topik pembahasan dini hari ini sangat menarik, Bung Lukman.
0: Iya.
3: Kebetulan kan saya pernah jadi narasumber beberapa kali di Retro 4. Mm-hmm. Saya ingin izin berkomentar, Bung
0: Lukman. Iya, silakan.
3: Yang pertama, pengalaman saya 3 tahun di Rumah Sakit Darmais, 2 tahun di USADA, dan terakhir 5 tahun di RSPAD, walaupun hanya sebagai pembantu dokter forensik ya.
0: Oke.
3: Okay. Nah, kami sangat menyayangkan dan prihatin ya atas kejadian ini. Nah, ini mesti yang paling dicermati itu adalah yang paling sulit ya untuk kita ubah,
0: yeah,
3: itu mental, Bung Lukman.
0: Oke. Okay.
3: Nah, mental secara individu itu memang sulit sangat dibenahi, tapi ini menjadi dan harus menjadi PR besar, benang merahnya harus ada di pemerintah. Karena kenapa? Hal-hal seperti ini memang harus jangan sampai terulang kembali. Karena kenapa? Intinya seorang pasien itu memang harus dibuat

0: di tingkat atas maupun bawah mesti dibenahi. Karena kenapa? Saya orang psikologi, Bung Lukman. Yeah. Jadi yang pertama, manusia itu ada 4 tingkat kesadaran. Yang pertama delta, theta, meta, alpha, dan terbagi dua menjadi memori jangka pendek yang timbulnya di siang hari dan memori jangka panjang yang hadirnya di malam hari. Nah, ini yang mesti dibenahi oleh tim medis. Karena kenapa? Dokter pun juga manusia, bahkan pasien pun juga manusia.
1: Iya.
0: Tapi benang merahnya tetap harus ada proaktif dari pemerintah hingga tercipta negeri ini, bangsa ini menjadi suatu damai, nyaman, aman, sejahtera untuk rakyat Indonesia dan Nusantara. Jadi intinya saya harus kasih apresiasi yang setinggi-tingginya buat RRI Pro 3. Yang pasti RRI Pro 3 memberikan edukasi kepada masyarakat hingga menambah kecerdasannya untuk para pendengarnya hingga nyaman untuk pendengar. Jadi apresiasi saya buat RRI is the best, dan untuk para medis mohon ditingkatkan lagi secara mental agar pelayanan tingkat kesehatan di negeri ini menjadi lebih baik dan mudah-mudahan tidak terulang lagi.
1: Pak Hasan, boleh ini tidak solusi untuk meningkatkan mental itu seperti apa, Pak Hasan? Karena kan tadi kan Pak Hasan juga psikologi, mungkin jauh lebih tahu dari kami gitu ya. Ketika seseorang memutuskan untuk mengabdi sebagai tenaga medis atau tenaga kesehatan, artinya kan sudah tahu konsekuensi yang akan dihadapinya, entah itu menghadapi pasien, menghadapi tingkat kesejahteraan seperti apa. Artinya kan itu bukan lagi alasan dibalik nir empati ini. Bagaimana, Pak Hasan?
0: Saya sepakat dengan pertanyaan Bung Lukman. Karena kenapa? Di tingkat kesadaran mau dokter mau siapapun ada 4, ada delta, theta, meta, alpha. Nah, disitulah mungkin dokter itu kelelahan hingga tingkat kesadarannya secara otak gitu kan. Dia di tingkat di bawah sadar dia hingga menekan atau membuat postingan yang tidak pantas untuk pasiennya. Nah, solusinya bagaimana? Nah, solusinya gini, saya analogikan aja. Contoh Bung Lukman itu seorang dokter sedang memegang laptop, mengoperasikan laptop, tiba-tiba di belakang ada pasien mengejutkan. Bahkan saking terkejutnya hingga si dokter itu, Bung Lukman itu shock secara mental, secara kejiwaan terkejut, jiwanya terguncang. Nah, lalu secara spontan laptop itu lepas dari tangannya, lempar kena pasien, lalu meninggal pasien itu. Itu tidak bisa dituntut atau tidak bisa dipidana secara hukum. Nah, tapi kalau memang ini pasien sampai meninggal, berarti ada tekanan mental dan jiwa yang sangat dalam hingga menyebabkan kematian. Ini secara aturan hukum mesti dilanjutkan dengan aturan hukum yang baku Indonesia, hingga intinya yang penting ada efek jera. Karena semua instansi, semua lembaga ada undang-undangnya, ada kode etiknya. Itu menurut saya untuk closing statementnya Bung Lukman.
1: Terima kasih.
0: Waktunya Bung Lukman, semoga sehat selalu dan tetap jaya selalu RRI Pro 3 di udara.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam Pak Hasan di Karawang. Iya, jangan sampai kasus yang hanya beberapa tenaga kesehatan atau tenaga medis mencoreng kemuliaan dokter ataupun tenaga medis, tenaga kesehatan yang lainnya yang masih berjuang secara mulia ya. Bu Marwati di Jakarta Timur, selamat dini hari.
2: Selamat dini hari, Bung Lukman.
1: Kabar sehat ya, Bu Marwati.
2: Amin, terima kasih. Kami itu mengikuti terus acara ini. Iya, dan kami juga salah satu pasien BPJS yang mungkin selama ini kami gunakan. Namun dengan pengalaman yang kami dapatkan ini sungguh bertolak belakang dengan hal yang dialami almarhum. Karena kami di rumah sakit besar juga, dan pelayanannya itu sangat bagus.
1: Ramai.
2: Walaupun kami sendiri, cucu, saat cucu kecelakaan kena pintu di besi di sekolah itu langsung tulang di samping pundaknya patah. Itu pun juga ditangani dengan baik, sampai operasi, sampai demikian juga kami, Bung Lukman. Kami itu dirujuk dari sini ke sini, dokter ini semuanya pelayanannya bagus, obatnya, dan kami dilayani dengan tidak dibeda-bedakan dengan pasien yang secara asuransi atau pribadi. Yeah.

0: Itu kan yang maksudnya jangan sampai kasus ini menutup kebaikan-kebaikan dokter ataupun tenaga kesehatan lainnya gitu.
1: Betul, betul Bung Lukman. Jadi kami itu kok ya almarhum Pak Suyan itu kok ya tidak lama meninggal itu loh kok jadi akhirnya terungkap ini masalah ini begitu ya. Kami untuk itu kami juga salut dengan rumah sakit-rumah sakit yang tadinya kamar-kamar itu biasa setelah pandemi itu pun direhab, direnovasi menjadi bagus, ruang-ruangnya nyaman segala sesuatu begitu. Nah, namun pelayanan yang kami sangat prihatin sekali melihat para dokter itu masih muda, sedangkan mereka masih muda saja pelayanannya seperti itu, dan itu harus melayani apa ya pasien-pasien yang nantinya dia akan jadi seperti apa, masih muda saja sudah berjiwa seperti itu, apalagi nanti makin lama mereka itu pelayanan dalam tugas itu kan belum bisa dijamin nanti pelayanannya menanggapi para pasien itu seperti apa begitu ya Bung Lukman. Jadi kami berharap ini
0: benahi lah ya harusnya.
1: Dibenahi dan diurus sampai bagus ya atau sampai mengena begitu sehingga ada efek jera itu tadi.
0: Baik. Iya. Baik, Bu Marwati, terima kasih ya. Sehat selalu, Bu Marwati.
1: Amin, terima kasih. Selamat bertugas. Ya. Tuhan berkati.
0: Amin. Pendengar Bu Marwati di Jakarta Timur, saya ke Malang. Pak Suranto, selamat dini hari. Halo, Pak Suranto. Terputus ya, Pak Suranto ya. Halo, Pak Suranto. Halo Pak Suryanto, terputus. Baik, ya terima kasih pendengar untuk yang sudah memberikan komentar dan opininya. Lagi-lagi ini bukan menghakimi gitu ya layanan BPJS Kesehatan, namun juga perlu ada perbaikan. Dan masukan, komentar dan opini Anda tentunya kami tampung dan kami akan sampaikan untuk di perbincangan berikutnya ya, untuk di kesempatan dengan narasumber yang terkait. Jelang Warta Berita pukul 2 waktu Indonesia Barat, ada Kus Plus dengan Telaga Sunyi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Dengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyiapkan ribuan bendera merah putih untuk dibagikan kepada masyarakat sebagai bagian dari gerakan nasional yang bertujuan memperkuat rasa persatuan dan nasionalisme. Berikut laporannya disampaikan Deni Kartikasari dari RRI Samarinda.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan membagikan sekitar 3.000 bendera merah putih kepada masyarakat pada 9 Agustus 2026. Program ini menjadi bagian dari gerakan pembagian bendera merah putih secara nasional menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut program Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Kepala Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur, Syarifuddin Nur, mengatakan secara nasional pemerintah menargetkan pembagian 10 juta bendera merah putih kepada masyarakat. Sementara di Kalimantan Timur, hingga saat ini telah disiapkan sekitar 3.000 bendera untuk dibagikan kepada warga.
2: Kita ada gerakan pembagian bendera merah putih juga dalam program untuk menyerahkan program nasional di seluruh Indonesia, gerakan pembagian 10 juta bendera merah putih. Nah, untuk tahun ini, hingga saat ini informasi kurang lebih 3.000 bendera sudah terkumpul. Secara simbolis itu kita lakukan di tanggal 9 Agustus bertempat di halaman Stadion Sempaja.
1: Sementara itu, Aidil, warga Kalimantan Timur, menyambut baik program tersebut. Kepada RRI, ia mengatakan pembagian bendera merah putih dapat membantu masyarakat sekaligus mengingatkan pentingnya menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat nasionalisme menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Ya, kalau menurut saya, besar harapannya cuma bukan cuma hanya dari seremoni tahunan ya Mbak, harus saling terus berterus, bukan cuma hanya pembagian bendera, tapi harapannya ini bisa menjadi meningkatkan rasa nasionalisme lah kita sebagai masyarakat, bukan hanya cuma bagi bendera, wah ini hari merdeka Indonesia, tandanya merdeka, bukan, tapi harapannya dengan pembagian bendera ini kita bisa meningkatkan rasa nasionalisme kita sebagai masyarakat terhadap negara, seperti itu.
4: Senang gak?
3: Senang sih Mbak kalau kayak gitu ya, gak beli juga kan, tinggal dibagiin aja gitu.
1: Pembagian bendera tersebut nantinya akan menyasar masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta berbagai elemen lainnya sebagai upaya memperkuat kecintaan terhadap simbol negara. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Deni Kartikasari, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah administrasi Jakarta Pusat mengajak warga Tanah Abang Jakarta Pusat untuk memerangi peredaran tramadol ilegal. Laporannya disampaikan Yorika Fitri.
5: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan.
6: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat bersama jajaran kepolisian, organisasi masyarakat dan warga menggelar apel serta deklarasi pemberantasan peredaran tramadol ilegal di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat hari ini. Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk memerangi peredaran obat keras ilegal sekaligus menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan narkoba. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin yang hadir menyatakan deklarasi tersebut bukan sekedar seremonial belaka, melainkan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran tramadol ilegal di wilayah Jakarta Pusat. Menurutnya, masyarakat tidak boleh tinggal diam karena tramadol merupakan obat keras yang sangat berbahaya dan dapat merusak masa depan generasi muda.
5: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan dalam sebuah agenda yang sangat penting bagi generasi masa depan anak-anak kita, masa depan warga Tanah Abang, masa depan Jakarta Pusat, masa depan Jakarta, dan juga masa depan Indonesia. Kita bersama-sama hadir dalam rangka pelaksanaan deklarasi bersama pemberantasan peredaran tramadol ilegal.
6: Sementara itu, salah seorang anggota Pramuka Julian kepada RRI menyambut baik pelaksanaan deklarasi tersebut. Ia berharap hal langkah bersama ini dapat melindungi generasi muda agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
4: Setuju, harapannya biar anak muda kayak kita nggak terjerumus ke narkoba. Karena narkoba sangat bahaya.
6: Hal senada juga disampaikan Mikael yang berharap deklarasi pemberantasan tramadol ilegal menjadi langkah nyata untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba.
4: Ya, sosialisasi ini sangat bagus, apalagi kita generasi emas ya Indonesia 2045, ya agar kita tidak terjerumus lah ke narkotika.
6: Dari pantauan RRI, usai deklarasi, para peserta melanjutkan aksi damai dengan membawa sejumlah spanduk berisi ajakan memerangi peredaran tramadol ilegal. Mereka juga mengimbau warga Tanah Abang untuk menjauhi narkoba, serta bersama-sama menjaga lingkungan dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lihat deh, lihat deh. Ada berita korupsi nih. Udah baca belum lo? Korupsi lagi. Tiap hari isinya berita begitu terus. Udah biasa. Paling besok juga ada kasus baru.
1: Justru karena dianggap biasa, jadi masalahnya semakin besar. Korupsi itu bukan cuma soal pejabat ambil uang, tau nggak?
0: Emang ngaruh banget ya ke kita?
1: Ih, banget. Uang yang harusnya buat sekolah, buat jalan, buat rumah sakit, bahkan membantu masyarakat justru hilang. Akibatnya pembangunan jadi semakin melambat, investor kemudian ragu, lapangan pekerjaan berkurang, bahkan ekonomi negara ikut melemah.
0: Kalau dipikir-pikir, iya juga ya. Kenapa gua gak sampai kesana mikirnya ya?
1: Makanya korupsi tuh gak boleh dianggap hal biasa. Semakin kita peduli dan berani menolak korupsi, maka semakin besar peluang negara ini untuk punya ekonomi yang lebih kuat.
0: Terus, kita harus gimana nih?
1: Ya tunjukin protes kita sebagai masyarakat dengan cara yang elegan.
0: Caranya?
1: Kayak yang gua lakuin nih, edukasi orang-orang yang belum paham tentang korupsi, sehingga masyarakat menjadi lebih kritis dan juga lebih cerdas.
2: Jadi koruptor? Bisa jadi kamu kaya, tapi harga diri, aduh kasihan banget, miskin. Pesan ini disampaikan Program 3 Radio Republik Indonesia.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Catatan Peristiwa.
5: Pimpinan militer Jepang Marsekal Terauchi memanggil Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat untuk bertemu di Vietnam dalam mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia. Peristiwa tegang menuju Vietnam terjadi pada 8 Agustus 1945 jelang tengah malam. Dari Bandara Kemayoran, pesawat yang membawa 3 bapak bangsa Indonesia dengan kawalan beberapa perwira Jepang itu tidak langsung ke Vietnam. Singkat cerita, Marsekal Terauchi membeberkan alasan mengapa memanggil Soekarno, Hatta, dan Rajiman ke Dalat. Kepada Bung Karno dan kawan-kawan, Terauchi mengaku bahwa pihaknya memang sedang di ujung tanduk. Leburnya Hiroshima dan Nagasaki serta rentetan kekalahan di sejumlah front perang Asia Timur Raya menjadi pertanda kuat bahwa Jepang tak lama lagi bakal takluk. Marsekal Terauchi mengatakan Indonesia harus segera bersiap-siap merdeka, dan itu menjadi tugas Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman serta anggota PTKI untuk mempersiapkannya. Kapanpun bangsa Indonesia siap, kemerdekaan boleh dinyatakan, janji Marsekal Terauchi. Pada 8 Agustus 1967, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand bersepakat membentuk Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau PERBARA. ASEAN diresmikan berdiri di Bangkok, Thailand. Salah satu tujuan didirikannya ASEAN yakni untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di Asia Tenggara, serta meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, publik mengecam komentar nir empati dari tenaga medis dan tenaga kesehatan terhadap keluhan seorang pasien yang harus menunggu hingga 8 jam untuk mendapatkan ruang perawatan. Pasien tersebut bernama Yurizal Tri Khairawan. Dia mengunggah keluhannya di platform Threads pada 22 Juli 2026. Di mana unggahannya itu berisi 8 jam belum dapat ruangan, enggak mau spill RS-nya, soalnya gue pakai BPJS. Tulis Yurizal dalam unggahannya di Threads. Namun alih-alih memperoleh dukungan untuk kesembuhannya, Yurizal justru menerima sejumlah komentar bernada sinis dari tenaga medis, dokter, dan tenaga kesehatan perawat. Satu pekan unggahan setelah tersebut viral, Yurizal menghembuskan nafas terakhirnya pada 31 Juli 2026. Kabar duka yang disampaikan pihak keluarga Yurizal membuat publik menyoroti etika serta empati tenaga kesehatan dalam berinteraksi dengan pasien. Kami sudah tersambung bersama dengan tenaga kesehatan yang juga motivator kesehatan dan peneliti, Dr. Yusuf Kristianto. Dr. Yusuf, selamat malam.
2: Malam, salam sehat selalu, Mas.
1: Salam sehat. Dok, ini sedang jadi sorotan ya dan viral terkait dengan komentar nir empati dokter dan juga nakes ya atau perawat ini juga. Bagaimana Dr. Yusuf melihat kasus ini?
2: Di grup dokter sih tadi pagi kami sudah dapat infonya dan sudah di-share ya di beberapa grup dokter. Sampai ada foto dokternya nih yang menulis.
1: Iya.
2: Jadi yang satu menyuruh almarhum potong nadi.
1: Iya.
2: Yang nyuruh almarhum masuk kamar jenazah.
1: Iya.
2: Yang satu yang ngatain almarhum nggak punya, orang nggak punya sih. Itu fotonya nih.
1: Iya.
2: Dan kita sebarkan di beberapa grup dokter ya. Kemudian beberapa dokter sudah membuat tapi yang terpenting adalah beberapa dokter malah menuliskan bahwa jangan pernah nih, terutama yang senior nih.
1: Iya.
2: Kan kita harus belajar dari yang senior ya. Jadi mereka sampai bilang nggak boleh menyepelekan, misalkan cuma begitu aja kok. Itu sih nggak apa-apa gitu loh. Nggak usah lebay lah gitu. Nah itu ditulis nih, tidak boleh ngomong seperti itu.
1: Oke.
2: Okay. Nggak boleh menyalahkan pasien, misalkan salah bapak sendiri, makanya jangan telat gitu loh. Nah, atau menyalahkan keluarga, habis Anda kan datangnya terlambat gitu atau tidak peduli. Itu bukan urusan saya ya gitu. Jadi ini sampai kita dikirim di grup, ini loh yang Anda tidak boleh ngomong gitu loh.
1: Ya.
2: Jadi jangan sampai Anda salah ngomong. Nah ini kita, saya sih bersyukur ya, mereka merespon cepat ya. Jadi misalkan nggak boleh bilang, ini bukan salah saya gitu loh. Jadi lebih baik mari kita evaluasi bersama yuk gitu. Nah, dibalik semua itu saran saya sih, dokter itu kan sebenarnya ada etika profesi ya.
1: Iya.
2: Nah, etika profesi itu kan kita dibilang kita harus menolong pasien dalam keadaan apapun juga. Nah, yang menarik dari cerita ini sebenarnya gini loh.
1: Ya.
2: Dokter yang kasih komentar sebenarnya pengangguran juga berbahaya. Karena kan ngapain dia baca-baca punya orang terus komentar,
1: benar? Iya.
2: Nah, itu kan kayak nggak ada kerjaan gitu loh maksud saya. Nah, kalau seorang dokter, karena keluarga saya dokter semua, untuk ngebales WA aja tuh kadang-kadang kita harus telepon gitu loh.
1: Iya.
2: Baca tuh WA gitu loh. Karena berarti mereka sibuk dengan pekerjaan mereka. Apakah mereka merawat pasien, mengevaluasi pasien, atau kayak seperti saya membuat riset gitu loh. Jadi yang menarik adalah kenapa sampai mereka ngomong seperti itu. Dan juga yang menarik lagi, mereka seorang dokter ya, terus nggak kerja gitu ya, jadi kerjanya nggak gosipin orang-orang gitu loh.
1: Ya.
2: Nah itu yang kita harus perhatikan juga.
1: Nah kalau bicara empati ini, dok, merupakan kompetensi inti seorang tenaga kesehatan atau hanya nilai tambah?
2: Jadi saya kebetulan kan ngajar mutu layanan ya, layanan kita mengajarkan servis. Nah ada beda simpati dengan empati.
1: Ya.
2: Ya. Kalau simpati, misalkan saya lagi dinas di rumah sakit, tiba-tiba ada seorang nenek-nenek keserempet bajai.
1: Iya.
2: Saya kan bilang, aduh, kesian tuh nenek-nenek keserempet bajai. Itu simpati.
1: Iya.
2: Tapi kalau empati adalah, saya harus ngejar, nolongin nenek tersebut, segera bawa ke IGD. Nah, itu empati. Bukan hanya simpati doang, gitu loh. Nah, kalau saya ngajarkan ke mahasiswa saya di perawat dan bidan dan perawat gigi, saya ngajarin kalau nenek Anda yang sakit, pasti Anda gendong kan, bener ya?
1: Iya.
2: Tapi kalau bukan nenek Anda, Anda nggak peduli. Nah, itu nggak boleh. Karena siapapun yang Anda layani, harus Anda berempati, bukan hanya simpati gitu loh. Nah, itu yang perbedaan yang sangat. Cuma yang jadi masalah, saya nggak ngerti nih ya umur-umur dokternya yang berbicara
1: sih
2: itu umur berapa.
1: Masih muda-muda. Kalau yang beredar kan sudah banyak yang beredar ya, udah banyak minta maaf ini ya.
2: Ya karena menurut saya kalau kita yang senior-senior, kita diajarin banget. Dan itu sangat menghargai guru-guru kita kan. Sampai ada si Sumpah Hipokrates kan, kita harus menghargai guru-guru kita gitu loh. Nah, itu yang paling penting sih menurut saya.
1: Ini masuk pelanggaran etik ya dok ya, komentar yang merendahkan pasien ini ya, atau seperti apa?
2: Masuk. Dan juga ini kan dalam Undang-Undang 17 kan disebutkan bahwa setiap orang berhak mendapat pelayanan yang aman, bermutu dan terjangkau, memperoleh pelayanan sesuai standar dan menginformasikan kondisi dan pelayanan kesehatan yang terbaik. Nah, kata kuncinya kan berarti dia harus mengabdikan diri sebagai kompetensinya, bersikap berperilaku dengan sesuai dengan etika profesi, mengutamakan kepentingan pasien dan meningkatkan kompetensi dia. Artinya, kalau dia ngomong nyeletuk kayak gini kan berarti dia nggak bisa belajar soal komunikasi gitu. Padahal di kita nih, di keperawatan, di bidan, kami mengajarkan mereka namanya komunikasi terapeutik gitu loh. Jadi sebenarnya komunikasi itulah bagian dari pengobatan pasien. Jadi kalau kita nyeletuk yang kasar, pasien juga akan tambah sakit gitu loh. Nah, saya pernah kerja di suatu rumah sakit kanker, saya nggak usah sebut namanya. Saya sampai berbicara di depan komite mediknya bahwa saya nggak suka ya kalau ada seorang perawat yang berbicara, "Bu, ayo bu, makan bu. Ibu kan cuma stadium 2, yang di sana stadium 4 aja makan. Kan nggak boleh ngebandingin pasien gitu." Dia kanker stadium 2, stadium 4. Nah, itu saya ngomong di komite medik dan di komite keperawatan, bahwa itu nggak etik gitu loh. Kalau itu ibu saya akan sedih banget gitu loh. Kalau itu kakak saya, itu saya sedih banget gitu loh. Orang udah kanker, udah selamat mati, berjuang survive dari kankernya, dibandingin gitu loh. Masa gini aja nggak mau makan sih? Nah, itu yang sebenarnya ya seperti kayak gitu. Kita nggak boleh ngomong. Memang yang jadi masalah mungkin sekarang anak-anak yang muda ya, baru lulus ya, mungkin mereka, gue dokter nih gitu.
1: Masih membusungkan dada ya.
2: Iya, itu yang kadang-kadang gitu.
1: Iya, tapi akhirnya di komentar-komentar di media sosial akhirnya liar gitu dok ya. Dimana kasus ini merupakan perilaku individu atau memang mencerminkan budaya yang selama ini ada tetapi jarang terlihat oleh publik, khususnya terkait dengan pasien BPJS ini.
2: Ya, kalau saya kebetulan karena saya memang spesialisasinya di bidang mutu layanan, dalam teorinya kami, pasien itu tidak boleh dibedakan. Jadi misalkan pasien BPJS maupun pasien biasa, yang saya bilang bayar dari kantong sendiri, itu harus dapat perlakuan yang sama mengenai waktu tunggu, kemudian pemberian obat, kemudian lamanya di IGD, kita harus sama. Nah, yang jadi masalah adalah memang kadang-kadang kuota dari rumah sakit terkait dengan ruangan itu memang untuk BPJS
1: masih sedikit
2: ada kuotanya. Iya, misalkan 40-60 gitu. Jadi yang bayar sendiri 60%, 40%-nya BPJS. Nah, di situ letak kekurangannya. Tapi dibalik semua itu, pengalaman saya, artinya nih yang benar-benar terjadi adalah semua dokter dan perawat tetap akan melayani pasien tersebut. Tidak akan disuruh pulang. Nah, yang jadi perkara dan ini oknum-oknum pengangguran kalau menurut saya. Karena kalau dia tidak nganggur, dia nggak akan komentar gitu ya. Komentarnya ini terus terang di grup dokter kita bacain ya, kita bagikan dan kita tulis nih, jangan sampai terulang lagi dan hati-hati dalam bermedia sosial. Karena yang ngomong ya udah potong aja nadinya gitu.
1: Itu kan udah sangat kejam sekali itu.
2: Terus kalau misalkan nggak mau nunggu masuk aja, ntar nggak lama lagi juga masuk kamar mayat gitu kan. Kemudian dasar orang nggak punya gitu, nggak pantas lah kayak gitu. Karena saya juga punya uang, tapi saya memang sebagai pegawai negeri, saya punya hak BPJS saya gitu.
1: Iya.
2: Iya kan?
1: Iya.
2: Jadi nggak semua orang BPJS itu orang miskin. Hmm.
1: Ya. Tapi mudah-mudahan seperti Dr. Yusuf ya, pelayanan pasien baik itu BPJS, asuransi maupun umum gitu. Karena kan memang kalau kita lihat di media sosial langsung bermunculan tuh, memang ada bedanya gitu ya, perlakuan BPJS, asuransi maupun bayar mandiri gitu.
2: Kalau mereka kerja, mereka dinas, mereka pasti nggak akan nganggur tuh, buka-buka.
1: Nggak sempat dan untuk itu ya?
2: Iya, kayak saya itu, saya paling sering ya bikin podcast, saya bikin Instagram. Tapi saya memberi info gitu, jadi hari ini saya trenkan mengenai pasien yang berbahaya kalau kena gigitan pita ular gitu. Tapi saya nggak pernah tuh komentar, nih si orang nih ngapain sih, nih orang ngapain sih, nih orang ngapain gitu. Kayaknya lucu gitu. Malah kalau saya di grup beberapa orang, kalau sering WA saya, termasuk hari ini nih ya, ada wartawan minta bapaknya itu minta naik kelas gitu. Itu saya cari, saya kontakin kepada kepala direkturnya, kemudian bagian admin rumah sakit supaya dipercepat gitu. Dan ini bayar sendiri. Jadi artinya kalau saya tuh lebih suka menolong orang dari sisi, yuk kita bantuin, kita bantuin. Jadi ini adalah oknum kalau menurut saya.
1: Yeah.
2: Karena teman-teman kami yang di Dirjen Nakes pun sempat ngomong, ayo cari nomor STR-nya, cari izin prakteknya, bekuin dulu aja, gitu loh. Karena memang itu kan terkait dengan soal etika profesi ya. Bagaimana seorang dokter ngakunya dokter, disumpah sejarah kedokteran, dan sudah menjalankan tanda tangan, kan dia harus tanda tangan kan, bahwa saya bersumpah sebagai dokter, harus melayani seluruh manusia tanpa membedakan agama, ras, dan lain-lain ya. Dan kemudian bersedia memberikan layanan yang terbaik gitu. Nah, ini kan sudah dilanggar, jadi menurut saya memang gak etik lah mereka. Dan memang perlu pendalaman lanjut ya. Nah kalau saya pikir sih, kita semua sepakat bahwa ini adalah oknum. Gak semua dokter seperti itu gitu ya.
1: Tapi akhirnya juga kan mencoreng sifat mulia dokter, seperti yang dilakukan oleh Dr. Yusuf gitu ya.
2: Sebenarnya kalau kami di Kementerian Kesehatan maupun Badan Akreditasi, kebetulan saya salah satu yang menciptakan survei kepuasan pelanggan. Kami mengevaluasi suatu rumah sakit dengan survei kepuasan pelanggan antara harapan dengan kenyataan. Nanti ada bintangnya juga. Jadi minimal dia angkanya harus sekitar 80. 75 paling rendah. Jadi memang ada evaluasinya. Nah yang cuma yang jadi masalah, bukan rahasia umum lagi, ketika mau akreditasi maka survei kepuasan pelanggan ini akan tinggi, karena akan dilayani dengan sempurna sekali. Tapi begitu selesai dapat bintang akreditasi, misalkan ya angkanya sangat bagus di atas 80, maka berikutnya lagi udah gak ada survei. Makanya saya adalah orang yang rajin untuk mengevaluasi dalam manajemen ya, untuk mengingatkan direktur manajemen untuk melakukan evaluasi secara rutin dan juga dilakukan oleh surveyor luar, bukan hanya surveyor dalam. Karena kalau surveyor dalam bisa kong kali kong kan, oh bagus kok pasiennya nggak ada keluhan gitu loh. Nah itu tetap kita jalanin ya. Tapi memang kalau saya lebih cenderung pada person ya, orangnya. Dan lulusannya juga. Jadi kalau misalkan, saya nggak bilang negeri lebih bagus, saya nggak pernah ngomong seperti itu sih ya. Cuma kebetulan kalau saya dari, saya alumni UI, maka kita ada rambu-rambunya. Bagaimana kita harus menjaga nilai-nilai luhur suatu alma mater kita ya. Kan kita sebut alma mater kan. Jadi itu sebagai ibu kita. Jadi saran saya sih memang dokter muda ini memang perlu pelatihan untuk etiknya, menyadarkan mereka gitu loh. Untuk berempati itu tadi ya, bukan hanya sekedar simpati.
1: Dr. Yusuf Kristianto, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
2: Salam sehat selalu.
1: Mendengar tenaga kesehatan yang juga motivator kesehatan dan peneliti, Dr. Yusuf Kristianto, kami berbincang mengenai NIR Empati Oknum Nakes ya, kepada pasien BPJS Kesehatan.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Kasus mahasiswi Universitas Nusa Cendana atau Undana Kupang yang diduga mengalami depresi setelah sidang skripsinya dibatalkan hingga 12 kali menjadi perhatian publik. Kampus menyatakan tengah menginvestigasi kasus tersebut dan membuka kemungkinan pemberian sanksi apabila ditemukan pelanggaran. Sementara peristiwa ini memicu sorotan terhadap perlindungan kesehatan mental mahasiswa serta tata kelola layanan akademik di perguruan tinggi. Tinggal sidang skripsi, mahasiswi Undana gagal ujian 12 kali hingga alami depresi. Menjadi tema perbincangan kami di pagi hari ini. Nanti kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan beberapa narasumber. Di antaranya adalah dosen psikologi Universitas Islam Bandung atau UNISBA, Dr. Dewi Rosiana, MPSI atau psikolog. Dan kami sudah tersambung bersama dengan dosen psikologi UNISBA, Dr. Dewi Rosiana.
3: Wawancara Pro 3.
0: Bu Dewi Rosiana, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
0: Iya, ini terkait dengan peristiwa yang terjadi di Undana di Kupang belum lama ini. Seorang mahasiswi gagal sampai 12 kali ujian skripsi sehingga memicu depresi. Anda melihat kasus mahasiswi di Undana ini bagaimana?
4: Iya. Mungkin pertama saya mau kasih gambaran dulu bahwa skripsi itu adalah dia masih salah satu jenis masuk mata kuliah, tapi mata kuliah yang unik. Skripsi itu berbeda, nature berbeda dengan mata kuliah lainnya, bahkan dengan praktikum pun berbeda, karena di mana si mahasiswa itu walaupun mulainya bareng-bareng, tapi nasibnya bisa beda-beda. Artinya gini, dia akan menghadapi dosen yang berbeda-beda, satu orang dengan orang lainnya, dia akan punya variabel penelitian, judul penelitian yang beda-beda satu dengan lainnya, dan partisipan penelitiannya juga beda-beda. Nah, ini yang menjadikan skripsi itu unik gitu ya. Jadi skripsi itu perlu dipahami, anak yang mahasiswa yang pinter sekalipun, yang IPK-nya tinggi dan lancar dalam mata kuliah lainnya, bisa jadi dalam skripsi itu mengalami hambatan karena sifat skripsi ini memang unik. Maka kalau saya melihatnya di sini bisa jadi memang ada apa namanya keterampilan dan juga support yang perlu dipenuhi dari skripsi ini. Okay. Saya sih melihatnya bisa jadi mahasiswanya yang punya kendala dalam pemenuhan. Jadi ada syarat-syarat personal yang harusnya dia penuhi gitu ya. Misalnya kemampuan belajar mandirinya gitu ya. Misalnya time managementnya, kemampuan komunikasinya, kemampuan presentasinya misalnya gitu ya. Dan juga misal pengelolaan dia terhadap sumber daya yang dia miliki, misalnya sumber daya dukungan sosialnya, karena dalam skripsi itu butuh dukungan sosial dan barangkali dia punya kendala dalam hal itu.
0: Tapi kan seseorang yang menjalani skripsi kan ada dosen pembimbing, atau paling tidak di UNISBA ada yang pernah sampai 12 kali gitu juga dengan alasan yang sama tadi, Bu Dewi.
4: Ya, kebetulan kalau di UNISBA di Fakultas Psikologi nggak ada yang kayak gitu ya, yang sampai 12 kali ya. Tapi bahwa ada yang kendala misalnya satu kali nggak langsung lulus itu ada dengan kebaikan gitu.
0: Gitu ya. Kalau memang itu kendalanya mungkin saja, atau dugaannya itu ada di mahasiswa atau mahasiswi, sejauh mana kampus bisa mendeteksi itu?
4: Ya, betul. Nah, memang harusnya di sini peran pembimbing menjadi penting dan juga dosen wali ya. Kan dosen wali itu belum tentu pembimbingnya ya. Nah, emang ada anak-anak yang wah nih kelihatannya kok dia punya sumber daya internalnya kurang. Misalnya gini, anaknya pinter, tapi kok anaknya dia kurang persuasif dalam hal komunikasi. Padahal pada saat skripsi itu mahasiswa tuh tantangannya dia harus belajar ngadepin meyakinkan dosen misalnya. Terus komunikasinya juga harus persuasif. Dia harus punya daya juang, tapi jangan kelihatan kayak yang maksa kan gitu ya. Dia harus bisa gimana strateginya. Nah, anak-anak tertentu biasanya kita deteksi dengan, oh ini kayaknya anak ini memang kurang mampu. Dia ada peluang gagalnya lebih besar lah daripada berhasilnya. Biasanya dosen wali tuh bisa tuh mendeteksi itu. Ataupun dosen pembimbingnya sendiri, biasanya dari sekian, misalnya 10 anak bimbingannya dia akan melihat, oh ini kok anaknya rada beda ya. Nah, memang disinilah tantangan dari kampus, dari pihak kampus, pada saat ada yang seperti ini memang udah harus ditandain, dalam artian, oh anak ini butuh support, lebih, dukungan lebih, gitu ya. Bisa dengan misalnya, apakah masalahnya dia di konten atau selain konten, gitu.
0: Okay.
4: Kalau masalah di konten, barangkali kan dia butuh dosen lain, gitu kan, untuk bantu dia. Ya.
0: Dan sejauh mana juga kampus harusnya mungkin melihat dari dua sisi, mungkin dari sisi mahasiswa atau mahasiswinya tadi, atau bahkan mungkin dari sisi tata kelola dari akademiknya bagaimana? Dalam hal ini mungkin lembaganya, dosennya, sejauh mana hal itu Anda melihatnya, Ibu Dewi?
4: Iya, betul. Iya, di sini harusnya kampus ini memberikan dukungan yang sifatnya berarti dukungan, support, menyediakan layanan bukan cuma bimbingan, tapi selain bimbingan juga ada tuh sumber daya yang dibutuhkan mahasiswa skripsi. Misalnya fasilitas konsultasi statistiknya, fasilitas konsultasi metode penelitiannya, dan itu bisa sangat bisa difasilitasi oleh lab, labnya kampus. Yang mana layanannya mungkin lebih komunikasinya lebih enak itu oleh asisten lab. Kan kalau asisten lab itu kan jarak usianya lebih dekat ya ke mahasiswa, dan biasanya ngobrolnya lebih enak tuh mereka, gitu ya. Nah itu biasanya bisa misalnya apakah di kampus itu ada pojok statistiknya, ada lab pembelajarannya, yang sehingga itu sangat bisa menjadi support atau bantuan buat mahasiswa yang skripsi.
0: Baik. Ya, itu sebenarnya kapan seseorang itu bisa memiliki alarm atau mengetahui secara dini kapan tekanan akademik ini akan berpotensi menjadi gangguan yang serius nantinya?
4: Pertama adalah pada saat dia tidak punya self-regulated learning atau kemampuan belajar mandiri yang ditandai dengan misalnya manajemen waktunya buruk. Dalam kasus skripsi ini spesifiknya adalah gini. Bedanya skripsi dengan mata kuliah lain, kalau mata kuliah lain itu ada jadwalnya. Hari Senin jam 9 sampai jam 10 masuk kelas, misalnya gitu ya. Kalau skripsi itu kan nggak ada. Sehingga pada saat ini alarmnya itu harusnya nyala. Pada saat itu, kok saya nggak bisa ya ngelola waktu seminggu sekali ketemuan sama dosen pembimbing itu nggak bisa ya. Itu jadi alarm, berarti kemampuan manajemen waktu. Terus yang berikutnya adalah kemampuan dia meregulasi, memonitor dirinya. Dia bikin target pengen selesai satu semester. Tapi si mahasiswa ini suka bingung pada saat gini loh, satu semester itu bukan 6 bulan. Satu semester itu adalah 16 minggu. Tapi untuk skripsi 16 minggu tuh gak bisa ketemu 16 kali sama pembimbingnya. Mahasiswa tuh harus punya alarm pada saat gini, dosen aku sibuk, dosen aku suka keluar kota aja, berarti targetnya nggak 16 kali pertemuan, ketemunya itu targetnya 7 kali ketemu, itu kayaknya udah bagus. Maka dalam setiap kali pertemuan aku harus bisa menyelesaikan target bab 1 udah bisa diselesaikan dalam 3 kali pertemuan misalnya sekarang itu. Jadi mahasiswa yang alarmnya harus nyala dan ada tanda bahaya itu pada saat dia sendiri belum mampu atau bingung, pertama membuat target, lalu setelah itu memonitor diri. Apa sih aspek psikologinya orang bisa memonitor diri? Dia punya suara dalam pikirannya, ayo ini udah minggu kesekian, udah bulan ini, yuk maju yuk, kamu inget dong kamu punya target. Ada nggak dia punya suara-suara itu dalam pikirannya? Nah itu self monitoring tuh gitu.
0: Nah, setelah self-monitoring tadi, apa tanda seseorang itu segera harus ditangani lebih serius lagi? Mungkin dirujuk ke seorang psikolog?
4: Oke, sampai di situ ya. Kalau di situ kalau gini, kalau areanya ini adalah kendalanya akademik, tapi untuk kasus yang 12 kali ini ya, yeah, mungkin rasanya dia bukan lagi masalah akademik ya, tapi memang dari sisi personalnya ya. Berarti artinya dia bukan orang yang cukup mandiri, baik secara akademis, jangan-jangan secara emosi maupun ranah sosialnya pun jangan-jangan gak mandiri, kan gitu ya.
0: Yeah.
4: Nah, ini memang butuh bantuan. Nah, maka di kampus tuh ada pilihan lain selain skripsi. Pilihan okay. lain selain skripsi.
0: Yeah.
4: Nggak harus skripsi, tapi ada bentuk tugas akhir lain yang setara dengan skripsi. Karena nggak semua mahasiswa harus dipaksain dia bisa skripsi.
0: Iya, iya, iya. Artinya atau, kampus sudah sangat mengenal dengan kondisi mahasiswa atau mahasiswinya ya, sehingga ada pilihan itu dan mungkin dari tahap-tahap konseling yang ada itu akan diarahkan, oh sebaiknya ini yang akan diambil nanti, begitu?
4: Betul, dari dosen wali dan dosen pembimbing itu komunikasi,
0: okay,
4: biasanya dan mengajukan, oh anak ini kayaknya bukan anak yang ikut akan sukses di skripsi deh,
0: yeah,
4: kita yeah kasih tugas yang lain deh yang setara dengan skripsi gitu.
0: Yeah. Artinya
4: atau
0: begini,
4: skripsinya dibuat lebih mudah misalnya di dalam payung penelitian, yeah,
0: karena
4: di
0: dosen, ada keterbatasan gitu, seseorang yang mungkin belum bisa menerima atau bahkan akan menjadi sebuah tekanan yang akan berdampak nanti lebih buruk lagi. Artinya seberapa penting kesehatan mental itu perlu menjadi perhatian dari satuan pendidikan termasuk perguruan tinggi?
4: Sangat penting. Sekarang itu memang itu adalah jadi bagian layanan utama tuh namanya kesehatan mental. Jadi kita sekarang di kampus tuh nggak bisa kita cuma mengutamakan aspek akademis karena di aspek kesehatan mental termasuk kemampuan dia mengekspresikan emosi dengan baik dan sebagainya itu adalah bagian dari pembinaan dari semester 1 masuk. Jadi masa ospeknya gitu ya, yeah, itu sekarang itu adalah harusnya masanya masa pengembangan diri, penguatan diri mahasiswa, masa transisi gitu. Jadi maka itu bagian dari layanan kesehatan mental dan juga perlu ada layanan konseling ataupun layanan intervensi psikologi yang dia sifatnya itu memang jadi bagian layanan gratisnya di kampus, bagian dari layanannya kampus.
0: Oke. Baik, kalau begitu, Ibu Dewi Rosiana, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami dan juga pandangannya terkait dengan hal yang menimpa seorang mahasiswi di Undana. Tentu kami ikut prihatin dan semoga bermanfaat juga bagi yang lainnya dengan perbincangan kita di pagi hari ini. Terima kasih, Ibu Dewi. Salam sehat, selamat pagi.
4: Ya. Selamat pagi.
0: Demikian tadi dosen psikologi Universitas Islam Bandung, Dr. Dewi Rosiana.
3: Jaringan Berita Nasional.

Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 RRI.

0: Siapa di sini yang suka ikut lomba dalam rangka merayakan kemerdekaan Indonesia? Salah satu tradisi yang tidak boleh terlewat adalah lomba 17-an. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usul tradisi ini? Asal-usul lomba 17-an sebenarnya berasal dari semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan. Tradisi lomba 17-an lahir sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan terhadap semangat perjuangan itu. Lomba-lomba yang diadakan juga melambangkan semangat gotong royong dan kebersamaan yang merupakan bagian penting dari kemerdekaan kita. Contohnya, dalam lomba makan kerupuk, hal ini mencerminkan semangat pantang menyerah dan kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama. Ada juga lomba balap karung yang dianggap mengajarkan kita tentang semangat kompetisi yang sehat dan menghargai usaha keras. Tapi, salah satu lomba yang paling mencolok adalah panjat pinang. Meski terlihat lucu, panjat pinang mengandung pesan kuat tentang perjuangan mencapai tujuan. Dalam hal ini, puncak pinang mewakili kemerdekaan yang harus diupayakan bersama. Melalui tradisi ini, kita merayakan kemerdekaan sambil mengenang perjuangan para pahlawan.
1: Semarakkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Rayakan dengan semangat persatuan, kebersamaan, dan cinta tanah air.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan bersama dengan Direktur Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan atau KP2SK dan juga Founder Indonesia Feminist Academy Humanitarian, Iva Hasana. Bu Iva Hasana, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Ya, kalau Anda melihatnya bagaimana dengan peristiwa yang terjadi atau yang dialami seorang mahasiswi di Undana, Kupang, NTT belum lama ini? Sampai harus 12 kali ujian skripsi nih. Gimana ini? Sidang skripsi.
2: Iya. Iya, iya, iya. Aduh, ini sebenarnya sangat memprihatinkan ya, karena apa namanya, saya berpikir dan melihat bagaimana budaya di kampus ini ternyata juga berkontribusi ya terhadap terjadinya bentuk-bentuk kekerasan gitu. Salah satunya melalui apa namanya kita sebut sebenarnya relasi kuasa berbasis struktur ya, kalau misalkan kita menganalisisnya gitu. Jadi bagaimana relasi kuasa itu antara mahasiswa kemudian dengan pihak kampus yang di situ juga pasti ya banyak sekali kan kelembagaan yang ada di kampus gitu yang berkaitan dengan bagaimana mahasiswa khususnya ketika dia di masa akhir studi ya pembuatan atau penyusunan skripsi gitu. Baik itu mahasiswa itu dihadapkan pada satu apa namanya jalur administrasi dan juga satunya jalur akademiknya ya, bagaimana

0: desa itu juga masih sering terjadi ya. Ini beberapa laporan karena di kampus sekarang sudah ada satgas juga satgas apa namanya pencegahan kekerasan dan ini sangat terjadi. Dan
1: apakah kasus seperti ini masuk dalam kategori kekerasan juga?
0: Iya.
1: Okay.
0: Jadi menurut saya ini masuk dalam apa namanya tindak kekerasan gitu ya. Karena yang tadi saya sebut gitu, tindak kekerasan itu tidak hanya dilakukan atas relasi apa namanya pribadi gitu, perseorangan, tapi dia juga bisa relasi itu berlapis gitu. Artinya ketika dia ada di dalam institusi gitu, justru tindak kekerasan ini terjadi berlapis dan bagi si korban ini lebih sulit ya gitu. Ya ibaratnya misalkan kenapa tindak kekerasan dalam rumah tangga itu bisa sulit gitu ya, karena ada kelembagaan perkawinan sama dengan di kampus gitu. Jadi yang saya pengen mengatakan bahwa si mahasiswa ini kebetulan mahasiswi ya, perempuan gitu. Dia ini mengapa sampai depresi gitu. Nah ini mesti harus dilihat sejauh mana beban berlapis yang dia alami ya. Misalkan apakah beban itu memang dipikul oleh dia sebagai mahasiswa perempuan gitu ya. Terus kemudian dia juga harus mungkin menanggung ekspektasi keluarga gitu ya. Karena banyak sekali ya saya melihat itu misalkan ada perbedaan kalau mahasiswa perempuan kenapa harus cepat-cepat lulus gitu. Umurnya ini jadi perawan tua dan lain-lain gitu. Itu beda banget ya dengan yang mahasiswa laki-laki.
1: Tetapi terus apakah mahasiswa ini menyadari bahwa apa yang mereka alami dalam tekanan akademik itu bisa jadi masuk kategori kekerasan dan relasi kuasa tadi? Kan tidak semuanya ya, tekanan akademik itu adalah kekerasan. Bagaimana itu? Dan mekanisme pelaporannya, apakah mereka sudah dipahami walaupun ada satgas di tiap kampus ini, Bu?
0: Nah, ini yang saya sebut di dalam bagaimana budaya akademik ini saat ini yang sering terjadi, dia justru dia lebih mengutamakan ketahanan daripada kerentanan gitu.
1: Ketahanan jadi, daripada itu, kerentanan, oke.
0: Okay. Yes, begitu. Jadi budaya itu secara tidak langsung seperti menjadi norma ya di kampus itu bagaimana mahasiswa itu harus tahan tekanan, kemudian harus siap ditekan gitu ya. Ya semakin ditekan itu harusnya semakin kuat gitu ya. Sidang itu juga harus dengan memperkuat mental. Itu kayak sudah menjadi budaya di kampus itu. Nah, persoalannya untuk pada masa saat ini ya, kalau kita mau bicara tentang perlindungan gitu terhadap apa namanya kelompok rentan. Jadi menurut saya mahasiswa itu kelompok rentan ya, karena berbasis relasi kuasa yang tadi, institusi, kemudian ada relasi kuasa gitu yang berbasis struktural. Nah harusnya memang kampus sudah sudah berubah ya, mentransformasi diri gitu loh untuk apa bisa melakukan proses pencegahan. Misalkan bagaimana layanan di kampus itu tidak hanya dia melayani yang sudah terjadi gitu ya. Kalau satgas itu kan banyak bekerja ketika sudah terjadi.
1: Harusnya pencegahan deteksi dini juga ya di situ ya.
0: Harusnya ada sistem deteksi dini ya yang bisa melihat bagaimana mahasiswa itu punya resiko seperti itu. Jadi, nah satu lagi bagaimana saya ingin menyampaikan bagaimana pendidikan kita itu saat ini harus bertransformasi menjadi sebuah pengembangan budaya pendidikan yang inklusif ya. Jangan dianggap semuanya itu tahan yang tadi gitu dengan sebuah proses yang dalam tanda kutip tekanan gitu ya. Ya tekanan itu sebenarnya kan tidak harus dalam bentuk mungkin bentakan atau mungkin tindakan lain yang dia harus mungkin datang di waktu yang bukan perkuliahan seperti itu. Terus kemudian tekanan bentuknya ekonomi, dia harus bawa sesuatu. Kalau nggak bawa nanti dia kemudian tidak diterima skripsinya, harus bawa hantaran dan lain-lain. Saya pernah mendengarkan seperti itu.
1: Baik.

0: Jadi apa yang harus menjadi perhatian semuanya, terutama dalam tata kelola akademik dan juga perlindungan dan pendampingan bagi korban ini, Bu?
1: Ya, itu tadi yang saya harus katakan ya, bagaimana merubah budaya pendidikan di kampus ya, di mana di kampus ini tidak hanya mengejar prestasi akademik gitu loh, tidak hanya itu saja, kemudian dia mengabaikan atau mungkin lebih apa namanya ya, lebih tragisnya itu mengorbankan kesehatan mental bagi mahasiswa. Nah ini yang memang menjadi perhatian semua pihak ya, artinya isu kesehatan mental di kampus ini, di dalam proses orang menghasilkan pengetahuan, ini juga menjadi penting ya, tidak kalah pentingnya dengan pengetahuan yang dihasilkan gitu loh, seperti itu. Jadi kita belajar misalkan mahasiswa psikologi belajar tentang kesehatan mental, sedangkan dia sendiri mengalami tekanan mental, itu kan menjadi sesuatu
0: paradoks ya, Bu.
1: Iya gitu. Okay. Ya itu yang menurut saya harusnya menjadi isu bersama ya, untuk membangun yang namanya relasi kuasa itu. Baik. Yang dialogis gitu loh. Iya. yang pendidikannya juga, proses pendidikan yang inklusif. Baik. Saya pikir itu.
0: Iya. Ibu Iva Hasana, terima kasih untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI. Salam sehat, selamat beraktivitas, selamat pagi Bu Iva.
1: Salam sehat juga, terima kasih.
0: Direktur Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan atau KP2SK dan Founder Indonesia Feminist Academy Humanitarian, Iva Hasana.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Dengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bond tahanan dari Kejaksaan Agung untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampistus Febri Adriansah di Gedung Kejaksaan Agung. Laporannya disampaikan Hairul Umam.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bond tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansah yang akan menjalani pemeriksaan di Gedung Kejaksaan Agung. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan tersebut telah diterima KPK dan pemeriksaan dijadwalkan tengah berlangsung. Berdasarkan pantauan di Gedung KPK, kendaraan tahanan milik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung telah menahan atau memindahkan Febri dan membawanya ke Gedung Kejaksaan Agung.
2: Benar, KPK menerima permintaan bontah dari penyidik Kejaksaan Agung untuk kebutuhan pemeriksaan terhadap saudara FA. Dijadwalkan siang ini.
1: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Adriansah memilih bungkam ketika keluar dari tahanan dan menuju Gedung Kejaksaan Agung. Kehadiran kendaraan tahanan itu dilakukan untuk menjemput Febri Adriansah yang saat ini menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Sebelumnya, Kejagung menetapkan Febri Adriansah sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Penetapan status hukum tersebut merupakan pengembangan dari penyidikan perkara dugaan korupsi yang tengah ditangani Korp Adiaksa. KPK belum merinci lebih lanjut mengenai mekanisme peminjaman tahanan tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner KPU Kabupaten Kota Waringin Timur dalam dugaan korupsi dana hibah pilkada sebesar 40 miliar rupiah. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
3: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kotim tahun anggaran 2023 dan 2024.
4: Kejaksaan Tinggi Kejati Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Waringin Timur sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dana hibah penyelenggaraan pilkada tahun anggaran 2023-2024. Penetapan tersebut diumumkan dalam konferensi pers di kantor Kejati Kalimantan Tengah. Kelima tersangka merupakan seluruh komisioner KPU Kota Waringin Timur periode 2023-2028, yakni Ketua KPU berinisial MR serta 4 komisioner berinisial W, JJ, MT, dan E. Asisten Intelijen Kejati Kalimantan Tengah Henry Hanapi mengatakan seluruh tersangka menjabat sebagai pimpinan KPU Kota Waringin Timur pada masa penyelenggaraan pilkada. Tersangka MR selaku Ketua KPU Kabupaten Kota Waringin Timur, sedangkan W, JJ, MT, dan E merupakan komisioner yang memimpin divisi masing-masing. Hasil dari penyidikan mengungkapkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah pilkada yang bersumber dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur. Total anggaran yang dikelola mencapai 40 miliar rupiah berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD terdiri atas 16 miliar rupiah pada tahun anggaran 2023 dan 24 miliar rupiah pada tahun anggaran 2024.
3: Setelah melakukan proses penyidikan, pengumpulan alat bukti sesuai dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, hari ini penyidik berdasarkan minimal 2 alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan KUHAP telah menetapkan 5 orang tersangka.
4: Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus Aspitsus Kejati Kalimantan Tengah Jimmy Didi Setiawan mengatakan para tersangka diduga menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan ketentuan dalam NPHD maupun Rencana Anggaran Biaya atau RAB.
5: Di sini, perkara dugaan penyimpangan dana hibah ini, itu dana hibah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kota Waringin Timur dengan total anggaran sejumlah 40 miliar. Itu dengan rincian di tahun 2023 sebesar 16 miliar dan di tahun 2024 itu sebesar 24 miliar. Nah, jadi di sini secara singkat kami sampaikan bahwa para tersangka yang telah ditetapkan ini dengan perannya masing-masing yang masih kita terus dalami itu melakukan penyimpangan terhadap dana hibah dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2023 dan 2024 tersebut.
4: Selain dugaan penyimpangan penggunaan anggaran, penyidik juga menemukan indikasi praktik kickback, suap, markup, dan gratifikasi yang diduga mengalir kepada para komisioner serta pihak lain di lingkungan KPU Kota Waringin Timur. Angga Jaya Bijaksana melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kenali gejala TBC pada anak. Jangan ragu periksa. Pengobatan TBC tersedia gratis di Puskesmas.
1: Ayo ke Puskesmas.
2: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
3: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
4: Betul.
3: Mulailah ada istilah hoax.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan angka pengangguran di Indonesia diklaim mengalami penurunan pada semester 1 2026 yang berbanding terbalik dengan angka pengangguran untuk kelompok usia produktif kerja yang tercatat masih tinggi. Dan itulah yang akan kami bahas di pagi hari ini terkait dengan angka pengangguran di usia produktif masih tinggi yang akan menjadi sorotan kami, dan kami saat ini sudah tersambung bersama dengan narasumber kami, yaitu Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau Aspirasi, Mira Sumira.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Mira Sumira, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas Rudi.
1: Iya. Ini BPS merilis data angka pengangguran masih malah menurun, tetapi justru usia produktif 15-24 tahun mengalami masih cukup tinggi. Kalau dari pandangan Aspirasi sendiri, apa penyebab pengangguran angkatan muda ini kok masih tinggi nih, Bu? Ya,
2: yang pertama tentu kami mengapresiasi ya jika data BPS itu bahwa tingkat pengangguran terbuka tadinya itu awalnya kalau tidak salah dia mengalami penurunan dari menjadi 4,65%. Namun memang kalau dari sisi kita jangan ngomong ngeliatin angka lah gitu ya, karena memang tadi sampaikan bahwa ada persoalan yang lebih serius, yaitu meningkatnya pengangguran pada kelompok usia produktif yang tadi sampaikan 15 sampai 24 tahun. Yeah. Gitu. Nah, kenapa bisa demikian? Karena memang pertumbuhan lapangan kerja yang ada kan belum menjawab kebutuhan generasi muda gitu, yang baru masuk ke dunia kerja. Jadi antara lulusan, banyak lulusan SMA atau SMK gitu atau diploma, meskipun perguruan tinggi, yang mereka kesulitan memperoleh pekerjaan yang layak. Okay. Karena memang antara ijazah yang mereka dapatkan, kurikulum yang mereka dapatkan itu tidak matching, tidak sesuai dengan
1: apa yang dibutuhkan pasar kerja, begitu.
2: Betul, pasar kerja gitu. Nah, itu yang pertama. Terus kemudian antara kecepatan pertumbuhan pembukaan lapangan pekerjaan itu lebih lambat dibandingkan dengan pertambahan lulusan sekolah gitu. Okay. Jadi itu nggak sebanding atau nggak seimbang gitu. Jadi lebih cepat bertambahnya yang lulusan anak-anak sekolah gitu dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan.
1: Yeah. Jadi serapannya lebih kecil daripada mereka yang sudah lulus nanti ini ya?
2: Iya. Sangat-sangat kecil, karena tadi tidak sesuai, tidak menjawab kebutuhan mereka dari sisi lulusan yang mereka dapatkan, kurikulumnya nggak sesuai dengan kebutuhan industri. Lalu kemudian jumlahnya itu lebih kecil daripada pertumbuhan pembukaan lapangan pekerjaan. Memang kalau saya lihat gini, kenapa lebih kecil pembukaan lapangan pekerjaan? Kondisi saat ini para pelaku usaha itu menahan gitu loh, Mas Rudi, menahan untuk ekspansi gitu, karena kan kita sama-sama tahu ya kondisi ekonomi di domestik maupun di global gitu yang belum tentu belum menentu gitu, dan kesulitan-kesulitan lainnya mereka hadapi, sehingga mereka menahan ekspansinya untuk melakukan investasi atau melakukan lapangan pekerjaan. Demikian, Mas.
1: Ya, artinya ada tiga hal ya kalau saya halus tadi dari yang Ibu katakan tadi. Yang pertama, sektor kerjanya yang tidak sesuai dengan tingkat lulusannya, kemudian jumlahnya dan antara serapan dan jumlah lulusan juga tidak seimbang, belum lagi ekspansi perusahaan yang melihat kondisi saat ini yang masih belum memungkinkan untuk dilakukan. Nah,
2: tambahan lagi bahwa mereka yang lulusan, mohon maaf ya, fresh graduate ini tidak memiliki keterampilan yang cukup, terkait kan karena sekarang ini kan sistemnya adalah digitalisasi, otomatisasi, teknologi gitu ya. Nah, mereka tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk hal itu, sehingga kemudian mereka agak kesulitan juga. Gitu.
1: Kita pasar kerja dulu deh, Bu. Pasar kerja apa yang tidak memungkinkan lulusan-lulusan baru atau fresh graduate ini sulit mendapatkan tempat di sana?
2: Ya, pasar kerja yang terkait dengan, karena sekarang ini otomatisasi, digitalisasi ya gitu. Jadi mereka ya tidak sesuai dengan yang mereka selama ini dapatkan di bangku sekolah gitu. Jadi mereka ketika mereka memasuki dunia kerja, kemudian sektor industrinya membutuhkan persyaratan adalah ini itu, akhirnya mereka kesulitan. Yang kedua yang masih terus berlangsung sejak dulu adalah mensyaratkan pengalaman. Nah, masalahnya ini kan mereka lulusan baru,
1: belum
2: gitu,
1: punya pengalaman kerja.
2: Sudah, iya. Iya, ya pertama tadi terkait dengan syarat daripada kelulusan harus menguasai ini itu terkait dengan teknologi otomatisasi digitalisasi. Satu sisi mereka juga bilang harus pengalaman, padahal mereka adalah anak-anak yang fresh graduate yang baru lulus gitu. Jadi itu yang mereka kemudian kesulitan gitu. Dan yang ketiga pada akhirnya mereka memilih ya ada sih pekerjaan, tapi pekerjaan yang tidak layak dalam tanda kutip kita. Tidak layak itu dari sisi upahnya, dari sisi jaminan sosialnya, dari sisi kompetensi yang tidak sesuai. Jadi kalau menurut saya sih malah menciptakan pengangguran terselubung gitu. Pendidikan yang mereka lakukan selama ini. Yeah.
1: Langkah apa kalau begitu yang paling mendesak saat ini, Bu Mira?
2: Yang pertama sih kalau menurut saya sih, menurut kami gitu, bahwa pemerintah sih harus memperbaiki salah satu menciptakan tentunya pasti investasi gitu ya, mengundang investasi. Tapi berkali-kali saya sampaikan bahwa investasi juga harus diperkuat dengan tidak boleh ada dihilangkan lah terkait dengan pungli, birokrasi yang atau perizinan yang lambat dan sebagainya. Lalu yang kedua ya, pemerintah juga harus membenahi kurikulum pendidikan, Mas Rudi. Jadi pendidikan yang sekarang ini yang sudah kita jelas-jelas itu tidak matching dengan kebutuhan industri, ya harus disesuaikan. Okay. Apalagi saat ini sekarang adalah zamannya era otomatisasi, digitalisasi, teknologi. Yeah. Nah itu yang mungkin yang harus diperbaiki. Dan juga dunia usaha janganlah mempersulit ya. Kalau menurut saya sih lebih memudahkanlah gitu, lebih memudahkan untuk tidak lagi mensyaratkan pengalaman kerja itu gitu. Dan okay, itu juga memang harus dihilangkan sih gitu.
1: Ya, jadi apa yang menjadi kebutuhan industri kerja saat ini sebenarnya harus relate dengan apa yang disiapkan dalam dunia pendidikannya, begitu, Bu Mira ya?
2: Ya, betul.
1: Nah, untuk kan bukannya ada pelatihan calon pekerja? Ini apakah itu bukan suatu langkah untuk bisa memenuhi apa yang diinginkan atau yang dibutuhkan oleh dunia kerja, Bu?
2: Nah, persoalannya pelatihan calon pekerja yang dimaksud adalah satu, keterbatasan jumlah yang dilakukan dalam hal ini orangnya yang mendapatkan pelatihan tersebut tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja atau jumlah orang yang mau masuk kerja ini. Lalu yang kedua, sedikit sekali tempat-tempat untuk diberikan pelatihan itu, kota-kota tertentu saja. Sedangkan sekarang ini hampir seluruh Indonesia kita sedang membutuhkan itu. Yang ketiga, isi daripada kurikulum pelatihan itu juga kurang matching juga gitu.
1: Oke. Isi kurikulum dan jumlah ini menjadi suatu permasalahan yang tetap terjadikah setiap tahun atau bagaimana nih, Bu?
2: Tetap terjadi sejak dulu kalau menurut saya sih, bukan lagi gitu. Jadi memang ini yang persoalan dari dulu dan belum selesai, saya nggak ngerti, karena memang harus ada Mas Rudi, kerjasama atau duduk bersama dengan lintas kementerian seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian Industri, ya Perindustrian gitu, dan juga Kementerian Tenaga Kerja pastinya. Nah itu yang harus dilakukan duduk bersama tadi supaya tadi tidak menimbulkan ego sektoral juga gitu.
1: Oke. Dan apa risiko jika kondisi seperti ini akan terus berlanjut ini, Bu?
2: Kalau resikonya pastinya ya tadi kita terus menghadapi jumlah pengangguran yang makin semakin lama semakin besar gitu ya. Dan satu sisi kualitas sumber daya manusia di kita di Indonesia juga semakin ketinggalan dengan negara-negara lain gitu. Ketika sekarang ini eranya adalah era teknologi, era digitalisasi, apalagi dalam waktu dekat saya dapat informasi juga ini kan perkembangan AI atau artificial intelligence itu maksudnya itu akan mengerus semua jenis pekerjaan. Nah ini juga harus dipersiapkan kalau menurut saya dari sekarang, bukan besok gitu. Jadi memang AI ini juga akan menghabisi semua sektor-sektor pekerjaan. Nah apa antisipasi dari pemerintah itu juga harus dilakukan. Makanya sekali lagi yang paling mendasar adalah mohon maaf kalau kita bandingkan dengan negara-negara di mana anak-anak SD, anak-anak sampai level TK gitu sudah dibekali laptop gitu ya, sudah diperkenalkan dengan teknologi, kita belum gitu. Dan ada di kita, tapi kan hanya sekolah-sekolah tertentu yang mungkin yang ya biayanya juga cukup tinggi gitu ya. Okay. Nah itu yang perlu diperhatikan oleh pemerintah gitu, Mas Rudi. Dan kalau itu didiamkan, ya kita akan menghadapi jumlah pengangguran yang cukup besar dan ini berbahaya karena nanti kan kita akan ke apa ya, mendapatkan kelebihan yang luar biasa terkait dengan generasi muda ini tahun 2045.
1: Oke. Bu, kalau dikatakan AI tadi, seberapa besar saat ini perusahaan-perusahaan yang terpantau oleh aspirasi itu sudah menggunakan AI secara masif sehingga mengurangi tenaga kerja manusia ini, Bu?
2: Kalau saat ini sudah hampir mencapai 85%.
1: 85%.
2: Okay. 85% mereka, saya melihatnya dari anggota saya di Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia itu kan ada sektor telekomunikasi, Mas Rudi. Yeah, yeah. Ada sektor finance atau perbankan, ada sektor retail, perdagangan, ada sektor logistik. Jadi mereka ya udah mengikuti banget tuh, mempercepat gitu dalam tanda kutip gitu ya. Okay. Penggunaan AI untuk produksi mereka gitu. Dan ada kawan-kawan juga, dan ada anggota kami juga yang di manufaktur atau pabrik gitu. Yeah. Dan ada kawan-kawan juga yang ada di perkebunan juga kami punya, dan itu sudah mulai menggunakan AI juga untuk perkebunan gitu. Dan bagaimana mereka dari sawit gitu ya, kami punya anggota di perkebunan sawit itu, bagaimana mereka mengelola sawit itu sudah mulai menggunakan proses daripada AI. Yeah. Gitu.
1: Itu bisa berapa banyak tenaga manusia yang tergerus oleh kehadiran AI di anggota-anggota aspirasi yang ada ini, Bu?
2: Kalau dari jumlah yang sekarang ini kami contoh dari sektor perbankan lah ya. Meskipun sektor perbankan ini kemarin 2017 itu sudah selesai tergerus, dan sekarang udah hampir kalau cuma 1-2. Sekarang mungkin kalau manufaktur aja deh saya. Ada di manufaktur itu sekarang ini ada 10 orang. Nah, itu kehadiran AI bisa menghilangkan 8 orang. Jadi tinggal 2 orang. Ini yang terjadi, dan juga di sektor telekomunikasi gitu ya. Samalah persentasenya seperti itu.
1: Okay.
2: Artinya tadi saya sampaikan 80 sampai 85% sudah tergerus.
1: Ya, artinya AI juga menjadi bagian tadi ya, Bu ya, dari kenapa usia produktif ini masih cukup tinggi angkanya yang belum mendapatkan pekerjaan. Kalau begitu, kebijakan apa yang paling dibutuhkan, paling mendesak saat ini menurut Anda ini, Bu Mira?
2: Yang pertama sih, sekali lagi saya menyampaikan bahwa pemerintah harus segera mempercepat investasi yang benar-benar menyerap tenaga kerja, kayak manufaktur dan padat karya, itu yang pertama. Dan sambil dibenahi regulasinya gitu ya, untuk memberikan perlindungan para si investor tadi. Berkali-kali saya sampaikan, hilangkan pungli, hilangkan juga minimkan di birokrasi atau perizinan. Lalu yang kedua, tadi saya sampaikan bahwa kementerian pendidikan ini juga harus disampaikan dong, diperkuat dong gitu ya, bahwa sekarang ini sudah zaman sudah berubah, bergeser dengan eranya teknologi, apalagi juga tadi AI, jadi harus disesuaikan. Kemudian memperkuat juga tadi Mas Rui sampaikan, pelatihan kerja juga harus diperbanyak dari sisi dari seluruh Indonesia. Balai-balai tenaga kerjanya juga harus diisi dengan sesuai yang tadi saya sampaikan, kurikulum yang memang sesuai dengan kebutuhan industri. Okay. Lalu yang selanjutnya adalah ya harus fair juga gitu, kasihlah pemerintah memberikan insentif kepada perusahaan pelaku usaha yang mau ya, yang sudah atau melakukan rekrut bagi lulusan muda ini gitu ya, artinya masih apresiasi atau insentif gitu, jadi mereka juga semangat gitu. Dan juga dihilangkanlah terkait dengan persyaratan yang pengalaman kerja tadi. Lalu yang kemudian yang selanjutnya, yang terakhir adalah kita juga minta nih lagi-lagi pada pemerintah gitu ya, untuk memberikan perlindungan kan para pekerja muda yang nggak, dalam tanda kutip, yang awamnya, maksudnya yang belum tahu gitu ya, apa haknya mereka di dunia kerja gitu ya, kewajiban mereka seperti apa sesuai dengan undang-undang tenaga kerja. Nah, itu diberikan dong perlindungannya. Okay. Kemudian juga advokasinya gitu kepada mereka, supaya mereka tidak terjebak nih dalam pekerjaan yang tidak memberikan kepastian atau kesejahteraan gitu. Pemerataan, Mas Rudi, pemerataan. Investasi. Okay. Jadi bukan hanya dari Pulau Jawa, tapi juga dari keseluruhan Indonesia.
1: Okay. Kalau untuk lalas angkatan mudanya atau fresh graduate sendiri, apa yang harus mereka bekali untuk menjawab tantangan atau dinamika kerja saat ini yang mereka alami, yang mereka hadapi, Bu?
2: Jangan menyerah, jangan berhenti belajar, karena gini, jangan puas ya ketika mereka sudah mendapatkan kurikulum atau pendidikan yang mereka dapatkan selama ini, mereka harus tambah terus belajar gitu ya. Jadi harus menambah skill mereka, karena memang kurikulum yang mereka kawan-kawan dapatkan di sekolah itu tidak menjawab kebutuhan industri gitu. Jadi kawan-kawan harus tambah lagi pelajaran kawan-kawan, tambah lagi pelajaran dari berbagai lini gitu ya. Itu untuk kawan-kawan anak-anak muda ini. Jadi jangan cukup puas di situ. Jadi terus meningkatkan kompetensi, kuasai teknologi digital. Nah, ini bahasa asing kan, jadi gini Mas Rui, bahasa asing ini kan, mohon maaf ya, bukan saya mengecilkan, kan gampang. Sekarang ini belajar dari YouTube itu juga bisa. Yeah. Kawan-kawan daripada scroll-scroll sosial media yang gak karun, mendingan dengerin gitu di YouTube bahasa asing gitu ya. Lalu kemudian kemampuan komunikasi kan banyak sekarang udah beredar tuh sosial media. Nah, kawan-kawan anak-anak muda ini kan senang sosial media. Nah, itu melihat sosial media yang bermanfaat seperti penambahan, bisa menambah skillnya, kemampuan bahasing tanpa ini biaya gitu saya. Kemudian juga terkait dengan penambahan dengan skill komunikasi, banyak sekali saya lihat berseliweran di sosial media gitu ya. Dan juga kawan-kawan harus menguasai teknologi. Nah, kemudian tetaplah jangan berhenti terus belajar, dan belajar untuk disiplin, karena memang mohon maaf sekali lagi Mas Rudi, saat ini kan agak lemah nih terkait dengan integritas, disiplin gitu ya, dan juga etos kerja. Saya kira ini juga mereka harus butuh perkuatan dari seluruh pihak, dari pemerintah, dari ya berharap, kami berharap nih mereka, pemerintah juga memberikan biaya pelatihan untuk mereka, karena ini kan besar juga ya biaya-biaya yang harus mereka keluarkan yang tadi ya saya sampaikan gitu. Jadi perlu ada campur tangan dari pemerintah, bukan hanya pemerintah pusat tetapi pemerintah daerah juga Mas Rudi, karena APBD juga beberapa daerah kan juga cukup besar gitu, dan lebih dikonsentrasikan ke anak-anak muda yang tentunya bahwa perlu disadari ya. Dan mau tidak mau bahwa anak-anak muda yang sekarang ini adalah calon-calon pemimpin bangsa dan yang akan melanjutkan tongkat estafet daripada Indonesia ke depan. Baik. Dan menentukan Indonesia seperti apa. Itu
1: baik. Maksudnya. Ibu Mira Sumira, terima kasih untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro 3 RRI pagi hari ini, Bu. Salam sehat, selamat beraktivitas, Bu. Selamat pagi.
2: Terima kasih, selamat pagi.
1: Presiden Asosiasi Pekerja, maksud kami, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau Aspirasi, Mira Sumira.
0: Jaringan Berita Nasional.

Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala, karena mereka ingin hidup mudah.

Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara.

0: Tini, lihat deh ada video kebakaran hutan nih.
1: Eh, yang bener cu, video kapan nih? Jangan-jangan udah lama ya?
0: Enggak Tin, tuh lihat tanggalnya, baru kemarin sore.
1: Wah, parah banget ya, ini sengaja apa gimana ya Jo?
0: Kalau dilihat dari beritanya sih, faktor penyebabnya karena puntung rokok dan daun kering di hutan Tin.
1: Ternyata masih ada ya kejadian kayak gitu di sini?
0: Ya, kamu tahu kan, hutan dan lahan di daerah kita kan banyak tumbuh pohon jati. Dan warga sekitar juga punya kebiasaan untuk membakar daun kering. Mereka beranggapan kalau abu dari hasil pembakaran itu bisa mereka jadikan pupuk, Tin.
1: Benar juga sih, apalagi daun kering kan mudah terbakar ya, Jo. Terus, api jadinya cepat merambat dan meluas, kan?
0: Selain itu, kebakaran hutan juga bisa menyebabkan polusi udara, tanah jadi nggak subur, dan yang lebih parah bisa menimbulkan infeksi saluran pernafasan akut, Tin.
1: Iya benar, maka dari itu, untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, kita tidak boleh membuang puntung rokok dan membakar daun kering di hutan, Jo.
0: Iya, Tin, setuju banget.
1: Mari saling menjaga dan mengingatkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
2: Kebakaran hutan bukan sekedar asap. Api menghancurkan alam, mengancam satwa, dan membahayakan kesehatan manusia. Jaga hutan, cegah kebakaran mulai dari diri kita.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Badan Pusat Statistik mencatat tingkat pengangguran terbuka nasional pada 2026 kembali menurun. Tetapi, di balik tren positif tersebut, jumlah pengangguran pada kelompok usia produktif, yaitu terutama di usia 15 hingga 24 tahun, justru mengalami peningkatan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai penyebab belum optimalnya penyerapan tenaga kerja muda di tengah membaiknya kondisi pasar kerja secara umum. Apa langkah yang harus dilakukan oleh dunia usaha, kalangan pekerja untuk mengatasi persoalan ini? Kami akan berbincang atau melanjutkan topik perbincangan kami pagi hari ini bersama dengan peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, Dr. Hempri Suyatna. Pak Hempri Suyatna, selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi, Mas.
1: Iya. Pak, kenapa ya pengangguran usia muda ini masih cukup tinggi atau bahkan melonjak ini, Pak?
2: Iya. Saya kira ada beberapa hal ya, Mas ya. Jadi yang pertama, generasi muda mungkin juga ini senang memilih-milih pekerjaan. Nah, Okay. Artinya ini juga menjadi tren bagi mereka ya. Oh, mungkin pekerjaan ini enggak cocok, pekerjaan ini kurang cocok dan sebagainya. Artinya ya ketika mereka banyak memilih pekerjaan yang ya karena biasanya kalau misalnya lulus sarjana, lulus master itu kan mungkin pilihan kerjanya kan banyak pengin yang lebih kantoran dan sebagainya lah ya, sehingga kadang-kala faktor memilih ini saya kira juga menjadi faktor yang menyebabkan kemudian angka pengangguran di generasi muda juga cukup tinggi. Yang kedua memang dari sisi tadi kapasitas atau lowongan pekerjaan yang memang mungkin juga sedikit ya, sehingga ini juga menyebabkan kemudian generasi-generasi muda itu mungkin juga tidak tercakup ya di sektor-sektor pekerjaan tersebut, yang saya kira mungkin menjadi problem di situ. Yeah. Nah, saya kira juga yang ketiga tadi karena faktor memilih-memilih kan, yeah, biasanya anak-anak muda kan juga enggan ya terjun di sektor-sektor informal misalnya. Nah, ini yang padahal sebenarnya kan ya salah satu katup penyelamat perekonomian kita kan sektor-sektor informal. Ketika anak-anak muda enggak mau di sektor informal ya tadi akhirnya menyebabkan mungkin angka pengangguran di anak muda menjadi tinggi. Okay. Ya, itu yang saya kira tiga hal yang menyebabkan mungkin kenapa pengangguran itu tinggi, Mas.
1: Ya, yeah. Jadi kalau tadi kami berbincang dengan dari Serikat Pekerja juga ditambahkan bahwa selain serapan tenaga kerja yang sedikit dibandingkan atau tidak sebanding dengan lulusannya, kemudian juga kurikulumnya yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi permintaan pasar kerja saat ini, belum lagi teknologi AI yang juga sudah mulai masuk ke industri-industri sehingga mengurangi tenaga manusia di sana. Nah, kelompok lulusan mana menurut Anda ini, Pak, yang paling rentan kalau begitu menghadapi situasi seperti ini?
2: Ya memang saya kira juga tadi kita tidak bisa kemudian mengelompokkan kelompok apa ya sarjana yang mana ya, tapi saya kira memang karena semuanya juga akan tergantung pada tadi kemampuan dia untuk memilih, kemampuan dia untuk lebih fleksibilitas di dalam memilih pekerjaan itu juga saya kira juga akan menentukan ya. Artinya saya nggak bisa mengatakan oh ini lulusan dari misalnya fakultas eksakta itu lebih cepat dan sebagainya. Karena saya kira tadi faktor-faktor fleksibilitas dari seseorang juga saya kira akan menentukan bagaimana dia memilih pekerjaan tersebut itu.
1: Okay. Artinya tidak diklasifikasi sektor mana atau klaster mana yang akan lebih rentan, ini akan bisa berdampak kepada semuanya. Nah, dari temuan Anda yang paling mengkhawatirkan dengan kondisi sekarang apa ini, Pak Hempri?
2: Maksudnya apa, Mas?
1: Artinya begitu banyak ya usia muda, mereka milih-milih kerja, tidak mau ke informal. Nah, apa ini yang akan mengkhawatirkan nanti ya dengan kondisi seperti itu?
2: Okay. Ya jelas itu akan punya dampak-dampak sosial yang kurang baik ya. Misalnya dari sisi ya karena khawatir saya ini akan yang melonjaknya angka pengangguran akan menyebabkan berbagai bentuk dampak-dampak negatif ya di dalam konteks masalah sosial. Misalnya soal bagaimana kriminalitas misalnya ya, dan kemudian juga dari sisi lain akhirnya mereka juga tadi ketika kemudian mereka nggak punya etos kerja yang baik hanya terjebak ke dalam berbagai bentuk-bentuk perilaku negatif ya, cara untuk instan mendapat uang melalui judol dan sebagainya itu kan saya kira menjadi fenomena-fenomena yang marak ya karena anak-anak muda itu kan dekat dengan teknologi sehingga kedekatan ini yang saya kira juga satu sisi itu punya potensi-potensi untuk mereka mudah digiring ke dalam berbagai hal-hal yang kemudian itu apa kurang baik ya, misalnya soal judi online, pinjaman online ilegal misalnya, itu yang saya kira mungkin akan menjadi kekhawatiran saya ketika kemudian keterserapan kerja itu masih sangat-sangat kurang.
1: Oke, dan seberapa besar juga hal ini akan memberikan pengaruh terhadap perlambatan ekonomi, terhadap perekrutan yang ada, kalau begitu Pak?
2: Iya, saya kira memang ini jelas akan punya dampak ya, artinya ketika kemudian banyak angka pengangguran, sementara kemudian fungsi-fungsi link match antara perusahaan dengan dunia industri, perguruan tinggi dengan dunia industri tidak berjalan dengan baik, saya kira ini memang mungkin juga akan menjadi sebuah ancaman bagi munculnya pengangguran dan kemudian juga tingkat pertumbuhan ekonomi yang mungkin cenderung stagnan ya, ini yang mungkin kita khawatirkan.
1: Tapi Anda melihat banyak gak sih Pak anak-anak muda kita ini, terutama fresh graduate yang lebih memilih ke sektor informal daripada sektor formal, cukup banyak gak
2: angkanya? Sebenarnya ada, tapi mungkin tidak banyak. Termasuk juga soal yang selalu digencarkan oleh pemerintah sebenarnya itu adalah sektor kewirausahaan. Nah, ini yang saya kira kalau dilihat dari angka kewirausahaan kita kan juga masih cenderung minim ya, masih artinya masih belum mencapai 4% dari standar minimal rasio kewirausahaan dan ketenagakerjaan. Nah, sebenarnya kan mereka tidak harus diterjun sektor informal, tapi sektor-sektor wirausaha ini yang saya kira harus diperkuat. Bagaimana mendorong ekosistem kewirausahaan anak-anak muda, saya kira menjadi sebuah bagian penting yang harus dilakukan oleh pemerintah. Sisi lain memang, ya tadi upaya untuk mendorong penyerapan tenaga kerja itu harus memperbaiki sektor industri ketenagakerjaan itu dari sisi hulu ke hilir.
1: Okay.
2: Ya bagaimana kemudian perusahaan itu mau menginvestasikan, ya, misalnya ketika kemudian ternyata masih banyak dari sisi hulu. Ya soal ya ongkos biaya produksi yang tinggi, perizinan-perizinan yang mungkin tidak kondusif, iklim usaha yang tidak kondusif dan sebagainya. Ini pemerintah juga termasuk regulasi ya, regulasi yang kadang-kala mungkin panjang dan sebagainya, yang saya kira dari sisi hulu pemerintah juga harus memperbaiki dari sisi aspek itu, sehingga ya dunia ketenagakerjaan akan tumbuh kondusif, sehingga satu sisi yang formal itu bisa tumbuh dengan bagus, mampu menyerap tenaga kerja, yang informal termasuk sektor-sektor kewirausahaan saya kira juga bisa berkembang untuk menyerap anak-anak muda ini.
1: Ya, masalahnya apakah dukungan untuk kewirausahaan ini sudah cukup baik untuk mereka, Pak? Paling tidak di tingkat menengah atas sampai nanti mereka memiliki modal atau memiliki pemahaman untuk sebelum masuk dalam kewirausahaan itu, Pak Ibri?
2: Iya, sebenarnya dukungan pemerintah sudah cukup baik. Artinya dari sisi misalnya level di, misalnya saya mengamati di mahasiswa, kan banyak kegiatan-kegiatan kompetisi-kompetisi kewirausahaan untuk mahasiswa. Banyak kegiatan-kegiatan inkubasi untuk mahasiswa. Namun yang jadi problem itu adalah soal sustainability-nya, ya keberlanjutan. Kadang-kadang setelah lomba selesai, ya tidak ada tindak lanjut. Ya ini yang saya temukan dalam banyak riset-riset saya terkait dengan kewirausahaan. Jadi mereka anak-anak muda itu kan anak mahasiswa itu kadang-kadang lebih kemudian itu menjadi semacam apa namanya, semacam grand seeker ya, pencari hadiah. Setelah dia dapat hadiah, dapat juara, dapat dana hibah, selesai. Nah ini yang saya kira fungsi-fungsi yang menurut saya menjadi penting bagi pemerintah untuk mendorong tadi hilirisasi inovasi, mendorong pusat-pusat inkubasi yang lebih baik.
1: Okay.
2: Ini saya bayangkan kalau di setiap kecamatan misalnya itu punya satu pusat inkubasi yang terintegrasi dengan pusat-pusat inkubasi nasional, saya kira akan menjadi sangat bagus. Nah ini yang saya kira harus diwujudkan ketika memang pemerintah berniat untuk membangun sektor wirausaha, termasuk saya kira sektor permodalan. Karena kan mahasiswa itu nggak bisa pinjam langsung ke bank ya, karena nggak punya akunan macam-macam. Nah ini yang saya kira juga harus dimudahkan, ada nggak bank khusus untuk mahasiswa ya, atau bank khusus untuk wirausaha misalnya, yang artinya ini ada kemudahan-kemudahan untuk mahasiswa, untuk anak-anak muda ya, ya yang mereka nggak punya akunan, nggak punya apa namanya kolateral untuk kemudian bisa pinjam di perbankan itu dengan baik. Nah ini yang menghemat saya itu harus juga diciptakan oleh pemerintah dari sisi tadi ekosistem kewirausahaan yang baik, belum lagi pasar. Banyak inovasi-inovasi produksi tapi kemudian juga tidak bisa dipasarkan dengan baik. Nah ini yang saya kira hilirisasi inovasi tidak hanya pada konteks bagaimana mendorong wirausaha itu punya value yang lebih tinggi, tapi juga bagaimana kemudian aspek-aspek hilirisasi itu menjadi penting untuk kemudian juga dikembangkan oleh pemerintah.
1: Ya, kalau memang sektor kewirausahaan itu akan bisa menjawab kondisi yang ada saat ini, mungkin minimnya serapan kerja di sektor formal, kemudian enggaknya mereka masuk ke sektor informal, lantas sejauh mana infrastruktur untuk mendukung sektor kewirausahaan itu betul-betul mumpuni saat ini dan menarik bagi mereka untuk masuk ke dalamnya nih? Bagaimana ini, Pak?
2: Iya, yang tadi saya katakan bahwa memang perlu ada upaya untuk mendorong ekosistem kewirausahaan itu bisa berjalan dengan baik, ya. Bisa tentang misalnya infrastruktur permodalan. Ada nggak misalnya bank-bank khusus untuk wirausaha yang memberikan kemudahan anak-anak muda tidak harus pakai akunan tapi pakai apa ya?

0: Bisa nggak pemerintah bisa mendorong gerakan bila beli produk wira usaha Indonesia? Ya, ini dalam hal misalnya konsumsi, dalam hal misalnya berbagai kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh perusahaan maupun pemerintah di dalam negeri. Ini saya kira juga membantu proses-proses pemasaran bagi anak muda untuk bisa terjun ke situ. Belum lagi saya kira juga soal bagaimana kemudian kalau wirausaha juga akan ada banyak kaitannya dengan pengembangan jaring-jaring yang ada, ya, jaring kemitraan modal dan sebagainya. Ini saya kira harus dikembangkan oleh pemerintah dengan baik, sehingga ekosistemnya yang memang didorong oleh pemerintah.
1: Artinya dari hulu ke hilir ini, Pak, ya, mungkin dari pelatihan, bahan baku, pola mereka berwirausaha sampai pasar yang siap untuk menyerap produk-produk mereka nanti. Kalau pelatihan atau program-program pelatihan kerja saat ini, seperti apa Anda mengevaluasinya itu, Pak?
0: Program-program, ya tadi, kadang-kadang program-program kewirausahaan yang ada itu masih cenderung parsial, Mas. Ya, belum terintegrasi dengan baik. Nah, ini yang saya kira harus jadi catatan juga. Artinya, kadang-kadang misalnya ya, sinergitas antara perguruan tinggi, pemerintah, atau mungkin asosiasi-asosiasi bisnis masih kurang. Karena saya yakin di perguruan tinggi itu banyak juga bentuk-bentuk inovasi-inovasi yang muncul, tapi ini nggak mampu dihilirisasikan. Ya, nah ini fungsi-fungsi pusat-pusat inovasi pemerintah untuk benar membantu hilirisasi, membantu pemasaran dan sebagainya. Ya, kemudian juga banyak, jadi banyak mungkin di luar, misalnya di luar perguruan tinggi, banyak mungkin produk-produk wirausaha, tapi produk-produk wirausaha ini cenderung kemudian itu masih ya biasa-biasa. Padahal ya mereka harus selalu sebenarnya harus mengkaitkan dengan bagaimana kemudian mendorong bentuk-bentuk inovasi-inovasi yang saya kira ada di perguruan tinggi yang jadi energikan untuk meningkatkan kualitas produk-produk mereka. Sehingga kalau kita tahu banyak, kenapa kemudian banyak UMKM kita tidak naik kelas, itu karena UMKM kita kan tidak by design, ya, lebih banyak karena by accident. Ya, gara-gara dia kena PHK,
1: sudah dia masuk. Mau nggak mau lari ke sana ya.
0: Mau nggak mau ya. Tapi arah ke depan harus mendorong bagaimana kemudian sektor-sektor wirausaha itu memang by design. Ya, sehingga kemudian bisa punya sustainability, punya kemudian daya saing di pasar yang baik dan sebagainya, yang saya kira harus dikembangkan.
1: Ya, artinya menurut Anda dukungan penuh, Pak, ya, bagi calon wirausaha muda ataupun yang memang selagi atau sedang dalam berada dalam kondisi sektor wirausaha muda tadi, dukungan penuh seperti itu. Oke. Okay. Yeah. Nah, untuk itu semua langkah apa menurut Anda yang paling mendesak dilakukan saat ini?
0: Ya, saya kira memang harus ada upaya untuk tadi. Menurut saya sudah banyak sebenarnya bibit-bibit potensi-potensi wirausaha anak-anak muda. Tapi mungkin penguatan-penguatan pusat inkubasi itu harus diperkuat. Ya, saya kira inkubasi harus semuanya harus diarahkan ke AI, ke digital dan sebagainya. Nah, ini yang saya kira perlu didukung juga dengan tadi yang disampaikan oleh tadi terkait dengan kurikulum.
1: Kurikulum
0: kewirausahaan lokal itu sebenarnya harus dikembangkan variasi-variasi masing-masing masing-masing daerah karena karakternya berbeda. Mungkin di Jakarta itu yang AI itu mungkin dominan ya, infrastruktur macam-macam. Tapi kalau misalnya saya di Jogja, itu kan kurikulum-kurikulum wirausaha diarahkan ke sektor agrikultur, pertanian, sektor wisata misalnya. Sehingga arah kewirausahaan di Jogja mungkin berbeda dengan di Jakarta, berbeda dengan Bandung, berbeda dengan Surabaya, sesuai dengan kompetensi masing-masing daerah ini yang saya kira harus dikembangkan berbasis. Okay. Karena tidak semuanya arahnya itu harus digital, kan nggak mungkin. Karena potensi sumber daya lokal berbeda-beda. Ya, selama ini kan yang cenderung terjadi bahwa wirausaha itu identik dengan digital, wirausaha itu identik dengan startup-startup digital dan sebagainya. Padahal ya tadi tidak semuanya bisa didorong menjadi digital. Tapi saya kira di level lokal ya pertanian, kehutanan, perkebunan dan sebagainya itu saya kira justru menjadi ruang-ruang yang bisa dimasuki oleh sektor wirausaha muda untuk bisa bergerak di situ.
1: Oke, kalau tidak atau tren ini masih akan berlanjut, apa resiko yang harus siap kita hadapi?
0: Resiko yang terjadi adalah tadi akan banyak muncul banyak pengangguran-pengangguran, Mas. Ya, jadi misalnya tadi saya katakan di DI itu kan tadi soal misalnya saya contoh Jogja ya, misalnya kan pertanian wisata bagus ya. Kenapa nggak mendorong wirausaha-wirausaha di bidang wisata atau sektor-sektor industri pendukung wisata di pertanian? Ini kan saya kira juga akan punya banyak hal. Ya, pendekatan-pendekatan sosio benar, tidak hanya dia yang berdaya, tapi juga masyarakat juga bisa berdaya. Sehingga saya kira dengan mengedepankan kurikulum berbasis lokal, kurikulum berbasis pada budaya dan potensi ekonomi lokal, saya kira

0: ini akan justru bisa menjadi pemicu untuk ya dia sendiri berdaya dan juga bisa memberdayakan masyarakat yang ada di lingkungannya. Sehingga implikasinya adalah ya tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan naik. Ya tingkat pendapatan masyarakat akan naik. Ini yang saya kira harus kita kedepankan, pendekatan-pendekatan kewirausahaan sosial, sosioekonomi juga menjadi sebuah bagian berkaitan di dalam pola-pola pengembangan kewirausahaan yang ada di Indonesia.
1: Baik. Pak Hempri, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang ya, bersama dengan Pro 3 RRI pagi hari ini Pak. Salam sehat, selamat pagi.
0: Terima kasih, Mas Gisun.
1: Demikian tadi peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, Dr. Hempri Suyatna.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Selamat pagi sahabat pendengar dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau berada di udara untuk membawakan acara-siarannya di edisi 8 Agustus 2008 melalui frekuensi FM 95.3 MHz. Sahabat pendengar, kami bertugas mewakili rapat kerja mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali udara tetap udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Dari beranda terdepan NKRI dan dari jalan pusat pemerintahan tepat belakang Polres Malinau 95.3 MHz kembali mengudara di ruang dengar Anda untuk edisi siaran hari ini di Sabtu 8 Agustus 2026. Dan di ruang dengar Anda semuanya hingga di pukul 24 malam hari ini nanti Malinau menemani Anda semuanya dalam setiap aktivitas dan kegiatan Anda di akhir pekan ini. Dan mengawali semua rangkaian acara yang akan hadir di ruang dengar Anda untuk sepanjang hari ini, kami akan hadirkan untuk sesi Mutiara Religi Islami Pagi di hari ini untuk menemani Anda yang mendengarkan langsung di frekuensi 95.3 MHz serta yang mengakses program siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Kita hadirkan sesi Mutiara Religi Islami Pagi untuk mengawali semua rangkaian acara kita di hari ini. Dan untuk para pendengar di manapun Anda berada, jangan pindahkan frekuensi Anda karena masih ada jumlah informasi yang akan kami hadirkan di ruang semuanya hingga akhir kebersamaan kita di Lintas Malinau pagi di pukul 10 pagi nanti. Tetap stay bersama Malinau di 95.3 MHz. Lagu dari Alfi, Alhamdulillah, selamat mendengarkan.

Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu membumbung sepenuh langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Hai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan apapun, pasti aku akan menemuimu dengan sepenuh bumi ampunan. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3540.

يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام

Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kali ini kita akan membahas surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq dan surah An-Nas dinamai juga keduanya Al-Mu'awwidzatain. Dua surah yang mengajarkan memohon perlindungan. Memang surah Al-Falaq ini, demikian juga surah An-Nas, itu sebenarnya kandungannya adalah memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan-kejahatan tertentu atau dari godaan-godaan dan rayuan-rayuan yang menjerumuskan. Qul a'udzu birabbil falaq. Surah ini dinilai oleh sementara ulama merupakan surah yang ke-20 yang diterima oleh Nabi. Kita tahu surah pertama adalah Suratul Alaq, yaitu 5 ayat pertama. Surah ini merupakan pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya memohon perlindungan Allah. Ada yang berkata bahwa sewaktu itu ada orang yang menyihir Nabi. Kemudian turun surah ini, bacalah ini untuk menangkal sihir itu. Ada lagi yang berkata ada sesuatu yang dinamai mata, ain. Itu singa kalau memandang mangsanya terus lumpuh. Ular begitu ini melumpuhkan. Ada orang yang punya mata jelek. Karena itu biasanya kalau ada orang memuji sesuatu, kita terus berkata ucapkanlah Masya Allah, ya kan? Atau oke. Nah ini katanya surah ini turun mengajarkan untuk itu. Apapun sebab nuzulnya, apapun sebab turunnya, yang jelas dia mengajarkan kita untuk memohon perlindungan kepada Allah. Nah, dia dimulai dengan firman-Nya qul a'udzu birabbil falaq. Banyak uraian yang dapat kita kemukakan tentang makna qul. Sebagian di antaranya saya sudah jelaskan ketika berbicara tentang qul huwallahu ahad. Nah, kali ini ada analisa lain. Seorang yang meminta perlindungan kepada Allah dengan membaca surah ini hendaknya menanamkan di dalam hatinya bahwa qul itu adalah perintah Allah. Bacalah, ucapkanlah, katakanlah a'udzu birabbil falaq. Itu berarti seorang yang membacanya hendaknya menyadari bahwa dia memohon perlindungan kepada Allah dan permohonannya itu adalah atas perintahnya. Dengan demikian akan penuh hatinya dengan optimisme bahwa saya ini minta perlindungan pada Allah, sebenarnya saya disuruhnya minta perlindungan. Dengan demikian, orang yang membaca doa misalnya atau membaca surah ini akan berkata di dalam hatinya, ya Allah, engkau memerintahkan kami berdoa, sekarang kami berdoa, maka kabulkanlah doa kami karena kamu yang janji kami untuk mengabulkan doa. Ya, okay. Itu salah satu makna qul di dalam konteks ini. A'udzu birabbil falaq. A'udzu birabbil falaq. A'udzu itu terambil dari kata auz, yakni menuju ke sesuatu untuk menghindari sesuatu yang lain. Nah, di sini ada kejahatan, kita menuju kepada Allah untuk menghindari kejahatan itu. Nah, itu sebabnya kalau dalam bahasa Indonesia ini biasa diterjemahkan berlindung. Orang pergi berlindung, ada hujan, saya berlindung

ini membelah apa nih? Saya bisa berkata, Allah faliqul habbi wan nawa. Kita biasa lihat biji terus membelah, ada muncul. Kita biasa lihat bumi, tanah, tiba-tiba ada tumbuhan. Tumbuhan itu seakan-akan membelah tanah, ya kan? Nah, kita biasa lihat gelap, tiba-tiba ada muncul cahaya. Cahaya itu bagaikan membelah kegelapan. Nah, ada ulama memahami ayat ini dalam makna-makna tersebut. Ada juga yang berkata bahwa sebenarnya lebih tepat di sini difahami membelah itu adalah membelah kegelapan malam dengan lahirnya, dengan datangnya subuh fajar. Aku berlindung kepada Tuhan yang membelah kegelapan malam dengan lahirnya subuh. Kita akan kembali ke sana, kita lihat lagi. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Syar itu artinya keburukan, kejahatan dan semacamnya. Kita bisa berkata syar itu adalah yang mengakibatkan atau berdampak kepedihan, rasa sakit atau kepedihan itu sendiri. Saya akan beri contoh. Tenggelam itu pedih. Kebakaran itu buruk kalau kebakaran. Itu namanya kepedihan itu sendiri. Dosa, orang bisa berkata saya nikmat, ya kan? Tetapi dia mengakibatkan kepedihan. Dia mengakibatkan kesakitan. Nah, kalau saya berkata qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, maka sebenarnya saya berlindung dari kepedihan sekaligus yang mengakibatkan kepedihan. Dosa itu, kejahatan itu diibaratkan dengan gelap malam. Ya toh? Bisa enggak kita terhindar dari malam, dari kepedihan dan ini? Kita berkata, kalau Allah kuasa membelah kegelapan dengan lahirnya fajar, maka pasti Allah kuasa juga untuk menghilangkan kegelapan, kepedihan dan keperihan ini dengan datangnya kesehatan atau terhindarnya kita dari dosa. Itu qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ma khalaq, apa yang dia ciptakan. Apa yang dia ciptakan itu bisa juga kita katakan makhluk ciptaannya. Kalau begitu, kita berlindung dari Allah dari kejahatan makhluk ciptaannya. Yang jahat itu siapa jadinya? Makhluk ciptaannya. Jangan katakan Allah. Kita tidak boleh berkata bahwa Allah, ada sesuatu dari Allah yang buruk. Kita berlindung dari kejahatan, keburukan ciptaannya. Nah, ayat-ayat selanjutnya akan menjelaskan sebahagian dari apa yang jahat itu. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ghasiq itu terambil dari kata ghasaqa, artinya penuh. Sebentar kita akan lihat apa yang dimaksud dengan penuh. Waqab itu artinya lubang. Kalau ada batu berlubang, ada hujan, lubang itu penuh air. Ya kan? Nah, sekarang apa artinya ghasiqin idza waqab? Ada yang mengartikan ghasiq gelapnya malam. Idza waqab, ingat tadi lubang dipenuhi air, penuh lubang itu apabila sudah penuh. Nah, jadi apabila malam pada saat penuhnya kegelapan malam itu, ya kira-kira jam 12 malam lah, jam, ya toh? Oke. Sudah penuh kegelapan malam. Tetapi Tuhan bisa menimbulkan fajar. Hanya saja jangan mengharap fajar muncul jam 12. Ya kan? Ada waktunya. Ada orang yang tergesa-gesa

doa ini kok belum datang-datang? Enggak ada waktunya, Fajar. Bahkan setiap hari berganti-ganti waktunya, bergeser kan? Oke. Ada lagi yang mengartikan ghasik dingin. Malam itu dingin dibanding dengan siang paling tidak. Oke? Oke. Jadi min syarri ghasiqin idza waqab. Apa lanjutannya? Qul a'udzu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin. Min syarri nafasati fil 'uqad. Oke. Nafasat terambil dari kata nafasah. Nafasah itu adalah meniup sambil menggerakkan lidah tetapi tanpa ludah. Hah? Cuma angin. Ya kan? Itu nafasah. Nah. An-nafasat bentuk jamak dari nafasah. Peniup-peniup. Peniup-peniup. Bentuk kata ini bisa berarti wanita. Peniup-peniup wanita. Bisa juga taknya itu berarti peniup-peniup yang sering kali meniup, baik wanita maupun laki-laki. Oke. An-nafasati fil 'uqad. 'Uqad itu ikatan yang kuat. Nah, ada yang mengartikan tukang-tukang sihir. Karena biasanya tukang sihir itu meniup-niup di buhul, ya kan? Nah, dan katanya ini biasanya banyak perempuan-perempuan yang melakukan itu. Maka saya berlindung dari Allah min nafasati fil uqad, dari tukang-tukang sihir ini. Ada lagi yang berkata bahwa an-nafasati fil uqad tidak harus diartikan tukang sihir, tetapi tukang bawa fitnah. Uqad, ikatan yang kukuh. Ada suami istri kukuh ikatan perkawinannya. Datang satu orang bawa fitnah, berita kemari, berita ke sana, putus ikatannya. Ya kan? Ada dua orang bersahabat baik. Bagaimana? Saya bawa berita kemari, saya bawa berita ke sana, putus hubungan mereka. Itu kita bermohon perlindungan baik dari tukang sihir, baik dari perempuan maupun bukan dari tukang sihir, tetapi orang yang membawa isu yang memecah belah, baik yang dipecah belahnya itu dua orang maupun masyarakat, karena itu adalah kejahatan. Min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Hasid itu apa? Terambil dari kata hasud, hasada. Hasud itu adalah menginginkan hilangnya nikmat yang sedang dinikmati orang lain. Saya lihat, oh dia sehat benar, mudah-mudahan dia sakit. Itu hasud. Baik nikmat itu dia yang mau ambil, oh dia kok dapat kedudukannya, mestinya saya. Nah, itu hasud namanya. Baik nikmat itu diinginkan oleh yang hasud maupun tidak. Bahkan baik nikmat itu ada pada yang hasud maupun diduga ada pada yang hasud. Nah, saya beri contoh. Ada satu orang saya kira dapat untung 100 juta. Atau 1 juta deh, enggak usah 100 juta, kebanyakan ya. Oke, buat kita kebanyakan. Oke, 1 juta. Sebenarnya dia tidak untung. Tapi saya kira dia untung. Terus iri hati saya. Mestinya dia tidak untung. Memang dia sudah tidak untung. Itu hasud namanya. Min syarri hasidin. Ini kenapa ada nih iza hasad. Kalau dia hasud. Nah, sekarang begini. Hasud itu bermula di dalam hati. Kalau masih di dalam hatinya, dia belum ganggu saya. Saya belum tahu. Iya kan? Tetapi kalau dia sudah cetuskan dalam perbuatan, dalam sikap, dalam pandangan matanya kepada saya, itu saya sudah bisa terganggu dengan itu.
ya kan? Tapi kalau masih dalam hatinya, ya peduli amat, saya nggak tahu. Ya mungkin Anda hasut sama saya, tapi saya masih tertawa pada Anda karena saya nggak tahu. Nah, di sini Allah berfirman, min syarri hasidin idza hasad. Hasud itu diibaratkan dengan membakar kayu. Kebaikan itu diibaratkan dengan kayu. Orang yang hasud, dia bakar kayu kebaikannya. Habis. Kita tidak tahu, yang jelas, yang pasti, kalau saya tahu orang hasud pada saya, itu bukan hanya merugikan yang hasud, sebenarnya bisa merugikan saya. Paling sedikit saya terganggu, tersita pikiran saya. Ya, oh, ini saya kok diganggu. Bisa-bisa hati saya bergejolak. Bisa-bisa saya tidak bisa kerja. Bisa-bisa saya tidak tenang. Itu paling tidak dampak buruk dari iri hati. Nah, karena itu di sini kita bermohon kepada Allah agar supaya kita terhindar dari keburukan akibat iri hati. Nah, saya ingin berbicara lebih umum lagi. Mari kita bertanya, kenapa sih ada kejahatan itu? Ya kan? Kenapa ada? Mbok Tuhan ciptakan dunia ini tidak ada kejahatan. Mbok Tuhan ciptakan dunia ini tidak ada kemiskinan, tidak ada penyakit, tidak ada orang jahat. Bisa tidak? Kesunahannya bisa. Tetapi, mari kita lihat. Bapak bisa tahu nikmatnya sehat kalau tidak pernah sakit. Kita tidak bisa tahu nikmatnya sehat, ya kan? Itu orang berkata kesehatan itu adalah mahkota di atas kepala setiap orang. Dia baru lihat waktu dia sakit. Nah, mau lihat mahkota? Lihat sakit atau lihat orang sakit? Kalau begitu kita perlu ada yang sakit. Perlu ya? Baru kita. Bahkan kita terkadang perlu sakit supaya kita ingat Tuhan. Nah, orang tidak tahu nikmatnya kaya kalau tidak ada orang miskin. Perlu atau tidak ini sekarang? Nah, ini satu. Kita perlu. Itu sebabnya ada yang berkata, manusia mengenal kebaikan pada saat setan diciptakan Tuhan. Kalau setan tidak ada, kita tidak bisa membedakan yang mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, jadi mari kita lihat sekarang, kita butuh ada kejahatan atau tidak? Butuh. Nah, itu satu. Yang kedua, seringkali kita ini memandang terlalu picik. Kalau ada tai lalat di pipi, di dahi seseorang, kalau lihat tai lalatnya aja jelek gak? Jelek kan? Kita harus melihat secara keseluruhan, di situ kita lihat itu menjadi bagus. Nah, dengan demikian apa yang kita anggap buruk itu sebenarnya karena kita lihat hanya satu orang. Tuhan ini menciptakan alam raya begitu luas, begitu banyak orang. Kalau hanya kepentingan tukang cuci dan setrika, tidak perlu ada hujan. Kalau hanya kepentingan petani saja, ya hujan deh. Tetapi Tuhan ini Rabbul Alamin, memelihara. Terkadang perlu sesuatu, ini harus begini supaya itu yang lain lebih bagus. Kita perlu ada yang berkorban dalam rangka merebut kemerdekaan. Supaya siapa? Supaya kita ini menikmati kemerdekaan, ya kan?
Mereka itu yang kita anggap kasihan mati, kasihan luka, sebenarnya diganti oleh Allah dengan kenikmatan yang lebih besar di akhirat nanti. Jadi perlu atau tidak nih sekarang? Perlu. Karena itu jangan menisbahkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira jelas ya. Jangankan santet, iri hati aja terlarang. Apalagi kalau kita percaya adanya santet, adanya sihir, yang banyak orang percaya bahwa itu langkah untuk menjerumuskan dan mencederai serta mencelakakan orang lain. Karena itu santet atau sihir termasuk salah satu dosa yang besar. Dan karena itu pula, semua yang terlibat di dalam sihir atau santet mendapat kutukan Tuhan. Terlibat dalam arti dia yang melakukannya, atau terlibat dalam arti dia pergi kepada seseorang agar dia melakukan terhadap orang lain. Bagaimana sikap kita kalau ada yang memfitnah kita? Dan apa yang harus kita lakukan agar supaya kita terhindar dari fitnah itu? Baik, yang pertama, kalau ada yang memfitnah seseorang, maka langkah pertama yang harus dilakukannya adalah berusaha membuktikan bahwa itu tidak benar. Diharapkan dengan pembuktian itu, yang pertama menyadarinya adalah yang memfitnah, sehingga dia tidak berlarut di dalam kesalahan. Atau kalaupun yang bersangkutan tidak sadar, maka paling tidak dengan upaya membuktikan itu, fitnah tersebut tidak tersebar dan nama baik seseorang tetap terjaga. Ya, itu yang pertama. Itu juga sebabnya sehingga agama sebenarnya mengajarkan kita untuk berusaha menghindar dari hal-hal yang boleh jadi menimbulkan fitnah. Nabi pernah berjalan dengan istrinya malam-malam berdua. Ada orang yang lihat. Terus orang itu ambil matanya, dia tidak mau lihat. Nabi panggil, hei, sini, ini istri saya loh. Sebab kalau tidak, kan itu bisa timbul fitnah, bisa timbul isu. Nah, ini berusaha untuk tidak menimbulkan fitnah orang lain. Kalau sudah ada fitnahnya orang lain, maka ketika itu kita harus berusaha untuk ini. Nah, kalaupun kita dia masih terus, sebenarnya dengan upaya itu, dengan pembuktian itu, sudah tidak akan terdengar lagi fitnah. Atau kalaupun dia masih cerita terus, orang sudah tidak akan percaya. Nah, tetapi kalau memang orangnya melakukannya yang itu benar, saya kira sulit dia buktikan. Nah, itu sebabnya ada juga doa yang diajarkan Nabi supaya kita terhindar dari hasud, kita terhindar dari fitnah, kita terhindar dari keburukan orang lain dan lain-lain sebagainya. Salah satu itu adalah qul a'udzu birabbil falaq, ini yang diajarkan nanti, qul a'udzu birabbin nas, itu juga yang diajar. Itu menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lagi sebaik qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas dalam memohon perlindungan Allah. Inilah yang terbaik. Dalam riwayat yang lain dikatakan Nabi tadinya mempunyai doa-doa perlindungan bermacam-macam. Tetapi begitu turun qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, tidak ada lagi yang dibacanya kecuali ini. Nah, kalau ibu tanya apa doanya, inilah salah satu yang terpenting dari doa itu. Saya kira jelas, ya. Baik, kita akan ambil kesimpulan dari surah kita ini. Yang pertama, jangan mohon perlindungan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah perlindungan kepadanya dari segala macam keburukan, baik keburukan orang lain maupun keburukan diri kita sendiri.
itu kan ada doa Allahumma inni a'udzubika apa itu doanya min syarri nafsi, ya kan, saya berlindung kepadamu dari kejahatan diriku. Itu satu, karena kita berpotensi untuk berbuat kesalahan, berbuat kejahatan. Yang kedua, jangan beranggapan bahwa ada yang buruk dari Tuhan. Kalau ada yang Anda rasakan buruk, cari penyebabnya pada diri Anda. Itu yang kedua. Yang ketiga, hindari segala macam yang bisa menimbulkan iri hati orang. Bagaimana? Saya kaya, orang iri hati pada saya. Bagaimana caranya saya menghindari itu? Saya bersedekah. Ya kan? Saya punya ini, bagaimana caranya orang ini saya bagi? Hindari itu. Dan kalaupun itu terjadi, maka mohonlah perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kesimpulan yang dapat kita ambil dari surah Qul a'udzu birabbil falaq. Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah episode yang akan datang kita akan membahas surah yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: enak ya. Pagi gini sudah menikmati secangkir kopi. Nikmatnya pagi ini.
1: Ngelamun aja. Ayo kita berangkat sekarang, ntar telat lagi.
0: Ya elah, bentar lagi lah. Ngopi dulu.
1: Ya udah, aku berangkat duluan ya. Takut terlambat nih.
2: Waktu sangat berarti. Menghargai waktu sama dengan menghargai diri sendiri.

Pendengar dimanapun Anda berada untuk pagi hari ini di ruang dengar Anda semuanya. Kan sebelum kita bergabung bersama dengan Pro 1 Wartakan untuk mengikuti berita Kaltara, informasi dari Kabupaten Malindo dalam Warta Intimu pagi akan kami hadirkan untuk Anda semuanya.

0: selanjutnya kita dengarkan Warta Intimum produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau, menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
1: Selamat pagi pendengar Warta Intimum Pagi di edisi 8 Agustus 2026 akan kami hadirkan informasi hasil liputan reporter MLN bersama saya Mehdi dalam Warta Intimum Pagi selengkapnya.

0: Informasi dari Kabupaten Malinau, terkendala pelaksana teknis pertandingan dari beberapa cabur yang belum disampaikan ke panitia, Porprov Kaltara 2026 ditunda dan akan digelar 10 November 2026. Laporan reporter Widayat.
1: Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kalimantan Utara 2026 yang semula dijadwalkan berlangsung pada 9 September resmi diundur menjadi 10 November 2026. Keputusan tersebut diambil dalam rapat yang dipimpin Gubernur Kalimantan Utara bersama Wakil Gubernur, Ketua KONI Kaltara, Perwakilan Bupati dan Wali Kota, Kepala Dispora Sekaltara, serta Pengurus KONI Sekaltara. Ditemui usai senam bersama di halaman Panggung Budaya Padan Liburung, Jumat 7 Agustus 2026, Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau, Dr. Ernest Silvanus, SPI MMMH, mengatakan bahwa penundaan bukan disebabkan oleh kesiapan tuan rumah, melainkan karena masih adanya persoalan teknis dari sejumlah cabang olahraga atau cabor, menurut Sekda Malinau.
2: Kenapa itu diundur? Ada beberapa yang masalah teknis. Masalah teknis ini yang mungkin berhubungan dengan keolahragaan. Ya kalau kita, khususnya pemerintah daerah, dalam hal ini Malinau sebagai tuan rumah, sudah sangat siap sebagai tuan rumah. Nah, cuman ada beberapa yang secara teknis, misalnya cabor ini, yang kita lihat secara teknis siap itu adalah 48 plus 2 kemarin eksebisi, berarti 50. Nah, sampai waktu yang diberikan oleh KONI Provinsi, Pengprov itu baru 34 yang menyerahkan THB, yaitu mekanisme tata cara pertandingan termasuk jenis pertandingan.
1: Jika THB belum lengkap, pelaksanaan Porprov berisiko mengganggu persiapan atlet dan daerah yang telah berlatih sejak lama dan penentuan nomor pertandingan serta perebutan medali juga belum dapat dipastikan.
2: Kalau cuma 34 dari yang seharusnya 48 dipertandingkan, kan masih ada sekitar 14 cabur yang tidak bisa dipertandingkan. Nah, ini kan pertama berisiko bagi atlet-atlet yang sudah latihan, daerah-daerah yang sudah persiapkan dari 48 cabur tadi. Yang kedua, berisiko juga kalau seandainya kita laksanakan terhadap berapa jenis kategori setiap pertandingan, berapa medali yang harus diperebutkan. Nah, ini jadi catatan kemarin sehingga pelaksanaan ini harus kita tunda, karena dengan satu bulan mulai hari ini mekanisme yang harus kita bangun, kemudian tata cara juga belanja barang dan jasa dalam keperluan Porprov ini kan juga harus tetap mengikuti mekanisme. Nah, ini yang kemarin jadi permasalahan sehingga diambillah kesimpulan untuk diundur di 10 November dan itu sudah ditetapkan oleh Pak Gubernur.
1: Sekda Ernest Silvanus menegaskan, dari sisi kesiapan daerah, Malinau telah melakukan berbagai kesiapan sejak mendapatkan pendampingan dari KONI Kaltara pada Februari 2025 lalu. Seluruh venue pertandingan terus dibenahi, termasuk melalui dukungan anggaran APBD perubahan untuk melengkapi kebutuhan fasilitas seperti penerangan dan kebutuhan penunjang lainnya. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPRD Malinau berkomitmen mengawal penanganan sekitar 4.000 peserta PBI BPJS dari Malinau yang dibiayai pemerintah provinsi di Kalimantan Utara yang terancam nonaktif Oktober mendatang. Laporan reporter Ading Revlin.
3: Sekitar 4.000 peserta penerima bantuan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan asal Kabupaten Malinau terancam dinonaktifkan mulai Oktober 2026 karena keterbatasan pembiayaan. Menanggapi rencana penonaktifan kepesertaan PBI yang selama ini dibiayai pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau, Pingding, memastikan lembaga ini akan mengawal penuh penanganan persoalan tersebut. Pihaknya berharap pemerintah provinsi turut mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut. Menurutnya, masyarakat Malinau juga merupakan bagian dari warga Provinsi Kalimantan Utara yang berhak atas jaminan kesehatan yang sama. Ia menegaskan komitmen DPRD untuk terus mengawal persoalan ini hingga tuntas.
4: Tetap mengawal BPJS. Pada prinsipnya tetap kita memberi dukungan ya kepada warga Malinau ya secara khusus. Namun kita juga tetap berharap sekiranya pemerintah provinsi juga mempertimbangkan itu karena memang kan Malinau ini juga bagian dari provinsi. Ini harapan kita, tapi dari diskusi yang kita lakukan bersama tim untuk 4.000 ini tetap kita akan usahakan untuk mengawal. Didorong untuk tetap ada BPJS mereka. Ini kami masih mau koordinasi sama provinsi seperti apa yang langkah baik untuk sama-sama kita ambil jalan tengahnya lah. Karena karena sektor kesehatan ini juga kan utama ya, kita harus tangani. Nanti kami akan bahas mendalam lagi, sedikit kemarin kita sudah kita singgung itu, semoga bisa ya.
3: Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau Ernest Silvanus juga menyatakan pemerintah Kabupaten Malinau tengah mengkaji kemampuan daerah untuk mengambil alih pembiayaan peserta terdampak, menyusul rencana penonaktifan yang disampaikan BPJS Kesehatan Cabang Tarakan pada Selasa 4 Agustus lalu. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tak hanya venue tempat bertanding, Pemkab Malinau juga siapkan destinasi wisata untuk tamu Porprov Kaltara 2026. Laporan reporter Widayat.
1: Pemerintah Kabupaten Malinau mulai mempersiapkan sektor pariwisata sebagai salah satu penunjang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kalimantan Utara tahun 2026 ini. Sejumlah destinasi unggulan hingga kesiapan akomodasi dan fasilitas pendukung menjadi fokus pembenahan agar mampu memberikan kenyamanan bagi para tamu dan wisatawan. Berikut penjelasan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau, Dr. Christian MSI, terkait dengan destinasi yang akan menjadi perhatian utama untuk mendukung kegiatan Porprov Kaltara pada 10 November mendatang saat ditemui usai mengikuti senam bersama di halaman panggung kantor Panggung Budaya Padan Liuk Burung Jumat 7 Agustus 2026 pagi.
2: Yang pertama itu destinasi desa wisata Pulau Sapi dan Setulang plus dengan Tanah Ulen dan Semolonnya. Di samping itu juga ada desa budaya yang ada di Desa Tanjung Keranjang. Nah, berkaitan dengan kepariwisataan ini kan hotel, homestay dan kuliner itu ya tentunya akan menjadi perhatian kita lah. Jadi kami akan koordinasi lintas sektor beberapa OPD terkait untuk mempersiapkan segala sesuatunya.
3: Hal-hal apa saja Pak yang terkait dengan kegiatan fisik atau mungkin yang menjadi melengkapi prasarana yang ada di tempat-tempat wisata itu?
2: Ya, yang pertama kalau untuk di Semolon, untuk saat ini kan permasalahan di Semolon ini ada dua. Yang pertama aksesibilitasnya, tapi untuk perawatan tidak terlalu berat lagi. Yang penting sudah ada disapu saja sudah bisa dilewati dengan catatan cuaca baik. Terus di destinasi sendiri, ya kami memang persoalan utama kami di sana itu listrik. Ya, tapi selama ini kami bantu dengan genset saja. Kalau untuk jaringan, kami sudah siapkan Starlink di sana. Ya untuk mensupport orang yang berkunjung ke sana lah. Itu yang kami persiapkan termasuk masalah kebersihan, masalah keamanan di tempat, kami sudah persiapkan tenaga-tenaga yang sudah memang ada di sana.
3: Untuk spot-spot atau tempat mungkin atau gazebo atau tempat penginapan?
2: Ya, penginapan seperti biasa kita persiapkan lebih baik lagi lah. Kalau untuk di Semolon, yang kita punya di sana ada dua homestay dengan kapasitas. Kalau kamarnya ada 14 kamar, tapi biasa kalau homestay kan bisa ngumpul berapa orang di dalam, bisa 5-10 orang. Terus ada juga pondok wisata, ada gazebo besar juga di sana. Jadi semua bisa kita persiapkan, baik yang hanya datang dan pergi maupun yang bermalam.
3: Dan saat ini untuk jaringan listriknya menggunakan genset?
2: Ya, kita masih menggunakan genset. Menggunakan genset yang kita siapkan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
1: Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Stok BBM Malinau aman di kota, distribusi ke pedalaman masih terkendala. Laporan reporter RRI Malinau.
4: Ketersediaan dan penyaluran bahan bakar minyak di wilayah perkotaan Kabupaten Malinau masih dalam kondisi aman. Namun distribusi menuju sejumlah kawasan pedalaman masih menghadapi kendala akibat kondisi akses jalan yang rusak. Menepis isu kelangkaan, Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau, Erli Sumiati, saat ditemui di kantor Bupati Malinau pada Kamis mengatakan, secara umum kuota BBM untuk Kabupaten Malinau masih mencukupi dan penyaluran di wilayah kota berjalan lancar. Meski demikian, kondisi berbeda masih terjadi pada jalur distribusi menuju sejumlah kawasan pedalaman. Kendala terjadi karena akses jalan yang mengalami kerusakan sehingga mempengaruhi kelancaran pengiriman BBM.
5: Kuota untuk Kabupaten Malinau ini masih mencukupi untuk Malinau dan penyaluran hingga saat ini masih lancar dan tidak ada kendala. Untuk SPDU yang di Malinau Kota, khususnya di Semoga Jaya dan Beringin ini, serta yang di daerah Mentarang itu berjalan dengan lancar hingga saat ini. Sementara ini masih berjalan dengan baik, penyalurannya lancar saja. Tetapi kalau untuk di daerah memang Apokayan itu memang ada kendala ya, karena di daerah Longbagun itu kan ada jalan yang rusak kan, di situ ada agak tersendatnya di situ, tetapi kalau di sungai pun sudah mulai lancar.
4: Di sisi lain, pemerintah daerah memastikan belum terdapat laporan mengenai gangguan penyaluran yang signifikan maupun keresahan masyarakat terkait ketersediaan BBM di wilayah Malinau. Erli juga menyebut sejauh ini belum menerima laporan adanya pihak yang menahan atau menampung kuota BBM sehingga mengganggu distribusi pada masyarakat. Ia meminta masyarakat tidak resah dan tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: siang, Warta Intimum produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.
1: Acara ini dipersembahkan oleh Pro 1 FM.

0: enak ya. Pagi gini sudah menikmati secangkir kopi. Nikmatnya pagi ini.
1: Eh, ngelamun aja. Ayo kita berangkat sekarang, ntar telat lagi.
0: Ya elah, bentar lagi lah. Ngopi dulu.
1: Ya udah, aku berangkat duluan ya. Takut terlambat nih.
2: Waktu sangat berarti. Menghargai waktu sama dengan menghargai diri sendiri.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia. Dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: Pernah kita coba ikuti bersama berita Kaltara bersama dengan Pro 1 Tarkan di pagi hari ini, selamat mendengarkan.
1: Satu pencurian kompresor, satu pencurian serapan angin dengan TKP yang berbeda.
2: Lima perkara ini, kompresor, mesin cuci, rumah kosong,
1: motor serapan angin.
3: Serapan angin.
1: Kita masih telusuri, masih belum ada sih dia main di mana. Cuman kan biasanya parakan itu kan lebih banyak residivis ya. Tapi ini kan baru dia. Dia baru terjaring.
2: Ada tangkap di mana?
1: Sepengkok.
2: Di rumahnya?
1: Di pinggir jalan.
4: Reginald mengungkapkan dari AD ada 3 TKP lagi, yakni satu kasus pencurian sepeda motor, satu pencurian kompresor, dan satu pencurian senapan angin. Salah satu perkara yang diungkap merupakan pencurian sepeda motor yang terjadi di kawasan Gunung Selatan. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku memanfaatkan kelalaian korban yang meninggalkan kunci sepeda motor di dalam dashboard kendaraan sebelum membawa kabur motor tersebut pada malam hari. Setelah dicuri, sepeda motor tersebut disembunyikan di rumah seorang rekan pelaku. Polisi menyebut kendaraan itu disimpan sekitar 10 hari dan belum sempat dijual ketika berhasil ditemukan. Satreskrim Polres Tarakan masih melengkapi berkas perkara serta mendalami kemungkinan adanya tindak pidana lain maupun keterlibatan pihak lain yang berkaitan dengan tersangka AD. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
5: Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Tarakan Official. Selanjutnya kami hadirkan informasi dari Kabupaten Malinau. DPRD Malinau berkomitmen mengawal penanganan sekitar 4.000 peserta PBI BPJS dari Malinau yang dibiayai pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang terancam nonaktif Oktober mendatang.
6: Tetap mengawal BPJS. Pada prinsipnya tetap kita memberi dukungan ya kepada warga Malinau ya secara khusus. Namun kita juga tetap berharap.
7: Sekitar 4.000 peserta penerima bantuan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan asal Kabupaten Malinau terancam dinonaktifkan mulai Oktober 2026 karena keterbatasan pembiayaan. Menanggapi rencana penonaktifan kepesertaan PBI yang selama ini dibiayai pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau, Pingding, memastikan lembaga ini akan mengawal penuh penanganan persoalan tersebut. Pihaknya berharap pemerintah provinsi turut mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut. Menurutnya, masyarakat Malinau juga merupakan bagian dari warga Provinsi Kalimantan Utara yang berhak atas jaminan kesehatan yang sama. Ia menegaskan komitmen DPRD untuk terus mengawal persoalan ini hingga tuntas.
6: Tetap mengawal BPJS. Pada prinsipnya, tetap kita memberi dukungan ya kepada warga Malinau ya secara khusus, namun kita juga tetap berharap sekiranya pemerintah provinsi juga mempertimbangkan itu, karena memang kan Malinau ini juga bagian dari provinsi. Ini harapan kita, tapi dari diskusi yang kita lakukan bersama tim, untuk 4.000 ini tetap kita akan usahakan untuk mengcover mereka. Didorong untuk tetap ada BPJS mereka. Ini kami masih mau koordinasi sama provinsi, seperti apa yang langkah baik untuk sama-sama kita ambil jalan tengahnya lah. Karena sektor kesehatan ini juga akan utama ya, kita harus tangani. Nanti kami akan bahas mendalam lagi, sedikit kemarin sudah kita singgung itu. Semoga bisa ya.
7: Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau, Ernest Silvanus, juga menyatakan pemerintah Kabupaten Malinau tengah mengkaji kemampuan daerah untuk mengambil alih pembiayaan peserta terdampak, menyusul rencana penonaktifan yang disampaikan BPJS Kesehatan Cabang Tarakan pada Selasa 4 Agustus lalu. Adil Reflin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
5: RSUD Malinau terus mempersiapkan operasional layanan cath lab untuk penanganan penyakit jantung. Dokter yang sebelumnya mengikuti pelatihan di Shanghai, China terkait tindakan intervensi jantung termasuk pemasangan ring kini telah kembali ke Malinau.
3: untuk pelatihan cath lab, kursus cath lab pemasangan ring jantung itu sudah kembali. Jadi kami tinggal menunggu alat dari Kemenkes.
7: Persiapan operasional layanan catheterization laboratory atau cath lab di RSUD Malino memasuki tahap kesiapan sumber daya manusia. Dokter yang sebelumnya dikirim mengikuti pelatihan cath lab di Shanghai, China, kini telah kembali dan siap mendukung pengoperasian layanan tersebut. Direktur RSUD Malino, Dr. Anak Agung Gede Dwi Pabiantara mengatakan tim medis untuk layanan cath lab telah dipersiapkan, termasuk dokter dan perawat. Saat ini rumah sakit masih menunggu peralatan cath lab yang akan disediakan melalui Kementerian Kesehatan.
3: Dokter yang kami kirim ke Shanghai, China untuk pelatihan cath lab, khusus cath lab pemasangan ring jantung itu sudah kembali. Jadi kami tinggal menunggu alat dari Kemenkes, drop alat, alat cath lab. Mudah-mudahan tahun ini bisa datang. Tim sudah siap, perawat sudah saya kirim, tinggal menunggu alat datang.
8: Running. Kira-kira bulan berapa itu, Pak?
3: Tahun ini belum pasti lagi.
7: Cath lab merupakan fasilitas medis yang digunakan untuk tindakan diagnostik maupun intervensi pada pembuluh darah dan jantung. Salah satu layanan yang diproyeksikan dapat dilakukan di RSUD Malinau. Melalui fasilitas tersebut adalah pemasangan ring jantung. Selama ini pasien dengan gangguan jantung yang membutuhkan tindakan intervensi harus mendapat rujukan ke rumah sakit yang memiliki fasilitas dan layanan terkait di luar daerah. Kehadiran cath lab di RSUD Malinau diharapkan dapat memperpendek akses pasien terhadap layanan jantung, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap rujukan keluar daerah ketika fasilitas tersebut telah beroperasi. Fasilitas cath lab di RSUD Malino merupakan bagian dari dukungan Kementerian Kesehatan untuk penguatan layanan kesehatan, khususnya penanganan penyakit jantung. Pemerintah daerah menyiapkan fasilitas pendukung dan sumber daya manusia, sementara peralatan utama cath lab disediakan melalui Kementerian Kesehatan. Ading Revlin, RRI Malino, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kalimantan Utara tahun 2026 ditunda hingga November. Penundaan ini disampaikan langsung Sekda Kabupaten Malinau.
9: Nah, ini yang kemarin jadi permasalahan sehingga diambillah kesimpulan untuk diundur di 10 November dan itu sudah ditetapkan oleh Pak Gubernur.
10: Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kalimantan Utara 2026 yang semula dijadwalkan berlangsung pada 9 September resmi diundur menjadi 10 November 2026. Keputusan tersebut diambil dalam rapat yang dipimpin Gubernur Kalimantan Utara bersama Wakil Gubernur, Ketua KONI Kaltara, Perwakilan Bupati dan Wali Kota, Kepala Dispora Sekaltara, serta Pengurus KONI Sekaltara. Ditemui usai senam bersama di halaman Panggung Budaya Padan Liburung, Jumat 7 Agustus 2026. Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau, Dr. Ernest Silvanus, SPI MMMH, mengatakan bahwa penundaan bukan disebabkan oleh kesiapan tuan rumah, melainkan karena masih adanya persoalan teknis dari sejumlah cabang olahraga atau cabor. Menurut Sekda Malinau,
9: kenapa itu diundur? Ada beberapa yang masalah teknis. Masalah teknis ini yang mungkin berhubungan dengan keolahragaan. Ya kalau kita, maksudnya pemerintah daerah, dalam hal ini Malinau sebagai tuan rumah, sudah sangat siap sebagai tuan rumah. Nah, cuman ada beberapa yang secara teknis, misalnya cabor ini yang kita lihat secara teknis siap itu adalah 48 plus 2 kemarin eksebisi, berarti 50. Nah, sampai waktu yang diberikan oleh KONI Provinsi, Pengprov itu baru 34 yang menyerahkan THB, yaitu mekanisme tata cara pertandingan termasuk jenis pertandingan.
10: Jika THB belum lengkap, pelaksanaan Porprov berisiko mengganggu persiapan atlet dan daerah yang telah berlatih sejak lama dan penentuan nomor pertandingan serta perebutan medali juga belum dapat dipastikan.
9: Kalau cuma 34 dari yang seharusnya 48 dipertandingkan, kan masih ada sekitar 14 cabur yang tidak bisa dipertandingkan. Nah, ini kan pertama berisiko bagi atlet-atlet yang sudah latihan, daerah-daerah yang sudah persiapkan dari 48 cabur tadi. Yang kedua, berisiko juga kalau seandainya kita laksanakan terhadap berapa jenis kategori setiap pertandingan, berapa medali yang harus diperebutkan. Nah, ini jadi catatan kemarin sehingga pelaksanaan ini harus kita tunda, karena dengan satu bulan mulai hari ini, mekanisme yang harus kita bangun, kemudian tata cara juga belanja barang dan jasa dalam keperluan Porprov ini kan juga harus tetap mengikuti mekanisme. Nah, ini yang kemarin jadi permasalahan sehingga diambillah kesimpulan untuk diundur di 10 November dan itu sudah ditetapkan oleh Pak Gubernur.
10: Sekda Ernest Silvanus menegaskan, dari sisi kesiapan daerah, Malino telah melakukan berbagai kesiapan sejak mendapatkan pendampingan dari KONI Kaltara pada Februari 2025 lalu. Seluruh venue pertandingan terus dibenahi, termasuk melalui dukungan anggaran APBD perubahan untuk melengkapi kebutuhan fasilitas seperti penerangan dan kebutuhan penunjang lainnya. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ketersediaan bahan bakar minyak BBM di Kabupaten Malinau secara umum masih aman, terutama di wilayah perkotaan. Namun, distribusi menuju sejumlah kawasan pedalaman masih menghadapi kendala akibat kondisi akses jalan.
11: Kuota untuk Kabupaten Malinau ini masih mencukupi untuk Malinau, dan penyaluran hingga saat ini masih lancar dan tidak ada kendala.
7: Ketersediaan dan penyaluran bahan bakar minyak di wilayah perkotaan Kabupaten Malinau masih dalam kondisi aman. Namun distribusi menuju sejumlah kawasan pedalaman masih menghadapi kendala akibat kondisi akses jalan yang rusak. Menepis isu kelangkaan, Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau, Erli Sumiati, saat ditemui di kantor Bupati Malinau pada Kamis mengatakan, secara umum kuota BBM untuk Kabupaten Malinau masih mencukupi dan penyaluran di wilayah kota berjalan lancar. Meski demikian, kondisi berbeda masih terjadi pada jalur distribusi menuju sejumlah kawasan pedalaman. Kendala terjadi karena akses jalan yang mengalami kerusakan sehingga mempengaruhi kelancaran pengiriman BBM.
11: Kuota untuk Kabupaten Malinau ini masih mencukupi untuk Malinau, dan penyaluran hingga saat ini masih lancar dan tidak ada kendala. Untuk SPBU yang di Malinau Kota, khususnya di Semoga Jaya dan Beringin, serta yang di daerah Mentarang itu berjalan dengan lancar hingga saat ini. Sementara ini masih berjalan dengan baik, penyalurannya lancar saja. Tetapi kalau untuk di daerah memang Apokayan itu memang ada kendala ya, karena di daerah Longbagun itu kan ada jalan yang rusak kan, di situ agak tersendatnya di situ. Tetapi kalau di Sungai Pus sudah mulai lancar.
7: Di sisi lain, pemerintah daerah memastikan belum terdapat laporan mengenai gangguan penyaluran yang signifikan maupun keresahan masyarakat terkait ketersediaan BBM di wilayah Malinau. Erli juga menyebut sejauh ini belum menerima laporan adanya pihak yang menahan atau menampung kuota BBM sehingga mengganggu distribusi pada masyarakat. Ia meminta masyarakat tidak resah dan tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan. Adi Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pendengar dan pemirsa, sebelum mengakhiri berita Kaltara, kami sampaikan sari berita. Sebanyak 15 orang warga asal Jawa Barat terlantar di Kota Tarakan. Warga ini merupakan korban penipuan kerja di Bulungan, Kabupaten Bulungan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berkomitmen memperkuat tata kelola beasiswa Kaltara Unggul dengan merangkul Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia atau APTISI ke dalam tim pengelola beasiswa. Pelaksanaan Pekan Warga Provinsi Porprov Kalimantan Utara tahun 2026 di Kabupaten Malinau ditunda hingga bulan November. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya Heri Susanto mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
12: Sekian berita Kaltara.

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh

Mbak Emas. Percaya diri tampil di atas panggung dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional. Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

0: anak mama. Selesai sarapan kok tambah ganteng. Makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh iya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

0: barang. Sumpah.
1: Barang itu Wandi bilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
2: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Kenapa brong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
2: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
2: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi
2: duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.

Ya, pendengar di mana-mana berada, Tarakan pagi ini masih menemani Anda dengan sajian lagu dan juga informasi. Informasi kami hadirkan dari RRI.co.id terkait dengan Badan Gizi Nasional menegaskan zero tolerance ya kasus keracunan program MBG. Badan Gizi Nasional BGN menegaskan komitmennya menerapkan kebijakan zero tolerance ya. Ini terhadap kasus keracunan dan program makan dalam program makan bergizi gratis atau MBG. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan tata kelola, evaluasi menyeluruh, serta penegakan sanksi bagi dapur penyelenggara yang terbukti lalai. Kepala BGN Sudaryono mengatakan sejak awal pihaknya berkomitmen mencegah terjadinya keracunan makanan dalam pelaksanaan program MBG. Meski demikian, BGN mengakui masih terdapat sejumlah kasus yang terjadi di beberapa daerah, seperti Semarang dan juga Jayapura. Menurutnya, setiap laporan dugaan keracunan langsung ditindaklanjuti dengan menghentikan sementara operasional dapur terkait. BGN juga mengirim tim investigasi untuk mencari penyebab kejadian sekaligus memeriksa sampel makanan bersama dinas kesehatan setempat. Sudaryono menjelaskan kepala dapur yang terbukti lalai akan dinonaktifkan untuk menjalani evaluasi. Apabila pelanggaran serupa terjadi kembali, BGN akan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Selain menegakkan sanksi, BGN juga memperkuat sistem pencegahan melalui penyempurnaan tata kelola. Langkah tersebut dilakukan bersama Kementerian Kesehatan, pakar keamanan pangan, serta pelaku industri catering untuk menyusun standar operasional yang lebih ketat. BGN juga tengah menyusun berbagai petunjuk teknis terkait keamanan pangan, mulai dari proses memasak, menyimpan, distribusi, hingga sistem pengawasan berbasis teknologi informasi. Upaya tersebut diharapkan dapat meminimalkan risiko keracunan di seluruh dapur MBG. Informasi benar untuk Anda dari RRI.co.id.

0: gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi,

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa.

0: Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai...
1: Pendengar selanjutnya Pro 1 RRI Tarakan segera bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional, turut menyiarkan warta berita tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menindaklanjuti petunjuk dari Bapak Presiden untuk mempelajari buku-buku pelajaran sekolah yang kemudian kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat.
2: Pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding, yang di atas 1000 ke atas, mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG.
0: Presiden Prabowo Subianto akan memperbarui buku pelajaran siswa, baik materi maupun juga tampilan buku. Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Usai melalui gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan memperbaharui buku pelajaran siswa, baik itu materi maupun juga tampilan bukunya. Kepala negara mendatangkan buku pelajaran dari negara ASEAN sebagai pembanding. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Pemerintah mendatangkan sejumlah buku ajar atau pelajaran dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar buku pelajaran dari negara lain dipelajari lalu menjadi pembanding dengan buku yang dipakai pelajar Indonesia. Presiden Prabowo menginginkan ada pembaharuan buku pelajaran di Indonesia sebagai upaya untuk mengejar ketertinggalan pendidikan di tanah air. Buku pelajaran tersebut meliputi wawasan kebangsaan, cinta tanah air,